0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan Rasulullah sallallahu.
2: Menyebar cahaya sunnah.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Assalamualaikum para pemerhati Roja, sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu atas karunia, kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi hari ini. Dan kita tentunya mohon kepada Allah agar itu diberikan kepada kita di hari ini hingga menjelang malam nanti. Allahumma amin. Ya khotbah Islam azani Allahu ayyakum, dan kita pun bersyukur pada pagi hari ini kembali kita berkesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid ya, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Al-Fadil Al-Hafizullah Ta'ala. Dan pada kali ini beliau akan membahas dengan tema Tauhid adalah puncak syukur.

0: satu pembahasan yang menarik sekali bagi kita untuk kita simak bersama, yang tentunya dalam menyimak kajian kita mohon kepada Allah Subhanahu agar Allah menambah ilmu kita, dan tentunya memohon kepada Allah diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Tanpa perpanjang, akan mempersilakan kepada Ustaz hadir di studio Roja Kendari. Silakan Faliat.
1: Nah, barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pendengar setia Fidan Radio Roja dimanapun antum berada, barakah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang senantiasa dimudahkannya bagi kita, termasuk kebaikan besar yang Allah mudahkan untuk kita tetap dan terus menuntut ilmu, mengkaji kitab-kitab para ulama sebagaimana kajian rutin yang kita bawakan di kesempatan hari Kamis pagi ini, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Fawaid ini, ya, masih di judul tentang tafsir Al-Quran dan tafsir. Masih kelanjutan dari pembahasan, ya, yang lalu tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya orang-orang yang bersyukur dan yang bersabar itulah yang bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatil likulli sabari syakur. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang sangat kuat kesabarannya dan sangat tinggi rasa syukurnya. Kita teruskan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan makna ayat ini maupun makna ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, kata beliau, wa inna ma kana sabru wa syukru sababan lintifa'i sahibihima bil ayati li'anna al-imana yanbani ala sabri wa syukur. Dan hanyalah disebutkan di sini orang-orang yang bersabar dan bersyukur, ya, disebutkan di ayat ini kenapa sabar dan syukur disebutkan secara khusus, orang-orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi hanyalah sifat sabar dan syukur merupakan sebab orang yang memilikinya bisa mengambil manfaat dari perenungan terhadap ayat-ayat Allah. Karena iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Jadi iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Ada pernyataan yang mungkin kita pernah dengar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Basrah yang mulia. Beliau pernah mengatakan, al-imanu nisfani, nisfun li syukri wa nisfun li sabr. Iman itu terbagi dua bagian, setengahnya adalah untuk syukur, setengahnya lagi untuk sabar. Jadi, iman itu dibangun di atas sabar dan syukur. Baik. Fa inna ra'sa syukri at-tauhidu wa ra'su sabri tarku ijabati da'il hawa. Maka sesungguhnya puncak dari rasa syukur adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang merupakan inti utama keimanan, ya, merupakan puncak dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan, memudahkan kita segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan, wujud syukur yang

paling utama adalah dengan mentauhidkannya. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan puncak dari kesabaran adalah meninggalkan ijabatu da'il hawa. Ya, meninggalkan atau berpaling dari mengikuti tarikan hawa nafsu. Makanya segala kebaikan bersumber dari hati yang selalu ingat kepada Allah, selalu tunduk mentauhidkan Allah, dan nafsu yang selalu diselisihi keinginannya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Kahf, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga semua urusannya menjadi rusak, melampaui batas, membawa kepada keburukan. Jadi dua sumber utama keburukan. Hati yang lalai dari mengingat Allah, dalam kelalaian terbesar jelas adalah perbuatan syirik. Hati yang ingat selalu kepada Allah adalah hati yang selalu hanya beribadah kepada Allah semata-mata. Dan yang kedua, ya, tidak memperturutkan, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Jadi, puncak dari kesabaran adalah meninggalkan atau berpaling, tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. فَإِذَا كَانَ مُشْرِكًا مُتَّبِعًا هَوَاهُ لَمْ يَكُنْ صَابِرًا وَلَا شَكُورًا فَلَا تَكُونُ الْآيَاتُ نَافِئَةً لَهُ وَلَا مُؤَثِّرَةً فِيهِ إِيمَانًا. Maka jika seseorang itu adalah pelaku syirik, na'udzubillahi min dzalik, ya, dan selalu memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini jelas bukanlah orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah, karena puncak dari sabar dan syukur justru dilanggarnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin ayat-ayat Allah bisa memberi manfaat kepada dirinya, mempengaruhi pada dirinya dengan menambah keimanannya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita perhatikan bagaimana penjelasan yang berhubungan dengan ayat ini, bahwa seseorang, iya, ketika dia telah menunaikan puncak dari syukur, insya Allah untuk bersyukur terhadap hal-hal yang lainnya akan dimudahkan. Sebagaimana kalau dia telah menunaikan puncak dari kesabaran, bersabar untuk hal-hal yang lainnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian, ya, termasuk ketika dia bersabar merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sebaik-baik sebab untuk menguatkan keimanannya, menambah syukurnya, menguatkan kesabarannya, menyempurnakan tauhidnya, maka orang yang tidak memiliki hal ini tidak akan mungkin dia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran maupun tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Jadi kita perhatikan, tauhid adalah puncak dari syukur, sedangkan puncak dari kesabaran adalah menahan diri tidak memperturutkan hawa nafsu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah akan jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka yang kekal abadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang memiliki rasa takut akan agungnya kedudukan, kebesaran Allah, kemahabesaran Allah, dan selalu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsunya, ya, keinginannya yang buruk, maka sesungguhnya Allah akan jadikan surga sebagai tempat kembali, tempat tinggal mereka. Inilah manfaat tauhid yang merupakan puncak dari kesyukuran kepada Allah dan meninggalkan hawa nafsu, berpaling dari memperturutkan hawa nafsu yang merupakan puncak dari kesabaran. Maka wajar ketika dikatakan tadi, sabar dan syukur itu adalah dua inti utama yang membangun keimanan di hati seorang hamba. Baik. Wa amma aslu tsani. Lanjutan dari pembahasan yang lalu, sekarang pokok yang kedua. Oleh yang pertama tadi kan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan yang lainnya.
Ya, ini kita ingat hadis yang dibawakan sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan kebaikan karena kebaikan itu akan berpegang teguh dengan kejujuran karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Sebaliknya hati-hati kalian dari dusta, dusta itu akan membawa kepada kepada keburukan dan keburukan akan membawa kepada neraka. Ya, jadi pembahasan kebaikan itu akan menggiring kepada kebaikan berikutnya, ya, sudah selesai. Sekarang pokok yang kedua, wa huwa iqtida'ul fujur wal kibri wal kadhibi lidh-dhalal, yaitu perbuatan buruk, kesombongan dan kedustaan itu akan ya, membawa kita, menggiring kita kepada kesesatan. Keburukan konsekuensinya akan membawa kepada kesesatan. Sebagaimana kebaikan konsekuensinya akan menggiring kita kepada petunjuk, kepada jalan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fakathirun aidan fil Quran, ini juga banyak ditunjukkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang-orang yang sesat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, dengan sebab perbuatan yang mereka kerjakan di muka bumi ini. Nauzubillahi min dzalik. Coba kita lihat beberapa ayat dibawakan sebagai contoh di sini. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 26-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Allah menyesatkan dengan hal itu banyak manusia dan beri petunjuk kepada banyak manusia yang lainnya. Dan tidaklah Allah sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Jadi, yang berhak mendapatkan kesesatan orang-orang yang fasik. Perbuatan fasik yang mereka lakukan menjadi sebab itu. Yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah dikuatkannya perjanjian itu. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk harusnya disambung. Serta mereka melakukan kerusakan di muka bumi, mereka inilah orang-orang yang merugi. Jadi, yang tersesat itu adalah orang yang melakukan sebab-sebab perbuatan buruk. Ya, melanggar perjanjian dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan maksiat. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi. Jadi jelas sekali, keburukan itu mengandung konsekuensi membawa kepada kesesatan. Kemudian contoh yang lain. Di surat Ibrahim ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati." وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh, yakni dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, serta Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang disesatkan? Orang-orang yang melakukan kedzaliman, keburukan. Maka Allah jadikan dia tersesat dengan sebab kedzaliman yang dia lakukan. Jadi, keburukan itu mengandung konsekuensi mendatangkan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala di ayat lain. Surat An-Nisa ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahu bima kasabu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengapa kalian wahai orang-orang yang beriman terpecah menjadi dua kelompok ketika menyikapi orang-orang munafik, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan mereka kepada kekufuran, bima kasabu, disebabkan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi karena keburukan yang mereka lakukan, Allah jadikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan makna ya dasar kedua yang disebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 88 juga, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَّأَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. بَلَّأَنَهُمُ اللَّهُ, bahkan Allah melaknat mereka disebabkan kekufuran mereka, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Jadi Allah melaknat mereka, dijauhkan mereka dari rahmat Allah karena apa? Kekufuran yang mereka lakukan, sehingga sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali sebab Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah karena perbuatan kufur yang mereka lakukan. Kemudian di ayat lain Al-An'am ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka pada hari kiamat, sebagaimana awal pertama kali kebenaran datang mereka tidak mau mengimaninya. Mereka tidak mengimaninya. Jadi Allah perintahkan, Allah balas mereka sesuai dengan kekufuran yang mereka lakukan. Ya, pada hari kiamat dijadikan hati mereka dan pandangan mereka berguncang berbolak-balik sebagai balasan dari keengganan mereka untuk beriman kepada kebenaran yang Allah turunkan. Ya, jadi ayat-ayat ini menjelaskan makna prinsip dasar yang disebutkan tadi, bahwa kesesatan itu adalah konsekuensi dari keburukan, kedustaan, dan kedoliman yang dilakukan oleh para pelakunya. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim anil imani lamma ja'ahum wa arafuhu wa a'radu anhu bi an qallaba afidatahum wa absarahum wa hala bainahum wa bainal iman. Maka Allah kabarkan di ayat ini, ya di ayat yang terakhir tadi Al-An'am ayat 110, Allah kabarkan di ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka karena keengganan mereka untuk beriman ketika datang kepada mereka kebenaran. Mereka juga telah mengetahuinya tapi kemudian berpaling darinya, yaitu Allah berikan balasan dengan Allah jadikan hati mereka berbolak-balik, pandangan mereka berbolak-balik, serta Allah halangi mereka dari keimanan itu. Ya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Jadi ada sebab keburukan yang mereka lakukan sehingga Allah berikan balasan mereka ditimpa ke kesesatan, ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini Allah halangi mereka dari hati mereka dari keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah yang menghalangi seseorang dari hatinya. Ya. Ini jelas sekali diterangkan oleh beliau di sini, fa amarahum bil istijabati lillahi wa li rasulihi hina yad'uhum ila ma fi hayatuhum. Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul-Nya ketika mengajak mereka kepada hal yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi mereka. Kehidupan yang indah bagi mereka. Summa hadzarahum minat takhallufi wa ta'akhuri anil istijabati alladhi yakunu sababan li'an yahula bainahum wa baina qulubihim. Kemudian Allah peringatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian terlambat ya mengijabai, menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya, karena ini merupakan sebab Allah akan menghalangi kalian dari hati kalian. Yani Allah akan menghalangi hati kalian sehingga tidak bisa menerima keimanan setelah itu. Balasan yang sesuai dengan perbuatan di awal yang mereka lakukan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini satu peringatan bagi kita ya, bahwa menunda-nunda menerima kebenaran, enggan untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah, padahal sudah jelas ada peringatan yang sampai kepada kita, sudah jelas ada ketukan di hati kita untuk segera sadar. Ada orang mungkin sebagian berpikir, ah kalau saya tidak bertobat hari ini kan masih bisa besok. Kalau saya tidak lakukan hari ini mungkin sore nanti saya bisa lakukan. Nanti mungkin umur sekian saya akan berubah. Ya kita sudah tahu. Pertama, tidak ada yang bisa menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita angan-angankan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Kalaupun umur kita sampai di waktu itu, siapa yang bisa menjamin hati kita masih terbuka menerima kebenaran? Hidayah itu di tangan Allah. Hati manusia hanya Allah yang menguasai dan maha maha kuasa untuk membolak-balikannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha." Sesungguhnya hati manusia semuanya berada di antara isba'aini atau usbu'aini min asabi'ir Rahman, dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah yang Maha menguasainya. Tidak ada yang bisa menjamin. Saat ini Allah bukakan hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran, belum tentu besok dia bisa melakukan itu. Apalagi khususnya ketika ada peringatan dalam ayat ini, siapa yang menunda-nunda untuk mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah sebutkan ancaman di sini. Allah Maha Kuasa untuk menghalangi manusia dari hatinya, sehingga hatinya tidak bisa lagi terbuka untuk menerima kebenaran setelah itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Qala ta'ala di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat As-Saff ayat yang kelima. Falamma zagu azagallahu kulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka berpaling, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jelas disebabkan karena hati mereka yang enggan. Sekalian Allah palingkan hati mereka, dan Dia yang Maha Kuasa menguasai hati manusia, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, ini juga balasan dari perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka, ya, keburukan-keburukan yang dulunya mereka lakukan. Ini juga menjelaskan bahwa tertutupnya hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan di masa lalu yang orang tidak segera bertobat darinya.
Ya, tentang ayat ini mungkin pernah kita sebutkan di kajian-kajian kita yang lalu. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebab tertutupnya hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu, fa in zada zadat fadzaka ar-ranu alladzi dzakarahu Allahu fi qawlihi fa qara'a al-ayah." Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan diberikan atau dibubuhkan satu titik hitam di hatinya. Kalau dia segera bertobat, mencabut diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya, bersih kembali hatinya. Tapi kalau dosanya bertambah, maka titik hitam itu bertambah, hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutupi semua permukaan hatinya. Itulah makna ar-ran, penutup hitam yang Allah sebutkan. Kemudian beliau bacakan ayat ini, firman Allah di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya, jadi jelas. Ini penafsiran langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan proses tertutupnya hati sedikit demi sedikit. Membiarkan perbuatan dosa tidak segera bertobat, tidak segera dibersihkan, kotoran tadi akhirnya menumpuk. Semakin tebal, akhirnya meliputi semua permukaannya dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kecuali bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan tentu saja. Fa akhbara subhanahu anna kasbahum ghatta ala kulubihim wa hala bainaha wa bainal imani bi ayatihi. Maka Allah kabarkan di ayat ini, di surat Al-Mutaffifin ini, bahwa perbuatan buruk yang dulunya mereka lakukan, inilah yang menutupi hati mereka dan menghalangi antara hatinya untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Faqalu, maka bahkan mereka mengatakan, asatirul awwalin, ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng, cerita dari orang-orang yang terdahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan itu hanyalah kisah dongeng dari orang-orang terdahulu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang demikian besar kebaikan dan keberkahannya. Nah, jadi ini lagi contoh yang menggambarkan tentang hal tersebut. Wa qala ta'ala fil munafikin. Di ayat lain, di surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dibalas. Tentu lupa di sini ya, bukan lupa karena tidak ingat, karena Allah maha sempurna. Ilmunya tidak ada kelupaan padanya. Temosnya di sini dilupakan, yakni tidak diberikan petunjuk kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fajazahum ala nisyanihim lahu an nasiyahum falam yadhkuruhum bil huda war rahmah. Maka Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka lupa kepada Allah, yaitu Allah lupakan mereka, yaitu maka Allah tidak mengingat mereka dengan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Ya, ini balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka. Wa akhbaru annahu ansahum anfusahum, dan Allah kabarkan disebabkan karena mereka lupa atau berpaling dari mengingat Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini juga sama. Dijadikan lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari kecelakaan atau kebinasaan. Falam yatlubu kama laha bil ilmin nafi' wal amali salih.
Maka ketika dia telah lupa kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mencari kesempurnaan atau kebaikan untuk dirinya dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan amalan soleh. Wahumal huda wa dinul haq. Yang keduanya itulah yang merupakan makna petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ansahum talaba dzalika wa mahabbatahu wa ma'rifatahu wal hirsa alaihi uqubatan linisyanihim lahu. Maka Allah jadikan mereka lupa untuk menuntut hal itu. Allah jadikan mereka tidak mencintainya, tidak mengenalnya, tidak bersemangat untuk mengejar kebaikan itu sebagai hukuman balasan disebabkan mereka lupa kepada Allah. Jadi jelas sekali ini ayat-ayat semua menggambarkan tentang ya pokok yang kedua yang disebutkan di awal pembahasan tadi. Kesesatan merupakan konsekuensi dari berpalingnya manusia, kedzaliman yang dilakukannya, kedustaan dan keburukan-keburukan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala fi haqqihim ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang durhaka ini, ulaikal ladzina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwaahum walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Kita perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat 16, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 16, tentang orang-orang munafik. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka serta mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Sedangkan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaannya. Berbalik. Ya, yang pertama Allah tutup hatinya karena selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu berbuat keburukan. Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah semakin tambahkan, sempurnakan petunjuk dan Allah anugerahkan ketakwaan. Fajama'a lahum baina tiba'il hawa wadh-dhalali alladhi huwa samratuhu wa mujabatuhu. Maka Allah kumpulkan balasan bagi orang-orang munafik di sini. Ya, antara mengikuti hawa nafsu dan kesesatan yang memang itu adalah buah serta konsekuensinya. Jadi karena mengikuti hawa nafsu, ya maka hasilnya dia akan tersesat. Konsekuensinya akan dia dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari petunjuk kebenaran. Kama jama'a lil muhtadina baina taqwa wal huda. Sebagaimana di kelanjutan ayat ini Allah menyebutkan bahwa dia mengumpulkan untuk orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya antara ketakwaan dan hidayah yang semakin Allah sempurnakan, tambahkan dan sempurnakan pada diri mereka. Masya Allah, ini merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat agar kita mengetahui bagaimana cara kita mengusahakan perbaikan diri kita dan kita mengetahui sumber segala keburukan yang terjadi pada diri kita kalau kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan, tipu daya syaitan yang tidak berusaha untuk kita lawan ya dengan selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, selesai pembahasan yang berhubungan dengan materi tadi, semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk ya semakin meningkatkan semangat kita berpegang teguh dengan kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit demi sedikit, karena ternyata itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan berikutnya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kebaikan dan ketakwaan bagi hamba-hamba yang mengikuti, yang selalu mengikuti petunjuknya.

0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Baik, barakallahu fikum, kita teruskan dengan menjawab pertanyaan dari hal-hal yang mungkin antum tanyakan ya di kesempatan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang tauhid adalah puncak rasa syukur. Masya Allah. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya, kami mengajak Anda semuanya di sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Kami persilakan untuk yang pertama kali melalui telepon yang telah terhubung. Silakan bagi Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Baik, masih terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah dari Tangerang.
1: Baik, silakan Ibu.
0: Ya, silakan Ibu.
2: Dari Tangerang. Ustaz mau tanya di lingkungan saya kan ada pengajian itu. Kalau doa apa amalan yang dibaca apa sih? Kalau makfirli apa ya? Kalau makfirli wali. Itu yang doa itu yang tiap bulan
0: Rojab. Wali wali daya.
2: Kalau makfiri wali wali daya war.
0: Ya. Rabbi firli wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
1: Ya. Lalu pertanyaan apa Ibu? Silakan pertanyaannya apa?
0: Pertanyaan apa tadi pertanyaannya?
2: Yang dibaca 70 kali itu.
1: Oh, baik. Itu saja Ibu, apakah mungkin pertanyaan
2: Firli warkamni watut alaya. Saya enggak salah gitu. Iya, itu apa dibaca tiap hari apa setiap bulan Rajab doang?
1: Baik, mungkin bacaan doa Rajab Bu ya yang dibaca Ibu ya. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya. Bacaan yang dimaksud yang mirip-mirip yang saya ingat seperti itu adalah ada beberapa bentuk istighfar atau permohonan ampun, doa memohon ampun kepada Allah yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan seperti misalnya Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berilah tobat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Atau doa yang sejenisnya ya, misalnya istighfar secara umum juga diperbolehkan ya. Misalnya astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Kalau yang berhubungan dengan bulan Rajab tadi Ibu, jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa tertentu yang dibaca di bulan ini. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian kalau namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah rahmatnya, kita lakukan di waktu kapan saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, "Innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin 100 marrah." Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, memohon ampun kepadanya dalam setiap hari 100 kali, ada yang lebih dari 70 kali. Itu boleh kita lakukan. Ya. Justru tiap hari kita lakukan istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kalau kita ingin lakukan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sampai 100 boleh atau lebih juga boleh. Ya, kita perbanyak istighfar setiap saat karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun yang disebutkan di waktu-waktu tertentu kayak tadi bulan Rajab dengan bilangan tertentu, ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi tentang istighfar dan

0: permohonan ampun bertobatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ucapkan tadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaik astagfirullah ya astagfirullah wa atubu ilaik misalnya atau tadi rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, boleh kita baca istighfar seperti ini, kita perbanyak sehari-hari, kita ucapkan sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk ibu yang berada di Tenggarang, mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Berada di mana, Ibu? Dengan siapa?
0: Oh, ini dari Ibu, dari hamba Allah di Riau.
1: Oh ya, silakan, Ibu. Ya, silakan,
0: Ya,
1: Ibu,
0: silakan.
1: pertanyaannya, Ibu.
0: Iya, terima kasih. Ini suaranya putus-putus di sini. Iya, ini saya ingin menanyakan. Kalau ada seseorang itu bekerja di suatu instansi, umpamanya instansi A, terus karena dia ingin pindah dari situ, dia meminta tolong kepada seseorang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia memiliki jabatan yang tinggi dan suaranya insya Allah didengar. Apakah si yang seseorang ini boleh meminta tolong kepada orang yang tidak berkompeten di bidang itu, akan tetapi dia bisa melobi seseorang yang ada di tempat pekerjaan itu dengan syaratnya dia membayar orang itu atau tidak membayar agar dia lulus. Apakah hal ini boleh dilakukan? Ini demi keselamatan dunia akhirat kami.
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Cukup Ibu ya, dapat kami simak dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan
0: Ya.
1: Ustadz.
2: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ibu tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk masalah seperti ini, ketika seseorang bekerja dan ingin dipindahkan ke tempat yang lain, maka tentu saja asalnya diperbolehkan selama dia menempuh cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Yani dia mengajukan permohonan atau ya mengajukan alasan-alasan kenapa dia ingin pindah. Kemudian juga melalui prosedur yang berlaku, misalnya dia melamar apa mengajukan apa ini pemindahan dari tempat asalnya, kemudian dia mengajukan mungkin juga di tempat yang ditujunya. Selama dia menempuh cara yang benar, tidak dengan cara-cara mendzalimi, tidak dengan cara-cara ya kayak tadi misalnya kepada orang yang punya kedudukan dibayar atau tidak, ya kalau dibayar berarti mungkin ada sogokan di situ, kalaupun tidak mungkin orang tadi punya dunia dan akhirat. Kita jangan menempuh cara yang sudah dikatakan tadi, orang yang tidak berkompeten, bukan orang yang memang bertugas untuk itu, bukan orang yang memang berada di jalur itu, ya maka ini bukan menjadi sebab pekerjaan tersebut nantinya tidak berkah dan menjadi sebab kerugian dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah,
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang berada di Riau. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat yang sudah masuk dari penanya kita di Depok. Ustaz Afwan izin bertanya, jika anak laki-laki ana berbuat dosa sampai main judi online dan terjerat pinjaman online saat dia usia 18 tahun, dengan alasan katanya karena kecewa dengan ana sebagai ibunya sewaktu kecil yang mendidiknya terlalu keras. Apakah ana berdosa atas dosa yang telah dilakukannya? Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik saya dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya tentu saja ketika seorang tua sudah berusaha mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, kemudian dia melakukan dosa, ya orang tua tidak menanggungnya. Hukum asalnya seperti yang disebutkan di dalam Islam, alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ibunya apalagi sudah berusaha menasihatinya, mendidiknya. Kalau anaknya alasannya tadi itu alasan yang dibuat-buat, apalagi alasannya orang tua terlalu keras mendidiknya, lah kalau keras itu tujuannya untuk mengarahkan dia yang sudah dikerasi sama seperti ini, apalagi yang dilunak, yang diberikan kelunakan, malah lebih parah lagi bisa jadinya. Jadi tidak perlu didengarkan alasan tersebut. Yang jelas orang tua selama dia sudah berusaha mengingatkan, itu dosa yang ditanggung oleh anak itu sendiri. Yang bisa dilakukan adalah sekarang berusaha menasehatinya, mendekatinya, berusaha mengarahkan kepadanya tentang, menjelaskan tentang keburukan perbuatan tersebut. Itu yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi dalam hal ini ibunya. Itu yang dia bisa laksanakan tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar anak tersebut ya dimudahkan untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan pesan

0: Singkat Ustaz, dari beberapa, ada dua pertanyaan yang semakna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya Ustaz, jika dalam sholat terbetik dalam hatinya sesuatu dan kita segera sadar, apakah boleh dalam sujud kita beristighfar darinya? Dan apakah doa dalam sujud harus dalam hati karena takut jadi pembatal sholat jika dilafazkan? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Dan kemudian, apakah seorang yang dalam sholatnya terbesit gambaran sesuatu yang kurang bagus, satu yang berbau porno, kemudian dia teringat, apakah dia batal sholatnya Ustaz atau dia tetap melanjutkan sholatnya Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Kalau muncul pikiran-pikiran seperti ini dalam sholat, ya, pikiran buruk atau hal-hal yang seperti ditanyakan tadi, itu disyariatkan untuk kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu adalah bisikan syaitan yang memang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ya, syaitan itu ada yang ya diutus oleh iblis untuk mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Ketika seorang sahabat yang mulia Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW mengadukan bahwa dia sering ada bisikan-bisikan buruk dalam sholatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syaitonun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah syaitan yang disebut namanya khinzab. Ya. Jadi syaitan yang khusus bertugas mengganggu orang dalam sholat. Kata Nabi SAW, "Fa'idha ahsastahu," kalau kamu rasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah dari godaannya, kemudian menghembuslah ke arah kiri 3 kali. Jadi ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kayak meludah sedikit ke kiri 3 kali seperti itu. Itu diperbolehkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini untuk menghindarkan godaan tersebut, karena sahabat ini ketika dia praktekkan, kata dia, "Fa adzhaballahu dzalika anni," maka Allah hilangkan gangguan syaitan itu dari diriku. Itu yang kita lakukan. Adapun masalah yang berhubungan dengan istighfar tadi, ya, kita istighfar kepada Allah, kan setelah selesai sholat nanti ada istighfar tersendiri. Yang penting kita hilangkan gangguan tadi seperti yang disyariatkan tadi, kita hilangkan pikiran kita dari godaan syaitan tadi, kemudian kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian menghembus 3 kali tadi, itu kita lakukan. Kemudian doa di dalam sujud, kita lakukan setelah kita membaca zikir sujud dan dilafadzkan. Doa itu tidak membatalkan sholat. Kalau doa, seandainya doa membatalkan sholat, berarti doa kita dari awal, sholat kita dari awal batal terus. Karena dari awal kita baca doa istiftah misalnya, Allahumma ba'id baini misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kan ini doa. Kalau seandainya membatalkan sholat, doa itu dari awal sholat, berarti sudah batal doa sholat kita. Jadi doa itu disyariatkan bahkan di dalam sholat, dan itulah doa yang terbaik. Caranya kita baca setelah waktu sujud, ya. Karena waktu sujud dianjurkan banyak berdoa, kata Nabi SAW, fa'akthiru du'a afihi, perbanyaklah doa di dalam sujudmu. Setelah kita baca zikir sujud, misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau yang lainnya, kita baca doa. Dan dilafadzkan doa tersebut, karena doa ini bukan pembicaraan. Yang membatalkan sholat itu adalah pembicaraan manusia biasa, kita panggil orang misalnya. Kita menegur orang lain, itu batal sholatnya. Atau kita berbicara sendiri, berbicara dalam bahasa kita, ini batal sholatnya. Tapi kalau berdoa ini tidak membatalkan sholat. Ini justru dianjurkan, apalagi ketika sujud, kita memperbanyak doa, ya, setelah kita membaca zikir dalam sujud kita. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan yang berikutnya, telepon kembali di 0218236543. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kita akan angkat satu pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Dari penanya kita, assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya. Jika kita pernah berbuat syirik, seperti pernah berdoa ke kuburan, saat tobat gimana cara kita bersyahadat kembali Ustaz? Apakah harus ada yang memandu seperti syahadatnya orang yang mu'alaf Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan selalu bagi antum yang bertanya dan bagi kita semua. Ya, untuk bersyahadatnya cuma kita bersyahadat sendiri saja. Kita bersyahadat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadat, merenungkan maknanya, dan tentu saja bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cuman tadi yang dicontohkan seperti orang berdoa di kuburan. Orang berdoa di kuburan belum tentu syirik. Mungkin dia berdoa kepada Allah. Ya. Dia berdoa kepada Allah, dia menyangka di situ adalah tempat dikabulkannya doa. Ya, ini bisa menyerempet kepada kesyirikan. Karena kenapa dia menyangka seperti itu? Tapi kalau dia berdoa hanya sekedar berdoa di kuburan, ini kita katakan perbuatan yang tidak disyariatkan, tapi belum tentu syirik. Beda kalau dia berdoa misalnya meminta kepada penghuni kubur atau meyakini penghuni kubur sebagai perantara untuk memudahkan doanya diterima oleh Allah. Jelas ini bisa merupakan kesyirikan. Jadi perlu dirinci tadi, orang yang berdoa di kuburan belum tentu itu syirik. Ya jelas itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan bisa syirik besar. Tapi juga bisa perbuatan lain seperti bid'ah atau hal-hal yang lainnya, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Nah, barakallahu fiik.
0: Adam Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Terima kasih Ustaz atas materinya, sangat bermanfaat. Izin bertanya Ustaz, iman itu kan naik turun ya Ustaz, dan dibangun atas dasar sabar dan syukur. Bagaimana agar kita bisa menjaga agar iman tetap stabil jika dikaitkan dengan sabar dan syukur tadi Ustaz? Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Semoga kami keluarga di selalu dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan Ustaz.
1: Amin barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan limpahan rahmat bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, dalam kaitannya dengan sabar dan syukur tadi, untuk menjaga iman kita agar selalu dalam kebaikan, pertama yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah, dan yang maha kuasa untuk menjaga kita dalam segala kebaikan, menjauhkan dari keburukan, hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun yang secara khusus berkaitan dengan sabar dan syukur, itu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana dhalika khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana dhalika khairun lahu. Alangkah indah dan mengagumkan keadaan seorang yang beriman. Sesungguhnya urusannya semua membawa kepada kebaikan, keadaannya semua membawa kepada kebaikan, dan tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali hanya orang yang beriman saja. Kalau dia ditimpa nikmat, mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Kalau dia ditimpa kesusahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka itu membawa kebaikan bagi dirinya. Jadi caranya kita menyikapi keadaan kita dengan dua hal ini. Waktu kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita baca seperti yang disyariatkan, dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan, maka tentu ini sangat besar keutamaannya. Kalau waktu ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bersabar, tetap bersangka baik kepada Allah, meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita, ya. Di situ juga ada zikir yang disyariatkan untuk kita baca, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Maka seperti ini kita menyikapi kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu berada di atas kebaikan, kita selalu menggunakan syukur sewaktu kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan menggunakan sabar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, halo Bapak. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Rahmat di Tangerang Pesisir, Pak Ustaz.
0: Ya, baik Pak Rahmat di ya. Tangerang Pesisir. Silakan Pak Rahmat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan.
2: Halo.
0: Iya, silakan Pak, silakan.
2: Ini waktu beberapa tahun yang lalu.
0: Ya. Ya, langsung.
2: Waktu
0: ya,
2: saya silakan, punya Pak. Istilahnya mantan istri punya nazar janji.
0: Baik, Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja, jangan menyimak
2: lewat televisi. Kepada almarhum.
0: Bapak mohon maaf, Bapak langsung saja Bapak sampaikan, tidak perlu menyimak.
2: Janji kepada almarhum sebelum dibayar. Ya. Terus almarhum ini harus dibayar atau tidak tuh Pak?
0: Baik.
2: Pak Ustaz.
0: Baik. Terima kasih Pak Rahmat. Atas pertanyaan cukup Pak ya. Baik. Terima kasih Bapak dan kita akan pesan kepada Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
1: Ya. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan untuk beliau, keluarganya, dan untuk kita semua. Ya, kalau itu sudah merupakan janji, maka harusnya ditunaikan tentu saja. Karena kita diperintahkan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, untuk menunaikan janji. Ya, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janjimu. Karena janji itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda orang munafik, ada tiga, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Kalau itu berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, ya maka ditunaikan janjinya. Kalau misalnya itu janji berupa membelikan sesuatu, kalau misalnya dia sudah wafat, ya berikan kepada ahli warisnya. Sesuatu itu, sesuai dengan apa yang kita janjikan, berikan kepada ahli warisnya untuk mereka bagi sesuai dengan pembagian warisan yang diterangkan dalam Islam. Yang jelas itu janji harus ditunaikan karena ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penyumbangan kita pagi hari ini Ustaz. Satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah kami pilih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon Ustaz memberikan mohon maaf Ustaz mau bertanya, bolehkah kita berpuasa setiap hari yaitu puasa sunnah dikarenakan ingin hidup sehat karena sudah sering sakit-sakitan dan obesitas. Mungkin saat ini ada dua pertanyaan tentang hukum puasa sunnah setiap hari yang tidak ada jeda dan kemudian tentang niat berpuasa untuk hidup sehat Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, berpuasa setiap hari, selain dari puasa yang wajib, puasa Ramadan, yaitu dilarang dalam Islam. Ada larangannya di dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, ya, tentang sahabat yang ingin setiap hari berpuasa ditegur oleh Nabi SAW dan beliau menyebutkan, puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu yang terbaik sudah. Ya. Jadi yang disyariatkan dalam Islam kalau kita ingin memperbanyak puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kemudian tadi, niat berpuasa bukan ditujukan untuk tujuan dunia seperti tadi karena ini nanti tidak bernilai ibadah. Ya. Tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan hal tersebut, kita yakin itu akan mendatangkan madarat untuk kita. Bahkan bukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita yakin segala sesuatu yang tidak disyariatkan dalam agama ini justru tidak membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Jadi kita niatnya ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kebaikan-kebaikan di sisinya. Adapun masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil yang baik, kalau betul-betul kita niatnya ikhlas, maka Allah akan berikan kebaikan itu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Jadi jangan kita niatkan untuk semata-mata karena kesehatan, ya. Tapi kita niatkan untuk melaksanakan puasa dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka membiasakan menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah, yang ini akan berpengaruh dengan masalah keikhlasan kita dalam beramal nantinya dan kebaikan-kebaikan lainnya dalam urusan agama kita. Jadi jangan kita niatkan hanya untuk urusan dunia tersebut, karena ibadah yang agung itu balasan kebaikannya adalah di akhirat nanti yang merupakan balasan, yang merupakan sebaik-baik balasan, tentu lebih baik daripada balasan-balasan duniawi. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan kita menyimak, mengambil manfaat, dan bisa merenungkan, mempraktekan ilmu yang kita dapatkan dalam kajian kita di kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA. Hafizallahu taala jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah beliau berikan, materi yang telah beliau sampaikan dan jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan meluaskan kemah beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami Kru Roja Celengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali pada kajian berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir kajian ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, sebuah karya kitab ulama yang sangat penuh dengan faedah yang bisa kita ambil. Dan akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya, tetap jaga kesehatan, memohon kepada Allah perlindungan, dan juga semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

permisalan orang yang berinfak riya karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala, kama tali Sofwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur. Yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanah tersebut. Sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus. Tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.

0: Allahu Akbar.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di Pertamina ya. Kenapa kita perlu mengkaji tentang keutamaan bulan Muharram? Apa sih urusan kita dengan bulan Muharram? Ingat, dahulu kita tidak ada. Tanpa mengajukan kehadiran di muka bumi ini, tanpa ada proposal yang kita buat, kita diciptakan. Kita dikasih fasilitas yang dengannya kita dapat bekerja. Sebagian dengan fasilitas dari Sang Pencipta, dia dapat meraih derajat-derajat yang tinggi dalam pekerjaan. Ketahuilah bahwa kedua kaki yang kita pakai setiap hari itu bukan pemberian perusahaan tempat kita bekerja. Kedua tangan kita dengan 10 jari yang dengannya kita bisa mengambil, kita dapat menulis, kita dapat melempar, kita dapat menarik, berbagai aktivitas kita lakukan. Itu pemberian siapa? Bukan pemberian tempat kita kerja. Jantung yang berdetak di dalam dada kita, bagaimana dia berdetak dalam setiap menitnya, antara 60 sampai 100 kali detakan. Siapa yang bikin? Siapa yang buat? Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat, memandang. Kedua telinga yang dengannya kita mendengar. Dan hati yang dengannya kita dapat berpikir. Siapa yang bikin? Orang tua kita? Bukan. Tempat kita kerja apalagi? Sebelum kita bekerja, sebelum kita diterima di tempat kita bekerja, fasilitas itu sudah ada. Dan kita diterima dan dapat bekerja di tempat yang kita sekarang bekerja, setiap muslim atau non-muslim bekerja, ketahuilah bahwa engkau diterima dan dipekerjakan di tempat itu karena engkau punya sarana, prasarana yang sudah ada di dalam diri. Kebanyakan kita belajar demi mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa bekerja, atau dia dapat ijazah, sehingga dia bisa naik jabatannya. Tapi tatkala kita berbincang tentang keutamaan bulan Muharram, ini berkaitan dengan derajat-derajat tinggi yang disediakan di akhirat. Karena sejatinya semua akan kita tinggalkan. Orang-orang yang menyesal ketika berada di neraka nantinya, mereka akan berkata apa? Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang salah satu ungkapan penyesalan penghuni neraka. Apa kata mereka? Waqalu law kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, aduhai kiranya kita tatkala hidup di dunia, kita mau mendengarkan. Ini kajian yang dibuat bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mengambil waktu dari hidup kita, tapi untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Penghuni neraka mengatakan, aduhai, kiranya kita hidup di dunia, dulu kita mau mendengar dan mau berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita gak bakal masuk neraka. Kebanyakan orang-orang terkena musibah itu karena gak mau dengar. Dikasih tahu gak mau tahu. Terpleset di sebuah jalan yang udah dikasih tanda jalan ini licin, tapi engkau tetap kebut-kebutan. Diinformasikan bahwasanya ombak di pantai ini berbahaya, ada tulisan jangan melewatin garis. Melewatin garis, tenggelam dan mati. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Dan kebanyakan kita malas belajar agama. Mau dikasih tahu tentang kebaikan. Siapa di antara kita yang hafal hitungan bulan-bulan Islam? Siapa? Ada sebagian kecil. Sebagian besar, dia hanya menghafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau kita melihat di jalanan menunjukkan ini bulan Agustus. Ada bendera-bendera merah yang dikibarkan. Iya. Hafal kebanyakan orang. Tapi tatkala ditanya tentang bulan-bulan Islam, kau sebutkan. Coba setiap orang sekarang berpikir menyebutkan sebagai seorang Muslim. Yang lahir Islam, yang harapannya mati di atas Islam. Tahu gak kita dengan bulan-bulan Islam? Sebutkan, Muharram. Muharram itu bulan pertama. Safar. Dzulqa'dah. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumad al-Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyusun bulan-bulan ini dengan begitu indah. Dan penetapan bulan yang 12 ini sudah ada sejak kapan? Sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sebelum itu. Sejak Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Isa. Nabi Musa, sebelum Nabi Musa. Jadi kalau penetapan bulan-bulan Masehi itu ditetapkan di masa Romawi, bicara kalender Islam ini ditetapkan jamaah bulan-bulannya sebelum bumi ini ada. Atau pada masa penciptaan langit dan bumi. Percaya enggak? Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Jalla Jalal?
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri inda Allahi uthna asyara
1: shahran fi. Ithna asyara.

طيب أنا baca artinya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Di mana kita mendapatkan? Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus, udah ada. Dan semua nabi pun mengikuti aturan yang Allah bikin. 12 bulan diantaranya 4 bulan haram. Dzalikat dinul qayyim. Itu agama yang benar. Itu ketetapan yang lurus yang seharusnya diikutin. Tapi apa daya, banyak manusia berpikiran bahwa agama itu beban

daripada binatang ternak. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Inna az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana 12 syahran. Satu tahun itu 12 bulan. Coba bagi yang mengkaji tentang kalender Masehi yang dimulai dengan Januari di akhir dengan Desember, coba dikaji. Dulunya itu 10 bulan. Kemudian ditambahin lagi. Jadi 12 bulan. Nabi alaihissalatu menjelaskan, sejak penciptaan langit dan bumi, bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa kata beliau? Thalathatun mutawaliyat, yang 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudhar. Dan yang satu lagi adalah bulan Rajab, yang dikenal dengan Rajab mudhar karena mereka mengagungkan sekali bulan Rajab itu. Yang letaknya baina Jumada, di antara bulan Jumada al-akhirah dan bulan Syaban. Maka sebagai seorang muslim, kalau bicara keutamaan bulan Muharram, maka kita tidak berbincang tentang satu Asyura atau satu Syur, tapi kita bicara bulan, bulan Muharram, jemaah. Bulan yang benar-benar memiliki keutamaan. Disebut bulan haram karena bulan ini dilarang di dalamnya berperang atau memulai peperangan. Bagaimana berbuat dosa di bulan haram ini berbeda dengan berbuat dosa di luar bulan haram. Maka Allah katakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendzalimin diri kalian dalam bulan-bulan itu. Artinya berbuat dosa sepanjang tahun itu enggak boleh. Tapi ada waktu-waktu yang mulia yang kalau engkau berbuat dosa, ya enggak pantas lah engkau. Kau seharusnya lebih menghormati bulan itu. Dulu bulan Muharram ini dikenal dengan Safar pertama. Karena kita tahu setelah bulan Muharram itu bulan Safar. Bulan kedua itu bulan Safar. Muharram dulu dikenal dengan Safar pertama, Safar kedua. Karena dahulu orang-orang musyrikin suka mengotak-atik bulan haram ini. Jadi bulan Muharramnya dimajukan. Bulan Safar itu jadi bulan Muharram, bulan Muharram jadi bulan Safar. Kenapa? Karena mereka hendak melakukan peperangan atau apa. Mereka takut kalau melakukannya di bulan haram. Maka akhirnya mereka mengotak-atik. Di masa Nabi SAW menjelaskan, sudah berputar semuanya kembali seperti awal. Ahibati fillah, kalau bicara keutamaan bulan Muharram, selain sebagai salah satu bulan haram, ada sebuah hadis. Kenapa kita bicara hadis? Karena bicara keutamaan sesuatu, maka bicara tentang satu hal yang gaib, yang dibuat oleh Sang Pencipta. Allah mengatakan bulan ini seperti ini, hari ini seperti ini. Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Dari mana kok hari Jumat hari yang mulia? Orang-orang Yahudi lebih memuliakan hari Sabtu. Orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad. Muslim kenapa hari Jumat? Ini sesuatu yang membutuhkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Allah menjelaskan hal itu lewat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah ditanya, "Ayu salati afdal ba'dal maktubah?" Salat apa yang paling mulia setelah salat yang 5 waktu? "Wa ayu siyami afdal ba'da syahri Ramadhan?" Dan puasa apa yang lebih afdal, yang lebih mulia setelah bulan Ramadhan? Pertanyaan ini

jamaah. Pertanyaan untuk orang yang berkelas. Kenapa kita sebut orang yang berkelas? Orang yang kepingin naik pangkatnya. Yang dari S1 kepingin S2. Dari S2 kepingin S3. Yang ketika dia masuk kerja, dia ingin naik jabatannya sampai yang tertinggi. Karena dia sudah bicara, mana yang lebih mulia? Dia tidak berbincang, pertanyaannya tidak sedang menanyakan tentang sesuatu. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan? Udah lewat nih orang. Maka pertanyaannya, mana yang lebih utama? Atau sholat, apa yang lebih utama setelah yang 5 waktu tuh? Puasa apa yang lebih utama setelah Ramadan? Udah selesai, dia menjalankan puasa Ramadan. Dia menjalankan sholat yang 5 waktu. Dia sedang minta nilai lebih. Dia mau jadi lebih baik. Karena kalau bicara berlomba-lomba, Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau ingin lomba-lomba, itu berlomba untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla. Ada 100 derajat di sana. Tapi kebanyakan kita berlomba hanya untuk mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Dia berlomba-lomba semangat di sana. Yang dia yakin semua yang dia hasilkan akan dia tinggalkan. Ini pertanyaan orang kelas. Sholat apa yang paling mulia setelah sholat fardu? Dan puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afdalu salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat yang 5 waktu, maka salat tengah malam. Tatkala manusia tidur. Tatkala semua sedang beristirahat setelah seharian capek mencari dunia. Engkau bangun. Meninggalkan kasurmu. Meninggalkan selimutmu. Meninggalkan kenyamananmu. Engkau berangkat. Mengambil air wudhu. Lalu engkau menghadap kepada Allah. Itu sholat yang paling utama setelah sholat yang 5 waktu. Puasa. Yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa siyamu syahril lail muharram. Puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Ahibati fillah, berkaitan dengan 2 amalan ini. Para ulama berbincang, apakah memang puasa Muharram ini secara mutlak lebih utama dari puasa di bulan-bulan lainnya? Apakah sholat di tengah malam itu lebih utama dari sholat sunnah-sunnah yang lainnya? Maka mereka menyebutkan bahwasanya kalau bicara puasa mutlak, maka bulan Muharram menjadi bulan yang paling mulia untuk melakukan puasa sunnah mutlak. Kalau bicara sholat sunnah mutlak, yang lebih utama adalah sholat malam. Tapi kalau bicara puasa Ramadan, ada puasa yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa Syaban. Di mana ibadah ini berkaitan dengan Ramadan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu lebih utama dari puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia ikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun, puasa wajib 1 tahun. Bayangin. Maka ini memiliki keutamaan tersendiri. Begitulah sholat yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Sholat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah itu lebih utama daripada sholat malam. Ini menurut jumhur para ulama. Adapun berkaitan dengan ucapan Nabi SAW, ini sholat sunnah secara mutlak yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Maka seakan-akan pertanyaannya tentang sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu dan yang berkaitan dengan sholat fardu, maka sholat malamlah yang paling utama. Ahibati fillah, berkaitan dengan bulan Muharram ini jemaah, maka hendaklah kita memperbanyak ibadah puasa. Bisa dengan puasa Senin Kemis, bisa dengan puasa Daud.
ibadah puasa. Bisa puasa sebulan penuh. Walaupun yang lebih utama, menurut sebagian ulama, ya jangan penuh lah. Ada beberapa riwayat dari para sahabat ya. Riwayat dari Umar, umpamanya Aisyah, dia kalau puasa Muharram tuh full dia puasa semua. Karena besarnya pahala puasa. Puasa ini rahasia hamba. Sebagaimana sholat malam itu rahasia hamba dengan Tuhannya, begitu pula ibadah puasa. Puasa ini di siang hari. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan manusia perhitungannya itu diserahkan kepada manusia. Udah ada catatannya. Kecuali puasa. Fa innahu li. Karena puasa itu milikku. Dan aku yang akan memberikan balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu. Ini orang meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Puasa ini ibadah yang tersembunyi jemaah. Dilakukan di siang hari. Di tengah-tengah keramaian manusia. Kenapa seperti itu? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada gerakannya. Baik itu gerakan dengan fisik atau gerakan dengan lisan. Nggak ada. Sehingga orang nggak tahu fulan puasa. Umpamanya kita lagi duduk nih. Di bus. Siapa yang tahu bahwa saya fulana berpuasa? Dari mana kau tahu? Satu bus itu. Ada 10 orang puasa. Ada 15 orang puasa. Ada yang tahu. Kita masuk ke pasar. Bareng-bareng masuk pasar. Belanja. Siapa yang tahu? Atau siapa yang dapat membedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa? Ada yang tahu. Benar-benar rahasia. Ketika ditanya baru ketahuan. Tapi kalau dilihat nggak ketahuan. Di kantor nih, pada bekerja. Sama-sama satu kantor, sama-sama ngerjain tugas. Dari mana kau tahu fulan puasa dan fulan sedang tidak berpuasa? Kalau tidak puasa mungkin kelihatan dia makan minum. Tapi sedang puasa, dia nggak makan, nggak minum. Apa semua orang yang nggak makan, nggak minum puasa? Enggak juga, mungkin dia diet. Maka hibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah Azza wa Jal, Allah akan jauhkan antara wajahnya dan api neraka sepanjang 70 tahun. Bagaimana kelak yang namanya puasa ini akan memberikan syafaat. Bersama bacaan Quran dia datang memberikan syafaat pada hari kiamat. Ada banyak riwayat yang menceritakan keutamaan orang yang berpuasa ini jemaah. Dia punya pintu khusus. Ini sebabur rayyan. Ketika orang-orang sedang dihisap, orang-orang yang puasa ini diperkenankan untuk makan, minum. Dikatakan, kok bisa mereka makan? Mereka minum. Kata dia, iya, orang-orang ini meninggalkan makan dan minum tatkala kalian sibuk makan dan minum. Ahibati fillah. Satu bulan penuh keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Di tanggal 1 sampai akhir Muharram. Kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Tapi ternyata dari 30 atau 29 hari itu ada hari yang mulia sekali. Hari yang dikenal dengan Asyura. Yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Hari Arafah itu berada di bulan haram juga. Tapi di bulan Dzulhijjah, tanggal 9. Kemudian beliau mengatakan, wa siyamu yaumi Asyura.
dan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Aku berharap Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah, jemaah. Kok balasannya itu penghapusan dosa? Karena kita makhluk yang selalu berbuat dosa. Bagaimana kita mau masuk surga? Sedangkan kita tahu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Mungkinkah kita masuk surga membawa dosa? Kita perlu penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa itu ada beberapa hari lagi. Bagaimana gembiranya orang-orang yang dipenjara ketika dia mendapat remisi, ketika dia mendapatkan apa aja namanya, dia dikurangin masa tahanannya. Gembira sekali mereka, dipotong masa tahanannya, Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu kita punya banyak dosa. Yang sekali lagi, kalau kita mau balik ke surga, mungkinkah kita balik ke surga bawa dosa? Perlu dihapuskan dulu dosanya. Puasa Arafah dihapuskan dosa 2 tahun. Puasa ini dihapuskan dosa 1 tahun. Ini sebuah kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura wa hadzal syahr, yakni syahr Ramadan." Rahul Bukhari. Aku belum pernah melihat Nabi SAW bersungguh-sungguh, ya, beliau benar-benar berusaha untuk berpuasa di hari yang mulia, yaitu hari Asyura. Gak pernah melihat bagaimana Nabi kesungguhannya untuk berpuasa seperti beliau puasa di hari Asyura dan bulan-bulan Ramadan. Artinya perlu kita catat tanggalnya. Perlu kita rencanakan. Kita ini mau puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10. Insyaallah hari Senin. Ya. Senin depan. Catat tanggalnya. Ya. Sekali lagi, ini buat orang yang mau naik kelas, ya, Mak. Adapun buat orang-orang yang males, kadang-kadang Ramadan utang belum bayar juga, dan gak peduli dia dengan utang. Selain berkaitan dengan kemuliaan yang Allah berikan, di tanggal 10 ini ada peristiwa yang dikenang. Peristiwa apa, ya? Peristiwa yang dunia sepantasnya mengingat hari Asyura. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10-nya. Faqala ma hadha? Ada apa nih kalian kok puasa? Supaya kita sadar bahwasanya semua umat manusia, semua nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, kalender mereka sebenarnya bulannya itu ikut bulan rembulan. Nabi datang ke kota Madinah, mereka puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ada apa nih kalian kok melakukan puasa? Apa jawab mereka? Hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Ini hari baik. Ini hari agung. Dalam riwayat lain disebutkan
Hadza yaumun azim. Ini hari yang agung. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Itu dari Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Nabi Musa berpuasa di hari ini. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, syukran lillahi ta'ala fanahnu nasumu. Nabi Musa puasa tanggal 10 Muharram itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kami pun melakukan puasa di hari. Di riwayat dikatakan, wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami melakukan puasa tanggal 10 ini dan mereka mengagungkan hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal, bukan dengan berpesta ria tapi berpuasa. Subhanallah. Bersyukur dengan cara meninggalkan makan dan minum. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisyami. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk puasa? Ahibati fillah. Ada urutan puasa Asyura. Puasa tanggal 10 ini. Di riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW sudah biasa puasa tanggal 10 dan para sahabatnya puasa tanggal 10, di tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi SAW, para sahabat mengatakan, karena orang-orang Yahudi sudah pada meninggalkan kota Madinah ya, bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada umat Islam, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzimuhul yahud wa nasara. Asyura ini sebenarnya hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini hari, karena berkaitan dengan Nabi Musa. Kita tahu umat Islam itu percaya dengan semua Nabi tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Dan kita tahu Nabi Isa AS melanjutkan perjuangan Nabi Musa AS. Maka dalam syariat Nabi Musa, Nabi Isa, ada pengagungan hari Asyura dengan berpuasa di dalamnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata, ketika sahabat mengatakan ini hari diagungkannya, diagung oleh Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan, fa'idha kanal amul muqbil insya'Allah. Kalau tahun depan aku masih hidup insya'Allah, sumnal yaumat tasi. Aku akan puasa tanggal 9-nya. Artinya beliau mau puasa 9-10. Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi supaya kita gak sama-sama mereka. Entah di Indonesia apakah orang-orang Nasara masih melakukan puasa Asyura ya. Tapi kalau di Palestina, ya mereka tetap mengagungkan tanggal 10 ya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Tidaklah datang tahun depan kecuali Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Jadi oh, Nabi mengatakan itu bukan tahun 10, afan ana salah, tahun 11. Tahun 11. Nabi meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rabiul Awal kan bulan ketiga. Berarti di bulan Muharramnya beliau mengatakan, kalau tahun depan hidup, aku akan puasa tanggal 9-nya. Ahibati fillah, ada beberapa riwayat seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad ya. Dari Abdullah bin Abbas juga, di situ Nabi mengatakan, sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada tanggal 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud, kalian selisihi Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya. Tapi hadis ini dhaif. Di riwayat Ahmad juga dikatakan, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, disebutkan puasalah kalian sehari sebelumnya atau, kalau tadi dan, yang ini atau sehari sesudahnya. Tapi hadis ini juga dhaif. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan, famaratibu shaumihi thalatha. Tingkatan pelaksanaan puasa Asyura ini tiga. Beliau katakan yang pertama, ayyusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaum. Puasa sehari sebelumnya, sehari sesudahnya. Ini pendapat beliau.
Wa yali dhalika, dan yang kedua, ayyusamat tasi' wal ashir.

0: puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Wa alaihi aktsarul ahadits, kebanyakan hadis menyebutkan ini. Dan yang ketiga yaitu puasa tanggal 10-nya saja. Jadi ahibati fillah, sebenarnya ya kalau kita bisa puasa 10 hari, 11 hari, 15 hari ya, jadi lebih utama. Tapi yang jelas kalau mau puasa Asyura aja, tingkatan pelaksanaan ibadahnya seperti yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada banyak hadis-hadis lemah jemaah yang berkaitan dengan hari Asyura ini ya. Ada seperti hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu ya. Hadis ini berbunyi, man shala yauma Asyura, barang siapa yang salat pada hari Asyura antara zuhur dan asar 4 rakaat, membaca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian ketika salam dia membaca istighfar 70 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya di dalam firdaus kubah putih, di dalamnya ada rumah dari batu permata hijau yang luas rumah itu 3 kali luas dunia. Hadis ini dhaif. Ada lagi hadis yang menyebutkan, man shoma yaum Asyura, barang siapa yang puasa hari Asyura, utiya thawab 10,000 syahid, akan dikasih pahala 10,000 orang yang mati syahid. Barang siapa yang puasa Asyura akan ditulis bagi dia ibadah selama 60 tahun. Hadis-hadis yang dhaif. Tapi ada pula yang kita lihat masyarakat muslim di dunia ini, mungkin kita akan mendapatkan sebagian orang menjadikan hari Asyura hari ratapan. Karena memang ada kejadian menyedihkan terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Tahun 61, kalau nggak salah jemaah, nggak lupa ya, 61 Hijriah. Meninggalnya cucunya Nabi SAW, Husain. Husain bin Ali bin Abi Talib. Bagaimana dia dibunuh oleh penguasa yang zalim pada waktu itu, oleh tentara-tentara yang zalim, oleh pasukan yang zalim, cucu Nabi alaihi salatu wasallam. Ada banyak hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Syiah sehingga mereka jadikan tanggal 10 itu hari ratapan. Nabi menjadikannya hari syukur. Beliau bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan. Jadi hari itu bukan hari ratapan. Adapun kejadian dibunuhnya Husain, ya kita sedih. Tapi kejadian itu setelah putusnya wahyu, sehingga tidak menjadikan hari Asyura sebagai hari ratapan, tapi hari puasa. Kalau bicara sedih, ya kita sedih atas kematian Husain. Tapi sudah selesai. Dia adalah Sayyidu Syababi, Ahli Jannah. Dia akan mendapatkan tempat yang indah dan mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Ada jaminan surga buat beliau. Adapun kita, tugas kita di bulan Asyura ini, tanggal 10, bulan Muharram ini tanggal 10 adalah berpuasa. Nabi memerintahkan untuk melakukan puasa itu. Bagi yang mau jemaah, bagi yang mau. Kemudian ada juga kondisi yang menyelisihi apa yang dilakukan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah meratapi, ada lagi yang menjadikan hari Asyura itu hari senang-senang, berbagi, memperbanyak nafkah kepada keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala man wassa'a 'ala 'iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati. Yang artinya barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, dia ya kasih nafkah lebih, kasih bagi sama keluarganya, maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahun itu. Namun hadis ini diriwayatkan Tabrani dan di dalamnya ada perawi yang dhaif, yang mungkar hadisnya. Ada yang juga menjadikan hari Asyura ini sebagai hari rayanya anak yatim, sehingga mereka kumpul-kumpul bagi-bagi. Intinya jamaah, yang disebutkan dalam hadis sahih adalah puasa. Perbanyak amal soleh, berbagi makanan, bersedekah, berzikir, baca Quran, silaturahim, apa saja lakukan. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang masa. Apalagi tatkala kita puasa. Berikan berbuka untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Bantu orang-orang miskin. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika berpuasa di bulan Ramadan, beliau menjadi sangat dermawan sekali. Itu dampak dari puasa, dampak dari membaca Al-Quranul Karim. Maka hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan Asyura sudah disebutkan. Ritual-ritual apa saja yang dibuat oleh manusia sebelum engkau mengamalkannya, sebelum engkau melakukannya, tolong kau tanyakan. Nabi ngelakukan enggak? Sahabat ngamalkan enggak? Kenapa? Karena tidak semua amalan diterima. Kecuali amalan tersebut memiliki dua persyaratan. Atau terpenuhi dalamnya dua persyaratan. Yang pertama apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan syariat, dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Teman-teman yang bekerja, semua tuh ada aturannya. Bukan pokoknya bekerja, saya yang penting bekerja. Saya sungguh-sungguh, tunggu dulu. Jangan cuma bicara sungguh-sungguh, kok harus ikut aturan gitu loh. Karena boleh jadi orang bersungguh-sungguh tapi salah. Maka tolong siapa saja yang hendak beramal mulai saat ini, dia mengedepankan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah aku mengamalkan ini untuk Allah Azza wa Jal? Yang kedua, apakah amalan yang aku akan kerjakan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak cuma. Jangan cuma modal semangat, tapi kita lupa dengan aturan. Bukankah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, beramal ikhlas hanya untuk Allah. Dan konsekuensi kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tidak ikut tata cara ibadah kecuali caranya Nabi alaihi salatu wasalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah.
1: Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya. Telah kita dengar bersama ilmunya sampai oleh Ustaz. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, izin lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah untuk bertanya melalui kolom chat. Izin Ustaz, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Izin saya bacakan Ustaz.
0: Masya Allah, antum videonya kok belum kelihatan.
1: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, kita sadari kita harus menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain.
0: Ya.
1: Untuk kondisi kami yang harus jauh dari orang tua, adakah cara atau amalan yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sebagai ganti kita yang tidak bisa berbakti langsung dengan orang tua kita? Jazakumullahu khairan.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jal, amalan yang paling mulia itu berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah sering mengingatkan kita dengan hari-hari yang kita lupa. Hari-hari yang kita butuh pendampingan orang tua kita. Hari-hari yang kita enggak bisa jauh dari orang tua kita, bahkan kita menyatu dengan mereka. Maka Allah ingatkan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan, wada'athu kurhan. Allah ingatkan kita bagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu. Ingat, kita berada di perut ibunda kita 9 bulan. Yang masa itu kita enggak ingat. Enggak ada dalam memori kita. Mau kita gali seperti apa, kita lupa kita 9 bulan di perut ibunda kita. Maka Allah ingatkan, engkau pernah ada di perut ibundamu 9 bulan. Dan proses melahirkan, proses kita keluar dari perut ibunda kita, yang begitu sulitnya, yang bahkan menyusahkan orang tua kita, itu kita juga lupa. Allah ingatkan dengan proses itu. Masa menyusui, Allah ingatkan juga. Di mana tiga hal tersebut, kita butuh dekat sama orang tua kita. Dan sekarang tatkala kita sudah besar, kita dewasa, kita jauh dan meninggalkan kedua orang tua kita. Tapi gimana Ustaz kondisinya? Agar engkau tetap berbakti sama orang tua. Yang pertama, minta izin sama orang tua. Ridho gak mereka engkau berada di tempat kerjamu sekarang? Karena pada masa Nabi SAW, ada orang yang meninggalkan negerinya Yaman, berangkat ke kota Madinah untuk hijrah dan berjihad. Ditanya sama Nabi SAW, orang tuamu masih hidup? Iya. Memberikan izin kepadamu? Enggak. Pulang sana kau. Disuruh pulang. Kau pulang, kau minta izin sama orang tuamu. Kalau dikasih izin, tafadhol. Enggak dikasih izin, jangan. Ini untuk jihad. Untuk meraih surga Allah yang begitu tingginya. Apalagi sekedar untuk bekerja. Bekerja jauh ya, di tempat yang jauh. Itu kan, ya, kadang-kadang sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, ini bukan pilihan. Enggak, itu pilihan. Engkau bisa resign kalau orang tua gak mengizinkan. Kalau ditempatkan, oke, ditempatkan bukan pilihan. Tapi menolak ditempatkan karena orang tua, mamanya, kata ibu, jangan. Ibu mau dekat sama engkau. Karena subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasahib huma fid dunya ma'rufa. Temenin, dampingi keduanya. Ada pendampingan. Ini yang perlu dilakukan. Tapi kalau memang harus jauh dan dikasih izin sama orang tua, alhamdulillah, berarti engkau tidak durhaka karena orang tua memberikan izin. Bagaimana engkau berbakti? Ya, sesering mungkin kau pulang untuk bertemu sama. Ada satu kejadian, jamaah, satu kejadian yang masya Allah ya, yang ketika anda membaca cerita itu, ya, banyak di antara kita yang lupa. Ada seorang anak yang digugat sama bapaknya di pengadilan di Arab ini. Bapaknya menuntut anaknya, anaknya sudah menikah, sudah punya anak ya, menuntut anaknya ini untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Datang ke pengadilan, akhirnya dipanggil anaknya di sidang. Dia katakan kepada anaknya, bapakmu ini menuntutmu untuk memberikan nafkah kepadanya bulanan. Kata sang anak, loh Pak Hakim, bapakku gak butuh duit, bapakku ini orang kaya raya. Kata, betul memang, kaya raya bapaknya. Apa kata bapaknya? Iya, tapi aku minta engkau memberikan nafkah, walaupun cuma satu dinar. Entah satu dinar. Kata anaknya, siap? Siap anaknya, udah. Akhirnya selesai persidangan. Masih apa ya, masih bingung ya, hakimnya itu ada apa sebenarnya? Kayaknya masalahnya bukan masalah nafkah, karena orang kaya raya. Ditanya sama hakimnya, apa sih sebenarnya yang mendorong untuk melakukan itu? Kata sang bapak, wahai hakim yang mulia, kata dia, anakku ini sibuk kerja sehingga dia lupa sama orang tua. Aku tuh kepingin ngelihat dia, dan aku ridho melihat dia sebulan sekali. Ketika dia nyerahkan nafkah itu, cuma kepingin ngelihat. Engkau kenapa nggak mau tahu diri? Jangan, kata dia, Pak Hakim. Kalau kau penjara, aku yang susah, kata dia. Enggak, sudah aku ridho. Maka hanya ingin mengingatkan kita semua yang jauh dari orang tuanya, kalau kau benar-benar ingin berbakti, ketika kau punya rezeki pulang, mudik setahun sekali itu kita yang bikin. Kita bisa bikin mudik sebulan sekali, sebulan dua kali, atau setahun tiga kali, bebas ya mah. Tapi ketika ada di mana kita mudik setahun sekali, ya cuma setahun sekali. Padahal semua orang bekerja itu punya cuti gitu. Dia bisa ambil cuti itu untuk pulang. Tiga hari dia pulang. Kalau nggak salah ada masa cuti 12 hari. Engkau bagi. Oh Ustaz, urusannya tiket ini itu semua. Niatkan ya. Allah akan mudahkan. Kemudian yang kedua, doakan orang tuamu yang ada di kampung ya. Kemudian usahakan sering telepon ya. Kirim hadiah buat orang tua ya. Lalu ya

0: segala kebaikan bisa engkau lakukan buat orang tuamu. Kirim makanan kayak sekarang sudah diberi kemudahan jamaah, sehingga anak ini benar-benar bisa berbakti sama orang tuanya dalam kondisi dia jauh. Itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita makan menggunakan wadah atau tempat yang mungkin pernah digunakan untuk memasak atau makan makanan yang diharamkan? Seperti contoh, kita mendapat undangan makan dan minum di tempat rekan-rekan yang non-muslim. Apakah kita menolak untuk makan atau sikap yang baik seperti apa? Mohon sarannya. Terima kasih Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, yang pertama ketahuilah bahwasanya sesembelihan ahlul kitab itu halal. Jadi kalau ada orang Nasoro, orang Yahudi kirim kepada kita makanan, ayam bakar, kambing bakar atau apapun, halal ya mah. Baik, ketika makanan itu halal buat kita halal. Yang ditanyakan kan ini sesuatu yang belum tentu. Artinya dia masak halal, tapi yang kita khawatirkan tempatnya adalah bercampur dengan tempat yang haram. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum menggunakan bejana, panci, alat masak orang-orang ahlul kitab. Nabi nyuruh pakai yang lainnya gitu. Kalau nggak dapat kecuali tempat itu, ya udah dicuci. Dicuci terus dipakai. Jadi kalau mereka itu mencuci bejana mereka setelah digunakan tadi, kalau sekarang kita lihat kan bicara restoran yang mereka akan cuci dengan bersih. Ini kalau benar ya, tapi ada yang enggak habis masak makanan yang haram mamanya, kemudian dia masak ayam, ada habis goreng babi mamanya, dia goreng ayam, dia goreng ikan. Kalau memang seperti itu maka kita enggak boleh. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak seperti itu, ya aman berarti jamaah. Jadi lihat kondisinya. Kalau model restoran yang semua satu wajan semua dimasak jadi satu, maka jangan. Di satu tempat yang semuanya tanpa dipisah antara yang halal haram, maka berusaha untuk ditinggalkan. Waalaikumsalam.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui banyak tradisi dalam menyambut hari Islam, termasuk di dalamnya tradisi menyambut bulan Muharram. Mohon pencerahan bagaimana hukum atas hal tersebut dan bagaimana sebaiknya dalam menyikapi jika hal tersebut terjadi di lingkungan kita. Terima kasih Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kita nih terkadang lupa dengan esensi sesuatu, isi dari sesuatu tersebut. Kita sibuk dengan bungkusnya. Allah Azza wa Jalla menutup setahun itu dengan bulan Dzulhijjah. Di situ ada ibadah haji. Dan itu bulan-bulan haram. Kemudian Allah membuka tahun itu dengan bulan Muharram. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabatnya. Bagaimana kan mereka menyambut sebenarnya jamaah? Kita dianjurkan puasa di awal bulan, gak masalah. Kita puasa tanggal 1, 2, 3 umpamanya. Dan ini bukan hanya bulan Muharram ya. Setiap bulan pun kita dianjurkan bulan 1, 2, 3. Dalam sebulan kita puasa 3 hari. Itu menyambut. Kemudian berdoa. Berdoa jamaah. Berdoa ketika melihat hilal. Ketika melihat hilal, apa doa yang dibaca? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Banyaknya ritual yang dibuat oleh sebagian orang yang mereka mengatakan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin niat mereka baik. Tapi tolong, apakah yang seperti itu

0: dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam atau tidak, jemaah? Kalau ucapan selamat itu urusan duniawi, kita ucapkan selamat ya, semoga tahun ini jadi tahun yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan, tafadhol. Tapi kalau sudah ada ritual yang macam-macam dilakukan, maka hendaklah kita menghindar. Tadi Ana sampaikan, kita perlu bertanya, apakah ini dilakukan? Apakah ini dianjurkan? Apakah ini diperbolehkan? Apakah pertanyaan itu? Kalau enggak, udahlah, enggak usah ribut kita ini. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan debat kusir yang enggak ada manfaatnya. Padahal perbuatan itu kalau kita tinggal pun, kita enggak ada masalah. Apa sikap kita? Ya kita menghindar. Kalau memang yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syahadat kita bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kita menghindar, minta maaf. Ya. Kita enggak mengikutin. Dan jamaah, ya kita berbaik sangka. Saudara-saudara kita ingin kebaikan. Tapi tidak semua orang yang ingin kebaikan itu dapat kebaikan itu. Maka kita perlu belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Pertanyaan selanjutnya adalah, jika kami Ustaz ada yang masih ada utang puasa Ramadan, nah dengan momen bulan Muharram, mana Ustaz yang dilakukan? Apakah menunaikan utang yang Ramadan atau bulan Muharram? Ya, terima kasih Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah, ketika kita berbincang tentang pintu surga yang namanya Rayyan, itu pintu dikhususkan buat orang-orang yang rajin puasa sunnah setelah puasa Ramadannya dia selesaikan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan puasa sunnah di bulan Muharram dengan niat Anda gak mau bayar utang di bulan Muharram, gak apa-apa sebenarnya. Anda mau bayar nantilah bulan Rabiul Awal, tafadhol, Anda mau memperbanyak puasa sunnah, silahkan. Tapi kalau dia mengatakan enggak lah, Anda mau puasa, Anda mau bayar utang aja di bulan Muharram ini, ada masalah dia bayar utang. Tapi nanti ketika puasa Asyura umpamanya, dia niatkan puasa sunnah. Karena memang Nabi SAW berpuasa sunnah di hari itu. Berpuasa sunnah dalam rangka bersyukur kepada Allah SWT. Kalau puasa wajib kan memang kewajiban. Maka bagi yang mau punya utang, silahkan dia memperbanyak puasa. Butuh sofar dia mau bayar utangnya, enggak masalah. Tapi yang jelas, untuk Asyura-nya, niatkan puasa Asyura nantinya, bukan bayar utangnya. Bayar utangnya di hari-hari lain, gak ada masalah. Puasa asa sunnah dalam rangka tadi mengagung, berharap pahala.
1: Ya, mohon izin ya, Pak. Mungkin jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Kita ada sedikit waktu lagi. Ya, Ustaz, mungkin sambil menunggu Ustaz, terkait dengan mencari sesuai dengan Nabi dan dengan pemahaman para sahabat, itu kami sebagai awam bagaimana Ustaz ya melihat sekarang itu kan apalagi sangat mudah diakses di media sosial Ustaz untuk ilmu-ilmu agama gitu. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk kami bagaimana tips untuk mencari yang ajaran yang semurni-murni Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Nabi Muhammad alaihissalam memberikan sebuah petuk yang katanya al-irbat bin sariyah wajilat min al-qulub wadharifat min al-uyun. Nabi memberikan wasiat kepada kita yang membuat hati bergetar, air mata menetes, seakan-akan beliau memberikan wasiat seperti wasiat orang yang hendak berpisah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hawasika, engkau berpisah, kasih kami wasiat, kasih kami pegangan. Salatu kepada para sahabatnya, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa. Iwat kalian wasiat yang taat dan pakai, barang siapa di antara kalian hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan, banyak perselisihan, banyak perbedaan yang kadang-kadang membuat orang bingung. Solusinya apa? Ini sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati, kalian ikutin sunnahku. Wa sunnati

0: الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. Ikutin sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, dipegang dan digigit. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kalian hindarin hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Artinya perkara-perkara dalam urusan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, yang tidak diamalkan para sahabatnya, hindarin hal itu. Fa inna kullu muhtasatin bid'ah, semua yang baru itu jadinya bid'ah. Jadi tatkala kita melihat kebingungan kita, orang awam itu kan agamanya bertanya, orang awam itu bertanya. Maka ketika dia bertanya, tolong tanyakan tentang bagaimana pelaksanaannya, bagaimana Nabi alaihissalam, bagaimana para sahabatnya. Sehingga hal itu membuat dia semakin cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada para sahabat, dan dia beramal di atas ilmu. Dan ketika dia bertanya, dia harus pilih-pilih. Kita mau ke dokter aja, kita tanya, siapa sih dokter yang paling baik? Dokter jantung ini ada banyak nih, yang mana yang paling bagus? Oh fulan, kita pilih jemaah. Karena ini berkaitan dengan kesehatan kita, bagaimana berkaitan dengan agama kita. Kita pilih alim ulama yang benar-benar mengikuti Nabi SAW, mengagungkan sunnah-sunnah para sahabat. Ya sudah, kita ikut. Itu sebagai orang awam. Tapi orang yang bisa belajar, bisa ngaji, bisa mengkaji, lain lagi buat dia. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah, ya dia akan selamat. Atau dia gak akan bingung. Udahlah, anda kan memang gak ngerti. Kalau penjelasan ustadz memang seperti ini, Nabi mengamalkan hal ini, sahabat mengamalkan hal itu, ya udah kita jalanin. Perkara-perkara yang terjadi, perselisihan kita tinggalkan. Berdebat ini kita tinggalkan. Udah, daripada berdebat, kita lihat bagaimana sih praktek yang terjadi di masa Nabi SAW dalam urusan beragama. Syama, ingat, dalam urusan beragama, bukan dalam urusan dunia. Urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kan lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama, udah cukup, seperti yang diajarkan sama Nabi dan diamalkan oleh para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Izin Ustaz, dapat saya dari channel YouTube. Apakah boleh di bulan puasa, bulan Muharram puasa sebulan penuh? Kalau orang Jawa menyebut puasa ngerawat. Jazakallahu Ustaz.
0: Barakallahu fiikum ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ada beberapa riwayat tapi yang menyebutkan Nabi puasa penuh di bulan Syaban. Syaban Ramadan. Berkaitan dengan Muharram ini, yang lebih utama, memang ada khilaf di antara para ulama ya, apakah puasa penuh di bulan Muharram boleh atau tidak. Ada beberapa tadi ana sebutkan riwayat dari Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mereka puasa full di bulan Muharram ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mau tafadhol, tapi mungkin tidak dianjurkan puasa full ya. Puasalah, perbanyak puasa umpamanya di bulan ini, biasa bisa puasanya nyambung ya. Puasa di tanggal 1 sampai tanggal 15, sampai tanggal 17, sampai tanggal 20, setelah itu dia enggak puasa, seperti itu. Jadi kalau yang diistilahkan Jawa itu, anda nggak tahu ya, apakah mereka melakukan itu dengan meyakini sesuatu. Karena kadangkala ada hal-hal yang diperbolehkan, tapi ternyata di situ ada keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak sesuai. Ya. Seperti adanya hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan sholat antara zuhur dan asar di bulan di tanggal 10. Ya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Okay, Ustaz. Ustaz, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab, mengingat waktu juga. Baik Ustaz, izin ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutup. Mohon izin Ustaz untuk memberikan nasihat kepada jemaah yang mengikuti tabligh akbar virtual ini.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, teruslah belajar ya. Yang ingin dunia itu perlu belajar. Ingin dunia yang hanya 60-70 tahun perlu ilmu kita, apalagi ingin akhirat

0: yang di situ kita akan kekal selama-lama. Maka jangan sampai semangat kita mencari dunia itu melebihi semangat kita mencari akhirat kita. Tiap pagi Nabi alaihissalatu wassalam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka mintalah tiap hari ilmu yang bermanfaat. Dan carilah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wa rizqan thayyiban. Yang kedua, minta rizki. Karena kita hidup di dunia, kita perlu ongkos, kita perlu biaya. Minta rizki. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbal. Minta amalan yang diterima. Maka jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Dan jangan sampai kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan. Berusahalah untuk terus belajar. Dan tidak ada perintah Allah kepada nabinya untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Semoga para jamaah semuanya bisa terus belajar menuntut ilmu, baca Al-Qur'annya, baca artinya, baca tafsirnya. Sehingga ketika engkau meninggalkan dunia ini, kau punya bekal yang kau bawa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kepada panitia. Jazakumullah khair. Dan semoga kajian ini menambah iman kita dan mendorong semangat kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah, apabila telah datang, tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui."

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waja'ala

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.

0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
1: Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wa

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Yauq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
3: Langsung saja kepada peserta ataupun pemirsa dan pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, pertanyaan-pertanyaan seputar akidah, silahkan menghubungi line interaktif HSI atau mengirimkan pertanyaannya melalui media yang telah kami sediakan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami, bisa kami bacakan. Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah.
2: Amin.
3: Baik, Bapak.
2: Baik, udah ada ketemu hadisnya belum?
3: Belum, Ustaz.
2: Coba di sambil dicari hadisnya, mungkin di baik kata saluni, saluni kemudian
3: fil saluni masjid.
2: Ya. Jelas Bapak Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Nabi SAW pada asalnya tidak mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah SWT memberitahu kepada beliau SAW. Jadi ketika beliau menjawab pertanyaan bahwasanya engkau berada di dalam neraka, ya itu setelah diberitahu oleh Allah SWT bahwasanya memang si fulan ini adalah tempatnya di dalam neraka. Allahu alam. Kalau memang ya dia adalah murtad setelah itu, maka jelas di sini bahwasanya itu adalah kekal di dalam neraka maksudnya. Ya maksudnya adalah kekal di dalam neraka. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, meninggal dalam keadaan muslim, maka masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Itu hadisnya.
3: Oh, di sini ya. Tidak, kalau yang lafaz finnar tadi belum. Hanya yang man abi itu. Ya. Abuka Hudzafah.
2: Iya. Baik, ada kudal seperti yang tadi kita sebutkan. Ya mungkin saja dia adalah termasuk orang yang murtad setelahnya. Dan kalau dia adalah orang yang murtad, maka tidak dinamakan sahabat. Ya karena orang atau seorang sahabat itu dinamakan sahabat ketika dia meninggal di atas keimanan. Orang yang bertemu dengan Nabi SAW beriman dengan beliau kemudian meninggal di atas keimanan meskipun ada murtadnya, ya tapi kalau setelah murtad dia kembali kepada Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, maka ini dia seorang sahabat. Tapi kalau ya dia meninggal di atas kekufuran, maka tidak dinamakan sebagai seorang sahabah. Wallahu a'lam.
3: Nah. Ya, kami persilakan pada penelpon berikutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Bapak Riki di Palembang.
3: Baik, silakan.
4: Ya, Ustaz. Baru-baru ini kan ada fatwa dari ulama Arab bahwa boleh sholat berjamaah dan kondisi renggang pada kondisi wabah ini, Ustaz. Untuk kita kondisi di Palembang ini kan, Ustaz, masih dalam kondisi zona merah, Ustaz. Apakah ya, boleh kita mengamalkannya sholat dengan sholat berjamaah dengan renggang atau cukup sholat di rumah sendiri gitu?
2: Ya.
4: Ya Allah, Ustaz.
2: Baik. Baik, para masyayikh, para ulama, keadaan mereka juga hampir sama dengan keadaan kita. Dan ternyata demikian, keterangan dari mereka dan ijtihad mereka, fatwa mereka. Jadi masyarakat mulai boleh mereka melakukan sholat berjamaah di masjid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di sana pun juga demikian, memakai masker, terus sholat dengan menjaga jarak, bahkan sebelum masuk ke masjid diperiksa dulu, dan setelah sholat dibersihkan lantainya dan seterusnya. Jadi keadaannya hampir sama dengan keadaan kita, ya, sampai di daerah yang dinamakan dengan zona merah sekalipun, ya, dan kita mengikuti apa yang difatwakan oleh mereka. Nah, ini makanya masing-masing harus disiplin. Kalau memang di masjid kita ini orang-orangnya disiplin, artinya mereka benar-benar menjaga ya dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan, maka enggak masalah kita sholat bersama mereka. Tapi kalau misalnya mereka tidak menjaga, ya, dan karena mereka tidak menjaga dikhawatirkan, ya, datang penyakit tadi atau kita terkena penyakit tadi, ya, berarti di sini ada udzur. Ya, kalau ada udzur, boleh, ya, dia tetap sholat berada di sholat di rumah. Ini kalau memang jamaah di masjid tersebut mereka tidak mengindahkan, tetap sholatnya berdempetan misalnya, padahal sudah dianjurkan dan sudah diimbau dan sudah dijelaskan bahwasanya sah sholatnya dengan renggang, tapi mereka tetap dempet-dempetan, tidak memakai masker, yang sakit tetap mau sholat di masjid. Ini dalam keadaan demikian merupakan udzur bagi seseorang, dia tidak sholat Jumat maupun sholat berjamaah kalau memang keadaannya demikian. Wallahu a'lam.
3: Baik, jazakallah khair. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, kami bacakan pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Bagaimana menjawab orang yang beranggapan bahwa kemaksiatan yang dilakukan adalah menjalankan takdir dari Allah?
2: Ya, apa yang terjadi di permukaan bumi ini, baik berupa ketaatan maupun kemaksiatan, takdir Allah. Ya, itu semuanya Allah SWT yang mengilmui, dan Allah SWT dialah yang menulis, dan Allah SWT dialah yang menghendaki, dan dialah yang menciptakan. Ya, maka ini keyakinan orang Islam bahwasanya ketaatan dan juga maksiat itu adalah takdir dari Allah SWT. Cuma yang perlu kita pahami, bolehkah kita berhujjah dengan takdir untuk terus berbuat maksiat? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir untuk terus berbuat maksiat kepada Allah SWT. Takdir, ya, ini dijadikan hujjah di dalam musibah. Ya, di dalam musibah Allah SWT mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Seorang terkena musibah kemudian mengatakan, ini sudah takdir Allah, qaddar Allah wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki akan dilakukan oleh Allah. Ini yang bermanfaat, ya, ini yang bermanfaat, yaitu ketika terjadi musibah seseorang berdalil dengan takdir. Adapun berbuat maksiat kemudian mengatakan, saya hanya melakukan apa yang sudah Allah takdirkan, kenapa saya dicela, kenapa saya dihukum, maka ini tidak boleh demikian. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran, untuk berbuat maksiat ini adalah orang-orang musyrikin. Nabi SAW mendakwai mereka kepada tauhid, jangan kalian menyekutukan Allah. Mereka mengatakan ini adalah ya takdir Allah SWT, ini adalah kehendak Allah SWT. Allah SWT mengatakan sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Akan berkata orang-orang musyrikin ya, ketika mereka didakwai kepada tauhid, mereka mengatakan seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Ini berhujah di hadapan Nabi SAW. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Itu kenapa engkau yang mendakwai kami, kenapa engkau melarang kami untuk berbuat syirik? Ini adalah takdir Allah. Kemudian mereka mengatakan wala aba'una, demikian pula bapak-bapak kami, mereka tidak akan berbuat syirik. Ini adalah kehendak Allah. Wala harramna min syai', dan niscaya kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Karena orang-orang musyrikin Quraisy ya, mereka banyak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, dan ini kebiasaan orang-orang musyrikin. Banyak khurafatnya, banyak takhayulnya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, diharamkan untuk melakukan pernikahan di bulan ini, tidak boleh bepergian ya di hari ini dan seterusnya. Mereka berdalil dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Apa kata Allah? Kadzalik kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang yang mendustakan sebelum mereka. Artinya orang-orang yang mendustakan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian hujah mereka. Demikian alasan mereka ketika

0: didakwai kepada yang hak. Baik, apakah itu bermanfaat bagi mereka? Tidak. Allah mengatakan hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari kami. Berarti ketika mereka berdalil dengan takdir dalam kesyirikan mereka, ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, seseorang sudah diberikan kehendak oleh Allah, diberikan iradah, memiliki iradah yang baik, memiliki kehendak yang baik dan juga kehendak yang jelek, diberikan kudrah oleh Allah, yang diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka tidak boleh dia berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan dia. Kemudian bisa kita katakan seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada seorang pencuri di zaman beliau, ya, kemudian dia ditangkap dan akan dihukum, yaitu akan dipotong tangannya. Sebelum dipotong tangannya, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya, ini adalah takdir Allah. Saya mencuri ini adalah takdir Allah. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, dan saya akan memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya, jadi memang benar itu adalah takdir Allah. Beliau tidak mengingkari. Tapi memotong tangannya dan menghukum dia juga dengan takdir Allah. Jadi katakan kepada orang tadi yang dia berdalil bahwasanya kemaksiatannya adalah takdir Allah, kita katakan bahwasanya saya menasihati juga dengan takdir Allah. Dan seandainya dia dihukum karena perbuatan maksiat tadi, itu juga dengan takdir Allah. Kita semuanya beriman dengan takdir Allah. Nah, wallahu a'lam.
1: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, pertanyaan terakhir insyaAllah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon dijelaskan tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah.
0: Ya. Iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah sudah kita sampaikan di dalam halaqah. Kalau memang penanya peserta aktif di HIS, insyaallah akan mempelajari tentang masalah dua iradah ini. Secara singkat, bahwasanya Allah SWT memiliki dua iradah, yaitu iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Dari mana pembagian iradah ini? Dari istiqra, yaitu dengan membaca secara keseluruhan dalil-dalil yang ada. Adapun yang pertama itu iradah kauniyah, makanya adalah iradah Allah SWT yang tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Iya, Allah SWT apabila menghendaki sesuatu maka akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Allah SWT apabila menghendaki sesuatu maka tinggal mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah sesuatu tersebut. Dan iradah kauniyah ini pasti terjadi. Ya, kalau Allah sudah menghendaki dengan iradah kauniyah, pasti terjadi. Dan sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah. Terkadang Allah SWT menghendaki kemaksiatan, menghendaki diciptanya iblis, dan Allah SWT tidak mencintai kemaksiatan, dan Allah SWT tidak mencintai iblis. Ya, dan Allah tidak mencintai kesyirikan, dan semuanya itu adalah dengan iradah Allah, tapi iradah kauniyah. Adapun iradah yang kedua yaitu iradah syar'iyah, maka ini adalah iradah yang berkaitan dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti iradah Allah, ya, iradah Allah manusia mengikuti para nabi, yang mengikuti utusan yang sudah Allah utus kepada mereka. Allah SWT menginginkan mereka untuk mengikuti para nabi. Makanya Allah mengutus para utusan, mengutus para nabi, mengutus para rasul, menurunkan kitab. Apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah manusia mengikuti para rasul tersebut. Maka iradah syar'iyah ini adalah iradah yang berkaitan dengan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Apakah itu pasti terjadi? Jawabannya belum tentu. Ya, tidak seperti iradah kauniyah. Allah SWT mengendaki Abu Jahal untuk mengikuti Nabi SAW. Allah mengendaki, yaitu dengan iradah syar'iyahnya, Abu Talib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah terjadi? Jawabannya tidak. Ya, berarti iradah syar'iyah ini belum tentu terjadi. Ya, adapun iradah kauniyah ini pasti terjadi. Ini secara singkat ya tentang masalah iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah, dan secara lebih detailnya, lebih dalamnya bisa nanti insyaallah pada pelajaran tentang beriman dengan takdir. Wallahu a'lam.
1: Baik, jazakallahu khairan. Kita sudah sampai di akhir acara.
0: Baik.
1: Baik. Pemirsa HSCTV dan para pendengar radio HSI, demikianlah perjumpaan kita dalam program Live Interaktif HSI pada episode yang ke-13 ini. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami mohon pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,1
2: FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk empat bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, empat bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud empat bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.

Afan di luar tema, adakah doa awal dan akhir tahun sesuai sunnah? Maksudnya tahun hijriah ya. Di zaman Allah SWT sudah ada tahun hijriah belum? Belum ada. Awal ditetapkannya tahun 1 hijriah. Setelah Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Itu pun pas ketika hijrah belum ada penetapan tahun. Nabi SAW wafat. Lihat, 10 tahun di Madinah tidak pernah ada tahun baru Muharram. Tahun baru hijrah enggak pernah. Nabi wafat, maka diganti, bukan kenabian yang diganti, tapi kepemimpinan umat oleh khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa lama? 2 tahun. Enggak pernah ada tahun baru hijriah. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun hijriah dan permulaan tahun 1 hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Jadi sampai Nabi wafat belum ada perhitungan tahun hijriah. Nah, kalau demikian, sampai Nabi wafat belum ada tahun hijriah, kira-kira ada enggak ritual yang berkaitan dengan awal dan tahun hijriah? Tidak mungkin ada. Kalau toh sekarang ada, buatan orang, yang diada-adakan, yang pasti bukan dari Nabi SAW, bukan dari para sahabat ya. Oleh karena itulah, kalau berdoa kapan saja boleh, tapi mengkhususkan diri berdoa di waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, nah itu yang tidak boleh. Jadi walhasil dari sisi syariat tidak ada doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Doa khusus awal tahun dan akhir tahun tidak ada ya. Boleh enggak kita pas awal Muharram berdoa? Kalau berdoa dikhususkan awal tahun dan diyakini itu sunnah, tidak boleh. Tapi kalau berdoa secara umum, mau awal tahun, mau tengah tahun, mau akhir bulan, gitu ya. Saya berdoa setiap hari, hanya sekarang berpapasan dengan tahun baru, kemudian berdoa. Tidak dikaitkan dengan tahun barunya, itu tentu saja boleh. Karena itu doa umum. Jadi tidak ada doa khusus awal dan akhir tahun.

0: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wadha' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah di tahun sekitar 360-an lebih, ya, abad keempat, ya. Maka dari itu akal Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Ya. Itulah cat permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelisih Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelisih Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana wa akhirus sana. Tidak ada, Pak. Bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan, bid'ah dalam agama. Iya. Makanya ini akal Islam, karena di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya. Karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik. Ya. Subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa, salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Sya'ban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, La taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, Ayu'adzibuniallahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, La. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika lisunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa, puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik, tentu Rasulullah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama, bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan, Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik? Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafa, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: CT original.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Zat, nggak kerasa nih kita udah sampai di bulan Muharram 1441 Hijriah.
1: Iya, betul.
0: Nah, sebenarnya nggak ada keistimewaan nggak sih Zat bulan Muharram itu dengan bulan-bulan lainnya di bulan Hijriah ini Zat?
1: Baik, bulan Muharram ya, pertama alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat bisa sampai pada tahun baru Hijriah 1441 Hijriah. Kalau ditanya tentang keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan Muharram itu termasuk bulan-bulan yang Allah agungkan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Kemudian kata Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram ini apa saja? Rasulullah menafsirkan dalam hadis bahwa 4 bulan tersebut salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian satunya lagi yaitu bulan Rajab. Ini keutamaan yang pertama dari bulan haram, dia termasuk bulan yang diagungkan dalam Islam. Yang kedua, pada bulan ini keutamaannya puasa di dalamnya lebih baik daripada puasa Ramadan, maksudnya puasa sunnah. Rasulullah bersabda, afdolus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada syahrullah al-muharram. Allah menyebutnya bulan Muharram dengan kata-kata syahrullah, bulannya Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang disandarkan dengan nama Allah itu dia mulia. Baitullah, rumah Allah, kalamullah, firman Allah, ya. Maka bulan Muharram disebut syahrullah, ini menunjukkan kemuliaan. Kemuliaan yang lain pada bulan Muharram ini, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu sejarahnya. Pada tanggal 10 Muharram, Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga bulan ini dikenang sebagai peristiwa yang agung, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berpuasa di bulan ini. Ini diantara beberapa keutamaan dari bulan Muharram.
2: Sekarang mungkin saat apa sih amalan-amalan khusus yang sunnahnya kita lakukan di bulan Muharram ini?
1: Baik, di masyarakat kita bulan Muharram itu dikenal dengan bulan yang keramat. Bulan yang penuh dengan kesialan dan lain-lain. Padahal dia di sisi Allah bulan mulia. Karena bulan mulia tentunya kita isi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya amalan yang bisa kita lakukan, puasa yang disebut dengan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Rasulullah mengatakan siyamu yaumi Asyura ahtasibuhu yukaffiru sanatal lati qab. Puasa Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mohon pada Allah dia dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu. Ya, ini keutamaannya. Cara berpuasanya bisa tanggal 9, 10 atau tanggal 10 saja atau 9, 10, 11. Ya, bisa
0: tiga cara.
1: Ya, kalau kita mampunya tanggal 10 saja karena kesibukan dan lain-lain, silakan. Itu dapat menghapus dosa. Mau diiringi dengan tanggal 9-nya silakan 9, 10. Atau diiringi 3 hari 9, 10, 11. Itu juga boleh. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Pada bulan ini masyarakat dulu jahiliyah, mereka tidak berani berperang. Mereka tidak berani berbuat dosa, saking menjaga ini bulan mulia. Ya, saking menjaganya ini adalah bulan mulia. Kalau mereka berbuat dosa, perang saja tidak berani karena memuliakan, maka sebaliknya orang yang mengisi dengan amalan soleh tentu lebih diutamakan, tentu lebih pahalanya besar. Karena mereka itu takut berperang di bulan ini, karena dosanya juga gede. Nah,

ketika mereka takut berbuat dosa, otomatis yang beramal soleh dia dapat pahalanya juga berlipat ganda ya. Maka perbanyak sedekah, puasa sunnah. Silakan, tidak harus

0: nggak boleh melakukan ini bulan haram.
1: Iya.
0: Nah, dari sisi pandangan syariat, benar nggak sih Ustaz perbuatan itu?
1: Iya, iya. Iya, memang ini mitos juga ya. Mitos. Yang memang kadung tersebar. Kadung dipercayai. Padahal kalau kita lihat, ini hanya mitos yang tidak terbukti. Artinya faktanya berkata lain. Kenapa tidak terbukti? Satu, mitos ini hanya keyakinan saja yang terus berkembang setiap tahun, setiap zaman, yang tidak ada bukti sama sekali. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang agama, mitos ini, keyakinan bulan Muharram bulan sial, dia ada sisi mencela waktu. Bulan Muharram bulan sial berarti mencela waktu. Padahal yang menciptakan waktu siapa?
2: Allah.
1: Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sama saja mencela Allah. Ibaratnya kita bikin lemari ya, urusan dunia. Kita bikin lemari, ada orang mencela lemari kita. Berarti kan otomatis mencela siapa?
0: Si pembuatnya.
1: Si pembuatnya. Padahal mencela Allah itu enggak boleh. Dan termasuk dosa besar ya, enggak boleh. Allah Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbud dahr, fa inna ma huwa dahr." Jangan kalian mencela masa, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itulah pencipta masa. Ya. Itu secara sudut pandang agamanya, yaitu ada sisi mencela waktu. Secara sudut pandang agama juga, anggapan Muharram itu bulan sial, ini ada sisi anggapan sial terhadap sesuatu, atau dalam bahasa agama disebut dengan tiaroh. Merasa sial dengan sesuatu. Padahal Rasulullah menyebut tiaroh itu sebagai sebuah kesyirikan. At-tiarotu syirkun, sampai Rasul menyebutnya 3 kali. Ya, seperti misalkan di masyarakat kan ya, nomor 13 itu sial, mesial. Kemudian kalau jalan menabrak kucing akan menimbulkan terjadi sesuatu. Nah, ini anggapan sial yang dalam Islam sudah dibatalin. Maka kita jangan sampai mengatakan Muharram itu bulan sial, ini terjatuh dalam hal semacam ini. Tambahan lagi, kalau secara produktivitas, kalau dikatakan Muharram itu bulan sial, berarti otomatis kita sebulan tidak kerja. Nah, itu sementara tanggung jawab punya istri, punya anak. Kalau hari gajian gimana? Kita datang apa tidak? Kira-kira mau berangkat gak ke kantor? Soalnya kan ini anggapan sial, jangan. Padahal itu hari gajian kita.
2: Padahal butuh.
1: Ya. Nah, seperti itu. Jadi gak benar. Tidak seperti itu, tidak benar. Dan tidak ada bukti valid. Survei misalkan, angka kecelakaan meningkat di bulan Muharram. Angka perceraian meningkat. Ya,
2: karena nikahnya
1: di bulan Muharram. Itu tidak ada survei yang membuktikan itu. Jadi hanya sekedar mitos dan bukan fakta.
0: Baik,
1: sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustadz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaan, ilmu bermanfaat juga nah saya meninggal dunia, Ustadz? Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pula lah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang ternyata adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kala mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak Anda dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang Anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran Anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, Anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili. Orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya Anda telah meninggal, maka murid-murid Anda ini yang Anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan Anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada Anda walaupun Anda telah terkubur dalam kuburan Anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda kata menjadi sarana kebaikan, akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia, iyadzan billah. Ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelap pandang.

data, bagaimana yakni membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya. Ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya. Iyadan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.

0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua ini adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidhah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian. Sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Dan itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah. Dan ini tradisi yang ngawur. Tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dosa besar. Dosa besar. Kita terkena musibah, sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang daripada Al-Husain yang tragis, namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa? Apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma' ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, Rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, sedang sholat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang sholat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan, ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit. Tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW. Dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya. Sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, dengan cara demikian. Kemudian yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib ada nasiba adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya. Ahlus sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Ahlul Bait berbicara tentang tragedi 10 Muharram. Setiap tanggal 10 Muharram, masyarakat dunia akan disajikan sebuah ritual berdarah yang mengerikan. Ritual tersebut dilakukan oleh kelompok yang menyebut diri mereka Syiah, penolong keluarga Nabi. Mereka lakukan ritual tersebut sebagai bentuk ratapan dan duka yang mendalam atas kematian Husain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukan termasuk golongan kami, mereka yang meratapi kematian dengan menampar-nampar pipi, merobek-robek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat ala jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam adalah agama yang penuh rahmat yang tidak mengajarkan kecuali kebaikan. Islam melarang meratapi kematian yang merupakan bagian dari takdir Allah dengan menampar-nampar pipi, merobek saku baju, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai pelampiasan emosi. Apalagi memukul kepala dengan pisau dan pedang, mencambuki badan dengan rantai, dan mengucapkan kalimat kekufuran. Lalu bagaimana Ahlul Bait Nabi SAW menanggapi ritual ini? Berikut kami kutipkan perkataan keluarga Nabi terkait peristiwa ini dari buku-buku Syiah. Ali bin Husain, putra dari Husain bin Ali. Ali bin Husain menyaksikan langsung bagaimana ayahnya, Husain bin Ali, tewas di tanah Karbala. Ketika memasuki kota Kufah, setelah ayahnya tewas, ia mengatakan, "Wahai orang-orang Kufah, aku bersumpah kepada Allah. Sadarkah kalian bahwa kalian telah menulis surat, yaitu janji berbaiat, kepada ayahku, namun kalian menipunya? Kalian memberinya janji dan baiat, tapi kalian sendiri membunuhnya. Celakalah kalian. Apa yang akan kalian perbuat dan apa yang ada di benak kalian ketika kalian dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika beliau mengatakan, 'Kalian bunuh darah dagingku, kalian nudai kehormatanku, kalian bukanlah umatku.'" Al-Ihtijaj. Suatu hari, Ali bin Husain melewati sekelompok orang yang menangisi dan meratapi kematian Husain dan keluarganya. Lalu ia mengatakan, "Kalian meratapi dan menangisi kami, yaitu Ahlul Bait? Siapakah yang membunuhi kami?" Al-Malhuf. Ummu Kulthum binti Ali, saudara perempuan Husain. Ummu Kulthum mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, kejelekan bagi kalian. Mengapa kalian membelot dari Husain lalu membunuhnya?" Nafasu Al-Mahmun. Zainab binti Ali, yaitu saudara perempuan Husain. Ketika melihat penduduk Kufah, yaitu Irak, menangis dan meratap, ia mengatakan, "Diamlah kalian wahai penduduk Kufah. Laki-laki dari kalangan kalian yang membunuh, namun perempuan-perempuan kalian yang menangisi. Pemberi keputusan di hari urusan-urusan diselesaikan, yaitu hari kiamat, antara kami, Ahlul Bait, dan kalian adalah Allah." Nafasu Al-Mahmum. Ulama-ulama Syiah berbicara tentang pembunuh Husain. Murtada Al-Mutahhiri, salah seorang filosof Syiah, mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya penduduk Kufah adalah Syiahnya Ali dan orang-orang yang membunuh Imam Husain adalah Syiahnya sendiri." Malhamatul Al-Husainiyah. Ia juga mengatakan, "Husain itu terbunuh di tangan umat Islam sendiri, yaitu di tangan orang-orang Syiah. Hanya berselang 50 tahun saja setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Malhamatul Al-Husainiyah. Husain bin Ahmad Al-Buraki An-Najafi mengatakan, "Di antara kejahatan penduduk Kufah adalah mereka menghina Hasan bin Ali alaihi salam dan membunuh Husain alaihi salam setelah mereka mengundang Husain ke Kufah." Tarikh Kufah. Mereka mengklaim mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanamkan doktrin permusuhan kepada masyarakat awam. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang tidak memuliakan keluarga Nabi, bahkan berbuat zalim terhadap mereka. Namun mereka sendiri yang membunuh keluarga Nabi, membunuh Husain, dan 18 orang Ahlul Bait yang wafat bersama Husain. Salawat dan salam untuk mereka semua. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, "Seandainya aku tergabung dalam pasukan yang membunuh Husain, kemudian aku masuk ke dalam surga, niscaya aku sangat malu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mu'jam Al-Kabir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali baitihi ajma'in. Demikian, Allahu a'lam.

0: yang paling ditekankan adalah puasa Asyura. Dan keutamaan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira sanatal madhiyah, menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Imam Muslim. Sampai-sampai Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau berpuasa Asyura walaupun beliau dalam safar. Sehingga ketika ada yang bertanya kepada beliau, bulan Ramadan ketika safar engkau berbuka, mengambil keringanan yang Allah berikan di dalam safar untuk berbuka di siang hari Ramadan. Tapi pada puasa Asyura Anda justru berpuasa dalam safar. Padahal kan puasa Ramadan lebih wajib. Maka beliau menjawab, kalau puasa Ramadan Allah menyatakan fa'idatun min ayyamin ukhar, bisa diqadha di hari di kemudian hari. Sedangkan puasa Asyura hanya satu hari, hanya sekali dalam setahun, yang tidak bisa diqadha. Ini yang pertama. Nah, dan yang afdalnya bagi orang yang menjalankan Asyura adalah berpuasa satu hari sebelum Asyura yang disebut dengan Tasu'a. Karena Nabi SAW ketika datang ke Madinah dan mengetahui orang-orang Yahudi Madinah juga melakukan puasa Asyura di bulan Muharram sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel yang bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka Nabi SAW menyatakan فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ لَأَصُومَ التَّاسِعَ, jika saya punya panjang umur sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Puasa di hari ke-9 untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi yang juga ikut berpuasa di puasa Asyura. Maka paling afdal adalah saat puasa Asyura bersama 9. Adapun puasa ke-11, ya, 10 dengan 11, ya, atau 9 dan 10 kemudian 11, secara hadis memang datang riwayatnya dalam Sunan Baihaqi, tapi penjelasan beberapa para ulama, hadis tersebut secara sanad dhaif. Akan tetapi kalau dia melakukan puasa Asyura kemudian dia berpuasa di hari ke-11 satu hari, karena mungkin di hari ke-9 dia tidak sempat melakukannya, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Yang pertama, karena hari tanggal 11 salah satu dari tanggal Muharram yang secara umum kita dianjurkan perbanyak ketaatan di dalamnya. Kedua, telah terrealisasikan hikmah yang diinginkan oleh Nabi SAW, yaitu menyelisihi puasa orang Yahudi di mana mereka hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Nah, adapun melakukan puasa 3 hari 9, 10 dan 11, secara riwayat juga datang sebuah riwayat, tapi riwayat tersebut juga dhaif. Namun kalau dia melakukannya tetap boleh, tetapi itu ada rinciannya. Yang pertama, dia melakukannya memang tujuannya untuk puasa paket Asyura 9, 10, 11. Ini tidak mengapa. Kenapa? Karena telah dengan itu dia telah menyelisih puasa orang Yahud. Kemudian dia telah berpuasa satu hari sebelum Asyura dan puasa Asyura, yang kedua-duanya telah datang anjuran khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasa ke-11, dia adalah masuk dalam keumuman puasa di bulan Muharram. Yang kedua, dengan niat sekaligus puasa 3 hari dalam setiap bulan, yang mungkin itu kebiasaannya. Ini menurut kesepakatan para ulama boleh. Maka dia berniat bahwa ini adalah puasa Tasu'at, puasa Asyura, puasa ke-11 di bulan Muharram, dan sekaligus dia niatkan sebagai puasa 3 hari dari setiap bulannya. Nah, yang berikutnya, dia berpuasa Asyura, kemudian juga melakukan perbanyak puasa di selain hari Asyura, baik sebelum dan setelahnya, baik secara berurutan ataukah terpisah-pisah. Ini juga tidak mengapa. Demikian rincian terkait puasa di bulan Asyura. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Inilah dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram, yaitu takut sial dengan bulan Muharram. Atau mereka sebut juga bulan Syura. Mereka anggap ini bulan mendatangkan kesialan. Enggak boleh melakukan hajat-hajat besar di bulan ini. Maka ini adalah kesyirikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dia telah berbuat dosa syirik. Kenapa syirik jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, dia telah meyakini selain Allah bisa menentukan sebuah kemanfaatan atau keberuntungan, atau sebaliknya menimpakan sebuah bahaya atau kesialan. Padahal hanya Allah yang bisa. Gak ada yang bisa menentukan hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan beruntung atau bulan sial. Hanya Allah yang bisa menentukannya. Maka di situ letak kesyirikannya. Yang kedua, ketika hatinya bergantung kepada hari-hari, angka-angka dan bulan-bulan tersebut, tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah hati. Ibadah hati apa namanya itu? Ibadah hati apa namanya? Bergantung kepada Allah. Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal itu ibadah, ibadah hati. Hati bergantung kepada Allah, sepanjang selama hati kita bergantung kepada Allah, selama itu dicatat pahala. Maka ketika hati kita bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung, atau hari-hari kita takuti karena bisa mendatangkan sial, begitu pula benda-benda, jimat-jimat, maka kita berarti telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dosa terbesar yang terjadi di bulan ini, karena syirik. Tapi apakah

syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau mereka meyakini bulan itu sendiri atau angka-angka itu sendiri, seperti angka 13 yang bisa mendatangkan kesialan dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab, dan Allah yang menentukan, menakdirkan adanya keberuntungan atau kesialan, maka itu adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Sebab seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberuntungan atau kesialan. Iya. Dan syirik kecil bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Baik, ini jemaah sekalian yang keempat. Yang kelima, ngalap berkah dari kotoran kerbau bule. Ini ada, mereka lakukan di bulan Muharram ini, entah tanggal berapa, gak usah cari tahu, jangan ikutan. Dan juga ngalap berkah dari benda-benda yang mereka anggap keramat. Apa hukumnya? Termasuk syirik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Al-Harith bin Auf. Beliau menceritakan sebuah potongan peristiwa dalam perang Hunain. Tatkala ada sekelompok sahabat baru masuk Islam, mereka belum paham. Tatkala mereka melihat orang-orang musyrik cari berkah dari sebuah pohon, maka mereka pun minta, ya Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami sebuah pohon untuk mencari berkah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir Allahu Akbar karena kaget, bercampur marah. Lalu beliau bersabda, innaha sunan, itu kan tradisinya orang-orang musyrik. Jadi itu juga tasyabbuh. Di samping syirik, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Apa saja yang apa yang baru kalian minta tadi, itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Beliau sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ucapan kalian sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca satu ayat di surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik itu. Jadi mencari berkah dari pohon disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembah patung. Nabi yang mengatakan itu. Sama. Artinya sama-sama syirik. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh. Perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itulah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan karena tidak mempelajari ilmu tauhid. Iya. Jadi hadis ini jelas, mencari berkah dari benda-benda, sama saja pepohonan, batu-batuan, apapun itu, buah, itu adalah kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sama dengan sebelumnya, tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini benda itu bisa berikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda itu hanya sebab Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik kecil. Baik. Kemudian yang keenam, upacara sesajen. Upacara sesajen. Ini termasuk kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini. Apa kemungkaran yang terkandung dalam upacara ini jemaah sekalian? Paling tidak ada 5 kemungkaran dalam upacara sesajen ini. Nah, sebagian orang di bulan Muharram mereka bikin upacara sesajen, ritual tertentu. Ada 5 kemungkaran. Yang pertama, dan ini yang paling parah,

0: mengagungkan setan. Siapa setan yang mereka agungkan? Bahkan mereka namakan dia adalah ratu, yang katanya penguasa di laut tertentu, atau setan lain di gunung tertentu. Kepadanya lah mereka persembahkan upacara tersebut. Ini yang pertama, mengagungkan setan. Subhanallah. Setan yang seharusnya dimusuhi diagungkan. Yang kedua, mereka mendekatkan diri kepada setan-setan itu dengan melakukan ritual-ritual, upacara-upacara sesajen itu. Yang ketiga, mereka menyembelih untuk setan tersebut, menyembelih kerbau atau apa saja yang mereka sembelih. Ini adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan syirik besar. Yang keempat, mereka juga berharap dan tawakal kepadanya. Berharap dan tawakal kepadanya. Ini ibadah hati dua-duanya. Harap dan tawakal, dua-duanya ibadah hati. Itu adalah syirik besar. Kemudian yang kelima, mereka takut kepadanya. Ini juga ibadah hati. Takut kepada setan-setan itu. Berarti mereka telah beribadah kepada setan. Ya. Bahkan katanya pakai baju hijau saja takut mereka. Ya. Takut dibawa lari sama ya, siapa lagi namanya? Ya. Terserahlah siapa namanya. Baik, ini jemaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran besar, yang paling besar, karena termasuk kesyirikan dan kekufuran, dan bukan ajaran Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terakhir di antara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah tatoyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, dengan bulan tertentu. Ini semua namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, atiyaratu syirkun, tatoyur adalah kesyirikan. Dan ini juga banyak tersebar di masyarakat. Seorang kalau ingin menikah, maka ditanya calon suami lahir tanggal berapa. Oh, ternyata Kamis Pahing. Kemudian calon istri lahir tanggal berapa, ternyata Jumat Kliwon. Kemudian dihitung dengan rumus tertentu. Oh, berarti kamu tidak boleh menikah kecuali 6 bulan lagi misalnya. Ini namanya tatoyur, syirik. Sebagian orang mengatakan, ya, kamu jangan nikah di bulan Muharram. Dan ini terjadi, jangan nikah di bulan Muharram. Kenapa? Kalau menikah di bulan Muharram akan ada kesialan. Maka tidak ada yang boleh nikah di bulan Muharram. Ini namanya apa? Kesyirikan. Seorang tatkala di rumah, tahu-tahu datang burung hantu hinggap di rumahnya. Kemudian berpikir, burung hantu datang berarti ada tanda bala. Mungkin ada yang akan ada yang sakit, mungkin ada akan ada yang meninggal. Ini namanya syirik, tatoyur. Seorang tidak berani untuk tinggal di kamar nomor 13. Kenapa? Menurutnya angka 13 adalah kamar angka sial, tidak berani. Ini banyak di tanah air. Kalau kita naik pesawat, tidak akan kita temukan kursi nomor 13. Kita dapati kursi nomor 12, langsung nomor 15. 13 enggak ada. Kenapa dianggap sial? Kalau kita naik lift di Jakarta, ya, kita masuk di lift, ternyata tidak ada nomor 13. Kenapa? Karena bangunannya cuma 8 tingkat. Kenapa? Mereka takut dengan angka 13. Kita dapati lift sana,

1, angka 2, angka 3, angka 12 sampai angka 13 tidak ada, ditulis 12A baru kemudian 14. Tidak berani mereka tulis 13, tulisnya apa 12? 12A. Menurut mereka angka 13 angka sial. Ya akhir dari mana? Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana angka 13 menjadi bisa angka? Angka sial. Dari mana? Pakai teori apa angka 13 menjadi angka sial? Apa bedanya 13 sama 14? Bedanya 11-12, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Apa kalau seorang ya punya rumah nomor 13 berarti dia sial? Tidak masuk akal. Tapi banyak orang yang percaya. Saya tanya sama antum, boleh enggak seorang punya anak 13 orang? Oh, enggak boleh Ustaz. Anak 13, 13 anak sial. Terus bagaimana? Langsung anak 12, langsung anak 14 loncat. Enggak masuk akal, tapi banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Ini adalah akidahnya orang kafir yang diadopsi oleh orang Islam kemudian diyakini dengan seyakin-yakinnya. Angka 13 adalah angka sial. Barang siapa yang meyakini ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kita khawatir dia tidak dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

keberatan Husain keluar dari kotanya menuju ke Kufa, banyak dari sahabat Rasulullah yang mereka berusaha untuk menghalangi Husain bin Ali untuk tidak keluar, dia tidak berangkat menuju Kufa. Di antara sahabat yang menasihati Abdullah bin Umar, antum catat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Said Al-Khudri, Abdullah bin Zubair, dan saudaranya Muhammad bin Hanafiyah, ya. Wa kullu haula lamma alimu anna al-Husain yuridu ayakhruja ila al-Kufah nahauhu. Dan mereka semuanya melarang Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas berkata li Husain, "Lamma arad al-khuruj," ketika beliau ingin keluar ke Kufah, kata Abdullah bin Abbas, "Laula ayuzri bi wa bika an-nas, latajabastu yadayya fi ra'sika falam atruku tadhhab." Kalau seandainya bukan sesuatu pandangan orang-orang kepadamu dan kepadaku, aku akan pegang rambut kau, wahai Husain. Aku pegang kepalamu, ya Husain. Aku tidak akan meninggalkan engkau untuk berangkat ke Kufah. Tapi enggak enak dilihat sama manusia. Mau dipegang kepalanya sama Abdullah bin Abbas, ditarik. Ayo pulang, jangan berangkat. Karena tahu orang Kufah itu pengkhianat semuanya. Pada waktu itu, ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar berada di Mekah. Sedikit ya. Dan beliau mendapatkan khabar Husain sudah menuju ke Irak. Sudah berjalan Husain. Jadi Ibnu Umar terlambat tahu. Akhirnya beliau mengejar Husain, butuh perjalanan 3 hari 3 malam. Kejar Husain. Husain sudah berangkat. Dikejar oleh Ibnu Umar. Paham di sini? Kemudian Ibnu Umar ketika bertemu dengan Husain, "Aina turid?" "Ya Husain, ke mana engkau ingin pergi?" "Qala Irak." "Aku ingin berangkat ke Irak." Wa akhrajalahu al-kutub, dia membuka semua surat-surat. Ini orang Kufah mau berbaiat saya. Mereka telah mengumumkan bahwasanya mereka ikut saya. Saya akan memimpin di Irak sana, di Kufah. Ini kitab-kitab mereka, ini tulisan mereka, ini janji mereka, ini sumpah mereka kepada saya. Waqad gharruh, dan Husain radhiyallahu taala anhu telah apa? Ya, apa bahasanya? Jangan tertipu apa? Tergoda dengan janji-janji manis para pengkhianat Syiah tersebut. Qala Ibnu Umar, la ta'tihim, jangan kau berangkat, ya Husain, jangan kau berangkat. Fa abal Husain ila an tadhhab, tapi tetap juga Husain berangkat. Perhatikan, ketika Abdullah bin Umar ya sudah berusaha untuk menahan Husain tidak berangkat, beliau berkata, "Ya Husain, aku ingin mengkhabarkan kepada engkau sebuah khabar, sebuah hadis dari kakek engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal pada waktu itu, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau ingin mendapatkan dunia? Akan diberikan seluruh dunia yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan. Atau beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kakek engkau, wahai Husain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Beliau lebih memilih akhirat. Beliau tinggalkan dunia ini, wahai Husain. Apa yang kau cari dari dunia ini, ya Husain? Apa yang ingin kau cari dari kekuasaan ini, ya Husain?" Tapi Husain tetap, beliau dengan pendiriannya, beliau tetap berjalan. Kemudian Ibnu Umar memeluk Husain dan beliau berkata, "Ya Husain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari pembunuhan, ya Husain. Semoga engkau tidak dibunuh di sana." Ibnu Umar sudah prediksi dia akan dibunuh, akan dibunuh ketika sampai di mana? Di Kufah. Taib. Kemudian Abdullah bin Zubair qala li Husain, Abdullah bin Zubair juga menasihati Husain, "Aina tadhhabu?" "Ke mana engkau hendak pergi, ya Husain?" "Wa tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhaka, la tadhhab." Fa abal Husain ila ay yakhruja. Abdullah bin Zubair berkata, "Ke mana engkau hendak pergi, ya Husain? Ya, engkau ingin pergi ke suatu kaum yang dia telah membunuh bapamu? Kamu ingin pergi suatu kaum yang dia telah menusuk saudaramu? Ya, jangan engkau pergi, ya Husain." Sahabat Rasulullah yang lah hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah. Terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib.
dan juga keterlibatan orang Syiah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan ternyata orang Syiah juga terlibat terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah, orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kadzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah. Ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami?

0: Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Kata Nabi SAW, dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Asyura, maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya. Sangat utama. Adapun sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura, ya, di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fa shamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihi salam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyir, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah, cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10 tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengkan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentang puasa Asyura, ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10, 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9, 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang di disampaikan oleh Nabi secara khusus, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik. Ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram. Selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelaskan tentang ibadah-ibadah tertentu. Tidak namanya solat Muharram, ya. Tidak namanya sedekah Muharram, ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram, tidak ada. Tidak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum, mau sedekah, mau solat malam, mau apa terserah, ya. Selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa, ya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kita dari kutayb al-usul al-thalatha, dari kutayb al-usul al-thalatha yang sudah kita bahas, yaitu al-asl al-thani, yang sudah kita bahas yaitu al-asl al-thani, al-martabatul ula dan al-martabatul thaniyah. Sekarang kita masuk kepada al-martabatul thalithah, martabat yang ketiga. Jadi agama Islam ini ada tiga tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua al-iman, lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi al-ihsan. Al-martabatu tsalitsatu. Al-martabatu tsalitsatu, martabat yang ketiga. Al-ihsanu ruknun wahidun. Martabat yang ketiga ihsan, ruknun wahid, mempunyai satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu cuma ada satu rukun. Kalau rukun Islam ada lima, rukun iman ada enam, tapi ihsan ada satu rukun, yaitu rukunnya anta'budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Fa'illam takun tara, dan jika engkau tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, maka dia melihat kamu. Jadi ihsan itu satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Jadi derajat yang pertama ihsan ini, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Derajat yang pertama, berarti lebih tinggi. Artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang ihsan ini ada dua derajat. Derajat yang pertama, derajatut talab wasyauq. Derajatut talab wasyauq, artinya kita berusaha untuk mencari. Kita yang butuh kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Itu derajat yang pertama, talab wasyauq. Jadi seolah-olah kita ini melihat Allah. Jadi syauq pakai qaf, syauq. Jadi seorang itu rindu kepada Allah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat, sehingga dalam dia melaksanakan ibadah, dia merasakan nikmat ibadah itu. Kemudian derajat yang kedua itu derajatul khauf. Derajatul khauf, derajat khauf, yaitu takut, yaitu jika kamu tidak melihat dia, dia pasti melihat kamu. Artinya selalu kita ini merasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena itu kita harus takut kepada Allah, karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan yang harus dicari derajat yang pertama, satu rukun tapi dua derajat, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang sudah jelas ya, para anbiya, para rasul, para nabi dan rasul-rasul, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam beribadah kepada Allah nikmat. Dalam ibadah apa saja itu nikmat. Makanya dikatakan seperti dalam masalah salat saja, Rasul mengatakan wuj'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku dalam sholat. Nikmat Rasulullah. Antum bisa perhatikan sholat malamnya Rasulullah. Bagaimana sholat malam Rasulullah? 11 rakaat yang dilakukan Rasulullah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya, seperti di bulan lain selain Ramadan, Rasulullah pernah sholat bacaannya surah Al-Baqarah rakaat yang pertama, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Jadi selesainya kalau dimulai dari menjelang Isya, ya selesainya menjelang subuh. Nikmat. Dan kakinya sampai bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu jawaban Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan bisa juga dilihat dalam beberapa kitab yang lain, termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis Rasulullah salat malam itu membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, satu rakaat. Jadi ibadah nikmat. Tidak seperti yang kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin merasa berat atau merasa bahwa memikul kewajiban yang berat agar cepat selesai ibadah itu. Justru dalam kita ibadah kepada Allah, ibadah apa saja, kita tenang, tuma'nina, khusyuk dan yang lainnya. Di sini beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Jadi berusaha kita ihsan. Artinya memperbaiki ibadah itu yang terbaik. Jadi seolah melihat Allah, jadi kita berusaha yang terbaik melaksanakan ibadah itu. Ihsan, berbuat baik. Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Artinya ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, itu dilihat oleh Allah. Karena itu kita harus bekerja atau mengerjakan ibadah itu dengan benar, dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan sembrono. Hati-hati supaya ibadah kita ini mendapatkan ganjaran dari Allah. Kemudian yang perlu dibahas lagi di sini, yaitu kata-kata engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia. Tidak ada. Hatta Nabi Musa, hatta Sayyidul Anbiya, Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Dan itu pendapat yang kuat. Karena Nabi sendiri mengatakan, wallahi lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya seorang dari kamu tidak akan melihat Rabbnya sampai dia meninggal dunia. Artinya, kalau dia meninggal dunia dan dia termasuk ahlul jannah, ahli surga, maka dia akan melihat Allah. Karena yang berhak untuk melihat Allah ahlul jannah, ahli nar tidak. Dan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang besar sekali. Seperti disebutkan dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari yang wajah-wajah itu berseri-seri melihat kepada wajah Rabbnya. Jadi seseorang tidak bisa melihat Allah. Ini bantahan kepada tarekat-tarekat sufiyah. Karena mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat Allah. Bahkan bukan sekedar itu, Allah mewahyukan kepada dia. Dia kalau berkata, orang-orang kalau kata itu, haddatsani qalbi an rabbi, telah berkata hatiku dari Tuhanku. Dari mana wahyu datang itu? Ya, orang-orang tarekat sufi ya, begitu. Dia mengatakan dia dapat wahyu. Dan ini kadzab, bohong, tidak mungkin. Wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dapat melihat Allah, orang-orang Ahlul Jannah. Jadi ada dua golongan yang sesat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ada orang bisa melihat Allah kapan waktu saja, di mana saja. Ini tarekat sesat. Ada kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah sampai hari kiamat, sampai masuk surga pun tidak bisa melihat Allah. Ini juga salah, karena bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak ada satupun yang menghalanginya. Jadi Nabi mengumpamakan kita melihat Allah itu nanti pada hari kiamat jelas gitu. Seperti seorang melihat bulan purnama jelas, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada awan, tidak ada segala macam yang menghalangi. Nah, kita melihat Allah seperti itu. Artinya jelas. Bukan Nabi mengumpamakan bahwa Allah seperti bulan, bukan. Artinya jelasnya Nabi ingin menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa orang yang masuk ke dalam jannah dia pasti melihat Allah. Kita lanjutkan. Jadi itu saya tambahkan ziyadah supaya jangan salah paham tentang masalah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan Allah pasti melihat kita. Dalilnya, wadalilu qawluhu ta'ala, innallaha ma'al ladhina taqaw walladhina hum muhsinun, dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladhina taqaw, bersama orang-orang yang taqwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang taqwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya berbuat baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وتوكل على العزيز الرحيم. Dan bertawakallah. Tawakal ini sudah kita bahas bahwa tawakal ini termasuk pekerjaan hati, amalul qalb. Bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan maha penyayang. Bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika berdiri. Artinya yang mengawasi kamu ketika kamu berdiri. Ada yang menafsirkan dengan berdiri sholat, ada yang menafsirkan ketika kamu bergerak. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kamu, taqallubaka, ketika kamu berbolak-balik. Taqallubaka, berbolak-balik. Fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah melihat seseorang

artinya bersama orang-orang yang sholat dengan berjamaah. Jadi sholat sendirian atau sholat berjamaah, Allah melihat. Gitu. Jadi Allah tahu. Ketika kita sholat sunat sendirian atau sholat berjamaah yang wajib, Allah tahu. Wa taqallubaka fis-sajidin. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Dia as-sami'ul 'alim. Sami' maha mendengar, al-'alim mengetahui. Jadi sesungguhnya Dia Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi disuruh kita bertawakal kepada Allah. Yang Allah itu yaraka di sini yang menjadi syahid, artinya penguat tentang dalil ihsan itu kata-kata yaraka. Jadi Allah melihat kamu. Ketika kita sholat sendirian, sholat berjamaah, Allah melihat kita. Ketika kita sendiri atau kita bersama orang banyak, Allah melihat kita. Artinya di saat kita sendiri atau di saat kita berjamaah atau di saat kita sendirian di tempat yang sepi atau tempat yang ramai, tetap Allah itu melihat kita. Artinya kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik, bukan hanya di saat berjamaah atau bersama orang banyak kita ihsan, tapi di saat sendirian, di saat kita sepi justru berbuat maksiat. Ini tidak boleh. Jadi harus kita berbuat ihsan di mana saja, kapan saja, di waktu sendiri atau waktu berjamaah. Meskipun ayat ini bukan untuk Rasul, tapi kitabnya pada hakikatnya untuk kaum muslimin semuanya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan. Sya'n itu urusan. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. Dan tidaklah kamu membaca dari Al-Quran. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ. Dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan. إِلَّا melainkan. كُنَّا kami. عَلَيْكُمْ atas kamu. شُهُودًا dan menjadi saksi. إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ketika kamu melaksanakannya atau ketika kamu melakukannya. Jadi tidaklah kamu berada pada satu urusan atau tidaklah kamu membaca Al-Quran atau mengamalkan satu amalan melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu melaksanakannya. Artinya setiap orang yang berada pada satu urusan atau ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia mengamalkan satu amalan, itu disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh Allah, disaksikan juga oleh para malaikatnya. Artinya dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, mencatat amal-amal hamba. Apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan buruk. Di sini perbuatan baik, dengan kata-kata, وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ. Atau, melakukan satu amal, wala ta'amaluna min amalin, amal apa saja, atau fisyanin. Jadi perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu disaksikan oleh Allah. Nah, kalau semua itu disaksikan ketika manusia melaksanakannya atau mengerjakannya, maka dia harus berusaha mengamalkan yang terbaik. Karena Allah melihat dan semua yang dilakukan yang baik maupun yang buruk akan dicatat oleh malaikat. Dan itu akan menjadi berat nanti pada hari kiamat kalau seandainya lebih banyak amalan buruknya daripada amalan baiknya. Berat nanti pada hari kiamat. Hisabnya berat. Waliyadzubillah kalau sampai dia dimasukkan ke neraka jahannam dengan sebab itu. Jadi ini tentang ihsan. Jadi satu rukun saja. Beribadah kepada Allah. Seolah-olah kita melihat dia. Dan jika tidak melihat dia, dia pasti melihat kita. Sekarang dalil dari sunnah. Jadi dalil tentang martabat yang ketiga ini sudah selesai. Sekarang dalil dari sunnah tentang tiga martabat ini. Martabat al-Islam, martabat iman, dan martabat ihsan. Dalilnya dari as-sunnah. Wad-dalilu minas sunnati hadithu Jibril.

0: sebentar, tadi ada yang tertinggal ya. Surahnya yang pertama itu surah An-Nahl, di Ihsan 3 dalil ya. Di Ihsan itu 3 dalil. Yang pertama dalilnya surah An-Nahl ayat 128. Kemudian yang kedua surah Asy-Syu'ara ayat 217, 220 sampai 220. Kemudian yang ketiga ayat yang wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin, itu dalam surah Yunus ayat 61. Dalilnya dalam surah Yunus ayat 61. Dan ini ada terusannya, yang surah Yunus ini ada lanjutannya. Pada lanjutannya wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalika wa la akbara illa fi kitabim mubin. Nanti bisa dilihat dalam mushaf Al-Qur'an di surah Yunus ayat 61. Sekarang kita lanjutkan wa dalil min sunnah. Dalil dari tiga martabat ini, al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan, dari sunnah. Wa dalilu min as-sunnati hadis Jibril al-masyhur. Ya, dalil dari as-sunnah itu hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, hadis Jibril an Umar bin al-Khattabi. An Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Qala baina nahnu julusun, baina nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, id tala'a 'alaina rajulun, id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifuhu minna ahadun, wa la ya'rifuhu minna ahadun, qarifuhu minna ahadun. Fajalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, wa qala ya Muhammadu akhbirni 'anil islami, ya Muhammadu akhbirni 'anil islami, faqala an tashhada an la ilaha illallah, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salata, wa tuqima as-salata, wa tu'tiya az-zakata, wa tasuma Ramadana, wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila, wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta, qala sadaqta, fa'ajibna lahu, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu, wa yusaddiquhu, wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman, qala akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarri. Ini sudah kita bahas yang aliman ini pada pekan yang lalu. Qala akhbirni anil ihsani. Qala akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala mal mas'ulu 'anha, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala akhbirni an amaratiha. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha, an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ru'a asyai. Boleh ru'a, boleh ri'a. Ru'a asyai atau ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha, famadha. Dalam riwayat lain, fantalaqa. Falabithna maliyan, falabithna maliyan. Faqala ya Umar, atadri manis sa'il. Di situ lafaznya lafaz jamak sebenarnya, karena yang dikatakan Umar, ya Umaru atadri manis sa'il, karena yang ditanya satu Umar, ya Umar atadri, atadri manis sa'il, itu untuk jamak itu atadri. At-tadri manis sa'il. Yang ini yang jadi masalah, at-tadrun. Kalau at-tadrun itu jamak banyak, kita enggak pakai ini, kita pakai at-tadri. Karena dalam riwayat Muslim itu, riwayat yang dipakai riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim itu at-tadri yang dari sahabat Umar ini. Ada juga yang riwayat dari Abu Hurairah, tapi yang diriwayatkan dari sahabat Umar ini demikian. Dalam Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis yang kedua disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il, atadri manis sa'ilu. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan dalilnya dari sunnah, hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, "Baina ketika nahnu kami julusun duduk." Arti ketika kami duduk indan Nabi, di sisi Nabi, id tiba-tiba tala'a muncul, alaina di tengah kami, rajulun seseorang. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang. Sifat orangnya bagaimana? Syadidu bayadis tiap, sangat putih pakaiannya. Syadid sangat, bayat putih, siap pakaian, sangat putih pakaiannya. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar, sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athar safar, tidak tampak atasnya bekas perjalanan. Tidak tampak atasnya, atas orang itu, athar safar, bekas perjalanan. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Diartikan bebas. Wa la ya'rifu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Fa jalasa ila nabi, lalu ia duduk dekat nabi. Orang yang baru datang tidak dikenal, langsung duduk dekat nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai, ia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut nabi. Jika duduk seperti ini, disandarkan maju ke depan, berhadapan langsung. Diadu dua lututnya. Artinya ia mendekat kepada nabi, ia sandarkan dua lutut dia dengan dua lutut nabi, bertemu dua lututnya dengan dua lutut nabi. Dia dekat sekali. Kemudian wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan ia meletakkan kedua tapak tangan, kafun, tapak tangan, kaffayhi, dua tapak tangannya, 'ala fakhidayhi, di dua pahanya. Diletakkan begini. Letakkan seperti ini. Jadi kedua tapak tangannya diletakkan di kedua pahanya. Waqal, dan ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, atau beritakan kepadaku tentang Islam. Ini artinya selanjutnya tidak perlu antum catat, karena sudah tahu artinya. Tidak perlu dicatat. Tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang ihsan, sudah tahu artinya. Saya artikan tetap, tapi antum tidak perlu tulis. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa tuqima shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'ti az-zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabila, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Baitullah yang maksud yaitu Ka'bah. Jika engkau mampu jalan menuju ke sana. Qala sadaqta, ia berkata, benar. Artinya sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, nah yang seperti ini yang belum tahu artinya ditulis. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang tanya, dia yang membenarkan. Jadi kami heran kepada orang tersebut ini. Dia yang bertanya, yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang membenarkan. Qala akhbirni anil iman, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, ia menjawab, yaitu nabi menjawab, iman ini sudah kita artikan pekan yang lalu. Antumina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wa yaumil akhir, kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Qala akhbirni anil ihsan, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan tadi sudah kita bahas. Qala, nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala, akhbirni anis sa'ah, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah itu arti kiamat. Kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala, ia berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Begitu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena Nabi dan Jibril tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, ia berkata, akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu tentang kiamat, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Amarah sama dengan alamah. Amaratiha, tanda-tandanya. Kalau begitu, kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak tahu tentang kiamat itu kapan terjadinya, sekarang beritahukan tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Talida melahirkan. Amah budak perempuan. Rabbataha tuannya. Jadi seorang budak melahirkan tuannya. Nanti kan belum kita bahas, baru diterjemahkan aja. Ini terjemahan aja ini dulu. Wa antara al-hufat al-aurat al-alat ru'asha yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak bersandal, tidak bersepatu. Artinya hufat ini orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas, tidak pakai alas kaki. Orang yang tidak memakai alas kaki, kufat. Urat, tidak berpakaian. Urat ini telanjang, tidak berpakaian. Urat artinya tidak berpakaian, telanjang. Al-alah, ala ini artinya fakir, pemiskin. Ru'asha, penggembala kambing. Ru'a penggembala, asya kambing. Penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yatatawalun, berlomba-lomba untuk meninggikan al-bunyan, bangunan. Qala famadha, ia berkata, famadha, lalu ia pergi. Jadi Umar yang berkata ini, lalu ia pergi, orang itu yang tadi nanya pergi. Falabisna maliyan, kami tinggal, artinya kami diam beberapa hari. Diam beberapa hari itu tidak tahu siapa orang itu. Artinya kami diam beberapa lama tidak tahu. Falabisna maliyan, kami diam beberapa lama tidak tahu, masih bingung siapa orang itu yang datang. Datang, nanya, kemudian pergi. Faqala, dalam riwayat sesudah 2 hari atau 3 hari Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar atadri man isail, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu, siapa yang bertanya? Qulna, kami menjawab, arti para sahabat, Umar dan sahabat yang lain menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam riwayat lain Muslim itu mengatakan qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, bukan qulna. Aku berkata, yaitu Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Umar berkata, Nabi berkata, hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Hadza Jibril adalah ini. Maksudnya itu, yang tadi, yang datang kemudian pergi itu Jibril. Ataakum, datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu, amradinikum, urusan agama kamu. Jadi Jibril datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Nah, untuk penjelasan hadis ini insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan maksud dari hadis ini. Kita cukupkan dulu. Subhanallahi wa bihamdihi, insyaallah kita berdoa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Amma ba'ad. Kita lanjutkan. Saya akan jelaskan tentang hadis ini, yaitu ad-dalil minas sunnah, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiga martabat. Hadis ini di kalangan para ulama itu masyhur dengan hadis Jibril. Terkenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah juga dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Umar ini, Umar mengatakan, ketika kami duduk di sisi Nabi, tiba-tiba muncul seseorang, tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang putih bajunya, sangat putih bajunya, sangat putih rambutnya. Sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dan tidak tampak bekas perjalanan. Dan seorang dari kami pun tidak mengenalnya. Artinya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini kata-kata la yura alaihi atharus safar. Tidak tampak baginya bekas perjalanan. Sebab di masa Nabi, kalau orang datang dari safar, itu terlihat bekas perjalanan. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kotor, terlihat. Di sini tidak terlihat. Kalau seandainya dia seorang musafir, orang jauh, mestinya terlihat. Ini bajunya putih, bersih, rambutnya hitam, tidak terlihat, tidak tampak kusut. Dia tidak terlihat bahwa dia itu orang musafir, orang jauh. Kemudian kalau dikatakan dia orang Madinah, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau dikatakan ahlul Madinah, sedangkan semua yang ada di majlis Nabi tahu penduduk Madinah tidak seperti sekarang, sudah penuh dan sudah luas Madinah itu. Dulu kecil Madinah itu, kecil sekali. Dia luas seperti masjid yang sekarang ini, ditambah sedikit lagi, itu luasnya kota Madinah. Jadi kalau sekarang itu sudah luas kota Madinah. Jadi kalau ada orang asing itu tahu. Kemudian juga kalau seandainya mereka orang dekat, mereka juga tahu. Tetapi di sini dia mengatakan, kalau dikatakan orang asing tidak ada tampak perjalanan, kalau dikatakan orang Madinah pun tidak jelas. Jadi masih tanda tanya siapa orang ini. Kemudian duduk di sisi Nabi, mendekat dengan Nabi dan meletakkan kedua tapak tangannya di kedua pahanya. Ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini, kalau kita lihat kata-kata sahabat baina nahnu julusun indan Nabi, bahwa sahabat itu biasa duduk dekat Nabi untuk belajar tentang Islam. Itu biasa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di sini juga diambil istinbat oleh para ulama, yaitu seseorang yang pakaiannya putih. Pakaian putih termasuk yang disunnahkan. Bukan hanya hadis ini Jibril memakai pakaian putih, tapi ada beberapa hadis lain. Seperti Nabi bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayat fa innahu khairus thiyabikum." Wakafinu fiha mautakum. Kata Nabi, sesungguhnya pakailah pakaian putih. Kata Nabi, pakailah pakaian putih karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baik pakaian kamu. Dan kafankanlah orang yang mati di antara kamu dengan pakaian yang putih. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari hadis ini diambil satu sunnah untuk memakai pakaian putih. Bukan berarti bahwa yang lain tidak boleh. Yang lain boleh saja, pakaian apa saja, warna apa saja boleh. Kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak tampak perjalanan, kemudian duduk dekat Nabi. Nah, duduk dekat Nabi diambil juga istinbat oleh para ulama, bahwa orang yang talabul ilmi itu mendekat kepada ustaz, mendekat kepada muallim. Kalau sekarang cari tempat yang jauh. Anda lihat kalau di masjid-masjid, rata-rata kalau pengajian semuanya bersandar di tengah-tengah kosong, menjauh. Padahal sunnahnya mendekat justru. Dan begitu para ulama dulu kalau mengajarkan, dikelilingi oleh murid-muridnya, mendekat. Dan itu yang dilaksanakan oleh para ulama sejak dulu. Jadi mereka mendekat sehingga mendapatkan ilmu langsung dari para ulama. Di sini malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Dia bertanya tujuannya untuk mengajarkan kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi tentang rukun Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Ini sudah kita bahas. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Dengan perkataan shadaqta menunjukkan bahwa malaikat Jibril ingin menguji Nabi dan mengajarkan Nabi tentang Islam. Engkau benar. Jadi bukan bertanya karena tidak tahu, bukan. Bertanya ingin menguji bagaimana jawaban Nabi tentang Islam. Buktinya kata-kata shadaqta dibenarkan oleh Jibril. So, kalau orang bertanya tidak tahu, dia tidak menjawab apa-apa, melaksanakan. Tapi ini justru menjawab dengan shadaqta. Fa'ajibna lahu. Para sahabat heran, karena belum tahu orang ini siapa yang datang. Kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Dijawab oleh Nabi, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk." Ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jadi apa yang maksud ihsan? Ini tadi sudah kita bahas. Bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihat kamu. Ini sudah kita bahas. Kemudian baru yang terakhir yang belum kita bahas ini, yaitu malaikat bertanya, malaikat Jibril bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang sa'ah." Sa'ah ini yang dimaksud kiamat. Jawabannya, "Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya." Artinya yang ditanya Nabi dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena memang tidak ada yang tahu. Tentang kiamat tidak ada yang tahu. Nabi memberikan tanda-tanda dan harinya. Kiamat itu harinya hari Jumat. Akan terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Makanya hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam. Jadi kepala hari atau pokoknya hari, penghulu hari itu hari Jumat. Hari Jumat itu diciptakannya Adam. Hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat itu dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat itu juga dikeluarkan dari surga. Kemudian hari Jumat itu terjadinya kiamat. Dan berapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian tentang kapan tidak dijelaskan. Soal hari Nabi sebutkan. Ditanya lagi tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya, sekarang berikan tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi ini tanda-tanda sugro. Tanda-tanda sugro, artinya yang kecil, bukan tanda-tanda kubro. Yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang dibahas oleh para ulama, yang pertama yaitu ada yang menafsirkan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin. Muslim dengan kafir akan perang, karena perang itu tidak akan berhenti antara muslim dengan kafir, terus. Kemudian muslim ini mendapatkan kemenangan, kaum muslimin waktu perang dengan orang-orang kafir ini menang. Sebagaimana perangnya muslim dengan Yahudi. Nanti suatu waktu muslim akan perang dengan Yahudi.
1: sampai semua akan mengutuk Yahudi, kecuali pohon Gorkot saja, karena pohon Gorkot itu pohon kecintaannya orang-orang Yahudi. Jadi setiap yang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, ini Yahudi di balik saya. Diberikan keajaiban oleh Allah, yaitu semua akan berkata, melaknat Yahudi. Nah, nanti Muslimin menawan orang-orang kafirin. Karena dalam peperangan, kalau mereka sudah kalah, itu orang-orang yang kalah, yang menyerah itu ditawan. Sudah demikian sejak dulu peperangan itu. Nah, orang yang ditawan ada laki, ada perempuan. Nah, yang perempuan ini dijadikan sebagai budak. Ya, lebih daripada pembantu. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu disuruh apa saja harus mau kepada tuannya. Budak ini, kalau budak itu perempuan, itu boleh dicampuri oleh yang mendapatkan bagian tanpa nikah. Itu menurut syariat Islam. Jadi perang antara muslimin dan kafirin. Kemudian kafir ini ditawan, diantaranya laki dan perempuan. Kemudian panglima perangnya atau komandannya membagi bagian itu. Artinya dengan perjuangan dia. Ya, bentuknya ghanimah, artinya harta rampasan segala macam, termasuk orang-orang itu, tawanan itu, dibagi-bagi. Nah, orang yang mendapatkan perempuan, tawanan perempuan, itu boleh mencampuri si perempuan itu tanpa nikah. Ini sudah demikian sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian, kalau seandainya dari percampuran itu hamil dan lahir anaknya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena bapaknya tuan, maka si anak ikut menjadi tuan. Nah, ini di sini dikatakan bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Ini sugro yang kecil. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu ditafsirkan bahwa nanti akan terjadi banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu penafsiran yang kedua, yaitu yang dikatakan seorang budak melahirkan tuannya merupakan kinayah, arti kiasan bahwa dia melahirkan tuannya si anak ini. Dan itu kita lihat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si ibu dijadikan sebagai budak, si anak enak-enakan saja. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian dicucikan oleh ibunya, kemudian menyuruh ibunya, ibunya jadi budak. Dan ini banyak terjadi. Dan durhaka kepada orang tua bukan dosa kecil, termasuk kata Nabi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sesudah syirik, dosa besar yang paling besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini banyaknya uquq. Sebagian ulama menafsirkan akan terjadi kasratul uquq, banyaknya durhaka kepada orang tua. Jadi seolah-olah anak itu sebagai tuannya dan ibu sebagai budaknya. Waliyadz billah. Jadi ini akan terjadi. Jadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, akan terjadi peperangan antara muslim dengan kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian ditawan kafirin dan budak-budaknya, kemudian dicampuri melahirkan tuan. Kemudian yang kedua, banyaknya anak yang durhaka. Itu penafsiran dari Antaridal Amatu Rabbataha. Kemudian tanda yang kedua, disebutkan cuma dua saja di sini oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat, yaitu engkau lihat orang-orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak berpakaian, miskin, fakir, penggembala kambing, itu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu sudahnya kan, tadinya orang-orang miskin tidak punya, sekarang membangun bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda kiamat yang kecil, sugra. Ada lagi tanda-tanda kiamat yang lain, banyaknya wanita, banyaknya perzinaan, banyaknya orang minum khamar. Kemudian khamar itu dinamakan selain dari namanya. Hakikatnya khamar, tapi namanya minuman segar atau yang lain. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti ada lagi setelah tanda-tanda kecil ini timbul tanda-tanda yang besar. Nah, kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Seperti tanda-tanda yang besar itu yang disebutkan dalam hadis, yaitu adanya dajjal, matanya buta sebelah yang mengajak orang kepada kekafiran, turunnya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi, kemudian nanti terbitnya matahari dari barat, timbulnya binatang-binatang dari dalam bumi, kemudian orang berbicara dengan binatang, dan beberapa lagi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dan itu ada dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tanda-tanda kiamat. Itu sudah dijelaskan di situ dengan dalil-dalil yang sahih, disebutkan tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar. Jadi kalau sudah yang kecil ini, nanti timbul yang besar. Kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Yang paling berat itu kalau sudah timbulnya dajjal, itu paling berat. Karena apa? Dajjal ini bahaya. Orang akan dibawa kepada kekafiran. Orang yang mengikuti ajakan Allah memberikan tandanya gampang saja. Matanya sebelah, tersembul keluar, tulisannya kafir. Sehingga setiap orang bisa baca tulisannya kafir, supaya dia menjauhi fitnah dajjal. Dan dajjal itu akan dibunuh oleh Isa. Isa turun membunuh dajjal. Dan yang paling berat lagi nanti, artinya sudah tidak ada taubat lagi kalau matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, semua orang melihat. Hatta orang kafir pun melihat, dan mereka mengatakan beriman, tidak bermanfaat iman itu. Dan orang pada saat itu bertobat, taubat itu sudah tidak ada manfaatnya. Artinya semua orang tahu bahwa ini sudah pasti kiamat. Semua orang akan mengatakan demikian, siapa saja. Tetapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi taubat tidak ada bermanfaat, taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau matahari sudah terbit dari barat. Itu diantara tanda-tanda kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, yang disebutkan oleh Nabi dua saja dari tanda kiamat yang sugro. Padahal ada berapa tanda kiamat yang sugro? Seperti banyaknya perzinaan, khamar, dan yang lain, riba. Itu juga tanda-tanda kiamat sugro. Nanti setelah itu baru kubro. Kemudian setelah dijelaskan, meskipun tidak semuanya, tentang tanda-tanda kiamat itu, pergi. Jadi malaikat Jibril menanyakan sekedar tandanya saja, tidak perlu detail, karena Nabi menjelaskan pada pertemuan yang lain, artinya pada majelis-majelis dengan yang lain. Yang ingin ditanyakan oleh malaikat Jibril ya sekedar tentang tandanya saja, berapa? Hatta satu sebutkan sudah cukup. Tapi tanda-tanda yang lain nanti Nabi sebutkan dalam pertemuan yang lain dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Umar, kami diam beberapa saat, dan Umar berkata, dan Nabi berkata, tahukah engkau ya Umar siapa yang bertanya itu? Karena Umar memang tidak tahu siapa yang bertanya itu, masih belum jelas. Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kalau Nabi masih hidup, dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi sesudah wafatnya Nabi tidak boleh memakai Rasul, tidak boleh. Kita jawab dengan Allahu a'lam. Di zaman Nabi boleh dijawab demikian, Allah wa rasuluhu a'lam, karena wahyu turunnya melalui perantaraan Rasul, Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah wafatnya Nabi tidak boleh lagi kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sudah wafat, Allahu a'lam. Dan Allahu a'lam ini nisful ilm, kata para ulama, separuhnya ilmu. Jadi kalau ada orang bertanya dan kita tidak bisa menjawab, kita jawab dengan Allahu a'lam. Tidak boleh kita memaksakan untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan yang kita tahu jawabannya, kita jawab. Ada pertanyaan yang kita tidak tahu, kita jawab dengan Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam itu kata para ulama nisful ilm, separuhnya ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ini Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Jadi Jibril datang diperintah oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu Islam, iman, dan ihsan pokoknya. Dan di sini kalau antum lihat dalam hadis ini bahwa Jibril diberikan kemampuan oleh Allah untuk tasyakkul, artinya menjelma menjadi manusia, diberikan kemampuan sebagaimana jin

juga diberikan kemampuan untuk menjelma sebagai manusia. Kalau bentuk aslinya seperti Jibril, bentuk aslinya itu besar dengan 600 sayap, kata Nabi. Nabi pernah melihat Jibril yang pertama pada waktu awal-awal diberikan wahyu dekat Gua Hira. Kemudian setelah itu, kalau tidak salah waktu di Madinah, dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap menutup langit. Itu malaikat Jibril, belum malaikat yang lain, sekian banyak. Besarnya malaikat luar biasa, besarnya malaikat. Lebih-lebih malaikat yang memikul arsy Allah itu. Jadi malaikat dan jin itu diberikan kemampuan untuk tasyakkul, menjelma sebagai manusia. Dan sekarang orang tidak bisa mengatakan ini malaikat atau bukan, enggak bisa. Zaman Nabi, Nabi yang mengetahui. Hatta sahabat tidak tahu buktinya. Yang memberikan, artinya yang mengenalkan bahwa itu malaikat Jibril, yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mendakwakan saya melihat malaikat, itu kadzdzab, orang itu dusta. Enggak benar, dari mana dia tahu itu malaikat? Di kemungkinan turun malaikat rahmat dan segala macam mungkin saja, tapi kita bisa menentukan bahwa itu malaikat dari mana? Enggak bisa. Kalau sekarang ini dakwaan-dakwaan seperti itu banyak, dan kemudian mereka mengatakan saya dapat wahyu, dapat ilham dan segala macam, akhirnya menyimpang dari agama yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Iya, saya pikir cukup dulu ya penjelasan tentang ini. Adapun al-aslus salis, insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jadi yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini, yaitu para sahabat biasa duduk di sisi Nabi. Memperhatikan sahabat, ini pelajaran penting bagi talibul ilmi. Sampai ada buku khusus membahas soal hadis ini aja. Ini penting. Jadi sahabat yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang bagaimanapun juga kumpul di sisi Nabi, talibul ilmi. Kalau sekarang tidak, khusus orang-orang tertentu saja yang ngaji, yang kaya, yang punya jabatan, nggak perlu ngaji. Salah yang seperti ini. Abu Bakar menyumbangkan hartanya sebanyak-banyak tetap datang ke majelis Nabi. Utsman bin Affan yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Suhaib bin Sina Ar-Rumi dan yang lain. Enggak sahabat yang kaya, kumpul datang kepada Nabi. Tidak dibedakan. Jadi tidak boleh ada orang yang menuntut ilmu itu merasa dirinya sudah menguasai atau punya jabatan atau punya kedudukan. Hati-hati, duduk di majelis Nabi dan duduk di majelis ilmu. Karena kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu malu atau mempunyai rasa sombong. Orang malu atau rasa sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Iya, tetap jahil. Kemudian faedah yang lain, bahwa orang yang menuntut ilmu itu mendekat, artinya mencari sampai dapat, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Allah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Wal ma'azif hiya khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah

diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadis, melalaikan dari apapun, dari solat, dari bakti kepada orang tua.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'az. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamra, minuman yang memabukkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memaham nahnu 'abidun lillah wallahu al-malik wal khaliq wal mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: فمثلهُ permisalan orang yang berinfak ria karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia kata Allah Subhanahu wa taala, kama tali Sofwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena ria. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang ria ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut, sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang ria. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Para pendengar mukmullah, di hari Kamis sore ini, penanggalan 3 Al-Muharram 1448 Hijriah, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda kajian di kesempatan sore hari ini, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Pembahasan kita kali ini, kita akan membahas pembahasan perdana dari kajian kitab Jamiul Ulum wal Hikam, yang merupakan syarah dari kitab Hadis Arba'in Nawawi, kali ini tulisan daripada Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hazakullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Sesi kedua nanti kita buka untuk tanya jawab. Anda bisa menggunakan 08234349595. Kepada beliau kami persilakan, fa liyatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سَلُورُ pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hendak berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya, karena banyaknya nikmat-nikmat tersebut. Nikmat-nikmat yang mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, apapun kondisi kita saat ini, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita sedang diuji, ya, dengan kesempitan, ya, dengan berbagai macam masalah di tempat kerja, di keluarga, ya, atau diuji dengan kesehatan, ya, penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, dan berbagai macam-macam ujian yang lainnya, ya, itu semua ujian itu semua tidak membuat kita untuk lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak jika dibandingkan dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam telah apabila senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan bagi kita semua. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di sore hari ini kita bersama-sama akan memulai pembahasan salah satu kitab, ya, tulisan para ulama, ya, yang sangat memiliki banyak faedah, ya. Salah satu kitab yang perlu untuk diulang-ulang dibaca, ya. Semakin diulang dibaca, ya, maka akan semakin banyak faedah-faedah ilmu-ilmu yang baru, ya. Yang itu kadang kita baru ketemukan setelah kita kembali mengulanginya, ya. Karena terkadang ketika kita membaca suatu buku atau sebuah buku, ya, tidak cukup hanya satu kali saja, ya, dibutuhkan berkali-kali, berulang kali ya, untuk bisa menggali semua faedah-faedah yang terdapat pada buku tersebut. Kitab yang akan kita pelajari bersama insyaallah di pertemuan setiap hari Kamis sore ini adalah sebuah kitab yang berjudul Jamul Ulum wal Hikam, kitab karya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Baghdadi Al-Hanbali, yang mana kitab ini berisi penjelasan dari kitab Arba'in Al-Arba'in Nawawiyah karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ala jami'il ulama'il muslimin rahmah wasi'ah, dan disertai ada 8 hadis tambahan dari beliau Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Jadi kitab ini berisi 50 hadis 50 hadis, 42 hadis bersumber dari hadis Arba'in Nawawi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kemudian ditambahkan 8 hadis sehingga digenapkan menjadi 50 hadis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Baik, kita awali pertemuan kita kali ini dengan membacakan muqaddimah yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Qala al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa tamma alaina ni'mata وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة وبعث فينا رسولا منن يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أحمده على نعمه الجمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وخصه بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدائع الحكم. Setelah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ucapkan pujian sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi SAW, beliau mengatakan amma ba'd, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu jawami'ul kalim, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan bada'i'ul hikam, kalimat-kalimat yang mengandung hikmah atau hukum-hukum yang luas. Kama fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithu bi jawami'il kalimi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bu'ithu bi jawami'il kalim, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, dengan salah satu keistimewaan yaitu jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Qala Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah, jawami'ul kalimi fi ma balaghana anna Allah yajma'u lahu al-umur al-kathirah allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amril wahidi wal amraini wa nahwi dhalik. Yang dimaksud dengan jawami'ul kalim jelaskan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang banyak yang dahulu itu ditulis di banyak kitab-kitab umat terdahulu, itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikumpulkan menjadi dalam satu kalimat, satu perintah atau dua perintah dan yang semisalnya. Jadi ini makna jawamul kalim menurut Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, bahwasanya perkara-perkara banyak dahulu itu tertulis di, tersebar di kitab-kitab umat terdahulu, itu oleh Nabi SAW itu disampaikan hanya dalam satu kalimat atau dua kalimat. Ya. Dengan kata lain, jawamil kalim adalah kalimat singkat dari Nabi SAW namun mengandung hukum-hukum yang luas. Ya. Wa kharraja al-imam Ahmad min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودعي فقال أنا محمد النبي الأمي قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari keluar dan menemui kami kal muwaddi', seperti seseorang yang akan berpamitan. Lalu Nabi SAW berkata, Ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf. Nabi SAW mengulangi ucapannya ini sampai 3 kali. Ya. Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang buta huruf. Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang buta huruf. Saya adalah Muhammad, seorang nabi yang buta huruf. Lalu Nabi SAW mengatakan, Wala nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Aku diberikan anugerah fawatihul kalim, khawatimuhu, khawatimul kalim, dan jawami'ul kalim. وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan Imam Abu Ya'la al-Mausili meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Inni utitu jawami al-kalimi wa khawatimahu waktu seralih tisaran. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang singkat, namun mengandung makna yang dalam, yang luas, yang mengandung hukum-hukum yang luas. Waktu seralih tisaran, dan aku diberi keistimewaan meringkas dengan sangat-sangat ringkas kalimat-kalimat yang sangat ringkas. Nah, hadis yang misal juga diriwayatkan oleh Kharraj Daruqutni min hadis Ibn Abbas. Hadis yang misal juga diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa fi sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, An Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abihi an jaddihi, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Nabi SAW su'ila anil bid'i wal mizr, ya. Bahasa Nabi SAW suatu hari ditanya, ya, qala wa kana Rasulullah SAW qada u'tiya jawami'ul kalim wa khawatimuhu, ya. Bahasa Nabi SAW dianugerahi jawami'ul kalim, ya, wa khawatimuhu, ya. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, anha an kulli muskirin askara anis salah. Kata Nabi SAW, aku melarang dari segala hal yang memabukkan, yang bisa menghalangi akal seseorang ketika dia sholat. Ini dalil-dalil di sini dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, menunjukkan, ya, bahwasanya salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan Nabi SAW dengan jawamiul kalim, yaitu Nabi SAW punya kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat yang singkat, ya, namun memiliki makna yang cakupan maknanya padat, luas, dalam, ya. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Ta'ala, fajawami'ul kalim allati khussa biha Nabi SAW naw'ani. Jawami'ul kalim yang dikhususkan kepada Nabi SAW ini ada dua macam, ada dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama, ma huwa fil Qur'an, yaitu apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Qaqawlihi azza wa jal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan dan berbagi kepada kerabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji dan munkar dan melampaui batas. Ayat ini termasuk salah satu contoh jawami'ul kalim yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Kalimat yang singkat, ya, namun mengandung makna yang luas dalam. Hal ini disebutkan oleh Imam Al-Hasan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya. Imam Al-Hasan mengatakan, lam tatruk hadihil ayatu khairan illa amarat bihi wala syarran illa nahat anhu. Ya. Ayat yang mulia ini tidaklah meninggalkan semua kebaikan melainkan diperintahkan. Ya. Artinya firman Allah di atas tadi, inna allaha ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'idil qurba. Ini semua bentuk-bentuk kebaikan masuk di dalam perintah ini, ya. Allah perintahkan untuk berbuat adil, ya. Ini semua bentuk-bentuk kebaikan, ya. Kembali kepada sikap adil. Kemudian lisan berbuat kebaikan, ya. Wa ita'idil qurba, ya. Secara spesifik lagi disebutkan yaitu berbagi dengan kerabat. Jadi tidak ada satu kebaikan melainkan, ya, porosnya adalah di sini, ya. Kebaikan berbuat adil, ya, berbagi dengan orang-orang terdekat. Wala syarran illa nahat anhu. Kemudian ayat ini juga tidaklah semua keburukan melainkan masuk dalam larangan umum dari ayat ini. Ya, Allah SWT menyatakan wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi, ya. semua keburukan pasti masuk kategori ini. Entah itu keburukan yang masuk pada perbuatan keji, kotor, ya, atau perbuatan mungkar, ya, atau perbuatan melampaui batas. Semua bentuk-bentuk keburukan, ya, akan merupakan pasti kembalinya pada salah satu dari tiga hal ini. Ya. Sebagaimana halnya tadi, semua bentuk-bentuk kebaikan, ya, kembalinya kepada tiga tadi, ya, bersikap adil, ya, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, kemudian berbuat baik secara umum, ya, kemudian berbagi, ya. Nah, sebaliknya keburukan, ya, semua keburukan, ya, semua keburukan yang diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tidak akan lepas dari tiga perkara ini, yaitu al-fahsya, perbuatan keburukan ini dilarang karena dia termasuk perbuatan yang kotor, keji, ya, atau kemungkaran, perbuatan yang diingkari oleh nas maupun diingkari oleh norma-norma manusia, akal yang sehat, ya, atau dia al-baghi, ya, perbuatan melampaui batas. Ini salah satu contoh di dalam Al-Quran, kalimatnya singkat tapi memiliki makna yang luas dan dalam. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, asani ma huwa fi kalamhi sallam. Tadi apa yang terdapat dalam Al-Quran, yang kedua ini adalah apa-apa yang terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahwa muntashiran mawjudun fi sunanil ma'thurati anhu sallam, yang banyak tersebar di dalam kitab-kitab hadis-hadis, ya, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jamal ulama'u jumu'an min kalimatihi sallam al-jami'ati wa sannafa al-hafiz Abu Bakar bin As-Sunni kitaban sammahu al-ijazu wa jawamil kalim min as-sunanil ma'thurati. Para ulama rahimahumullah, ya, menyusun, ya, antara para ulama, ada para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis yang isinya, ya, adalah hadis-hadis singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama' al-qadi Abu Abdullah al-Qudai min jawamil kalimil wajizati kitaban samahu Asy-Syihab fil Hikam wal Adab. Demikian pula Imam Al-Qadi Abu Abdullah Al-Qudai juga mempunyai sebuah kitab, ya, sebuah buku yang juga sama, ya, berisi kumpulan hadis-hadis ringkas namun syarat makna, yang beliau beri judul, beri nama kitab tersebut Asy-Syihab minal fil Hikam wal Adab. Demikian pula, ya, wasannafa ala minwalihi qaumun akharun, ya, demikian pula para ulama-ulama yang lain, ya, juga menyusun, ya, kitab-kitab yang serupa, ya, dengan dua kitab yang kita sebutkan tadi, ya, kitab-kitab, ya, yang berisi kumpulan hadis-hadis ringkas namun syarat makna, ya. Di antaranya misalnya Imam Al-Khattabi juga memberikan isyarat menyebutkan beberapa hadis-hadis yang ringkas namun syarat makna di awal kitabnya, yaitu Gharibul Hadith, ya. Demikian pula Imam Al-Hafid, ya, Abu Amr bin Salah, ya, juga mempunyai majelis ilmu, ya, yang beliau namakan Al-Hadith Al-Kulliyah, yang mana pada majelis tersebut beliau, ya, menyebutkan, ya, hadis-hadis yang ringkas namun syarat makna, yang dikatakan hadis-hadis ini merupakan porosnya agama, yakni banyak hukum-hukum diambil daripada hadis-hadis tersebut, ya. Yang mana pada majelisnya tersebut ijtamala majlisuhu hadza ala 26 haditsan, pada majelis ini disebutkan ada 26 hadis. Thumma innal faqih al-imam az-zahid al-qudwa Abu Zakaria Yahya an-Nawawi rahmatullahi alayhi akhadha hadhihi al-ahadith allati amlaha Ibn as-Salah wa zada 'alayha tamama 42 haditsan wasamma kitabahu al-arba'in. Kemudian al-imam al-faqih az-zahid al-qudwah, ya, Imam Abu Zakaria Yahya Nawawi rahimahullah ta'ala, mengambil hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah dalam majelisnya. Ini ada yang ada 24 hadis tadi, ya, ada 26 hadis. Itu diambil oleh Imam Nawawi rahimahullah, kemudian ditambahkan oleh beliau, ya, sehingga berjumlah 42 hadis. Berarti Al-Imam Nawawi menambahkan 16 hadis, ya, dari hadis yang dibacakan oleh Al-Imam Ibn Salah dalam majelisnya, ya, dalam halaqahnya, ditambahkan 16 hadis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyusun sebuah risalah yang beliau beri nama dengan Al-Arba'in, ya. Washtaharat hadhil arba'un allati jama'ahan, dan kita ketahui bersama kitab Arba'in Nawawi ini terkenal, ya, banyak tersebar alhamdulillah, ya. Kathura hifdhuhuma, ya, hifdhuha wa naf'allahu biha bi barakati niyyati jami'iha wa husni qasdihi rahimahullah. Banyak yang menghafalnya, ya, ya. Ini sudah tidak tersembunyi lagi, ya, ma'ruf, ya, pondok-pondok, ya, ma'had-ma'had banyak yang menjadikan Arba'in Nawawi sebagai dasar mula seorang penuntut ilmu ketika hendak mulai menghafal hadis, diawali dari hadis-hadis Arba'in Nawawi, ya. Dan alhamdulillah ini salah satu berkah, ya, menunjukkan niat Imam Nawawi rahimahullah betul-betul ikhlas menghadap wajah Allah dalam menyusun kitab ini, sehingga alhamdulillah banyak diterima oleh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu.

وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق الشرح لهذه الأحاديث المشار إليها. Kemudian kata Imam Rajab alhamdulillah taala, telah datang berulang kali permintaan dari sekelompok para thalabul ilmi, penuntut ilmu, untuk memberikan catatan ya, khusus terhadap penjelasan dari hadis-hadis Arba'in Nawawi ini ya. Jadi beberapa penuntut ilmu datang kepada Imam Rajab rahimahullah untuk memberikan catatan-catatan khusus terhadap syarah hadis ini, hadis-hadis Arba'in Nawawi ya. Fastakhar Allah Ta'ala fi jam'i kitabin yatadammanu syarha ma yassarha Allah li min ma'aniha wa taqida ma yaftahu bihi subhanahu min tabiyyin qawaidiha wa baniha wa iyyahu as'alu al-auna ala ma qasadtu wa at-tawfiqa li salahi niyyati wal qasd fi ma aradtu wa awwilu fi amri kullihi alayhi wa abra'u min al-hawli wal quwwati illa ilayhi. Maka ya, karena banyak permintaan tadi kata Imam Rajab rahimahullah, maka beliau ya salat istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai menyusun kitab ini ya, kitab yang berisi penjelasan ya dari hadis-hadis Arba'in Nawawi tadi sesuai dengan apa yang Allah mudahkan buat beliau rahimahullah untuk memberikan penjelasan-penjelasan kaidah-kaidah makna-makna yang terkandung dalam hadis-hadis Arba'in Nawawi.

yang kemudian ya, beliau memberi nama ya, kitab ini wasammaituhu, dan aku memberi nama kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim. Beliau rahimahullah memberi nama kitab yang beliau susun ini dengan nama Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, ya. Fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim, yang berisi penjelasan 50 hadis Nabi SAW yang termasuk dalam kelompok Jawami'ul Kalim, yaitu hadis-hadis yang singkat namun memiliki syarat makna. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan di akhir-akhir mukadimah ini, beliau mengatakan wa'alam annahu laysa gharadi illa syarhul alfaz an-nabawiyah allati tadammanatha hadhihi al-ahadithul kulliyah, falidhalika la taqayyad bi alfaz al-shaykh rahimahullah fi tarajum riwati hadhihi al-ahadith min as-sahaba radhiyallahu anhum wala bi alfazihi fi al-azw ila al-kutub allati ya'zuha ilayha wa ina ma'ati bil-ma'na alladhi yadullu ala dhalika لأنني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض في غير شرح معاني كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنه من الأداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. Dan ketahuilah bahwasanya tujuan beliau rahimahullah dari kitab ini adalah hanya untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang terkandung dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Dan beliau ya, tidak terlalu fokus terhadap beliau tidak terikat ya dengan lafaz-lafaz yang dibawakan oleh Syekh Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, ataupun beberapa biografi para perawi hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Namun ya, beliau rahimahullah ya, Imam Ibnu Rajab fokus terhadap penjelasan makna-makna kalimat yang terdapat pada hadis-hadis Nabi SAW serta beberapa faedah-faedah hukum ya, baik tentang adab ya, hikmah, ilmu ya, atau hukum-hukum atau syariat. Wa syiru syaratan latifatan qabla al-kalam fi syarhil hadith ila isnadihi liu'alama bidhalika sihatuhu wa quwatuhu wa da'fuhu wa adhkuru ba'da ma ruya fi ma'nahu min al-hadith إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ فإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله وبالله المستعان وعليه التوكلان وهو حسبي ونعم الوكيل. Kemudian di akhir mukadimah ini beliau rahimahullah taala mengatakan, dan saya memberi isyarat yang singkat ya, sebelum memulai menjelaskan makna dari hadis-hadis tersebut ya, dengan memberikan penjelasan singkat tentang sanadnya ya. Jadi di kitab ini nanti Syekh Imam Murajab Al-Hambali rahimahullah setelah membawakan hadis ya, beliau sebelum masuk pada penjelasan mana, beliau memberikan isyarat sedikit tentang rawi hadisnya ya, sehingga bisa diketahui apakah hadis ini sahih atau kuat atau lemah ya. Dan juga jika hadis yang dibahas ini ya, punya hadis lain yang mendukung ya, atau yang semakna, maka beliau akan menyebutkan ya, menyebutkan hadis-hadis yang semakna dengan hadis pembahasan ya. Namun jika tidak ada hadis yang lain yang semakna, maka beliau pun juga akan memberikan penjelasan ya, bahwasanya ya, hadis ini hanya ini saja, tidak ada hadis riwayat-riwayat lain yang semakna dengan hadis tersebut ya. Wallahu taala alam bisawab ya, inilah ya mukaddimah dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Baik, kita langsung masuk pada al-haditsul awal ya, hadis yang pertama di kitab ini.
An Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala atas hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari hijrahnya tersebut kecuali dengan sesuai dengan apa yang menjadi niat dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nam kaum muslimin muslimat rahimahun rahimahumullah. Ini hadis pertama yang dibawakan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Di sini Imam Nurajab rahimahullah sebelum masuk pada penjelasan hadis, beliau memberikan penjelasan singkat dari sanad hadis ini. Beliau mengatakan hadal hadis tafarrada bi riwayatihi Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Alqamah bin Waqqas Al-Laythi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini telah menyendiri dalam periwayatannya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Alqamah bin Waqqas Al-Laith dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa laysa lahu tariqun yasihu ghairu hadha tariq, tidak ada sanad lain, jalan hadis yang lain yang sahih selain daripada jalan hadis ini, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, dari Umar bin Khattab. Kada qalahu Ali bin Al-Madini wa ghairuhu, demikian yang dijelaskan oleh Imam Ali bin Madini dan yang lainnya. Wa qala Al-Khattabi, demikian pula berkata Imam Al-Khattabi, la alamu khilafan baina ahli al-hadith fi dhalik, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli al-hadith tentang hal tersebut. Ma'annahu qad ruwiya min hadith Abi Sa'id wa ghairihi wa qad qil innahu ruwiya min turukin kathiratin lakin la yasih min dhalika syai'un inda al-huffaz. Padahal telah diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id dan lainnya, dan dikatakan diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak, namun kan tetapi tidak ada yang sahih sesuatu pun menurut para al-huffaz, para ulama-ulama penghafal hadis. Thumma rawahu anil ansari al-khalqul kathir wal-jamul ghafir faqila rawahu anhu aktsaru min 200 rawin. Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Al-Ansari sekelompok orang yang banyak, bahkan dikatakan ada 200 rawi meriwayatkan hadis ini dari Al-Ansari. Waqila rawa'anhu 700 rawin, sebagian mengatakan ada 700 rawi. Di antara rawinya ada Imam Malik, Imam Thawri, Al-Auza'i, Ibn Al-Mubarak, Al-Layth bin Sa'ad, Hammad bin Zaid, Syu'bah, Ibn Uyayna, dan yang lainnya. Wattafaq al-ulama ala sihatihi wa talaqihi bil qabul. Dan para ulama, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, telah sepakat atas kesahihan hadis ini dan sepakat untuk menerimanya.
Wabihi saddar al-Bukhari kitabahu as-sahih, dan dengan hadis ini pula Al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala mengawali kitab sahihnya, ya. Jadi Al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala mengawali kitab sahihnya dengan hadis ini, ya. Wa qamahu maqam al-khutbati lahu, dan bahkan Al-Imam Bukhari menjadikan hadis ini kedudukannya seperti kedudukan awal khutbah, ya. Isyara minhu ila anna kulla amana la yuradu bihi wajhullah fa huwa batil. La thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Yang mana ini merupakan isyarat dari Al-Imam Bukhari rahimahullah taala bahwasanya, ya, jadi ketika Al-Imam Bukhari rahimahullah taala mengawali kitab hadisnya Sahih Bukhari dengan hadis ini merupakan isyarat dari beliau Al-Imam Bukhari bahwasanya semua amalan yang tidak diniatkan wajah Allah, ternyata tidak ikhlas, fahu batil, amal itu menjadi sia-sia. La thamrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada faedahnya, manfaatnya, tidak menghasilkan apa-apa baik di dunia maupun di akhirat, ya, ketika amal tersebut tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت الابواب لجعلت حديث عمر في الاعمال بالنيات في كل باب. Bahkan Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ya, menunjukkan pentingnya hadis ini, ya. Seandainya aku menyusun, ya, sebuah kitab, ya, yang berbab-bab, ya, dalam kitab itu ada, aku akan menjadikan hadisnya Umar ini, ya, tentang hadis niat ini itu di awal bab, ya. Artinya untuk mengingatkan, ya, mengingatkan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal, ya. Wa anhu annahu qala, ya, juga dari Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, ya, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadits al-amal bin niyyah. Barang siapa yang ingin menyusun sebuah kitab, maka hendaknya dia mulai dengan hadis innamal amalu binniyat, ya. Ya, tentu, ya, tujuannya jelas, ya, tujuannya jelas bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahu taala, ya, kita lihat semangat para ulama dalam menjaga keikhlasan mereka dan mengingatkan umat manusia, kaum muslimin yang lain, orang-orang beriman untuk menjaga hati-hati mereka, keikhlasan mereka, sehingga ketika mereka menyusun kitab pun mereka mengawali kitab mereka dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk betul-betul menjaga keikhlasan niat dalam beramal.

0: Nah, kaum muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya rasa cukup di pertemuan kita sore hari ini. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan, ya, dan membacakan penjelasan Imam Ibnu Rajab alhamdulillah wa taala dari hadis yang pertama ini biznillah taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam mempelajari kitab ini sampai akhir insyaallah. Semoga kita bisa istiqomah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fikum, assalamualaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Lanjutan dari pembahasan atau kajian perdana kita dalam pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar hamukumullah, kita buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 08234349595. Kita angkat pertanyaan lewat WhatsApp di 0853-9446 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bolehkah seorang merubah niatnya ketika dia melaksanakan sebuah sholat? Misalnya dia sedang melaksanakan sholat, dia sedang melaksanakan sholat duhur, ternyata dia ingat dia belum melaksanakan qobliyah duhur. Bolehkah dia merubah niatnya menjadi sholat sunnah? Ataukah dia harus membatalkan sholatnya untuk kemudian merubah niat dari awal? Barakallahu fikum.
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ba'du. Ya. Sependek ingatan saya, para ulama mengingatkan agar kita tidak membatalkan sholat kita kecuali karena sesuatu yang memang mengharuskan kita membatalkan sholat. Ya. Seseorang, ya, sudah sholat wajib, ya, dan memang sudah masuk waktunya, ya, apalagi dia memang sholat berjamaah, ya, dia harus pasang niat sholat wajib tentunya, ya. Nah, sekarang mungkin dia sholat sendirian mungkin, ya, mungkin maksudnya begitu, ya, sholat sendirian mungkin, ya. Wallahualam bisawab, ya, tentunya tidak perlu dia batalkan, ya, tidak perlu dia batalkan, dia langsung saja, ya, lanjut saja dengan niatnya, ya, di awal tadi untuk sholat wajib, ya, adapun untuk sholat sunnahnya nanti kan bisa dia qada setelah mengerjakan sholat wajibnya, ya, kalau memang di awal tadi dia sudah niatkan untuk sholat wajib, jadi tidak perlu dia batalkan, ya, bahkan para ulama mengatakan tidak boleh dibatalkan kecuali karena teringat misalnya belum berwudu, ya, maka dia harus batalkan, ya. Teringat mungkin dia belum mandi wajib, ya, maka dia harus batalkan. Adapun hanya karena teringatnya, oh, dia belum sholat sunnah sebelumnya, kemudian sudah sholat wajib, maka tidak perlu dia batalkan, ya. Karena ini bukan sesuatu sebab yang mengharuskan dia membatalkan, ya. Sehingga Allah Ta'ala bisa silakan dia lanjutkan, ya, sholatnya. Nanti setelah sholat wajib tadi baru dia mengqada sholat sunnah qobliyahnya, ya. Allah Ta'ala bisa.
1: Barakallahu fiikum Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Kali ini dari 0822119 dan seterusnya. Pertanyaan berkaitan dengan bulan Al-Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada yang mengatakan bahwasanya memperingati tahun baru Islam ini bukanlah bagian dari agama, hanya sekedar bentuk syiar dan sebagai ajakan kepada masyarakat untuk lebih mengenal bulan-bulan Islam. Bagaimana tanggapan kita terhadap syubhat seperti ini? Barakallahu fiikum.
0: Iya, wa'alaikum warahmatullah. Yaitu orang hanya mencari-cari dalih, ya, bukan dalil. Itu mencari-cari dalih, alasan dalam melaksanakan sesuatu yang memang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya. Kan tidak mesti dengan perayaan, ya, untuk kita memperkenalkan kepada kaum muslimin tentang bulan-bulan Islam, ya, tidak mesti dengan perayaan, ya, bisa dengan yang lain, memang kita kampanyekan, ya, kita jelaskan pada mereka, ya, tidak mesti dengan perayaan, ya, jadi, ya, ini hanya bentuk-bentuk mereka, apa, model-model saja orang-orang yang memang sudah hobi dalam melakukan berbagai macam perayaan-perayaan seperti ini, sehingga mereka hanya mencari-cari dalih, mencari-cari alasan pembenaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan itu memang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, ya. Dan kita bisa tanya ke mereka, ya, kebanyakan dari mereka ketika merayakan perayaan itu, ya mereka tentu ada mengharapkan berkah di situ. Ya, mengharapkan berkah, ya. Nah, kalau sudah mengharapkan berkah kan berarti dia punya keyakinan tertentu dengan peranita ini yang jelas-jelas batil, ya. Karena tidak ada perayaan di dalam Islam selain Idul Adha dan Idul Fitri, ya. Allah Ta'ala misal.
1: Tebar kalau film Ustaz, dan ini merupakan pertanyaan terakhir, ya. Kesempatan sore hari ini mungkin ada ikhtiar disampaikan.
0: Ya. Afadol. Barakallahu fiikum kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan dari kitab Jamil Ulum Al Hikam ini pembahasan yang sangat penting, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita istiqomah dalam mempelajari kitab ini dan bisa Allah bukakan kita pintu hati kita, akal kita sehingga bisa mudah memahaminya dan mengambil banyak manfaat dari tulisan atau kitab yang sangat bermanfaat ini, ya. Demikianlah barakallahu fikum, lebih dan kurang dimaafkan. Bila taufiq hidayah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, pembahasan perdana kita dari kitab Jamiul Wal Hikam tulisan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, telah disampaikan tadi oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC rahimahullahu taala, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah telah memberikan kepada beliau sekeluarga kebaikan dunia akhirat, dan kepada kita semua yang telah menyimak semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga pekan depan kita bisa melanjutkan ta'lim yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Jak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwiyatul Mufidah An Aslatil Manahid Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj, oleh Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Sekarang kita sampai pada halaman 24, pertanyaan yang ke-18. Ma huwal manhajus sahihu fil munasahati wa khasatan munasahatul hukam? Apa manhaj, metode yang benar dalam menasihati, khususnya menasihati pemimpin kaum muslimin? Ahuwa bitashhiri alal manabir bi af'alihim munkara? Apakah boleh dengan menyebarluaskan, apakah boleh dengan mengkritiknya di atas mimbar-mimbar, menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mungkar mereka? Am munasahatuhum fi sirri, ataukah menasihati pemimpin dengan cara rahasia? Arju taudihal manhajis sahih fi hadil mas'alah. Aku berharap untuk Fadilatul Syekh menjelaskan metode yang benar di dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya, pertanyaannya berkaitan dengan apakah menasihati pemimpin kaum muslimin itu boleh di hadapan umum, di atas mimbar bebas, atau dengan rahasia. Maka dijawab oleh Syekh Salih bin Fauzan Hafidhullah Ta'ala, al-ismatu laysat li ahadin illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal hukam basharun yukhti'un, pemimpin, presiden itu manusia biasa, mereka bisa keliru. Wala syakka anna indam akhta wa laysu ma'sumin, tidak diragukan lagi pemimpin kaum muslimin, presiden kaum muslimin, raja kaum muslimin, atau khalifah kaum muslimin, mereka pasti ada kesalahan. Tidak mungkin mereka itu maksum dari kesalahan. Mereka bukan malaikat. Ini adalah keyakinan kita kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka adalah manusia biasa yang bisa keliru. Apalagi kalau kita mau merenung sejenak, kita terkadang sebagai kepala rumah tangga, kita mungkin sebagai ketua RT, atau mungkin kepala yayasan, atau ketua takmir, tidak mungkin kebijakan kita itu semuanya benar. Tidak mungkin perbuatan kita di sana itu pasti benar semuanya, pasti ada kekeliruan. Apalagi presiden kaum muslimin di negeri kita ini, yang menguasai wilayah yang sangat luas seperti ini, yang ratusan juta rakyatnya, tidak mungkin tidak pernah salah. Ini harus kita yakini. Akan tapi kata beliau, walakin la natakhidu min akhtaihim majalan litashir bihim, namun
1: tidak boleh kita menjadikan kesalahan mereka untuk kita jadikan media ya menyebar aib-aib mereka ke kelengkapan mereka ya, apalagi wa naz'il yad min ta'atihim, apalagi menjadikannya sebagai ya sarana untuk mengkudeta, untuk keluar dari kepemimpinan mereka. Hatta wa in jaru wa in dalamu, meskipun mereka pemimpin yang dolim, pemimpin yang curang ya, wa in hatta wa in asau, meskipun mereka berbuat kemaksiatan, malam yartakibu kufran bawahan, selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, kama amra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini adalah permasalahan manhaj plus akidah ya. Pembahasan ini selalu ada dalam banyak kitab-kitab akidah para ulama salaf. Alhamdulillah, kita beberapa saat yang lalu di Masjid ITS sudah menjelaskan masalah ini dengan judul akidah yang terlupakan, yaitu masalah mentaati pemimpin kaum muslimin. Kita juga di Depok hari Jumat kemarin kita sempat juga membawakan tema ini, karena memang ini masalah yang sangat amat penting, namun banyak dilupakan. Padahal salah paham atau tidak memahami masalah ini, fatal akibatnya bisa pertumpahan darah, bisa terjadi kekacauan di suatu negeri yang na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan negeri kita menjadi aman sentosa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri kita dijauhkan dari makar-makar dari musuh-musuh kaum muslimin, baik yang dari luar maupun yang dari dalam. Ini adalah pembahasan sekali lagi yang sangat amat dipentingkan oleh para ulama as-salaf, sehingga mereka pun selalu membahas masalah ini dalam kitab-kitab al-aqidah. Seperti yang pernah kita mungkin bahas dalam kitab Usul Sunnah karang Imam Ahmad, kita bahas di sini, sudah kita lewati. Demikian pula aqidah salaf ashabul hadith, demikian yang terakhir i'tiqad a'immati al-hadith, kita bahas masalah ini. Karena suatu sekali lagi, kalau sudah salah, fatal akibatnya kekacauan di mana-mana, seperti yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin di Libya, Tunisia, negeri Yaman, Mesir, ya, dan seterusnya. Maka di sini harus kita pahami salah satu manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj salaf dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin, menasihati mereka dengan cara rahasia, tidak boleh menyebar aib mereka di hadapan umum. Kata beliau, wa in asau, meskipun mereka berbuat maksiat, malam yartakibu kufran bawahan, tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka masih muslim, tidak jatuh ke dalam kekafiran yang nyata, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, wa alla nunazi al amro ahlahu illa antara kufur bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kita untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak berbuat kekafiran yang nyata, kecuali kalau kalian melihat pemimpin berbuat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak mengkafirkan pemimpin yang muslim yang jatuh ke dalam kekafiran yang nyata adalah para ulama, tidak sembarangan. Karena ini berkaitan dengan pertumpahan darah, berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Wa in kana indahum ma'asin, meskipun mereka memiliki banyak kemaksiatan, dan ini adalah ijma' ulama salaf, seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah hadis tadi dalam Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, ijma' salaf tentang haramnya mengkudeta pemimpin yang muslim bagaimanapun kezaliman mereka. Dan sudah pernah kita sampaikan dulu, ada sebuah makalah yang sangat berharga sekali yang berjudul Aksar min mi'ati hadithin fi tahrimil khuruj ala walil amr. Ada lebih dari 100 hadis yang mengharamkan mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Satu saja, kalau orang muslim sejati, sami'na wa ata'na. Apalagi lebih dari 100, maka ini lebih mengokohkan lagi, menguatkan akidah kita haramnya mengkudeta pemimpin muslim selama mereka sekali lagi masih muslim bagaimanapun kezaliman mereka. Meskipun kita yakin tidak mungkin mereka masum, ada kekeliruan, cuma ada yang harus apa? dilakukan oleh seorang muslim untuk mereka betul-betul menyikapi dengan bijak. Wa indahum jarun wa dhulmun, meskipun mereka punya kedzaliman, kecurangan dan seterusnya. Fa inna sabr ala taatihim jam'un lil kalimah wa wahdatu lil muslimin, karena bersabar dalam mentaati mereka itu adalah bentuk persatuan kaum muslimin, apalagi di saat-saat seperti ini, kata para ulama, si antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam telegramnya menyebutkan si antara sikap kita menghadapi keputusan Presiden Amerika qatalahullah yang menjadikan Palestina untuk lebih dijajah lagi Al-Quds sebagai ibu kotanya negara Yahudi atau ibu kota negara Yahudi Palestina di sana, di antara sikap yang harus ditempuh, di antaranya kita lebih menguatkan diri mentauhidkan Allah, menguatkan diri untuk bertakwa kepada Allah, karena ini senjata kaum muslim yang paling yang paling ampuh menghadapi musuh orang-orang kafir. Senjata kita mungkin kalah, namun kita punya tauhid. Ini yang harus apa? Dikuatkan lagi agar kaum muslimin kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah rasul, kembali kepada takwa Allah azza wa jalla. Dan di antaranya juga untuk kita lebih memperkokoh negeri-negeri kaum muslimin. Apalagi alhamdulillah Bapak Presiden Ika Jokowi hafizah ta'ala dengan jelas, dengan tegas dan dengan cepat mengkutuk keputusan Presiden Amerika tersebut. Ini harus kita dukung, bukan kita malah melemahkan presiden kita, bukan kita malah melemahkan negeri kita ini. Negeri kita banyak kekurangannya, mari kita sempurnakan, mari kita kuatkan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kita doakan semoga presiden kita, pemimpin kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ini yang harus apa? Kita lakukan, bukan malah mengecam presiden kita, bukan malah naudzubillah min dalik mencaci maki, mendoakan yang tidak-tidak, ataupun bahkan menyuruh kepada kudeta, naudzubillah min dalik. Itu semakin akan menjadikan orang-orang kafir senang kalau kita apa? Ingin untuk mengkudeta, merevolusi ataupun melemahkan presiden ataupun pemimpin negeri kita. Justru kita apa? Support pemimpin kaum muslimin agar mereka betul-betul menolong kaum muslimin di mana saja mereka berada. Kata beliau, dengan kita bersabar itu ada bentuk menyatukan barisan kaum muslimin, dan ini adalah perintah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir, barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Ini adalah apa? Petunjuk Rasulullah SAW. Tidak mungkin kebijakan pemimpin kita direstui oleh semua orang, pasti ada pro dan kontra. Kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bersabar, jangan keluar kesana kemari, jangan kita caci maki pemimpin. Siapa Anda? Pemimpin, sekali lagi, kaum muslimin di negeri kita ini mengurusi ratusan juta kaum muslimin atau manusia. Berapa luasnya negeri kita ini? Kalau ada kebijakannya yang mungkin enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita husudzon. Beliau lebih tahu daripada kita. Kita jangankan ngurus negara yang seluas ini, ngurus rumah tangga kita, ngurus yayasan kita, takmir masjid kita, kadang kacau balau. Apalagi ngurus apa? Terkadang itulah orang yang suka apa? Komentar, tidak berpikir yang jernih, bagaimana repotnya ngurusi negeri yang seluas ini. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden kita untuk bisa mengurusi negeri kita dengan yang baik, terutama kaum muslimin. Wa himayatul libdalil muslimin, kalau kita bersabar, kalau kita tetap menghormati, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka ini ada bentuk penjagaan terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Wa fi mukhalafatihim wa munabadatihim mafasid azimah, kalau kita menentang mereka, kalau kita memberontak kepada mereka, sungguh luar biasa kerusakannya. Salah satunya sekali lagi masalah pertumpahan darah, keamanan. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi di Mesir, bagaimana mungkin ratusan yang meninggal dunia gara-gara masalah apa? Kepemimpinan. Husni Mubarak dilengserkan, datang Mursi tidak lagi direstui, dilengserkan lagi, pertumpahan darah. Naudzubillah min dzalik. Sampai detik ini masih ada. Ini bekas-bekas atau asap dari ya pertumpahan darat atau kudeta tersebut di Libya sampai detik ini masih belum ya ada keamanan, kekacauan. Kalau sudah tidak ada keamanan, na'udzubillah min dalik, ya tidak akan ada mungkin kebahagiaan. Namanya kebahagiaan di antara faktor intinya masalah keamanan. Makanya Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi wa inda kutu yaumihi faqad hizal dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi hari merasa aman di rumahnya, dia sehat jasmaninya, dia memiliki makanan sehari-harinya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Kalau dia memiliki kekayaan yang luar biasa namun tidak ada keamanan, na'udzubillah min dalik, mungkin dodo seperti ini saja kita enggak mungkin bisa. Makanya kita jangan sampai apa ikut andil dalam memprovokasi keadaan umat Islam, terutama di negeri kita ini. Kita ingin untuk apa hidup yang aman. Dengan keamanan itulah biidznillah kita akan bisa merasakan kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Semoga Allah memberikan kepada kita keamanan fi dunia wal akhirah dan memberikan kepada negeri kita keamanan. Ini sekali lagi salah satu yang merupakan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad menulis sebuah kutip yang berkaitan dengan sebab-sebab meraih keamanan, di antaranya masalah taat dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang ma'ruf. Ini salah satu bab yang dakwah salafiyah memberikan sumbangsih kepada negeri kita ini dalam rangka menjaga keamanan negeri kaum muslimin. Ini bukan kita sampaikan untuk menjilat pemimpin, na'udzubillah min dalik, bukan untuk cari muka dari pemimpin, na'udzubillah min dalik. Ini akidah kita, ya ini adalah manhaj kita. Kita akan sampaikan sampai akhir hayat kita nanti akidah seperti ini. Meskipun banyak yang mencemooh, banyak yang mencaci maki, banyak yang membuli ataupun banyak yang mengingkari akan hal ini, namun inilah sekali lagi akidah dan manhaj as-salafus saleh yang semoga Allah SWT menghidupkan dan mematikan kita di atas keduanya. Kata beliau, dalam menyelisihi, mencaci maki, menentang pemimpin kaum muslimin, ini ada kerusakan yang banyak sekali, a'dham minal munkar aladihum alaih, bahkan lebih besar daripada kemungkaran yang mereka lakukan ataupun mereka laksanakan. Seperti yang kita pernah sampaikan, sejak era reformasi luar biasa kekacauan di negeri kita ini. Bagaimana kelompok-kelompok sesat itu bermunculan dengan bebasnya, kelompok khawarij, kelompok syiah yang dulu pada zaman sebelum reformasi tidak ada hal seperti itu. Ini salah satu apa contoh kerusakannya lebih besar dengan adanya kudeta tersebut. Dan kita kalau mau jujur, seperti yang sering kita sampaikan, enak zamanku dulu toh, ya kan? Ini kalau kita mau jujur yang pernah merasakan zaman-zaman itu, insya Allah akan bisa merasakan bagaimana ketenangan, keamanan lebih daripada yang ada sekarang ini. Kita alhamdulillah masih bersyukur, masih bisa lebih aman. Cuma jangan sampai terulang lebih dahsyat lagi era-era seperti itu. Kita sekali lagi wajib untuk dibawa naungan pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang ma'ruf, dan kita sekali lagi melaksanakan ini dalam rangka menjalankan akidah dan manhaj as-salaf. Yasul ma huwa asad minal munkar aladhi yasturu minhum. Kemungkaran yang ditimbulkan setelah kudeta reformasi lebih dahsyat daripada kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Madama hadal munkar dunal kufri. Selama kemungkaran pemimpin itu tidak sampai kepada kekafiran, dunal syiriki, di bawah kesyirikan, itu harus apa dihadapi dengan bersabar. Sekalipun kemungkaran itu berupa kekafiran, tidak langsung apa menghunuskan pedang. Yang pertama, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam, tanya kepada para ulama bagaimana kita menyikapi. Jangan terbawa oleh hawa nafsu, oleh emosi. Ini masalah agama. Memang betul apa kata Rasulullah SAW, satakunu sanawat khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaku fihal kadib, orang yang dusta dibenarkan. Wa ikaddabu fihal sadiq, orang yang jujur didustakan. Kemudian kata Rasulullah, akan muncul arwaibidah. Ketika ditanya apa itu arwaibidah, ar-rajul tafih yatakalam fi amril amah, orang yang jahil namun lancang berbicara masalah apa? Umat berfatwa untuk kudeta, revolusi, untuk menguruskan pedang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, coba kita renungkan sejarah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau dipenjara, disiksa oleh tiga khalifah pada waktu itu karena undang-undang dasar yang kufur mengatakan Al-Quran makhluk. Sejak zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun dicanangkan undang-undang wajib setiap rakyat mengatakan Al-Quran makhluk, sedangkan Al-Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, dan yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Al-Khalifah Ma'mun menjadikannya sebagai undang-undang. Yang tidak meyakini akidah itu dipenjara, disiksa. Banyak ulama meninggal dunia ketika itu. Sampai tiga kekhalifahan tetap undang-undang itu masih berlaku. Kemudian ada orang-orang meminta fatwa kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wahai Imam Ahmad, wahai Aba Abdillah, qad fasyat wa tafaqqamal amr. Masalah fitnah ini sudah menyebar luas, semakin membesar. Apa sikap kita wahai Imam Ahmad? Apakah perlu untuk kita mengkudeta, kita menumpahkan darah, memberontak? Apa kata Imam Ahmad? Padahal beliau telah mengalami kriminalisasi ulama. Beliau dipenjara, namun tetap beliau tegar di atas akidah salaf. Tidak apa terbawa emosi, tidak terbawa dendam pribadi. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Alaikum bil ingkar fi kulubikum. Wajib bagi kalian tetap mengingkari kekufuran ini dalam hati kalian. Wala tanziu yadan min ta'atin. Jangan memberontak. Wala tasyuku asal muslimin. Jangan kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Ini sekali lagi sikap ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad rahimahullah. Meskipun sekali lagi beliau dikriminalisasi, disiksa oleh pemimpin, bahkan tiga pemimpin, namun beliau bersabar, tetap tegak di atas manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menghadapi pemimpin yang seperti itu tidak boleh gegabah. Yang pertama, beliau tidak mengkafirkan meskipun pemimpin itu mengatakan ucapan yang kufur. Inilah salah satu akidah Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mudah Pak mengkafirkan. Tidak mudah mengkafirkan sesama muslim meskipun dia berbuat kekufuran yang nyata. Sepakat Ahlussunnah mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Person-personnya tidak langsung dikafirkan. Contohnya di sini tiga khalifah mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang, namun Imam Ahmad tidak mengkafirkannya karena Imam Ahmad menganggap mereka itu hanya terprovokasi, mereka hanya terpengaruh oleh dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka ini sekali lagi sikap Ahlussunnah, tidak gegabah mengkafirkan, demikian pula tidak gegabah sampai meneriakkan revolusi dan sebagainya. Ini menyelisih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Wala naqul inna yuskat ala mayasmil hukam min akhta. Namun bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita enggak mengingkari kalau ada kesalahan dari pemimpin kaum muslimin. Seperti tadi kata Imam Ahmad, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Kita enggak memberontak, kita harus bersabar, mendengar datat meskipun pemimpin dolim. Bukan berarti kita ridho dengan kezalimannya, bukan kita ridho dengan kekafirannya atau kekafiran ucapannya. Namun kita tetap mengingkari. Namun mengingkari fi kulubikum, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wala la batu alaj, tidak didiamkan, namun tetap diobati. Walakin tu'ala jubib tariqati salimah, namun diobati, namun harus ada solusi yang benar, yang selamat, yang syar'i, yaitu dengan bil munasahati lahum sirran, menasihati mereka dengan cara rahasia. Ini kata Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau ada pemimpin yang keliru, keliruannya berupa maksiat bahkan sampai mungkin kekufuran, maka dinasihati dengan cara rahasia. Wal kitabati lahum bisirran, dan menasihati mereka dengan tulisan, dengan rahasia, mengirim surat kepada mereka. Fattakullah masafatum, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita misalnya mampu, nanti akan sampaikan juga, meskipun tidak semua orang barusan ngaji seperti ini langsung datang ke istana presiden. Siapa Anda? Apa yang Anda tahu? Bisa jadi mungkin Anda menganggap itu kesalahan, padahal Anda yang salah menyikapi, salah memahami. Ya, maka nanti akan disampaikan yang berhak menasihati adalah para ulama atau orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, bukan setiap orang. Ya, kata beliau, caranya harus dengan semi-semi, dengan rahasia. Walaysa bil kitabati lati tuktab wa yuqi 'alaiha jam'un katsirun. Bukan dengan menasihati dengan menulis kemudian di tanda tangan oleh banyak manusia atau apa namanya istilahnya? Petisi misalnya. Nah, wa tuwazza'al annas atau setelah ditulis kemudian disebarkan kepada manusia. Mungkin pada waktu Syekh di sini belum ada medsos. Kalau ada dulu medsos, mungkin anda sebutkan tidak boleh menasihati dengan apa? Menyebarluaskan di media sosial atau di internet. Namun yang sekarang kita dapati luar biasa. Caci makian kepada pemimpin kaum muslimin di dunia maya ini luar biasa dahsyatnya. Bahkan sudah kita sampaikan, bukan hanya orang-orang harokah, bahkan yang menamakan dirinya sebagai da'i salafi atau doktor salafi, mereka juga ikut andil dalam menyelisihi manhaj salaf yang satu ini. Bahkan kita sampaikan ada sebuah web yang suka terkadang membantah Syiah, namun dia juga suka mengkritik pemimpin kaum muslimin, padahal itu adalah ajaran Syiah juga, ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Seperti yang kita sampaikan, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pelopornya, bapaknya Syiah, mengatakan ibda'u bitta'ni ala umara'ikum, mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian, wa adhiru lahu al-amra bil ma'ruf wa nahyil munkar, dan bungkus itu semuanya, bungkuslah dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar, tastamilu quluban nas, maka kalian akan mendapatkan simpati dari manusia. Sekarang ini gampang, kalau orang itu mau dijadikan pahlawan, itu diantaranya apa yang paling berani kepada pemimpin kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam manhaj salaf, akidah salaf, orang itu adalah orang yang paling sesat, orang yang paling dibenci, yaitu mereka-mereka yang menyelisih manhaj as-salaf. Bukan dinamakan pahlawan kalau orang itu mungkin pahlawan kesesatan iya, namun pahlawan Islam tidak. Islam berlepas diri daripada orang-orang yang suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Maka dikatakan di sini hadalayajus, tidak boleh mengkritik, mencela pemimpin, mengumbar aib pemimpin, menasihati pemimpin di hadapan umum, entah dengan musyafahatan, dengan lisan di mimbar bebas, ataupun lewat tulisan. Baltuk tab kita batan siriatan fiha nasihat, bahkan yang benar menulis nasihat itu di kertas, di surat, kemudian disampaikan secara rahasia sebagai nasihat. Tusallam li wal amr, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ayukallam syafahiyan, atau nasihati secara lisan dengan rahasia. Ini semuanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang sering kita sampaikan, yaitu sabda Rasulullah SAW, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan, barang siapa yang hendak menasihati pemimpinnya dengan suatu nasihat, maka jangan di hadapan umum. Jelas kata Rasul, fala yubdi alaniyatan, jangan dia tampak

Katulati tuktak watu sawar watu wazza ala nas fahada amal la yajuz. Adapun menulis kemudian disebarkan tulisan itu kepada manusia, maka ini tidak diperbolehkan. Li'annahu tasyir, ini mengumbar aib. Wa huwa mislul kalam alal manabir, ini seperti berbicara di hadapan umum. Ya, kalau dulu mungkin hanya dengan tulisan, kemudian surat disebarkan di fotokopi. Kalau sekarang luar biasa lewat medsos, lewat dunia maya luar biasa parahnya. Balwa asyad, bahkan dengan tulisan ini lebih berbahaya daripada apa? Dengan lisan. Orang mencaci maki di hadapan umum lewat lisannya ini masih lebih ringan dibandingkan apa? Tulisan di medsos misalnya. Seperti kalau kita contohkan ada sebagian orang yang mempermainkan nama presiden kita, Bapak Jokowi, dibalik dengan apa? Oh, Jokowi misalnya. Ini adalah apa? Bentuk penghinaan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini bentuk pelecehan kepada kaum muslimin yang Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan menghinakannya. Bahkan dahulu para ulama, ada sebagian ulama itu mencium tangan pemimpin kaum muslimin, bukan untuk menjilat. Ketika ditanya, kenapa kok beliau mencium pemimpin tangan pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, kalau kita saja disuruh dibolehkan mencium tangan orang tua kita, yang mana manfaat orang tua untuk diri kita, apalagi apa pemimpin kaum muslimin, untuk menghormati. Ini sekali lagi, bagaimana penghormat para ulama saat terdahulu, bukan berarti menjilat, tidak, na'udzubillah min dalik. Namun semua ini dalam rangka menjalankan sabda Rasul, barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Makanya dalam kajian kita tentang 8 sikap ahli sunnah tentang pemimpin kaum muslimin, kalau kita mau sampaikan di sini ringkasnya, yang pertama, membaiat pemimpin kaum muslimin. Membaiat dalam arti kita meyakini tentang kepemimpinannya. Bapak presiden kita setelah dipilih, diangkat menjadi presiden, kita dalam hati meyakini beliau pemimpin kita yang wajib kita dengar dan taati, namanya baiat. Tidak harus apa langsung berjabatan tangan, sebagai berjabatan tangan yang lain tidak, yang penting ada keyakinan dia pemimpin kita, wajib kita mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, sikap ahli sunnah kepada pemimpin menghormatinya. Yang ketiga, mendengar dan taat kepada perintahnya yang ma'ruf. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi kekeliruan, kesalahan pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, menasihati mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang rahasia. Yang keenam, tidak mengkudeta mereka. Yang ketujuh, mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan yang kedelapan, melaksanakan ibadah atau sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan alhamdulillah, di masjid ini sudah pernah kita khatamkan sebuah kitab berkaitan erat dengan hal ini. Bahkan mungkin wallahu alam, ini kitab satu-satunya yang ada, yang kita bisa katakan paling komplit sekarang ini, yang berkaitan dengan mu'amalatul hukam. Judulnya mu'amalatul hukam fi ba'ul kita wa sunnah, bermuamalah dengan pemimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah sudah pernah kita khatamkan kitab itu di masjid ini. Mungkin insyaAllah suatu saat kita akan upload atau share rekaman-rekaman kajian tersebut biidznillah. Intinya di sini kata beliau, balil kalam yumkin an yunsa. Kalau orang itu ngomong, bisa apa? Melupakannya. Walakin alkitab tabqa wa tadawaluha alaidi falaysa hadha min alhaqi. Kalau orang itu mencaci maki, mengkritik, menasihati pemimpin dengan tulisan, maka ini akan apa? Terus ada dan terus akan menyebar kemana-mana, apalagi dengan dunia medsos sekarang ini. Rasul SAW bersabda, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Tiga kali Rasul mengatakan agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabi, wali rasuli, wali aimmatil muslimin, wa amatihim. Nasihat itu diantaranya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian dalam hadis Rasul mengatakan, inna Allah yabdalakum salasan, Allah ridho kepada kalian tiga hal, anta buduh wala tusyiku bisyian, untuk kalian beribadah kepada Allah.

Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit. Wa anta tasimu bihabla jami'an wa la tafarraqu, dan untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allah amrakum, dan untuk kalian menasihati pemimpin kaum muslimin. Ini adalah kewajiban ya kaum muslimin terhadap pemimpinnya. Cuma kata beliau, wa aula man yakumu bin nasiha liwulatil umur humul ulama. Yang paling utama untuk menasihati pemimpin adalah para ulama, bukan yang ngelama, ya. Wa ashabur ra'i wal masyurah, orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Wa ahli hali wal akad, dan orang-orang yang betul-betul memiliki pengaruh terhadap pemimpin kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin perkara tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarluaskannya. Ini sifat orang munafikin kata Allah, yaitu suka ngegosip, suka menyebarkan gosip, suka mendai-dai kita yang lagi krisis manhaj, bahkan masalah yang sangat terang benderang ini pun mereka lalai darinya, melupakannya, mungkin karena juga pengaruh politik dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala huwa min manhaj salafis saleh, kata Syekh Salih bin Fauzan, mengkritik, menasihati pemimpin di hadapan umum tidak termasuk manhaj salafus saleh. Meskipun orangnya menisbatkan kepada manhaj salaf, meskipun mengaku salafi, namun kalau berbuat seperti ini, mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka ini menyelisih manhaj salaf yang harus diingkari, yang harus dinasihati. Namun kalau tetap bersikeras, dinasihati tidak mau, perlu untuk ditahdzir, diperingatkan umat akan bahaya orang tersebut, karena ini berbahaya sekali. Kalau orang-orang haroka memang itulah manhaj mereka seperti ini. Namun yang berbahaya sudah menisbatkan kepada manhaj salaf, cuma menyelisih manhaj as-salaf. Ini merusak manhaj salaf dari dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa in kana qasdu sahibi hasanan wa thayyibah. Meskipun yang mengkritik di hadapan umum itu niatnya baik seperti tadi, ada maslahatnya. Wa in kal munkar bi za'mi, lakin ma fa'alahu ashaddu munkaran mimma ankarahu. Namun ketika dia mengingkari kemungkaran, justru perbuatannya lebih mungkar lagi. Karena ini akan kalau orang itu mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka ini akan menanamkan kebencian di hati-hati rakyat kaum muslimin. Nanti kalau sudah bom waktunya meledak, baru tahu rasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi dari awal, jangankan masalah yang besar ini, Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Maka demikian pula Islam ada satu zari'ah menutup segala pintu kerusakan, di antaranya menutup pintu pemberontakan dengan mengharamkan mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dan ini yang sudah saya kira sampaikan, pelopor pertama kalinya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kenapa dia kok berhasil sampai mengkudeta, sampai membunuh Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan? Karena ini pertamanya, sebagaimana istilah orang Arab, kobaran api itu asalnya dari mustaghris syarat, dari percikan-percikan api, kebakaran yang besar. Kenapa percikan api? Ketika Abdullah bin Sabah mengompori orang-orang jahil, orang-orang awam dari kaum muslimin tentang siapa Khalifah Utsman bin Affan, dia itu suka nepotisme, suka mendolimi para sahabat, maka muncul kebencian. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka memberontak, mereka pun mengadakan kudeta terhadap Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan sampai beliau terbunuh radhiyallahu anhu. Namun ini sekali lagi yang harus kita ambil pelajaran, bagaimana hal ini merupakan salah satu makar-makar orang-orang al-Yahud. Sebetulnya inilah yang ditanamkan oleh orang Yahudi untuk memecah belah kaum muslimin dengan mereka memberontak dan sebelumnya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Lakin ma fa'alu ashaddu munkaran mimma ankarahu. Apa yang mereka lakukan dari mengingkari kemungkaran pemimpin justru itu lebih mungkar. Wa qad yakunu inkal munkar munkaran idza kana ala ghairi tariqati allati syarahahu Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari kemungkaran itu justru menjadi kemungkaran yang lebih besar. Makanya
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lam Waqi'in mencantumkan di antara mengingkari kemungkaran yang haram, yaitu mengingkari pemimpin kaum muslimin di hadapan umum dengan memberontak di antaranya. Ya, sekali lagi sudah pernah kita sampaikan dulu pada waktu kajian i'tiqad a'immati ahlil hadis, ya, mengingkari kemungkaran ada beberapa tahapan. Mengingkari kemungkaran dan mungkar itu hilang sama sekali, ini yang paling disyariatkan. Yang kedua, mengingkari kemungkaran cuma enggak hilang semuanya, sebagiannya, meminimalisasi, ya, meminimalisasikan kemungkaran. Ini disyariatkan, dianjurkan. Ada pula diingkari kemungkaran muncul kemungkaran yang setara. Ini adalah isyarat para ulama. Ada lagi yang keempat yang haram, yaitu mengingkari kemungkaran namun hasilnya lebih mungkar lagi. Di antaranya memberontak, merengsarkan, mereformasi, namun justru yang datang adalah lebih mungkar lagi. Maka ini haram hukumnya. Karena sekali lagi menyelisihi syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yattabi' tariqata Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syar'iyyah lati rasamaha. Kenapa dikatakan lebih mungkar? Karena menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubalah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah keimanan. Dalam Islam, ya, ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberi satu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Kita tahu kemungkaran pemimpin, namun kita bukan ulama. Kita enggak sanggup untuk sampai kepada menasihati para umara. Maka gugur kewajiban. Fattakullaha masatatum. Jangan apa? Mencari jalan pintas. Justru ini yang lebih apa? Mungkar lagi. Makanya seorang muslim harus tahu diri. Kalau dia memang bukan orang yang berkepanten dalam bidangnya, maka apa? Jangan ikut ikut ngomong, jangan ikut komentar. Seperti sekarang ini misalnya, ketika presiden Amerika membuat keputusan yang sangat amat batil tersebut, maka kita hanya mengikuti apa kata ulama. Jangan kita apa ramai-ramai komentar di medsos yang tidak kita memiliki ilmu tentangnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Minimal kita doakan semoga Allah menolong kaum muslimin di Palestina dan semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ini sekali lagi apa yang bisa kita lakukan, ataupun juga kita seperti yang kita lakukan alhamdulillah, kita mencoba menyebarkan fatwa-fatwa para ulama agar orang-orang awam tidak terprovokasi oleh orang jahil yang ngelama. Ini istilahnya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kata Syekh Salih bin Fauzan, faja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nas ala salasati aqsam. Dalam riwayat tadi Rasul membagi manusia dalam mengingkari kemungkaran ada tiga. Minhum man yastati an yuziral munkar biyadihi wa huwa sahibus sultah. Orang yang menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, yaitu mereka para penguasa, ai walil amr. Maka tidak boleh kita apa? Misalnya merusak tempat-tempat maksiat dengan tangan kita, karena ini adalah bukan wewenang kita. Ini adalah tugas pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka tidak menjalankannya, dosanya bagi mereka. Sebagaimana al-hudud, orang membunuh mukmin dengan sengaja, dia dikisos. Kalau enggak ada kisos, apakah antum ambil alih kisos itu? Na'udzubillah min dzalik. Orang harus tahu diri, ini bukan wewenangnya. Jangan diambil alih wewenang pemimpin kaum muslimin. Justru anda yang akan mendatangkan kemungkaran. Justru perbuatan anda yang mengingkari kemungkaran lebih mungkar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka seperti tadi dikatakan, mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini hak pemimpin kaum muslimin. Kalau mereka enggak menjalankannya, mereka yang berdosa. Kita gugur kewajiban. Sebagaimana kata para ulama, masalah Palestina misalnya, sejak dahulu kala para ulama sudah berfatwa. Fatwanya sama, tidak ada jauh bedanya. Yaitu sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Jamin Zil dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah, dalam pembahasan Minhaj Firqatun Najiyah yang ke-12, beliau mengatakan al-Firqatun Najiyah tad'u muslimal jihad fi sabilillah. Firqatun Najiyah menyeru kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian beliau membahas masalah hukum jihad ada dua. Jihad yang fardu ain dan jihad yang fardu kifayah. Di
di antara bentuk jihad yang fardu ain, yaitu jihad melawan penjajah kaum kafir yang menjajah negeri kaum muslimin seperti Palestina, kata beliau. Hukumnya fardu ain lil muslim yang mampu. Dan disyarah oleh para ulama dan Syekh Ali bin Hasan, dan yang mampu menghadapi orang-orang kafir Yahudi tersebut di Palestina adalah bentuknya negara, bukan orang perorangan. Ya, kita menyuruh, oh kita berangkat jihad, senjatanya apa Anda? Ya, seperti dulu ada lelucon sebetulnya, sebetulnya malu kalau melihat, ketika beberapa tahun lalu ada agresi juga dilakukan oleh Yahudi. Mereka membuat atraksi, kebal dengan apa? Pisau dapur, Orangnya ditidurkan, dibuka dadanya, nggak pakai baju, kemudian di atasnya dikasih apa? Sayur mayur, dicaceh gitu. Nah, ini perang bukan pisau dapur, perang rudal, pesawat, perpula sebagainya, Ini sekali lagi bukan sulapan, ini bukan lawaan, na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi dalam Islam jihad ada aturan mainnya. Di antaranya jihad menyerang orang kafir, ini juga apa dibutuhkan komando dari pemimpin kaum muslimin dan mereka yang tahu kekuatan mereka. Ini bukan jihad perorangan. Ini kata para ulama, jihad melawan Yahudi di Palestina ini yang diwajibkan oleh pemimpin kaum muslimin kalau mereka mampu. Dan dalam Islam sekali lagi fattakullaha masatatum, dan tidaklah Al-Quds lebih mulia daripada kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW dijajah, ditindas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, Rasul tidak punya kekuatan, para sahabat tidak punya kekuatan, tidak Allah wajibkan untuk mereka berjihad. Sekali lagi, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-muslimun in kanu fi ardin aw fi zamanin hum fihi mustada'afun fal ya'malu bi ayati sabr. Kaum muslimin jika ada di suatu negeri, ada di suatu zaman yang mereka itu, maka mereka selayaknya menjalankan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Kesabaran bukan berarti santai-santai di hutan, tidak. Tetap akan ada usaha, cuma usaha yang disyariatkan. Di antaranya dengan memperkokoh tauhid. Dan itu Allah yang janjikan, kalau kita bertauhid kepada Allah, Allah akan berikan kekuasaan. Surat An-Nur ayat 55. Demikian pula kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, kita lebih dekatkan kepada, ini ujian bagi kita semuanya. Mungkin Palestina dijajah oleh Yahudi karena dosa-dosa kita, maka kita perlu bertobat kepada Allah, perlu kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini Allah janjikan, in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidun syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak mungkin maskan-maskan musuh kalian mencelakakan kalian. Ini janji Allah. Namun sekali lagi, banyak kaum muslimin yang tidak menyadari akan hal ini. Sekali lagi, semuanya ada wewenangnya masing-masing. Kata beliau, yang berhak mengingkari dengan tangan pemimpin kaum muslimin, aw man wukila ila amr, atau yang diberi wewenang oleh pemimpin, minal hayat, dari seperti di Saudi Arabia ada hay'a amr bin ma'ruf wa nahyi al munkar, ada apa istilahnya, bidang khusus yang dibawa wewenang pemerintah untuk nahi mungkar dengan tangan. Contoh, ada sholat berjamaah dikumandangkan, atau adzan dikumandangkan, qomah dikumandangkan, toko harus tutup semuanya, nggak boleh ada yang buka. Kalau ada yang buka, ditegur langsung. Bahkan apa lebih dari itu, mereka punya densus yang memburu para tukang-tukang sihir yang seperti pernah kita sampaikan. Itu di Saudi Arabia ada khusus mereka apa, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan. Mereka seperti aparat keamanan, langsung bisa apa bertindak, bahkan apa sampai seperti aparat keamanan di negeri kita ini. Ini sekali lagi dibolehkan kalau mereka diberi wewenang. Nah, adapun yang swasta maka tidak boleh. Wal qismu tsani al alim alladzi la sulta lahu. Yang kedua, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh al ulama, orang yang alim atau dai yang mereka enggak punya kekuatan, enggak punya wewenang. Fayungkir bil bayan wa nasihat, dia menasihati, dia mengingkari dengan apa? Nasihat bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa iblaghi dawis sulta bit tariqatil hakimah, dan menyampaikan kemungkaran itu kepada yang berwenang. Misalnya ada tempat maksiat, antum nasihati pemimpin. Kalau pemimpin itu enggak menjalankan tugasnya, wewenangnya, maka dosanya bagi dia. Kita tugasnya apa? Wa ma'alaina illa al-balagh. Kemudian yang ketiga, wal qismus tsalits,
man la ilma inda wala sota, orang yang enggak punya ilmu, enggak punya kekuatan, fa inna yunkir bi qalbihi, dia mengingkari dengan apa? Hatinya. Fa yubghidu, membenci kemukaan tersebut, wa yubghidu ahlahu, membenci pelakunya, wa ya'tazilun, dan menjauhi orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: فضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan surat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam

0: bagi orang-orang yang beriman, hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dari taman-taman surga yang membawa kenikmatan. Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, tulisan Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, adalah salah satu kitab hadis yang merupakan taman-tamannya orang soleh, yang berisi kumpulan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam disiplin ilmu. Hadir dan ambil faedahnya dalam kajian kitab Riyadus Salihin bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hadzahullahu taala setiap hari Ahad pagi mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah langsung dari Masjid Al-Qurbun Kota Kendari.
1: Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Muqarrabun atau Al-Muqarrabin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala.
0: Ikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hadzahullahu taala setiap hari Ahad pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muqarrabun Kota Kendari. Anda juga dapat menghadirinya langsung di majelis ilmu tersebut ataupun juga dapat Anda simak di live Facebook Radio Rojak Kendari, live streaming YouTube Radio Rojak Kendari, Telegram Embun Sunnah Channel, dan tentunya di frekuensi kami 95.1 FM Radio Rojak Kendari, ilmiah dan menginspirasi.
1: Bi tabsyiri wa tahniyati bil khair. Bab anjuran memberi kabar gembira dan mengucapkan selamat dalam kebaikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah, jangan berhati-hati.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah, jangan berhati-hati. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
3: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan bila Anda serahkan kepada manusia, bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
2: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan. Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mencintai Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

cara mengetahui seorang terkena AIN atau tidak? Ya saya nggak tahu persis ya, tapi tadi ciri-cirinya tadi mungkin ada yang muji, ya, orang ramai-ramai datang mungkin muji, bisa jadi orang ini kena AIN. Tapi penyakit kena AIN atau tidak kena AIN di rukyah nggak apa-apa. Nah, saya ulangi, penyakit kena AIN atau tidak kena AIN di rukyah nggak apa-apa. Setelah kita dua-duanya, kita rukyah, kita juga berobat ke dokter, ya. Kita rukyah dan juga kita berobat ke dokter. Dan juga bukan berarti setiap ada kesalahan, oh ini pasti kena AIN, pasti kena juga ya. Santai aja, kalau kena AIN kita rukyah, kalau kebetulan kena AIN kita bawa ke dokter, kita gabungkan dua-duanya, nggak ada masalah. Terkadang seorang, saya pernah ceritain sama teman, dia mengenakan AIN kepada anaknya sendiri. Pernah satu hari dia dalam bis, dia kagum lihat anaknya dengan pandangan tidak biasanya, dan dia lupa mujarab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya anaknya kena AIN, akhirnya dia, kalau nggak salah dia bacain sendiri, kemudian dia minumkan sendiri, baru anaknya sembuh. Ya. Jadi maksud saya, saya tidak tahu persis kena AIN ciri-ciri gimana, tapi intinya sakit. Ya, kalaupun tidak kena AIN pun kita tetap boleh merukyah, apalagi kalau karena

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang masih pacaran? Syukur. Nasihati dia suruh nikah. Jadi pada pacaran dengan nikah. Dan enggak ada istilah dalam Islam pacaran. Walaupun dia bilang pacaran Islami. Bagaimana pacaran Islami? Kalau nelpon assalamualaikum. Bagaimana pacaran Islami kalau mencium bismillah? Tidak boleh, tidak ada pacaran-pacaran. Yang ada kita kenalan, istilahnya ta'aruf, kemudian lamar. Senang, cocok, sudah tentukan hari haknya, kemudian adakan pernikahan. Tidak usah pacaran. Dan insya Allah pacaran-pacaran tidak awet. Bisa, kalaupun awet, maka sudah tidak asik lagi pernikahan. Itu malam pertama, sudah biasa. Engkau tidak asing lagi bagiku. Tapi kalau yang tidak pacaran, kemudian langsung nikah, itu luar biasa. Akan membuat rumah tangga menjadi tenang dan tenteram. Malam pertama datang ke kamar, kata istrinya, tunggu sebentar. Engkau adalah orang yang asing bagiku dan aku asing bagimu. Sebutkan apa yang kamu sukai, aku akan berusaha memenuhinya. Sebutkan apa yang kau benci, aku akan berusaha meninggalkannya. Suaminya bingung, la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti ini, aku harus khutbah. Innalhamdulillah. Istrinya siap, enak. Yang saya sukai ini catat semua. Yang kamu gak sukai apa saja, catat semua. Insya Allah rumah tangga kan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pacarannya setelah nikah.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya, merealisasikan syukur adalah sesuatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan kepada kita pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai hamba yang syakur, abdan syakura. Sungguh ini menunjukkan bahwasannya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita bersyukur ya akhi? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi tiga syarat. Yang pertama, yaitu mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ima masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan, kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata, kami dihujani di pagi hari ini, kami dihujani mutirna di kauka bikada wa kada, binaui kada wa kada, kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka kata Allah, ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, lihat, hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti ia telah bersyukur kepada Allah jalla sana'uhu. Maka dari itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, ini adalah merupakan syarat yang pertama dikatakan seseorang hamba bersyukur kepada Allah, yaitu al-i'tiraf, i'tiraful qalb, yaitu pengakuan dengan hati bahwasannya nikmat itu semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya, dia memuji Allah jalla sana'uhu, dia memuji Allah dan berucap alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah, tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba apabila telah makan lalu ia mengucapkan alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am warazaqan warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku
makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ikhwatul Islam azan yang mahu yakun. Berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini yang mengetahui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang menimpa kita, hendaknya kita memuji Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimu bihi shalihat. Dan apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah, maka beliau berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Menggunakan kenikmatan itu untuk beramal saleh. Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat, berupa nikmat berbagai macam nikmat berupa harta, kemudian dia gunakan untuk kemudian di jalan Allah, ia infakkan hartanya di jalan Allah. Ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Padahal Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya. Apa itu? As-sihat wal-faraw, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ketika kenikmatan sehat itu, ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, digunakan sebaik-baiknya. Digunakan ia berusaha untuk mentaati Allah ketika ia sehatnya, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, maka sesungguhnya ya akhi azan ya Allah wa iyakum, ini adalah merupakan hakikat syukur, yaitu yang pertama mengakui dengan hati bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Adapun kemudian ia menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kufur kepada Allah. Sungkan dalam ayat Allah taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang, yaitu tentang si Qarun, yang ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, aku diberikan semua ini disebabkan keilmuanku, kecerdasanku, kepintaranku. Ia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa aku diberikan banyak sekali harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasanku, daripada kepintaranku. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat. Ia menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Andaikan ia menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia menjadi orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, seorang hamba tentunya mengakui bahwasannya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu ya akhi azan ya Allah wa iyakum, termasuk kufur nikmat ketika ia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat apabila kita hitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Seorang hamba ketika ia bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan untukmu. Apabila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi kepada dia. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang memberikan kepada kita, Allah akan tambahkan, tambahkan dan tambahkan lagi. Subhanallah, diberikan keberkahan dalam kenikmatan kita. Maka dari itu ya akhi, janganlah sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berubah menjadi malapetaka. Bagaimana bisa? Iya, kenikmatan itu berubah menjadi malapetaka kapan?
ketika kenikmatan itu menipu diri kita. Kita menganggap seakan-akan kenikmatan itu tanda Allah sayang kepada kita, sehingga ketika Allah berikan kenikmatan, seakan-akan itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Padahal belum tentu, ya akhi azan ya Allah wa yakum. Dengarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagta faidahum mublisun. Allah berfirman, falamma nasu, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila ia telah gembira merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia, ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati. Subhanallah, ikhwatul Islam azami Allah. Lihatlah, orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah akibat maksiatnya. Ternyata itu tanda bahwa ia diistidraj, diulur oleh Allah supaya bertambah kesesatannya. Ini sesuatu yang sangat yang menakutkan sebagai seorang mukmin. Ternyata nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Nikmat itu akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Ia gunakan nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Jalla Sana'u. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kemudian ia mengintrospeksi dirinya, ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Ketika kenikmatan menghampiri kita dan kita ingat alhamdulillah selama ini kita berbuat ketaatan, maka pujilah Allah, itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, subhanallah, ini yang menakutkan diri kita, ini yang membuat kita khawatir, jangan-jangan ini istidraj. Subhanallah ya akhul Islam, Imam Ahmad bin Hanbal pernah disampaikan kepada beliau, apa itu wahai Imam Ahmad, orang-orang memuji engkau wahai Imam Ahmad, tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, akhsha an yakuna hadha istidraj, aku khawatir ini istidraj dari Allah, diulur agar aku tambah sesat. Subhanallah, rupanya Imam Ahmad bin Hanbal ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, merasa khawatir apabila nikmat itu berupa pujian manusia, berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, ternyata itu menjadi sebuah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya akhul Islam, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib kita syukuri. Dan kita pun juga hendaknya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri. Jangan sampai ternyata nikmat itu akibat maksiat-maksiat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, janganlah engkau jadikan kenikmatan itu parameter seseorang diberikan oleh Allah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu, lalu ia memberikan nikmat kepadanya, Allah memberikan kenikmatan kepada dia, ia berkata, Rabbi akroman, Rabbku memuliakanku, seakan-akan kemuliaan itu ia ambil sebagai parameter bahwasannya seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah, berarti ia mulia. Kalau begitu, orang-orang kafir yang kaya raya itu pun tidak disebabkan termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak mungkin ya akhul Islam. Parameter seorang mukmin tiada lain adalah keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu ya akhi, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta benda, nikmat diberikan kemudahan kita untuk memakan makanan-makanan yang lezat, gunakanlah itu semuanya untuk mentaati Allah, sehingga kenikmatan itu tidak berubah menjadi malapetaka untuk hidup kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kenikmatan-kenikmatan itu yang diberikan oleh kepada
yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi sebuah keberkahan dalam hidup kita. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi, agar kita termasuk orang-orang abdan syakura, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di antara rasa syukur kita adalah dengan cara mempelajari agama Allah, dengan cara menuntut ilmu Allah, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian kita berusaha untuk istiqomah di atas jalan yang hak. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Maka itulah ya akhul Islam, hamba yang bersyukur, hamba yang berbahagia. Setelah diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia, Allah pun berikan kenikmatan di akhirat. Itu sesuatu yang tentunya kita harapkan. Ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kata orang, lidah tak bertulang. Oleh karena itulah, banyak di antara manusia yang terkadang susah untuk mengendalikan lisannya, berkata tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga ucapannya tersebut menjadi bumerang atasnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita dari bahaya lisan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Rasul mengatakan dalam wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, "La takallam bikalamin tak tadri min hudan." Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Demikian pula Rasul mengatakan, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menyerumuskan manusia, menyongkupkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka kecuali hasil lisan mereka. Rasulullah mengatakan, orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperolok agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengejek ajaran Rasulullah SAW. Dan sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang dengan mudah untuk mengolok, mengejek dan mencaci maki agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi juga dia masih berstatus sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya semakin bodoh orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan khaliful yahud afu leha wa jatus syawari.

Allah mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meskipun kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang-orang perorangannya, namun paling tidak itu adalah ucapan kufur yang wajib untuk kita berlepas dari orang tersebut, berlepas daripada ucapan tersebut. Apalagi ma'asal muslimin, kalau orang itu menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau berwudu, dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyela-nyela jenggot beliau. Rasul berjenggot, kalau ada yang menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang itu menghina Rasul sallam, cepat atau lambat dia akan diadab di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok, yang membenci, yang memusuhi Rasul sallam, maka dia akan terputus. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nurisati huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi wahai Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaranmu, orang tersebut ya akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan adab, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memusuhi ajaran Rasulullah sallam, maka bertobatlah orang-orang yang memperolok, membenci, memusuhi, mengejek ajaran Rasulullah SAW, karena pasti cepat atau lambat kalian akan diberikan saksi, sanksi dan akan diberikan adab kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jaga lisan, karena lisan bisa menjadi bumerang di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak bisa menjaganya, apalagi memperolok ajaran Allah, memperolok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allah berfirman, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Aku lukali hada wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah taufik kepadanya, maka Allah jadikan orang ini hatinya terbuka, hatinya lapang menerima kebaikan Islam, hatinya lega menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki agar dia tersesat, naudzubillahi min dzalik, maka Allah akan jadikan dia, akan jadikan hadadanya sempit dan berat untuk menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi terbukanya hati kita memahami hakikat Islam, mengenal keindahan, kemuliaan dan keagungan Islam, ini merupakan ciri-ciri

Jadi orang yang akan Allah sempurnakan baginya hidayah. Dan tentu ini erat kaitannya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama ini, menuntut ilmu agama. Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan juga berkali-kali dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Jadi ayat ini dan hadis ini berkaitan. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya menerima Islam. Hadis ini menyebutkan siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia belajar agama dan paham agama sehingga dia mengenal makna hakikat keindahan Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Oleh karena itu kita sudah terangkan juga, ya, belajar Islam tidak akan mungkin kita bisa lakukan dengan benar kalau tidak dengan mempelajari dalil-dalil yang Allah turunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik petunjuk, adalah dalil yang membimbing kita untuk selalu meniti jalan kebenaran. Inilah rambu-rambu perjalanan kita menuju surga, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita belajar Islam, semakin kita pahami hakikatnya, semakin kita kenal keindahannya dan menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengannya. Ini juga sudah pernah kita terangkan, kan, merupakan rahasia kenapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in demikian kuat berpegang teguh dengan Islam, demikian teguh mereka menjaga kebaikan agamanya sebesar apapun cobaan yang mereka hadapi di jalan Allah Subhanahu wa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berpaling meninggalkan Islam. Ini kan yang sudah kita sebutkan dalam Sahih Bukhari, kisah tentang dialognya Abu Sufyan dengan Raja Heraklius, Raja Romawi, ketika dia bertanya, hal yartaddu ahadun minhum sakhtotan bidinihi ba'da an dakhala fihi, apakah ada di antara pengikut Nabi ini yang murtad meninggalkan agamanya, murtad meninggalkan agamanya dalam keadaan benci terhadap Islam setelah masuk Islam? Ternyata dijawab oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, la, tidak ada. Maka dijawab oleh Raja Romawi ini menyebutkan alasannya sebagaimana yang dia kitab yang dia pelajari dari kitab Injil yang asli. Dia mengatakan, kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub. Memang seperti itu gambaran keimanan. Ketika kemanisannya, ketika nikmatnya iman itu telah bercampur dan merasuk di dalam hati manusia. Seperti itu orang yang telah merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, dia tidak akan meninggalkannya selama-lamanya, tidak akan mau digantikan dengan apapun yang ditawarkan dari urusan dunia. Ya, antum ingat kisah tentang tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk karena kelalaian mereka. Ya, sahabat Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, dan Murarah ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhum. Itu disebutkan di dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW kemudian memutuskan, tentu dengan wahyu dari Allah, untuk memboikot mereka selama 30 hari ditambah lagi 10 hari. Tidak ada seorang pun yang bertegur sapa dengan mereka, ya, karena mereka tidak punya udzur. Dan mereka jujur mengatakan bahwa mereka tidak punya alasan, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka seperti yang diturunkan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah. Ketika itu mereka ditawarkan oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan agama Islam ini dan bergabung bersama orang-orang kafir agar mereka dimuliakan, diberikan fasilitas
sebagai ganti ya yang mereka sebut sebagai perlakuan buruk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, padahal ini justru merupakan ujian keimanan. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan mereka saat itu, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum, sehingga ketika sampai pada keadaan dhaqat alaihimul ardu, mereka merasakan dunia ini sempit dengan kelapangannya, yakni mereka merasakan sempit padahal dunia ini lapang, dan mereka merasakan kesempitan pada diri mereka sendiri. Kenapa mereka sempit? Karena ada petunjuk dari Rasulullah SAW untuk tidak menegur mereka, menghukum mereka, dan mereka merasakan manfaat dari hukum tersebut. Mereka merasa sempit karena jauh dari kebaikan, jauh dari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ketika itu, sebagai ujian bagi mereka. Sampai kemudian ketika turun berita tentang diterimanya taubat mereka yang diumumkan, yang Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam Al-Quran, ya, kita tahu kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, para sahabat berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar-kabar gembira ini kepada ketiga sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum. Yang pertama kali yang datang ke masjid, yang waktu itu paling muda di antara mereka adalah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia datang ke masjid dan setelah mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Nabi SAW, padahal selama 40 hari tidak dijawab terang-terangan, ya, tidak ditegur. Setelah sampai ke masjid, Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya Ka'ab ibn Malik, abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuk. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu dan hari ini yang merupakan sebaik-baik hari yang pernah kamu lewati di dunia ini sejak kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Masya Allah. Kapan itu? Ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia telah bertobat dari kesalahannya, mengenal Islam yang benar, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Dan inilah hakikat hidup manusia yang sesungguhnya. Kehidupan kita yang sejati adalah kita ketika kita berhijrah, mengenal Islam yang benar, mengenal tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, menjauhi perbuatan syirik, kemudian hanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebaik-baik hari sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ya, yang kemudian ini diterangkan oleh para ulama sebagai pernyataan yang memang sesuai dengan kenyataannya. Maka seperti ini gambaran keindahan Islam ketika dirasakan oleh seorang mukmin. Ketika dia jauh dari Islam, maka dia merasakan hidupnya sempit. Dunia ini tidak ada artinya, selapang apapun atau sebanyak apapun fasilitas yang dimilikinya, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada ketentraman dalam jiwanya. Ya, sebaliknya ketika dia kenal Islam, dia mengamalkan Islam dengan benar, dia belajar agama, barulah dia merasakan hidupnya berarti, barulah dia merasakan hidupnya indah. Ini yang kita dapatkan dari pelajaran kitab atau risalah Fadlul Islam ini, keutamaan dan kemuliaan Islam, adalah penjelasan tentang bagaimana hakikat keindahan Islam ini dan bagaimana kita meraihnya. Oleh karena itu, ya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini, dan selalu berusaha memohon kepada Allah agar dijadikan istiqamah di atas jalan Islam ini, di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan di atas jalan menuntut ilmu. Karena kita mengenal keutamaan-keutamaan ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melalui sebab kita menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membersihkan kotoran penyakit hati kita, menjadikan kita hidup dalam artian yang sesungguhnya, hidup dalam artian yang sebenarnya,
yang dengan ini kita merasakan keindahan, kebaikan dan kesenangan atau kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum jamaah sekalian, hafizakumullah. Selanjutnya kita akan meneruskan kembali pembahasan dari kitab ini. Kita akan melangkah di bab yang baru. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti biasa Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mencantumkan bab, kemudian langsung membawakan ayat Al-Quran yang itu dijadikan sebagai judul babnya, karena Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, sebenar-benar perkataan. Jadi bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang hanif, agama Allah yang selalu mengutamakan tauhid, hanya menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Itu adalah fitrah Allah yang Allah ciptakan semua manusia di atasnya. Jadi hukum asalnya penciptaan manusia di atas fitrah Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ini. Ini tidak ada yang bisa merubahnya. Ciptaan Allah, Allah jadikan semua makhluk ciptaannya di atas kecenderungan kepada tauhid, kecenderungan mengenal penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Ar-Rum ayat ke-30. Perhatikan di akhir ayat ini, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Aksar artinya mayoritas manusia. Coba ayat yang sejelas ini kita yakini maknanya. Agama Allah itu adalah agama tauhid, fitrah yang Allah jadikan fitrah penciptaan manusia. Tapi kenapa banyak orang tidak mengetahuinya? Karena memang kebanyakan manusia tidak menjadikan tauhid sebagai sesuatu yang paling mereka utamakan. Kebanyakan manusia jahil terhadap masalah tauhid. Jadi jangan kita anggap ini adalah perkara yang sudah orang sudah tahu, kenapa kita pelajari terus. Ini pernyataan dari Allah. Ya, yang sudah kita sebutkan juga dalil-dalil dari Al-Quran yang menyebutkan kebanyakan iman manusia tercampur dengan syirik, seperti firman Allah di surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka atau mayoritas manusia beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ya, ini kalau Allah telah menyatakan demikian, siapa yang akan mengingkari atau membantahnya? Baik, jadi ini bab ya dicantumkan di sini oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, setelah bab-bab yang lalu yang menjelaskan ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku mengikuti agama yang benar, tapi ternyata pada prakteknya mereka banyak melakukan penyimpangan. Untuk menjelaskan bahwasanya agama Islam dan keutamaannya, keagungannya yang demikian tinggi dan mulia, tidaklah didapatkan hanya dengan pengakuan, tapi dengan bukti nyata. Harus dengan bukti yang nyata. Nah, sekarang di bab ini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang hakikat Islam, yang dengan mempraktikkan inilah kita dapatkan keutamaan dan kemuliaan Islam, sebagaimana dibawakan dalam ayat-ayat ini. Dan ternyata alhamdulillah,
Hakikat Islam yang agung ini itu adalah sesuatu yang Allah jadikan fitrah pada penciptaan manusia. Sehingga dengan izin Allah, kita akan mudah untuk mengikuti fitrah ini. Kita akan mudah untuk kembali kepadanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu saja syaitan akan berusaha dengan sekuat tenaga memalingkan manusia dari fitrah ini, sehingga disebutkan tadi kebanyakan manusia tidak memahami hal ini. Baik. Jadi di bab ini Syekh rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang hakikat Islam yang dengan mempraktikannya inilah kita bisa meraih keutamaan-keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada agama yang mulia ini. Baik. Fa'akim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang hanif. Sudah kita pernah sebutkan makna al-hanif. Agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah al-muqbilu 'ala Allahi wal mu'ridu 'amma siwahu. Al-hanif itu adalah orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Orang yang selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah, berpaling dari selainnya. Makanya diperintahkan di ayat ini, fa'akim wajhaka, hadapkanlah wajahmu. Kata para ulama yang menjelaskan tentang makna ayat ini, yang menafsirkan makna ayat ini, makna akim wajhaka, hadapkanlah wajahmu, itu sama dengan makna aslim wajhaka, tundukkanlah wajahmu, islamkanlah wajahmu. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, akan tetapi barang siapa yang menundukkan wajahnya untuk Allah semata-mata dan dia selalu berbuat kebaikan mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya, di sisi Allah, dan tidak ada ketakutan bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Jadi makna iqamatul wajh sama dengan islamul wajh, yakni mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amal, mengikhlaskan agama untuk Allah semata-mata. Berarti perintah dalam ayat ini, fa'akim wajhaka, maka tegakkanlah wajahmu, yakni ikhlaskanlah ibadahmu, ikhlaskanlah agamamu dalam menjalankan agama ini dengan hanif, selalu menghadapkan diri kepada Allah, berpaling dari selainnya. Itulah yang merupakan fitrah Allah, yang Allah jadikan penciptaan manusia selalu di atas fitrah ini. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah di atas fitrahnya ini. Ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terkenal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua maulud, bayi yang dilahirkan, semua manusia yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, yakni Islam, cenderung kepada tauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Semua ciptaan Allah ini sudah pernah kita sebutkan, ya, tentang kekeliruan sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan polos seperti kertas putih, tinggal ditulisi saja. Ini pendapat yang batil dan menyimpang, tidak sesuai dengan dalil. Yang benar, manusia itu dilahirkan dalam keadaan sudah berwarna tauhid, tidak putih,
Kalau putih itu kan cenderung artinya tidak ada warna apa-apa. Tapi yang benar Islam, seperti disebutkan dalam dalil ini, manusia itu dilahirkan dalam keadaan cenderung kepada Islam. Seandainya dia tidak diwarnai apa-apa, dia akan mengikuti fitrahnya. Seandainya tidak ada pengaruh kebaikan atau keburukan. Ya, di dalam hadis kursi yang lainnya, dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum 'an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan mereka itu hanif, selalu cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah mereka yang lurus, dari agama mereka yang lurus. Ini keadaan manusia. Ya, memang betul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, membawa petunjuk dari sisi Allah, membawa kitab-kitab suci dan membawa wahyu, adalah untuk mengarahkan fitrah tadi. Karena fitrah manusia tidak bisa berdiri sendiri, jelas, karena ada syaitan yang akan berusaha memalingkan, seperti yang disebutkan di hadis kursi tadi. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah mereka yang lurus tadi. Jadi ini keadaan manusia. Makanya sudah pernah kita sebutkan, ya, pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama tentang anak-anak dari orang-orang yang tidak masuk Islam, yang meninggal dunia sebelum balik, tempatnya di mana? Di surga. Karena mereka masih di atas fitrah. Kalau anak-anak orang muslim itu sudah jelas. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Jelas Al-Qur'an menyebutkan demikian. Dan orang-orang yang beriman ya, dan diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan bersama keluarganya. Kami akan kumpulkan bersama anak-anaknya, dan kami tidak akan menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun. Itu jelas kalau anak-anak orang yang muslim. Tapi anak orang-orang kafir sama. Mereka di atas fitrah, maka tempatnya di dalam surga. Ya, itu bahkan disebutkan di dalam hadis Isra Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, malaikat melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam di sekitarnya banyak anak-anak kecil yang bermain-main. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, maka Jibril AS menjawab bahwa itu adalah Nabi Ibrahim AS. Ya, adapun anak-anak di sekitarnya, fakullu mauludin mata alal fitrah. Itu semua anak kecil yang wafat di atas fitrah, yakni meninggal dunia sebelum balik. Mereka di surga, ya, karena mereka masih di atas fitrah. Dan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Nabi SAW pernah meminta kepada Allah, sa'altu rabbi allahina alla yu'adzibahum fa'atanihim. Itu hadisnya juga sahih dalam Musnad Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Aku memohon kepada Allah tentang anak-anak kecil, yakni anak-anak yang dari kalangan selain muslim yang mati sebelum balik. Ya, aku minta kepada Allah agar Allah tidak mengadab mereka, maka Allah berikan mereka kepadaku. Yakni dijadikan mereka sebagai penghuni surga. Jadi ini membuktikan bahwa asalnya manusia itu diciptakan di atas fitrah, sehingga harusnya ajakan kepada tauhid, ajakan kepada Islam yang benar itu mudah. Karena mengajak mereka kembali kepada asal yang mereka sudah kenal. Ya, kan sudah pernah kita jelaskan. Kenapa? Dalam Islam itu kebaikan disebut dengan al-ma'ruf, yang dikenal, maksudnya dikenal oleh fitrah kita. Sedangkan keburukan diistilahkan dengan al-munkar. Munkar itu asal artinya adalah sesuatu yang asing, tidak dikenal. Karena keburukan itu asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Justru hati itu pertama kali kenal dengan kebaikan, apalagi yang utamanya adalah tauhid. Ya, maka ayat ini memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita, mengikhlaskan agama kita, ya, kepada dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus.
yang tidak ada perubahan yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ini, dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus. Al-qayyim yakni al-mustaqim, itulah agama yang lurus, agama yang selalu menghadapkan diri kepada tauhid, berpaling dari syirik, hanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan berpaling dari selainnya. Itulah agama yang lurus, agama yang qayyim, ya, agama yang mustaqim, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, menjauhi sikap melampaui batas atau sikap bermalas-malasan, agama yang i'tidal, yang selalu di tengah-tengah, yang moderat. Ya, jadi perintah untuk menghadapkan diri kepada Allah artinya tunduk kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tauhid ini adalah puncak dari agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka maksudnya keutamaan dan kemuliaan Islam tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan mengamalkan perintah Allah di ayat ini dan ayat-ayat yang semakna, dalil-dalil yang semakna sebagaimana yang diterangkan oleh Imam At-Tamimi rahimahullahu taala dalam penjelasan di bab ini. Ya. Jadi dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benar. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi siapa yang mengetahuinya? Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempelajari Islam yang benar, mengenal makna ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengetahui bahwa Islam ini diturunkan dengan tujuan utama, tujuan inti adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya, kemudian hanya mengikuti petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti yang selainnya. Itu ayat pertama yang dibawakan di dalam bab ini. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ini, di akhir ayat ini juga seperti diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini salah satu di antara dalil yang menunjukkan apa? Perbuatan mayoritas manusia itu bukan dalil. Apalagi sampai dikatakan ya, pendapat mayoritas manusia itu adalah kebenaran atau suara rakyat, suara Tuhan, ini semua tidak benar. Justru di ayat ini menegaskan kebanyakan manusia tidak mengetahui, jahil kebanyakan manusia. Makanya suara terbanyak itu bukan jaminan kebaikan. Ya, yang diperhitungkan dari pendapat atau ucapan manusia, perbuatan manusia adalah orang-orang yang mengenal agama. Wa qalilum min ibadiyasyakur, dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti kebanyakan tidak bersyukur. Seperti pernyataan iblis, ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu, engkau tidak akan dapati kebanyakan manusia, ya Allah, menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi banyak manusia tidak memahami dan tidak mengamalkan Islam dengan benar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terpengaruh dengan jumlah yang banyak. Meskipun juga tidak kita katakan harus sedikit yang berpegang teguh dengan kebenaran, tidak. Tapi ini sudah kenyataan yang harus kita sadari. Masih ingat kemarin pernyataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, saya pernah nukilkan dari kitab Ighathatul Lahfan. Ini kaidah penting. Beliau mengatakan, waktu kita bacakan pernyataan para ulama yang menyebutkan tentang pemegang kebenaran di akhir zaman itu sedikit jumlahnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Menyendirinya seorang hamba dalam jalan yang ditempuhnya dalam mencari kebenaran, ini merupakan dalil yang menunjukkan benarnya apa yang dicari hamba ini. Maksudnya saat ini di akhir zaman, kalau antum melihat sesuatu,
untuk penilaian sepintas saja, penilaian gampang. Antum lihat, oh ini rame, oh ini membludak, ini itu ciri-ciri ada masalah berarti di situ. Kenapa? Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa kebenaran di akhir zaman itu sedikit yang berpegang teguh dengannya. Ya ini kalau ada sesuatu yang banyak, ya bukan berarti kita harus cap semuanya buruk, tidak. Tapi kita lihat dengan dalil bahwa kemungkinan yang banyak ini tidak akan bertahan seperti ini. Kemungkinan yang jadi di antara yang sekian banyak ini tidak semua, sedikit di antara mereka. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Hadis tentang Ghuraba, ya, dan sudah kita pernah bacakan pernyataan-pernyataan dari para ulama tentang masalah ini. Saya pernah bacakan nukilan dari kitab Ighathatul Lafan juga. Jadi justru yang banyak ini yang perlu kita pertanyakan. Karena orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman selalu jumlahnya sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani ya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mewasiatkan dengan kalimat ini. Apa kalimat? Diri kepada sembahan-sembahan selain Allah dan menetapkan iman kepada Allah. Allah kemudian berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat yang menetap pada keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ini sikapnya beliau, kalimat tauhid selalu dijadikan wasiat untuk anak keturunannya. Makanya disebutkan di ayat ini, maka Nabi Ibrahim memberikan wasiat dengan kalimat tauhid ini kepada anak-anaknya. Ya, yaitu Nabi Ismail, Ishak, Ya'qub dan keturunannya. Demikian pula Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam memberikan wasiat kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, yaitu dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-sekali kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian benar-benar berislam, yakni istislam, tunduk kepada Allah. Ya, seperti makna yang diterangkan oleh Syekh sendiri dalam kitab Al-Usul Tsalatsa, makna Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, kemudian mengikatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya, menjauhi larangannya, dan berlepas diri serta berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelakunya. Inilah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang kita diperintahkan untuk mengikuti agama ini. Ya, selalu menjadikan diri kita berislam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi agama inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk nabi-nabi Allah yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya, keturunannya Ismail dan Ishak, yang kemudian dari Ishak ini lahirlah nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Kemudian dari Nabi Ismail kita tahu keturunannya yang adalah nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ini yang selalu diwariskan kepada mereka secara turun temurun. Ya, dia wasiatkan kepada keturunannya, innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini, agama tauhid ini untuk kalian, maka janganlah kalian sekali-sekali wafat kecuali dalam keadaan berislam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Coba lihat di ayat berikutnya ketika
Allah Subhanahu wa taala menceritakan wasiatnya Nabi Yakub kepada keturunannya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan, hadir ketika menjelang kematian ya, atau ajal menjemput Nabi Yakub alaihi salatu wasalam, ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Tauhid yang dijadikan wasiat yang ditanyakan kepada anak-anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, kami akan menyembah sembahanmu dan sembahan yang disembah oleh bapak-bapakmu, yakni nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, sebagai sembahan yang satu, dan kami hanya tunduk kepadanya. Ini agama yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul, yang diwasiatkan dari secara turun-temurun. Dan seperti ini harusnya kalau kita ingin berpegang teguh dengan agama yang benar, dan inilah hakikat agama Islam, bahkan agama yang dibawa oleh semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk agama kita, dunia dan akhirat kita. Ya, sebelum kita jawab pertanyaan, kita kumandangkan azan dulu karena kelihatannya sudah masuk waktu. Ya.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kata orang, lidah tak bertulang. Oleh karena itulah, banyak di antara manusia yang terkadang susah untuk mengendalikan lisannya. Berkata tanpa berpikir terlebih dahulu. Sehingga ucapannya tersebut menjadi bumerang atasnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita dari bahaya al-lisan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Rasul mengatakan dalam wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, "La takallam bi kalamin ta tadru minhu ghadan." Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Demikian pula Rasul mengatakan, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah yang menjerumuskan manusia, menungkupkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka, kecuali hasil lisan mereka. Para ulama mengatakan, orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperolok agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengejek ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang dengan mudah untuk mengolok, mengejek dan mencaci maki agama Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi juga dia masih berstatus sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, Khaliful Yahud a'ful leha wa jajus syawarib. Selisilah orang Yahudi, perihalalah jenggot dan cukurlah kumis. Ini adalah syariat Rasulullah SAW. Kalau orang itu mengejek orang yang berjenggot, maka secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, dia telah menghina Rasul, dia menghina ajaran Rasulullah SAW. Dan ancamannya berat. Allah mengatakan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meskipun kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang-orang perorangannya, namun paling tidak itu adalah ucapan kufur yang wajib untuk kita berlepas dari orang tersebut, berlepas daripada ucapan tersebut. Apalagi ma'asal muslimin, kalau orang itu menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau berwudu dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyela-nyela jenggot beliau. Rasul berjenggot, kalau ada yang menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang itu menghina Rasul sallam, cepat atau lambat dia akan diadab di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok, yang membenci, yang memusuhi Rasulullah SAW, maka dia akan terputus. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya mengatakan, Inna mubghidhaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nurisati huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi wahai Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaranmu, orang tersebut ya akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan adab, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memusuhi ajaran Rasulullah SAW, maka bertobatlah orang-orang yang memperolok, membenci, memusuhi, mengejek ajaran Rasulullah SAW, karena pasti cepat atau lambat
kalian akan diberikan saksi, sanksi dan akan diberikan adab kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jaga lisan, karena lisan bisa menjadi bumerang di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak bisa menjaganya, apalagi memperoleh ajaran Allah, memperoleh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allah berfirman, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dalam sebuah hadis, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu, berkata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, saudaraku dengarkan, inna allaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin di pada saat hari berhisab, di mana semua hadir yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat-malaikat Allah hadir. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris. Pada hari itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil. Menghadap Allah, ini dia makna menghadap Allah. Untuk dihisab oleh Allah. Nabi mengatakan innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan orang mu'min. Wa yadha'u 'alaihi kanafah, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mukmin itu. Sehingga hanya ada dia dan Rabb-nya. Apa yang Allah katakan kepada mukmin, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin kepada Allah, penduduk mahsyar tidak ada yang tahu, karena Allah telah

beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah. Di mana semua manusia tidak tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri, hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat hanya antum dan Allah. Maka latihan, latihan di dunia saudaraku. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Kalau ataupun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan. Tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah. Perbanyaklah amalan yang hanya antum dan Allah. Agar ketika nanti dipanggil menghadap Allah, Allah turunkan kanaf. Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu yang ini? "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah? Fayaqul, ketika itu dia, seorang mukmin mengatakan, "Na'am, ai Rabbi, benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku." Setiap Allah mengatakan, "Engkaukah, bukankah engkau melakukan dosa ini?" Orang mukmin menjawab, "Benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku." Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga dia ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebut oleh Allah. Kalau ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Qal, di saat dia sudah merasa hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya, qal, Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. "Satartuha 'alaika fid dunya." Aku tutup dosamu itu di dunia. "Wa ana aghfiruha lakal yaum." Pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya, dengan sekejap mata Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, wallahi, wallahi, kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Begitulah kita dengan dosa kita yang terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang yang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah apa yang telah antum lakukan. Jujur kepada diri sendiri apa yang telah kita lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu? Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana mata kita ini harus, kemana wajah kita harus kita sembunyikan. Karena hanya di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya,

mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim ini. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup, hanya dia dan Rabbnya. Hanya dia dan Rabbnya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan, hanya antum dan Rabb antum, yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada. Tak ada manusia kecuali hanya Anda dan Allah. Supaya di akhirat itu yang Allah akan lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah minta ampun di dunia, supaya di akhirat benar-benar ketika kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Nabi melanjutkan, wa ammal kafir, adapun orang kafir, wal munafiqun, dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, dikata saksi-saksi, haula illadina kadzabu ala rabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi ala dhalimin, ketahuilah bahwa la'nat Allah untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, yang benar-benar munafik, tidak diturunkan penutup. Allah menyampaikan kepadanya dosa-dosanya di hadapan orang ramai. Dan bukan orang ramai seramai ini. Dari mulai manusia pertama, Nabi Adam, sampai manusia terakhir yang mati dengan datangnya hari kiamat. Mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu? Kalau kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik. Maka lakukanlah di dunia. Lakukan di dunia. Sebelum saatnya kita ingin melakukan, namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya.

Valentine sangat identik sekali dengan pemberian hadiah. Itu ada hadiah coklat yang diberi, ada hadiah bunga yang diberi, ataupun kado-kado spesial yang lainnya. Memang di dalam Islam, saling memberi hadiah adalah suatu yang dituntunkan. Ini adalah suatu yang terpuji. Bahkan, ini akan membuat satu dan yang lainnya itu akan saling mencintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, tahadu, tahabdu. Saling memberilah kalian hadiah, maka nantinya kalian akan saling mencintai. Saling memberilah kalian hadiah, maka nanti kalian akan saling mencintai. Maka jika kita misalnya memberikan hadiah kepada sahabat spesial kita, kepada sahabat terbaik kita, kepada bahkan orang tua kita, bapak atau ibu kita, ataupun kepada adik kita, maka mereka akan menaruh simpati, mereka akan begitu juga cinta kepada diri kita. Ini asalnya dari memberikan hadiah memang seperti itu. Kemudian, kita juga bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang mungkin asalnya membenci kita. Itu juga akan membuat hatinya itu semakin lembut. Contoh misalnya, karena hasad, karena dengki, karena iri, dia mungkin menyebar isu-isu yang tidak baik terhadap diri kita. Kemudian kita memberikan dia, misalnya baju koko. Hadiah-hadiah yang sederhana. Maka itu bisa melembutkan hatinya. Karena memang asalnya hadiah bisa melembutkan hati seperti itu. Maka ingat tadi kata Nabi SAW, saling berilah kalian itu hadiah, maka nantinya kalian itu akan saling mencintai. Dan memang efek ini akan ada dari orang yang memberikan hadiah. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, yang berkaitan dengan acara-acara yang bermasalah, atau acara kemungkaran, atau perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan. Dan perayaan di dalam Islam itu diistilahkan dengan istilah Aid. Aid itu diartikan dengan sesuatu yang terus berulang setiap waktu. Dan 14 Februari itu adalah waktu momen yang dikenal dengan Hari Valentine, atau merembet istilahnya ke istilah Hari Kasih Sayang. Padahal awalnya tanggal 14 Februari itu sebenarnya adalah hari paganisme, di mana muncul kesyirikan ketika itu, ya ada ritual-ritual syirik yang dilakukan spesial pada tanggal tersebut. Kemudian berubah ketika agama Nasrani itu datang lewat Saint Valentine, ya. Akhirnya dibuat satu momen dikenal dengan momen Hari Kasih Sayang. Jadi asalnya di sini dari acara paganisme kemudian berkembang menjadi perayaan orang Nasrani. Jadi dari sisi perayaannya, dari sisi peringatannya, ini adalah peringatan yang bermasalah. Dan kita ketahui bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, perayaan yang ada itu cuma dua, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang kita kenal dengan Aid, inilah Aid yang syar'i, inilah Aid yang benar-benar kita rayakan dengan besar-besaran. Dua hari raya ini, yang satunya karena berkenaan dengan setelah kita itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh, yang satunya karena berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ini adalah hari besar bagi kita, dan hari perayaan kita cumalah perayaan itu saja. Oleh karena itu, jika ada perayaan-perayaan yang lainnya lagi di dalam agama ini yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, berarti perayaan tersebut adalah perayaan yang mengada-ngada. Maka di antara perayaan bermasalah di sini adalah perayaan Valentine. Dan ini, kalau dulu ini dirayakan oleh orang Nasrani, sekarang kaum muslimin pun ikut melaksanakannya, pun ikut memeriahkannya, dan ketika itu saling memberikan hadiah. Satu sisi, Valentine adalah perayaan yang dibuat-buat. Dan satu sisi, Valentine adalah perayaan yang meniru budaya atau tradisi orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Padahal Nabi kita SAW telah memberikatkan kepada kita, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kita melakukan tashabbu, meniru gaya atau perayaan orang kafir. Yang ini asalnya mulanya adalah dari mereka. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sikap kita adalah kita punya perayaan sendiri, itulah yang kita rayakan tanpa ikut memeriahkan atau bahkan
ya, tanpa mengucapkan selamat ataupun memberikan hadiah pada perayaan-perayaan mereka. Sekarang masalahnya ya, tentang status hadiah tadi, bolehkah kita memberikan hadiah di hari kasih sayang atau di hari Valentine? Jawabannya, karena perayaannya adalah perayaan bermasalah, maka tentu saja tidak dibolehkan. Nah, sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana jika kita ya diberikan hadiah? Apakah kita menerima hadiah tersebut? Kita diberikan hadiah. Sekarang apakah kita menerima hadiah tersebut? Ya, jawabannya ya, yang lebih bagus adalah kita tidak menerimanya, supaya kita tidak terkena dalam ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kita tidak menerima hadiah tersebut ketika diberi. Ketika ada yang misalnya memberikan kita coklat pada hari Valentine atau memberikan kita suatu kado yang spesial pada hari Valentine, sikap kita yang baik adalah tidak menerimanya. Namun kalau mungkin perasaan kita tidak enak kepada orang yang memberikan hadiah tersebut, maka boleh jadi kita menerimanya, namun tetap ada saling nasihati ketika itu. Orang yang memberikan hadiah kita peringatkan bahwasanya tidak pantas orang muslim merayakan Valentine seperti itu, karena perayaan ini bukanlah perayaan yang dimeriahkan oleh kaum muslimin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah merayakan perayaan tersebut. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Dan ulama-ulama terkemuka saat ini pun tidak memerintahkan untuk merayakan perayaan seperti itu. Hari kasih sayang itu kita bisa memperingatinya itu kapan saja, dan kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang kepada yang lainnya itu kapan saja. Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, ya Yuhannas afshus salam, wahai sekalian manusia, ya tebarkanlah salam, wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang butuh makan. Ini adalah wujud kasih sayang, dengan memberikan salam dan juga dengan memberikan makan. Kapan waktunya? Waktunya bebas, bukanlah pada tanggal 14 Februari saja. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, para pemirsa sekalian, hendaklah kita pahami bahwasanya yang mesti kita lakukan pada hari tersebut, kita anggap hari tersebut adalah bukan hari raya kita, bukan peringatan yang mesti kita itu peringati. Ya, dan juga tidak perlu ada hadiah-hadiah spesial yang kita saling beri pada hari tersebut, pada perayaan tersebut. Dan juga kalau kita melihat saudara-saudara kita merayakannya, mungkin di antara remaja-remaja putra dan putri itu merayakan perayaan tersebut, hendaklah kita bisa memperingatkan mereka, dan mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Kita dijauh dari segala macam kemungkaran, Allah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita pun akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau orang Islam dikalahkan, kafir yang dihancurkan muslimnya. Tapi kalau Islam ini yang diserang dengan bid'ah, yang hancur agamanya, inilah yang membuat para ulama kita lebih takut Islam itu dihancurkan oleh bid'ah daripada orang kafir. Karena orang kafir itu ganggunya muslim toh, agamanya masih utuh. Mereka mengganggu ajarannya, dibikin ini, dibikin itu, akhirnya yang asli hilang. Makanya Al-Hasan Ibn Atiyah mengatakan, bila bid'ah sudah muncul di suatu kaum, maka sunnah akan diangkat dan tidak akan hidup ila yaumil qiyamah. Dan katanya ini Abdullah Ibn Mas'ud, Sufyan As-Sauri mengatakan, syaitan itu, iblis itu lebih mencintai bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu sudah dilakukan, orang rata-rata meyakini baik. Kalau maksiat, rata-rata orang melakukan dengan dasar ada suatu keyakinan jelek. Coba sekarang antum datang kepada kerumunan orang-orang judi. Pak, tolong dong pak, berhenti judi, kan gak bagus. Dia masih sadar. Iya pak, mohon maaf pak, sebetulnya saya sudah ngaku pak, ini judi gak bagus pak. Cuman gimana ya pak, kalau gak judi pusing. Itu masih nyadar judi itu jelek. Tapi coba antum datang ke kerumunan orang-orang tahlilan. Pak, assalamualaikum pak, mohon pak dihentikan karena ini sesat. Sandal itu terbang, sandal. Oh, itu sesat-sesat, dikit-dikit bid'ah sesat. Lo aja yang masuk surga, sekampung neraka. Lo sendiri yang masuk surga. Emangnya surga ini lo udah kaplingin apa? Gitu. Dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah, kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga gak ada zaman Rasul. Itu ngomongnya pak, dalilnya itu. Coba kesel gak lo? Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh gak pernah menang. Itu makanya janganlah denin itu. Imam Syafi'i itu debat dengan siapapun menang kecuali sama orang bodoh. Itu kalah. Itu coba antum sekarang ngomong orang seperti itu, nggak ada muka lu juga nggak ada zaman Rasul, kitab mana yang untuk bantahin deh. Ente baca be itu buleken nggak dapat tuh. Dan kadang-kadang alasan mereka itu simpel-simpel tapi bikin aduh ngesel, ya Allah. Udah sabar aja udah. Itu. Makanya di sini bid'ah itu bahaya, tapi enggak banyak menyadari. Apalagi sekarang julukan orang yang melakukan bid'ah itu keren, Wahabi. Duh, ceramah aja belum, Pak. Udah dituduh Wahabi, baru innalhamdalillah. Innalhamdalillah. Nah, ini nih Wahabi. Kok tahu, Pak? Tuh khutbahnya, terus sebentar lagi lihat bid'ah. Aduh, udah. Belum apa-apa pak. Pak, saya ini kan belum ceramah apa-apa pak. Bapak kok udah tutup Wahabi, taunya dari mana tuh? Akhirnya lihat, fa inna kulla bid'atin dolala, fa inna kulla dolalatin finnar. Ah, itu khutbahnya Wahabi katanya. Padahal itu khutbah haja, khutbah paling mulia, khutbah yang diajarkan Rasulullah. Langsung ditanya sampai aneh, ada satu masjid dia di daerah Jawa Tengah itu, pokoknya ustaz yang kesini jangan sampai pakai innalhamdulillah. Itu masya Allah habis sudah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.
0: Ustaz. Sekarang ini zaman-zaman fitnah banget, Ustaz. Ana, keluarga ana semua ngerasain, Ustaz. Ini yang ana mau nanyain sama antum, Ustaz. Ini masalah sikap kita, Ustaz, terhadap pemerintah, ya. Sikap kita atau sikap keseluruhan, Ustaz. Oh, ini. Yang ana mau nanyain, kalau ada pemerintah, ana bicara secara umum, Ustaz, ya. Umpamanya ada pemerintah, entah terjadi di sini, entah terjadi di mana, kalau ada pemerintah, dia zolim. Zolim, Ustaz, ya. Dalam tanda petik, dia zolim. Itu gimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita harus menyuarakan dengan kita, apa namanya, kita menjelekan-jelekan mereka, entah di medsos, entah di mana, gitu loh, Ustaz. Ini pemerintah yang sah, Ustaz.
1: Contoh zolimnya maksudnya bagaimana? Contoh kedolimannya. Kalau zolim kan sudah sering kita bahas tentang masalah menyikai pemerintah yang zolim.
0: Iya.
1: Lebih spesifik lagi mungkin.
0: Iya, maksudnya gini, Ustaz. Pemerintah ini dikesankan di iniin bahwa pemerintah ini dia ada orang-orang yang non-muslim dia dukung. Terus juga apa namanya kayak harga barang atau harga dinaikin gitu loh. Dalam tanda petik untuk kepentingan, katanya untuk kepentingan pribadi gitu loh, ya, atau kepentingan golongan mereka gitu loh. Ini pemerintah ini. Karena pemerintah yang menaungin itu, Ustaz. Nah kita sikap kita gimana, Ustaz? Apakah kita harus seperti ada sebagian orang-orang yang langsung mereka menjelek-jelekan, ada kadang dia foto-fotonya itu di apa namanya, iya, di expose, yang bukan masalah expose. Kalau expose foto mereka ya tidak ada masalah, tapi ini foto diedit, di pokoknya dijelek-jelekan, Ustaz. Apakah kita juga begini, ya, saking kesalnya kita, umpamanya kita kesal gitu, apakah kita harus begitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz, menurut pandangan Islam, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebutlah misalnya Ushul Sunnah Imam Ahmad, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i Syarh Sunnah Al-Muzani, kemudian Syarah Akidah Tahawiyah yang mewakili mazhab Abu Hanifah, kemudian tulisan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari mazhab Imam Malik, semua menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak kepada mereka sampai pun mereka berbuat zalim. Yang kita harus lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan kesalahan. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah saat ini, padahal mereka mengaku mendakwakan untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Contoh yang mereka salah pahami, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang berbuat zalim. Sebagian mereka mengatakan, kita mengkritik pemerintah di depan mimbar ini karena menegakkan hadis ini, ingin melakukan seutama-utama jihad. Kita katakan, Anda keliru secara bahasa, salah. Apalagi secara syariat. Di sini Nabi SAW mengatakan indah di sisinya, yakni di hadapannya, bukan di depan umum. Apa hubungannya orang umum dengan kesalahan pemerintah dalam masalah ini? Mereka tidak tahu menau. Bukankah kita dilarang melakukan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, bukan di hadapannya langsung, ya? Adapun nasihat dalam Islam diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, iya kan? Agama ini nasihat, termasuk walia immatil muslimina wa ammatihim, para pemimpin kaum muslimin kita nasihati juga, dan orang-orang umum di antara mereka. Cuma nasihat ada adabnya. Apakah kita sendiri mau dinasihati, dijelek-jelekan di depan umum? Itu pertama. Yang kedua, apakah semua berita yang disampaikan sampai kepada kita itu benar?
0: Betul, sahih.
1: Antum hanya mendengarkan satu berita, oh pemerintah bersikap seperti ini. Sementara ini pertama, beritanya belum tentu benar, bisa jadi lawan politik dari pemimpin ini yang ingin menjatuhkannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya pertimbangan panjang yang berhubungan dengan masalah kemaslahatan negeri ini yang kita tidak tahu. Maka dia mengambil sikap seperti itu. Kita kan tidak paham apa-apa. Tidak paham tentang masalah siasat menjalankan negara ini. Kemudian juga yang paling penting, tujuan kita menasihati untuk apa? Kan untuk menjadikan orang sadar.
0: Betul.
1: Makanya kita pengen sampai nasihat tersebut sampai kepada dia dalam keadaan dia menerimanya dengan lapang, bukan dalam keadaan dijelek-jelekkan di depan umum, dia sudah terlanjur tersinggung, akhirnya dia akan menolaknya.
2: Yang pertama mereka, dia mau ya, pertama dia ada niat
1: dia
2: untuk
1: mau,
2: ini, tapi
1: menolak
2: gara-gara dia sudah, wah ini kepalang tanggung.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan nasihat, tapi juga mengajarkan kita untuk membantu saudara kita agar menerima nasihat. Itu diantara makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. La takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudaramu sendiri. Jadi kita ketahui bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim dibuat satu bab khusus, Kitabul Imarah, kitab masalah pemerintahan, termasuk menyikapi pemerintahan bagaimana. Jelas ditegaskan oleh Nabi SAW akan muncul pemerintah-pemerintah yang dolim kan di akhir zaman. Ya, isma wa ati'lahu wa induriba dhuhruka wa ukhidha maluk, ya. Tetap kamu dengarkan dan taat kepada pemerintah meskipun dipukul punggungmu, kamu disiksa, hartamu dirampas. Di sebagian riwayat lain, wa atharatin 'alaika, sampai pun mereka merampas, ya, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri, merugikan dirimu. Urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita diperintahkan bersabar menghadapi pemerintah, menasihati, karena ini menyangkut kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, untuk bersabar menghadapi pemerintah, menasihati mereka. Itu kalau kondisinya sudah separah itu. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, kita bisa berdakwah.
2: Iya.
1: Sekarang buktinya Rojak TV,
2: iya,
1: ya, bisa tetap eksis alhamdulillah. Yufid TV juga bisa menyebarkan, pemerintah tidak melarang, ya. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan seperti ini, salat berjamaah masih ditegakkan. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti pemerintah yang sudah sangat parah, tetap beliau melarang memberontak kepada mereka, ma'akomu fikumus sholat, selama mereka masih menegakkan sholat. Di negeri kita lebih daripada itu alhamdulillah, adzan berkumandang di mana-mana, tentu dengan segala kekurangannya,
2: iya.
1: Maka nikmat ini harusnya kita syukuri sebelum terjadi apa yang menimpa negeri-negeri lain yang sekarang mereka tidak ada keamanan, hidup dalam kekacauan, tidak bisa beribadah dengan tenang. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin, dan memudahkan kita semua untuk kembali kepada agamanya, kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum.
2: Jadi kita saat bisa maksudnya kita salah satu yang terbaik itu untuk kita lakukan itu kita berdoa saat ya, kita berdoa untuk
1: kebaikan untuk mereka.
2: Iya,
1: kemudian berita jangan langsung diterima,
2: iya,
1: dan
2: jangan.
1: Kita diperintahkan untuk fatabayyanu, klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya berita tersebut, bisa jadi ini musuhnya yang menyampaikan atau ada mungkin media massa yang melebih-lebihkannya karena mereka cari berita.
2: Betul, ya.
1: Otomatis mereka ingin melariskan berita yang mereka jual begitu.
2: Ustaz, bayangkan Ustaz, kalau umpamanya taruhlah jumlah penduduk kaum muslimin di sini 180 juta ya. Taruhlah sekitar 120 juta Ustaz jumlah kaum muslimin. Itu kalau jumlah kaum muslimin itu berdoa, terus ada salah satu doa saja yang dikabulkan sama Allah untuk pemimpin, itu gimana?
1: Iya, Masya Allah, kemaslahatan yang luar biasa. Makanya
2: betul.
1: Ini adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah sebenarnya. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, fa'alam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah. Karena dia berdoa itu bukan karena kebaikan pemerintahnya itu sendiri, tapi pertimbangan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan.
2: Ya,
1: semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar. Barakallahu
2: fiikum. Barakallahu fiikum. Barakallahu.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.
1: Yuri

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepada

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya.

kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu
1: salah Fir'aun fil aini hasyirin,
0: mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: Inna haulai lasyirzimun,
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel.
1: Wa innahum lana lagha'idun,
0: dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun,
0: dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun,
0: maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim,
0: dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil,
0: demikianlah halnya dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat. Dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."
1: Qalu

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepada.
1: Fa huwa yashfin.
0: Dakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taridil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
1: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم، بايك حاضرين جماعة مسجد الأخوة di Balai Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas satu masalah yang setiap hari ini kita alami, nyaris setiap saat kita alami, yang harus kita antisipasi secara benar sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu berkaitan dengan ghadul basor. Itu temanya yang kemudian panitia membuat sebuah judul yang sensasional, yang mengundang rasa penasaran setiap orang yang mendengarnya, yaitu kerlingan mata setan. Intinya ghadul basor. Ghadul basor ini luar biasa besar pengaruhnya terhadap kebaikan lahir batin dunia ataupun masyarakat. Sebaliknya dari ghadul basor, yaitu istilahnya mengumbar pandangan secara liar, itu memberi dampak yang super buruk, baik jangka pendek, menengah, bahkan jangka panjang, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Dan ini sesuatu yang sehari-hari harus kita antisipasi secara benar. Bukan hanya hitungan hari atau jam, bahkan hitungan menit. Makanya perlu ini dibahas. Materi kita cukup banyak poin yang harus disampaikan, sedangkan waktu yang tersedia sangat sedikit atau terbatas. Maka kita batasi poin-poin penting yang kita bahas tentang hal ini kepada beberapa hal. Pertama, penjelasan Al-Quran, hadis sahih, penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ghadul basor. Ini yang pertama. Yang kedua, kiat-kiat agar kita bisa ghadul basor. Poin yang ketiganya, penyebab seseorang bisa ghadul basor, dan sekaligus keempat penyebab kenapa seseorang tidak bisa ghadul basar. Poin kelima, bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat tidak bisa ghadul basar. Dan yang keenam, yang terakhir, beberapa faedah dari ghadul basar. Bila waktu mencukupi, kita akan teruskan cara agar kita bisa ghadul basar. 7 poin itu yang kita akan bahas, dan masing-masing poinnya mengandung beberapa subpoin yang banyak dan cukup panjang. Kita mulai dari ta'rif ghadul basar. Apa yang dimaksud dengan ghadul basar? Al-ghaddu secara bahasa artinya 2. Pertama, al-kaffu, ya. Kedua, al-khafdu. Adapun al-kaffu artinya menahan. Adapun al-khafdu artinya menundukkan. Ghaddul basar mengandung kedua makna ini, menahan pandangan dan juga menundukkan pandangan. Tapi menahan atau menjaga pandangan lebih luas, baik makna ataupun aplikasinya, daripada menundukkan pandangan. Kalau menundukkan dengan cara memandang ke bawah, tapi kalau menjaga pandangan dengan mengarahkan pandangan kemana saja untuk menghindari pandangan yang haram. Bisa dengan cara merem, bisa dengan cara menengadah ke atas, atau ke kanan, ke kiri, atau ke arah lain, selama arah tersebut tidak ada yang haram untuk dipandang. Oleh karena itu, ghaddul basar maknanya menahan dan menundukkan pandangan. Aplikasinya adalah mengalihkan pandangan ke arah yang tidak ada unsur haram untuk dipandang di sana. Itulah makna singkat dari

tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul SAW gak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan. Kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah.

Ketika ingat ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER, ya, jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada Bapak, semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana enggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir, bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sodakoh dan santunan yang kita berikan? Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya, ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi ya? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwa gedung yang kita tempati ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti gak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru. Cerita tentang semua yang pernah diamalkan di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah, wajah manusia pada hari itu. Kalau sekarang kita bahagia, kita tersenyum. Bapak-bapak harus sadar ya, bahwasanya ketika itu terjadi, bapak sama anak gak mau kenal. Allah kata, yawma yafirul mar'u min akhi. Saudaranya sendiri dia pura-pura gak kenal, dia kabur meninggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa itu, bagaimana suami, istri, ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu, mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan, wujuhu yawma idzin khashiyah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter. Dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Anda yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan, amilatun nasibah, ini orang kerja, capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla naron hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah. Yang perintah itu ada di Al-Quran. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu. Yang apa? Yang rajin. Jujur. Pinter. Loyal. Ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut. Bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi gak nurut, kita akan keluarkan dia. Walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini gak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qurannya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadangkala kita gak mau ngerti. Karena kita gak baca, kita gak mau memahaminya. Contoh nih. Bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti disidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh ini melebu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi, yang mereka 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Ustaz, gak tahu artinya kan dapat pahala. Iya dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita gak ngerti artinya dapat pahala. Tapi kalau kita faham artinya, kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia gak sadar. Karena baca Quran kayak tadi. Ustaz kita yang baca Quran, kita faham gak? Kita cuma khusyuk gitu ya. Koyok sing paling faham. Gitu ya. Selesai? Selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan. Tapi untuk difahami, ditadaburi dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah surat kedua, Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kala orang itu kalau sudah beramal kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah.
1: Kayak yang sudah amalannya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun. Saya umroh sekian kali. Saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa. وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala. Sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan di surat Ali Imran ayat 133 134 Allah mengatakan wasari'u, kalian cepetan, kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan ila maghfiratin mir rabbikum, kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh ustaz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun waqari'ul Qur'an, kiai. Orang yang alim, yang faham agama dan orang yang hafal Qur'an, itu jadi koreknya api neraka. Loh kok bisa? Nabi alaihi salatu ceritakan persidangan orang ini, fa'utiya bihi. Didatangkan orang ini. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, iya Allah, semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amil tabiha? Dengan nikmat yang kuberikan kepadamu, engkau gunakan buat apa? Orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtu fika wa'allamtu nas wa qara'tu fika al-Quran. Dengan nikmat yang kau berikan itu ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Dan aku menghafal Al-Quran. Aku baca Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim, engkau belajar agar disebut orang yang alim, orang yang pintar. Wa qara'ta liyuqala qari, engkau baca Quran supaya dapat gelar qari, hafidz li kitabillah. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka Allah lemparkan dia ke neraka, jemaah. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Di sidang juga Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Dengan bangga dia mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Aku berjuang menegakkan agamamu sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya, yang dermawan, yang rajin berbagi, Masjid dia bangun, janda-janda dia santuni, anak yatim dia sekolahkan. Tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali dia kerjakan di situ. Lalu ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan kepada Allah, ma min sabil. Tidak ada satu jalan pun yang engkau suka rizkimu diinfakkan di sana, illa anfaktu fihi lak. Kecuali aku berinfak di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Lisannya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau menolong orang-orang lain hanya untuk mendapatkan gelar orang baik, orang dermawan. Oh fulan, masya Allah, dokter fulan. Oh jangan ditanya, orang baik. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain, tujuannya satu, namamu. Bukan aku, kata Allah. Fa'umira bihi, maka Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang soleh semua, koreknya api neraka. Tapi kenapa jadi koreknya api neraka? Karena dia gak ikhlas. Maka ketika Allah mengatakan, segera menuju ampunan dari Tuhanmu, kita banyak dosanya. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ini orang jangan ditanya kebaikannya dia. Kata Abu Bakar, aku hari ini yang membesuk orang sakit. Kata Abu Bakar, ana. Tiap hari besuk orang sakit. Orang yang membesuk orang sakit itu, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, 70 ribu malaikat mendoakan dia. Abu Bakar mengatakan, aku yang hari ini membesuk orang sakit. Siapa yang hari ini sodakoh? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah empat perkara ini terkumpul di satu orang, melainkan dia dijamin masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu sholat. Jadi di antara waktu mustajab itu waktu sujud ya, sebelum salam. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga minta doa. Apa doanya jemaah? Dikasih doa apa? Dikasih doa minta surga? Dikasih doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar. Katakan wahai Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Orang yang dijamin masuk surga disuruh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Enggak boleh dia itu sok suci, sok sudah baik. Ini penyakit yang membuat amalan itu gugur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang selama Ramadan, yang umroh Ramadan, kita tahu umroh Ramadan itu seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Bakar dikasih doa mengakui dosa-dosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan kita, jam? Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yaghfiru dhunub illa anta. Ya Allah, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau. Baghfirli, ampunono aku ya Allah. Sepurone ya Allah. Dan kasihani aku ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kalau ini Abu Bakar sudah, kita harus lebih dari itu. Tapi kemarin 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar, baca doa apa? Doa apa jemaah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
0: Ini dapat malam yang paling indah, ternyata doanya minta maaf. Bukan dikasih doa lain. Kenapa? Karena kadang-kala manusia ini merasa sudah baik. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Aku itikaf. Aku ini dikasih doa, engkau banyak dosanya.
1: Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni. Maafkan aku, ya Allah.
0: Itu istrinya Nabi yang minta doa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disuruh minta maaf.
1: Selesai sholat. Doanya kita apa? Astaghfirullah.
0: Minta ampun loh. Kita ini bukan habis nyolong. Kita bukan habis berbuat dosa. Tapi doanya astaghfirullah. Minta ampun.
1: Yang haji. Pahala haji itu. Apa jemaah? Seperti bayi. Yang baru lahir. Tidak punya dosa. Tapi subhanallah kata Allah. Fa'idha afattum min arafatin. Fadhkurullah 'indal masy'aril haram. Kalau kalian selesai ya dari Arafat menuju ke Muzdalifah, kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullah, dan kalian minta ampun sama Allah.
0: Loh, habis haji disuruh minta ampun?
1: Iya. Maka tolong setelah Ramadan kita tetap bermuhasabah. Jangan merasa sudah bertakwa. Orang yang merasa bertakwa, dialah orang yang belum bertakwa. Tapi orang yang merasa belum bertakwa, dia akan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wajannah dan ke surga Allah. Ingat, gak ada yang masuk surga dengan amalannya. Gak ada. Jangan merasa saya sedekah sudah banyak. Seakan-akan sudah punya tiket ke surga. Lah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kayak apa sih? Arduha samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang profesor itu perjuangnya capek, lelah, siang malam. Cuma untuk menduduki posisi berapa tahun jadi profesor? 100 tahun?
0: Tidak ada. 200 tahun? Enggak.
1: Tapi untuk menjadi seorang rektor,
0: berapa tahun jadi rektor?
1: Menjadi seorang dekan,
0: berapa tahun jadi dekan?
1: Kita itu capek, kita itu lelah. Kadangkala hak-haknya istri dilupakan, anak dilupakan karena mengejar salah satu karir yang kita inginkan.
0: Cuma sebentar. Surga itu kekal selamanya abadi, jemaah. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita.
1: U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi, ana yakin Ustaz tadi yang baca ayat-ayat itu ingin mengingatkan kita. Orang bertakwa itu bukan hanya dengan selesai puasa dia bertakwa. Ada kriteria orang bertakwa. Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Jadi selesai Ramadan, kalau kita suka berinfak, mudah-mudahan amalan kita diterima. Berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Dan tolong difahami bersama bahwa kelak hisab pada hari kiamat itu persentase ya. Supaya kita jangan merasa sudah banyak sodakohnya. Kalau ada seorang dokter sodakoh 100 juta. Sama tukang becak sodakoh 10 ribu. Lebih banyak mana? 100 juta sama 10 ribu. Lebih banyak mana? Hitungannya persentase. Jadi Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Satu dirham Anggap satu dirham itu 1 juta. Bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu ya kalau sekarang ini anggap 400 juta. Kok bisa 1 juta ngalahkan 400 juta? Nabi, para sahabat heran ketika mendapatkan penjelasan itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, yang sedekah 1 dirham itu punya uang cuma 2 dirham. Ada masyarakat yang kerja hari itu dimakan hari itu. Dia gak tahu loh besok makan apa. Jadi dia punya uang cuma 2 dirham. 1 dirham itu 50%. Sedangkan yang 100 dinar, dia punya uang 1 gudang. Dia cuma ngambil segini. Maka tolong dihitung sedekah. Jangan melihat kepada nominal yang dikeluarkan, tapi lihat berapa yang kita simpan. Jadi bukan banyaknya nilainya, tapi berapa yang kita simpan. Semoga dengan seperti itu Allah Azza wa Jal menerima amalan kita. Jadi dia suka berinfak dalam kondisi suka dan lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaiz. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosinya. Wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu enggak suka nyimpan dendam. Kadangkala di satu institusi itu banyak terjadi iri, dengki, hasad. Orang bertakwa enggak ada. Enggak ada hasad sama rekannya. Enggak ada iri sama kawannya. Siapa yang mau naik, naik, semua punya takdir masing-masing. Wallahu yuhibbul muhsini. Dia suka berbuat baik kepada orang lain ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, Allah sebutkan di ayat ke-35, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa itu kalau berbuat dosa segera bertobat. Ramadan setannya dibelenggu jemaah. Pintu surga dibuka. Sekarang nih di bulan Syawal setan sudah dilepas kemana-mana. Pintu surga sudah ditutup kembali. Pintu neraka dibuka lebar-lebar. Tolong kalau berbuat dosa segera bertobat. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti malam. Kapan berbuat dosa? Bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan berusaha membaca Al-Quran tiap hari 1 halaman. Baca sama artinya. Semoga kita bisa khatam kitab Allah. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya yang indah. Dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma lakal hamdu kulluh. Walaka syukru kulluh. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam masalah akidah. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan ya taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban ya kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam ya beragama adalah kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah ya pernah kita sebutkan juga, ya, beliau berkata misalnya di antara perkataan beliau, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi, apabila hadis telah sahih maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya Al-Imam Syafi'i ia menetapkan bahwasannya madhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah. Madhab beliau adalah madhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga ya, riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin. Maka Imam Syafi'i berkata, ya Ibnu Asad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kull hadithin sahihin fa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Hai Ibnu Asad, nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup atau telah mati bahwa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun itu tidak sampai kepadaku. Ya, di sini Al-Imam Syafi'i ya akhi memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah ya hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. Ya, di mana beliau berkata, la tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Ya, makanya subhanallah, kalau kita perhatikan, ya bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah. Selalu beliau bawakan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, ataupun secara kias, ya, dan itu ya sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan, ya, bagaimana apa pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Um ataupun yang lainnya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga di perkataan Al-Imam Al-Muzani dari murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li anni qallattu kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu ila bi hujjah khafiyat 'alayya
qila lahu idza jaza dhalika taqlidu muallimik li'annahu la yaqulu ila bi hujjatin khafiyat 'alayk jaza laka taqlidu muallimi muallimik li'annahu la yaqulu ila bi hujjatin khafiyat 'ala muallimik. Ya, jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya, orang yang bertaklid ini berkata begini, saya tahu bahwa saya telah mendapatkan kebenaran, walaupun saya tidak mengetahui hujahnya, karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah, yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya. Lihat ya, orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah, ya, walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka ya, kata beliau, qila lahu, maka dikatakan kepada orang seperti ini, ya, dikatakan kepada orang seperti ini, idza jaza laka taqlidu muallimi, kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh, dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu, ya, dengan klaim yang sama bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujah. Ya. Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, boleh. Ia bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Kalau dia berkata ya, boleh. Maka kita katakan ya, tarku taqlidi muallimihi ila taqlidi muallimi muallimihi wa kadzalika man huwa a'la hatta yantahi al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah, kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong. Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya gurumu, kita berkata lagi, kalau gitu boleh juga kita bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya gurumu, sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih faham. Bukankah para sahabat lebih baik untuk artinya istilahnya kita membeo kepadanya? Wa in aba dzalika naqadha qawlahu, kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqal ilman wa la tujawiz taqlida man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Ya, kita katakan kepada orang ini, bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil, ya, dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu, ya harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya. Maka, ya, kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa'in qala, kalau ternyata orang ini berkata begini, oli anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi fa huwa afsar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu, kata dia. Guru saya walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu ya
ulama-ulama yang berada di atasnya, kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih paham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru ke sana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min muallimik. Faqad jama'a ilma muallimik wa ilma man min man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi muallimik wa kadzalika anta aula an tuqallid nafsaka min muallimik li'annaka jama'ta ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmik. Ya. Oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi. Karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah al-imam al-muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwat al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah al-imam syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang agung dan yang tegas. Yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين. Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Iya. Dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Ya, karena Rasulullah bersabda misalnya yang memuji para sahabat, ila tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biadih, demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mudnya mereka. Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan inna satakunu fitan, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, ya tarji'una ila amrikumul awal, kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullah, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum, dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dzalik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu, bibulugi a'la manazilis siddiqin, ya mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahaduhu wal wahyu yanzil alaihi, para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu, ya
fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan dari wahyu tersebut, karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wa jahilna sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wa hum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana Ahmad wa awla bina min ara'ina indana li anfusina. Allahu alam, kata beliau. Dan mereka, kata Imam Syafi'i, fauqana, di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, perintah, ya, dan ilmu yang diistimbatkan dengannya. Wa ara'uhum, dan pendapat para sahabat buat kita itu lebih terpuji dan lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri, daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Di sini lihat, ayuhal ikhwah, Imam Syafi'i rahimahullah yang menegaskan bahwasannya para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal. Ya. Bahkan kata beliau, pendapat mereka buat kita lebih terpuji, lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Inilah ya akhi al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang begitu mengagungkan ya pendapat para sahabat. Beliau berkata kembali, waqala, wa man adrakna mimman narda aw hukiya lana anhu bi baladina wa saru fi ma lam ya'lamu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi sunnatan ila qawlihim in ijtama'u wa qawli ba'dihim in tafarraqu wa fahakadha naqul wa lam nakhruj min aqawilihim wa in qala wahiduhum wala yukhalifuhu ghairuhu akhadna biqawli. Kata beliau, karena ya orang yang kami temukan dari para ulama yang kami ridai atau yang dihikayatkan kepada kami di suatu negeri, kalau mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah, mereka yang mengambil pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersepakat, atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, kata Imam Syafi'i. Kami tidak keluar dari pendapat para sahabat. Kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, itu pun kami ambil pendapatnya. Subhanallah. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah ya, menjelaskan, menetapkan, memancangkan kaidah yang kuat dan kokoh. Bahwasannya kalau kita tidak mendapatkan dari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasannya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjelaskan. Sehingga pada waktu itu, kata Imam Syafi'i, kita tidak keluar dari pendapat para sahabat. Ini ya akhi. Ya kalau ternyata tidak ada di zaman sahabat, gimana Ustaz? Ya kita lihat bagaimana ya ijtihadat para ulama kibar di zaman kita itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pula yang disetujui oleh seluruh ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi perkataan-perkataan para ulama yang menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Abu Hanifah, beliau berkata, idza ja'ana 'anil sahabah, kalau datang kepada kami dari para sahabat, fa'ala ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata, artinya harus kita terima. Imam Malik, ya, yang beliau berkata, lan yasluha amru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha.
ya tidak akan beres ya urusan umat Islam ini, kata beliau, kecuali dengan perkara yang beres dengannya urusan yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i pernah menjawab pertanyaan tentang pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih. Bagaimana? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dalam kitab Ar-Risalah. Nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah ya awil ijma aw kana asahha fil qiyas. Ya, kita ambil pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma atau ya yang paling dekat kepada qiyas. Subhanallah ya. Maksudnya kalau misalnya para ulama berselisih, ya kalau sudah bersepakat, semua kita sudah tahu bahwasanya kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama itu adalah merupakan hujjah. Nah, kalau misalnya mereka itu berselisih bagaimana? Maka Imam Syafi'i berkata, "Nasiru minha ila ma wafaqal kitab aw sunnah aw ijma' aw kana asahha fil qiyas." Yang harus kita pegang mana pendapat yang sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' atau yang sesuai dengan qiyas yang sahih, maka itu yang harus kita pegang, kata beliau. Ya. Qala al-Munadhir, lalu ya orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, "Afara'aita idza qala al-wahid minhum al-qawla la yuhfad an ghairihi minhum fihi lahum muwafaqah wala khilafan atajidu laka hujjatan?"

akibat tersebut dalam Al-Quran atau Sunnah, atau perkara yang sudah diijmakkan oleh manusia, sehingga engkau pun mempunyai khabar tentang masalah itu? Ya. Qultu lahu, kata Imam Syafi'i, maka aku berkata kepada orang ini, ma wajadna fi hadza kitaban wala sunnatan thabitatan. Memang kami tidak mendapatkan tentang masalah ini dari Al-Quran atau Sunnah yang sahihah. Walakin wajadna ahlal ilmi ya'khuduna biqawli wahidihim marratan wa yatrukunahu ukhra wa yatafarraqu fi ba'dhi ma akhadhu bihi minhum. Ya. Akan tetapi kami mendapatkan para ahli ilmu setelahnya mengambil pendapat salah seorang dari mereka terkadang, dan terkadang juga meninggalkan yang lainnya, dan mereka berselisih pada sebagian yang mereka ambil dari mereka. Lalu dia berkata, fa ila ayyi syai'in sirta min hadza, kalau begitu kemana kamu ambil? Maka Imam Syafi'i berkata, ila tiba'i qawli wahidin idza lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nah yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'hu qiyas wa qalla ma yujad min qawlil wahid minhum la yukhalifu ghairu min hadza. Kata beliau, ya, saya mengikuti pendapat seorang sahabat. Kalau ternyata saya tidak mendapatkan Al-Quran atau Sunnah atau Ijma. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Jelas sudah. Bagaimana manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan ya akidah dan menetapkan ya apa hukum dalam agama kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu yang berhubungan dengan masalah akidah al-iman, yaitu iman. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman? Sebelum kita mengetahui perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah mengenai iman, kita ingin mengetahui dulu bagaimana ya pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak menyelisihi pendapat para ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, bahwa ahlu sunnati wal jamaah bersepakat. Yang namanya iman itu, annal iman i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Bahwa yang namanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ittafaqati sahabatu wa tabi'un, faman ba'dahum min ulama'i sunnati ala anna al-a'mala minal iman, wa qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Berkata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, telah bersepakat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama sunnah, bahwasannya amal itu bagian dari iman. Ya. Mereka berkata bahwasannya iman itu adalah perkataan dan amal serta akidah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ya akhi, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Wa qala al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, al-amru alladhi alaihi ahlu sunnati indana, ma nassu alaihi ulama'una mimma qtasasna fi kitabina hadha, anna al-imana bin niyati wal qawli wal amali jami'an, wa annahu darajatun ba'duha fawqa ba'din. Dan perkara yang dipegang oleh ahlu sunnati wal jamaah, yang telah dinyatakan oleh para ulama kita, yang telah saya ceritakan dalam kitab kita ini, kitab kami ini, kata ya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, bahwasannya iman itu adalah keyakinan, perkataan, dan amal, semuanya. Dan bahwasannya ia adalah berderajat sebagiannya, ya di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, I'lamu rahimanallah wa iyyakum, anna alladhi alaihi ulama'ul muslimin, anna al-iman wajibun ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalan bil jawarih. Ya, kata beliau bahwa

0: Bahwasanya ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kamu. Sesungguhnya yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin, bahwasanya iman itu adalah wajib atas semua makhluk. Ia adalah merupakan pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian berkata, ثُمَّعْلَمُ أَنَّهُ لَا تُجْزِي الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالْتَصْدِيقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْهُ الْإِيمَانِ بِاللِّسَانِ نُطْقًا ولا تجزي معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عملا بالجوارح فإذا كملت هذه الخصال كان مؤمنا. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak mencukupi ya al-ma'rifah, ya sebatas mengetahui dengan hati atau pembenaran saja, sampai disertai dengan ucapan dengan lisan, dan tidak mencukupi ya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan sampai disertai dengan amalan anggota badan. Kalau ternyata sudah sempurna perkara ini, maka dia seorang yang mukmin. Ya, perhatikan, karena mukminan, maka dia seorang mukmin yang sempurna. Ya, berkata juga Al-Imam Al-Hafidz Abul Qasim Al-Lalikai ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak sekali, ini dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para fuqaha setelahnya, semua bersepakat bahwasannya ya iman itu bertambah, iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, amal demikian pula ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Jadi ini sudah bersepakat semuanya. Maka bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun alhamdulillah beliau termasuk imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, disebutkan dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sebagaimana dikeluarkan oleh Baihaqi, ia berkata, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ya. Di sini Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa iman itu perkataan dan amal. Barangkali bertanya-tanya, kenapa di situ tidak ada keyakinan? Karena perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal itu ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama, ya akhi. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, beliau tegas, ya sesuai dengan akidah al-sunnati wal jamaah, bahwasanya iman itu adalah tiga. Ya, keyakinan dengan hati, ya, ucapan dengan lisan. Apa yang dimaksud keyakinan dengan hati? Yaitu meyakini ya, akan kebenaran Islam. Dan lisannya mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Dan disertai dengan amalan anggota badan. Namun, ya, sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa amalan anggota badan itu adalah berderajat-derajat. Ada yang merupakan aslul iman, ya, pokok iman. Seperti apa? Amalan hati berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, rasul-rasulnya, malaikatnya, ya, hari akhirat, para nabi dan kitab-kitabnya, demikian pula qada dan qadar. Demikian pula ya akhi amalan lisan yang berupa ya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang merupakan wajibul iman, yang merupakan kewajiban iman yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu hilang kesempurnaan iman darinya. Seperti apa semua amal-amal yang diwajibkan? Ya, di sana ada yang diikhtilafkan, ada yang juga yang merupakan ijma. Seperti sholat, apakah pelakunya murtad dari agama Islam orang yang meninggalkannya? Setelah mereka bersepakat, bila orang meninggalkan sholat, ya, karena juhudan wa inadan, karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Namun, yang jadi perselisihan, kalau dia meninggalkan karena malas dan mengikuti hawa nafsunya. Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan keluar, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia keluar dari millatul Islam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak murtad dari agama Islam. Dia masih Muslim, tapi dia ya menjadi orang yang fasik. Ya, dia mukmin tapi imannya kurang. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Demikian pula terjadi perselisihan tentang orang yang tidak berzakat, puasa, haji. Jumhur para ulama mengatakan tidak keluar kalau dia tidak juhud. Ya, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ini disebut dengan wajibul iman, ya. Dan kewajiban pun derajat berderajat-derajat. Ada lagi yang sifatnya mustahabbul iman. Iman yang sifatnya sunnah. Yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan iman seperti sholat sunnah. Ya. Maka itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Akan tetapi ia adalah merupakan keutamaan-keutamaan iman. Yang di situ seseorang ya sampai kepada derajat ihsan. Itulah ya akhi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan itu yang diyakini pula Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara para pendengar ada yang mau bertanya, silakan.
1: Nah, demikian ikhwatal Islam. Sesi materi dari kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafidhullah Ta'ala. Dan tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Tapi bentuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana, Pak?
2: Dari Zulfiqar di Cipulir.
1: Silakan, Pak Zulfiqar.
2: Masalah kita bertaklid ya, Ustaz ya.
1: Iya.
2: Di sini banyak para ulama kita bertaklid kepada hukum adat ya, Ustaz.
0: Kepada apa?
2: Hukum adat kayak.
1: Iya.
2: Tahlil, maulid, bapak.
0: Iya.
1: Halo. Halo.
2: Orang yang anti maulid dikata orang gila, Ustaz. Itu gimana menurut
1: Ustaz? Nah, baik. Terima kasih Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Ayol ikhwah, menjadi sebuah kesalahan dari pemahaman sebuah kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Sehingga akhirnya sebagian orang menjadikan segala sesuatu dari ritual-ritual yang sifatnya ibadah dianggap itu sebagai adat istiadat. Padahal sungguh sangat berbeda antara adat kebiasaan dengan ritual-ritual yang disebutkan. Karena para ulama usul fikih ketika berbicara tentang masalah adat, ya kebiasaan, itu maksudnya yang berhubungan dengan yang sifatnya duniawiyah. Seperti kebiasaan dalam berpakaian. Ya. Makanya para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf itu bukan hujah, bukan dalil. Tapi itu sebatas ya penjelasan mengenai batasan dari praktek dalil. Ya. Dia bukan dalil. Dia sebatas penjelasan dari praktek dalil itu sendiri. Dari dalil-dalil yang tidak ada ya batasannya dalam syariat. Jadi bukan hujah secara berdiri sendiri. Karena ya yang menjadi hujah itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka membahas perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini, mereka akan temukan hal itu. Ya, bahwa dalil-dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada apa? Ya kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ya menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk Rasulullah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian, jenis dari pakaian itu, apakah kita harus mengikuti pakaiannya Rasulullah izar dan rida? Ataukah kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat? Maka Syekh Utsaimin berkata yang sahih, kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat. Maka kaidah seperti itu baru kita bisa pakai. Ya. Demikian pula ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf kepada istri, ya. mempergauli mereka. Bagaimana batasan pergaulan terhadap istri dikembalikan kepada adat istiadat. Adapun masalah ibadah, masalah perayaan, hari raya, itu semua adalah ya hak tunggal bagi Allah sebagai pembuat syariat. Ya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah, ya karena ibadah itu adalah hak Allah, berarti kita harus beribadah sesuai dengan keridhaan Allah dan apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai, tentunya yang dijelaskan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan ya masalah yang sifatnya sudah kita sebutkan tadi, ya bayanun di tatbiki syariah yang merupakan adat istiadat sebagai penjelasan dari praktek syariat dan pembatasannya, maka ya itu semua adalah perkara yang diada-adakan menyimpang dari syariat. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya terkadang orang tahu kaidah tapi tidak tahu prakteknya gimana. Sebatas tahu doang kaidah, oh ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Ya padahal para ulama sudah membahas apa maksud daripada praktek itu. Praktek adat yang bisa dijadikan hukum, apa maksudnya? Bagaimana prakteknya? Ini harusnya dibahas. Ya jangan cuma sebatas tahu ya punya pedang tapi enggak bisa menggunakan pedang. Ya akhirnya apa? Ya membabi buta babat sana sini. Ya tidak peduli apakah itu sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak, subhanallah. Naam.
1: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ana mau tanya bagaimana sikap ana terhadap teman yang dengan mudah sekali gitu apa namanya? Menyalahkan temannya,
1: iya,
3: apabila menurut dia ya memang itu tidak sesuai gitu.
1: Tidak sesuai dengan
3: kadang-kadang gini, apa namanya? Contohnya khilaf ya, keyakinan dia misalkan terhadap apa namanya keyakinan yang A, nah, ini yang B gitu, sama-sama punya hujah insyaallah, tapi seolah-olah keyakinan anak ini salah gitu, Ustaz.
1: Iya.
3: Jadi dia kadang lain lah gitu.
0: Begini harap, Pak ya.
3: Dia lain terhadap anak.
0: Halo?
3: Yang pertama, bagaimana sikap anak terhadap dia gitu.
1: Halo Pak.
3: Ya lah.
1: Ya.
0: Begini Pak. Masalahnya, masalah keyakinan yang berbeda tersebut, itu kan harus kita perjelas dulu.
1: Iya, lebih dijelaskan. Iya.
0: Sebab ada keyakinan yang barangkali kita semua diperbolehkan padanya perselisihan, ijtihadat sifatnya. Tapi ada juga yang keyakinan yang sifatnya itu adalah tentang ternyata bertentangan dengan ijma para ulama misalnya. Hmm. Itu juga harus kita pilih.
1: Yang antum maksud bagaimana Pak? Perselisihan pendapat dalam hal apa?
3: Masalah muamalah. Anak yang sudah bertanya terhadap sanawanya duet yang lain itu, dan ternyata itu diperbolehkan gitu, ada ulama yang membolehkan hanya caranya aja mungkin, apa anak sebutkan contohnya saja.
1: Iya, yeah.
3: Nah, jadi pernah anak mau ini saat mengkredit barang gitu.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Nah, kredit barang terhadap suatu lembaga misalkan gitu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi barang itu sama yang punya barang dititipkan ke anak dulu, Ustaz.
1: Mm-hmm.
3: Nah, nanti transaksinya itu lembaga, bukan anak sama yang punya barang. Lembaga itu transaksi terhadap yang punya barang. Jadi barang itu hanya dititipkan ke anak. Pada akhirnya nanti ketika mau transaksi dikembalikan kepada yang punya barang itu, Ustaz.
1: Mm.
3: Nah, itu jadi anak tidak ada transaksi sama sekali anak sama yang punya barang gitu.
1: Mm.
3: Jadi anak mau petunjuk, Ustaz.
0: Yang beli siapa, Pak?
3: Ana yang beli.
0: Uh-huh.
3: Nah, terhadap lembaga, misalkan ada satu lembaga yang mengkreditkan barang gitu. Mm-hmm. Nah, terus yang punya barang itu sementara menitipkan barangnya terhadap Ana gitu. Tapi Ana sudah jelaskan bahwa nanti transaksinya itu antum sama lembaga itu. Nah, baru setelah lembaga membeli terhadap yang punya barang, Ana baru berhubungan dengan lembaga itu mengkredit barangnya gitu.
0: Mm-hmm. Sistemnya gimana?
3: Kredit.
0: Sistem kreditnya ada ribanya nggak?
3: Oh, insya Allah nggak ada. Uh-huh. Harga apa namanya, cash sama kredit itu sama.
0: Iya.
3: Tidak ada perbedaan.
0: Terus dia mengingkari dari sisi apa?
3: Katanya tidak boleh. Tidak. Jadi barang itu harus langsung ke lembaga itu, nggak boleh dititipkan ke Ana dulu gitu.
0: Uh-huh.
3: Jadi kalau apa namanya, katanya hukum jual beli itu ya memang Ana si pembeli itu ya langsung aja ke lembaga itu, jangan apa namanya ikut campur masalah itu, masalah barang.
0: Kenapa Bu, apa motor itu kok dititipkan barang, sama antum gitu,
1: barang tersebut?
0: Barang tersebut misalnya.
3: Jadi awalnya dia katanya apa namanya ketemu sama Ana. Mm-hmm. Jadi barang itu ketemu sama Ana, dia katanya mau jual gitu. Mm-hmm. Sebetulnya Ana minat. Nah, kata Ana nanti Ana melalui lembaga aja, Ana nggak bisa beli langsung sama antum gitu. Mm-hmm. Karena masalah uang, Ana bilang begitu. Nanti Ana bicarakan sama lembaga tersebut. Nah, dia pulang beberapa hari, katanya banyak yang nawar ke rumah, jadi dia nggak enak karena sudah ini sama Ana gitu.
0: Oh gitu.
3: Sudah ada pembicaraan seperti sama Ana. Yeah. Jadi dia dititipkan, dia nggak enak sama tetangga-tetangganya yang apa, yang nawar-nawar barang itu, yang minat juga gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Hanya seperti itu penitipannya.
0: Taib, sudah jelas Pak.
1: Taib, cukup Pak ya.
3: Nah,
1: oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seorang penuntut ilmu haruslah dia mempunyai sikap rahmah, ya rahmat, ya kepada sesama temannya yang sesama ahlus sunnati wal jamaah yang sudah faham tentang kajian-kajian yang faham yang sahih. Jangan kemudian hanya sebatas ya tidak menyetujui dari sisi ijtihad dia yang menurut dia itu salah, lalu kemudian langsung disikapi dengan sikap yang keras, tidak benar seperti itu. Ya, apalagi yang disebutkan oleh ikhwan tadi sama sekali tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada larangan syariat di situ. Hendaknya dia mempelajari dulu tentang syarat-syarat sah jual beli. Hendaknya dia juga ya melihat dari sisinya. Kalau memang ternyata ya, itu sifatnya ijtihad. Karena sifatnya itu adalah ijtihad, tidak ada nas. Ya, kalau para ulama terdahulu saja tidak saling menyesatkan. Yang satu berpendapat yang seperti misalnya, ya, berpendapat misalnya bahwa membaca ya, Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib. Yang satu mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum, ya kalau di sholat jahr itu wajib diam. Tapi mereka tidak saling menyesatkan. Tidak saling ya mengatakan, ya kamu Imam Syafi'i kamu sesat. Ya. Atau pengikutnya dikatakan sesat. Tidak. Karena itu sifatnya ijtihadi. Ya masing-masing berhujah dengan hujah yang bisa diterima dari sisi pendalilan atau kaidah-kaidah syariat. Makanya harus dipahami bahwa ya perselisihan itu ada dua macam. Ada yang bisa kita kita terima dalam artian ya karena masing-masing pendapat itu berhujah dengan hujah yang bisa diterima secara kaidah syariat. Ya tidak ada nas yang sharih. Ada pendapat yang memang ya lemah pendalilannya. Lemah dalilnya dan pemahaman terhadap dalilnya memang lemah, bahkan mungkin ya dia bawakan dalil yang tidak pada tempatnya. Bahkan mungkin bertentangan dengan dalil yang tegas dan kuat. Seperti misalnya imam ya sebagian ulama Hanafiyah atau mazhab Ibnu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Dan pendapat yang benar pendapat jumhur. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu arak. Nah, makanya seorang penuntut ilmu itu ya akhi jangan ya mudah memvonis sesat ataupun memvonis setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu ya dengan sikap yang keras. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. ya, bagaimana lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berselisih dengan seorang ulama di zamannya. Saya lupa ingat apakah dia beliau itu Yunus As-Safadi atau siapa, saya lupa. Langsung dia setelah mereka berselisih, ya, berdialog, berbeda paham, setelah itu Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata, ya, apa salahnya kalau kita berjalan bersama? Ya karena apa? Berjalan bersama walaupun kita berselisih dalam berpendapat. Artinya kalau memang perselisihan itu memang wajar, ya, yang sifatnya ijtihadi dan masing-masing mempunyai kekuatan hujah dari sisi pendalilannya, maka itu tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan kita saling bertengkar dan saling memusuhi.
1: Nah, kita angkat berikutnya dari penelpon ketiga, Pak Arif di BPN, silakan, Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan, Pak.
4: Saya pernah ini, Pak, belajar tentang di mana di dalamnya itu ada wujud, kidam, bako, dan yang lainnya.
0: 20 sifat tuh, Pak.
4: Ya, betul. Itu mengindikasikan jadi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu apa, pengarang kitab itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i, apa itu betul, Ustaz?
1: Iya.
4: Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendapat pengikut mazhab Syafi'iyah tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan pendapat sebagian pendapat ulama apa pengikut Syafi'iyah tidak pula bisa dinisbatkan kepada pendapat seluruh itu dan atau dikukuhkan sebagai itu adalah mazhab Syafi'i, tidak. Iya. Maka itu adalah pendapat pribadi-pribadi daripada pengikut yang diklaim bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan sudah maklum, yang namanya manusia pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak pernah membatasi ya sifat Allah hanya 20, tidak. Imam Syafi'i bertentangan dengan mazhab, akidah Imam Syafi'i bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Karena sangat jauh berbeda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari ya pada fase keduanya. Apalagi keduanya tidak pernah bertemu. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari ya hidup jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Sekitar 100 tahunan atau 200 tahunan. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau sendiri ya dalam hidupnya melalui 3 fase. Fase pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase kedua yaitu fase akidah Kullabiyah. Yang merupakan fase Asy'ariyahnya beliau, yang fase itulah kemudian tersebar ke seluruh ya jagat ini. Fase yang terakhir yaitu beliau rujuk kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, maka keyakinan wujud kidam baqa' mukhalafatun lil hawadisi sampai 20 sifat yang katanya 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah merupakan fase yang keduanya beliau. Ya. Di mana fase itu Imam Asy'ari rahimahullah menetapkan 20 sifat yang katanya itu sesuai dengan akal. Akan tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sebagaimana beliau telah jelaskan dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyin, di mana ketika itu beliau yang menyebutkan akidah Kullabiyah, setelah itu beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan pendapatnya wa hadhi, dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau berkata wa bihi aqul, dan itulah pendapatku. Makanya beliau juga menulis kitab Al-Ibanah menegaskan tentang keyakinan beliau. Yang di mana kitab Al-Ibanah ini kemudian diingkari oleh sebagian pengikut ya Asy'ariyah di zaman ini, katanya itu bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, itu diada-adakan. Padahal Ibnu Asakir ya dalam kitab beliau ya Bayanu Kadzibil Muftari menegaskan bahwa kitab Al-Ibanah itu tegas ya tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri di akhir hayatnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ya kewajiban kita adalah meyakini seperti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan seluruh sifat. Yang anehnya di Indonesia ini ya, penetapan 20 sifat disertai dengan keyakinan bahwa Allah punya 99 nama. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja, kalau Allah punya 99 nama, sementara sifat yang wajib cuma 20, coba bayangkan. Berarti 99 nama tersebut hanya 20 nama yang mengandung sifat. Kalaulah disebut di situ, dikatakan di situ ada yang masuk padanya 20 nama. Karena ya tentu tidak boleh kita katakan Allah punya nama tapi nama tidak mengandung sifat, tidak boleh. Allah namanya doang Rahman tapi tidak punya sifat Rahman, aneh. Ya Allah namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat Izzah. Wah, kurang ajar kepada Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ya Allah punya 99 nama, sementara sifatnya cuma 20. 99 kali 20, dikurangi 20, 79. Katakanlah, berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ya. Cobalah kita tanyakan kepada mereka, Al-Aziz artinya apa? Al-Aziz artinya yang maha mulia. Apa mungkin Allah ya namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat izzah, mulia, perkasa? Aneh sekali. Makanya ya akhi, ya, keyakinan bahwasannya sifat Allah hanya 20 itu keyakinan yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan pula dengan keyakinan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang empat. Ya. Dan itu baru diada-adakan setelah Abul Hasan Al-Ash'ari. Allahu a'lam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Al-Akh Abu Asma untuk yang pertama di Ciang sana. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mutlak iman dan iman mutlak? Apakah ini termasuk dari istilah yang ada di dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah?
0: Iya, itu ya ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mutlakul iman dengan berbeda dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Kapan dikatakan seseorang yang mempunyai iman yang mutlak? Yaitu apabila ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka disebut dengan imannya al-imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman artinya pokok imannya ada. Itu ya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kita tidak boleh kita katakan orang yang berbuat maksiat itu imannya sempurna. Tapi kita katakan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang imannya kurang. Ada padanya iman secara pokoknya, akan tetapi tidak disebut iman yang sempurna, disebut dengan mutlakul iman. Makanya, ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kehilangan al-imanul mutlak, namun tidak kehilangan mutlakul iman. Maka jadi beda antara al-imanul mutlak yang artinya iman yang sempurna dengan mutlakul iman artinya ya pokok daripada keimanan yang ada di hatinya itu. Dia masih iman kepada Allah, masih iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Orang yang berzina, mencuri, korupsi, ya selama mereka tidak mengingkari, tidak melakukannya karena juhud, maka ya para madhab al-sunnati wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. Ya, kita katakan dia itu adalah mu'minun bi'imanihi, fasiqun bikabiratihi. Ya, dia mu'min dengan imannya, tapi ia fasik dengan dosa-dosa besarnya itu.
1: Baik. Kembali dari pesan singkat, Al-Akh Abu Ayyub di Dharmaga di Bogor ya. Ustaz, mohon dijelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari pembahasan atau pembagian iman menjadi usul iman, kemudian wajib iman dan mustahabul iman. Mohon dijelaskan kembali.
0: Pembagian itu sebetulnya dibagi oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Ibnu Qayyim. Bahwa iman ya dan di zaman-zaman terakhir ini juga dibagi demikian. Karena memang demikian karena Allah Subhanahu wa taala ya telah memisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan permisalan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah yang pokoknya ya kuat ya dan cabangnya menjulang ya di langit. Maka yang namanya pohon pasti ada pokok, ada ya cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya. Ini permisalan yang sangat tepat sekali. Dan ini sepadan dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu 70 atau 60 lebih cabang. Ya, Rasulullah mengatakan iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok iman. Dan yang paling rendah yaitu ya menyingkirkan apa namanya? gangguan dari jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman pun berderajat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti di sana ada yang merupakan sebagaimana halnya pohon, ada yang merupakan pokok pohon itu. Ada yang merupakan ya cabang pohon itu. Ada yang merupakan ranting-ranting dan daunnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau kita tebas ya salah satu cabangnya, masih disebut pohon? Masih. Maka halnya dengan orang yang misalnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, maka ia telah kehilangan sebagian iman. Namun, tidak hilang iman sama sekali. Ya, tergantung tentunya dengan dia berbuat maksiatnya dari sisi yang mana. Kalau ternyata dia berbuat maksiatnya dari sisi itu merupakan pokok iman, ya seperti dia misalnya mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia sudah menebas pohon iman itu dari pokoknya. Antum kalau orang gaji, ya kalau antum tebang pohon itu dari bawah, tidak disebut pohon lagi, sudah, habis. Ya, tidak disebut pohon lagi, habis. Tapi kalau misalnya ya daun-daunnya antum rontokkan semua, masih disebut pohon? Masih. Maka kita lihat di situ, ya, jenis daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ternyata kemaksiatan itu berhubungan dengan pokok iman, yang tidak sah iman kecuali dengannya, maka orang tersebut bisa jadi murtad kafir, ya, dari milatul Islam. Walaupun tentunya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak sembarangan mengkafirkan, harus ditegakkan dulu hujahnya, dihilangkan syubhat-syubhatnya. Barangkali dia tidak tahu. Ya. Nah, inilah ikhwatul Islam, berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij bertemu satu titik. Sama-sama punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbedaannya, orang Khawarij berkata, apabila hilang sebagian iman, maka hilang semuanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mengatakan sebagian iman ada, maka ada semuanya, sempurna. Makanya orang Murji'ah mengatakan, ya sebatas orang meyakini, ya akan benarnya Islam itu sudah cukup. Sebatas dia bersyahadat la ilaha illallah sudah cukup. Ya, dan tidak berpengaruh padanya kemaksiatan, katanya. Kemaksiatan dosa sebesar apapun, kalau dilakukan oleh si hamba yang bersyahadat la ilaha illallah, tetap tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Itu pendapat Murji'ah. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan, apabila ada sebagian iman, tidak menunjukkan ada semuanya. Dan apabila hilang sebagian iman, juga tidak menunjukkan hilang semuanya. Ya. Ahlussunnah memberikan perincian-perincian. Ya, mana yang sifatnya pokok iman, yang sifatnya itu keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, malaikatnya, yang itu merupakan keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diimani. Ada juga yang sifatnya wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman yang sifatnya hukumnya wajib. Maka kalau misalnya yang wajib ini ditinggalkan karena juhud dan inat, karena dia mengingkari keyakinan wajib tersebut setelah tegak hujah padanya, ini bisa kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, ya seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah, dia tahu bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu termasuk dosa besar, itu maksiat, dan dia meyakini dia di atas kemaksiatan, maka orang seperti ini dengan ijma ahlu sunnati wal jamaah tidak dikafirkan dahulu. Ya, tidak dikafirkan. Nah, ini ahiyul ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum. Pembahasan-pembahasan seperti ini harus difahami sehingga ya kita ya lepas dari keyakinan akidah khawarij ataupun murji'ah. Di zaman sekarang ini banyak pemikiran mudah sekali mengkafirkan. Ya. Mudah mengkafirkan sebelum ditegakkan dulu hujah, sebelum dulu ya dihilangkan syubhat. Padahal para ulama tegas menyebutkan bahwa ya orang yang bodoh masih diberikan padanya udzur. Kebodohan itu adalah merupakan udzur. Ya. Allahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat Ustaz barakallahu fikum. Mohon dijelaskan kembali tafsir ataupun penjelasan dari beberapa ayat di bawah ini yang menjadi dalil bagi guru-guru kami untuk adanya baiat. Yang pertama dari surat Al-Fath ayat yang ke-10 dan ke-18, kemudian yang ketiganya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 surat Al-Fath dari ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, kemudian nah ini yang ke-18 Ustaz, yang ke-10-nya innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 saya bacakan awalnya saja. Ya ayyuhalladzi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a ila akhirih. Bagaimana Ustaz korelasinya dengan tentang kewajiban baiat terhadap seorang muslim? Demikian.
0: Ayuhal ikhwah, sesungguhnya Rasulullah di zaman ketika turun ayat itu, beliau sebagai khalifah yang telah menegakkan daulah Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk baiat kepada Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai khalifah kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ayat tersebut berlaku pula kepada ya baiat kepada setiap khalifah yang keadaannya telah diterangkan oleh para ulama tentang hakikat siapa khalifah. Sebagaimana Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa khalifah yang dibaiat itu di antara syaratnya dia harus mempunyai wilayah kekuasaan, ya, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam. Itu sebut khalifah. Nah, kalau misalnya dia masih numpang di Indonesia, ya tidak disebut khalifah. Itu ya hizbi namanya, ya memecah belah umat. Makanya, ya baiat yang disebutkan dalam ayat tersebut, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau. Engkau ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah wadawatku sebagai khalifah yang sah. Ya, barangkali ada yang berkata, "Lalu bagaimana dengan baiat Aqabah? Kan waktu itu belum ada tegak daulah Islam." Kita jawab, "Ya. Ya kalau keadaannya di zaman seperti itu di mana kaum muslimin hanya di situ saja. Ya karena pada waktu itu umat Islam baru di situ, baru ada segitu. Seluruh dunia kafir semuanya. Ya kecuali Rasulullah dan para sahabatnya, maka di penting untuk diadakan baiat dalam rangka mendengar dan taat." Sekarang ya kalau dia mengkiaskan dengan baiatul Aqabah, berarti dia sama saja mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada itu cuma dia dan yang pengikutnya saja, semuanya kafir. Musibah. Ya, sehingga akhirnya masuk dan jatuh kepada pemikiran takfiri. Ayuhal ikhwah, ya penggunaan dalil-dalil tentang wajibnya baiat untuk baiat kelompok dan jamaah, jelas ini bukan pada tempatnya. Telah difatwakan oleh para ulama di zaman ini bahwa itu semua memecah belah. Ya, Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Idza buyi'al khalifatan faqtulu ahadahuma," kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya yang berhak dibaiat itu adalah penguasa negara. dia adalah merupakan khalifah kalau memang tengah apa tegak ya dan dipraktikkan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Dia membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya ini sesuatu yang lucu. Ya, dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah. Hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siyasah syariah. Hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja dari Pak Sanusi di Cipulir. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
5: Ini saya mau nanya. Hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang.
1: Iya.
5: Seorang ustaz. Ada hadis mengatakan kata seorang ustaz katanya setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah.
1: Iya.
5: Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana ustaz?
1: Nah.
5: Terima kasih ustaz. Jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertama ya akhi, Rasulullah yang bersabda la tattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang, yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya, perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah ya setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya hendaklah dia membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadis ini tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id. Ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanadnya. Ya, jelunturungnya tidak diketahui. Dari mana asal-usulnya, siapa yang meriwayatkan, subhanallah. Terkadang memang begitu ya, akhi. Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa. Siapa yang mengeluarkan, bagaimana tata cara memahami dalil tersebut. Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Inilah ayuhal ikhwah, ya kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Harus ya secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis apakah sahih atau dhaif. Ya bagaimana para ulama mempraktikannya, bagaimana para sahabat memahaminya, itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka ya haul satu tahun sekali. Kalau para sahabat kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya, tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktikkan agama dan syariat kita ini, ya akhi. Ya, ternyata tidak ada satupun sahabat melakukannya. Tidak pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Padahal mereka orang yang paling alim dan berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad 1 juta hadis dihafal. Ya ustaz tadi saya yakin ya Arba'in Nawawiyah saja tidak hafal. Ikhwatul Islam, maka dari itu ya kita beragama sekali lagi harus jelas ya akan kesahihan dan ya keabsahan suatu dalil yang dibawakan dari sisi sanadnya, demikian pula dari sisi pemahamannya. Wallahu a'lam. Ya kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis mubarak, majlis yang dipenuhi berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah, majlis ilmu dalam satu tujuan yang mulia, untuk mengusahakan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap agama kita, terhadap keimanan kita, yang merupakan harta utama, harta paling penting yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsuma zala zala ma'ahu. Ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, harta utama seorang muslim adalah dinnya, agamanya. Kemanapun dia pergi, itulah yang selalu dibawa, selalu diperhatikannya. Kita bertemu di malam hari ini dalam rangka mengusahakan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menjaga batasan-batasan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu dalam upaya untuk mengkaji perkara-perkara penting dalam Islam. Saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu naqidun min nawaqidil Islam. Naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Loh, kenapa kita harus membahas tentang pembatal keislaman? Emangnya Islam kita batal? Jawabannya tidak. Karena kita mempelajari keburukan untuk kita hindari. Tidak mesti orang yang diingatkan untuk menjauhi satu keburukan berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik wahai Rasulullah, sungguh akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak. Diingatkan supaya dijauhi. Makanya dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Metode belajar dalam Islam, kita mempelajari kebaikan-kebaikan agar semangat mengerjakannya. Juga kita mengenali keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab yang merusak iman, membatalkan iman. Karena perusak iman, ya rusaknya iman merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah secara khusus dari musibah atau kerusakan yang menimpa agama dan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami, puncak dari tujuan kami. Jadi untuk perkara yang sepenting ini kita harus belajar. Makanya belajar Islam yang benar, kita harus mengenal kebaikan-kebaikan untuk kita ikuti dan semangat mempraktikannya. Juga kita mengenal keburukan-keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Karena perincian keburukan, kalau tidak kita ketahui, apalagi ketika dibungkus dengan kesan baik, ada orang yang mengajak kita mengatasnamakan Islam, kita akan terpengaruh mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akibat kalau kita tidak mengenal rincian dari keburukan. Makanya metode belajar seperti ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tentu dia mengambil metode ini atau manhaj ini dari guru mereka yang mulia, pendidik terbaik umat ini, kekasih kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa fihi. Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik. Tetapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? Karena aku khawatir saya berjumpa dengan keburukan itu, aku tidak tahu, akhirnya aku pun ikut terjerumus di dalamnya. Masalahnya di antara keburukan ada yang tidak nampak bagi semua orang. Fitnah yang samar. Apalagi saat ini keburukan itu dibungkus dengan dalil, dibawakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Ketika diingkari, orang-orang mengatakan, oh dia tokoh agama, dia pernah belajar, bagaimana mungkin yang diucapkannya adalah salah, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, di antaranya hadis Hudzaifah kelanjutannya tadi, itu akan muncul fitnah besar di akhir zaman berupa apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada penyeru yang mengajak manusia berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Ini akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita mengenal keburukan agar kita tahu rincian keburukan, tidak salah faham, tercampur dengan kebaikan, akhirnya kita anggap baik, kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ucapan beliau, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas, setali demi setali, kalau ada orang-orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, tidak mengetahui rincian dari apa itu perbuatan syirik, apa itu perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang mengatakan ini baik ikuti, ini mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia pun melakukannya, padahal itu justru menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lihat saat ini contoh pembatal Islam yang ditulis atau disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembatal Islam yang kedua yang saya bacakan dari kitab ini, beliau mengatakan pembatal Islam yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, ada perantara-perantara.

menjadikan perantara itu dilakukan atau dikerjakan oleh sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, ketika berdoa kepada Allah dengan menganalogikan atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Biasanya manusia itu kalau ingin bertemu dengan presiden, menghadap seorang raja, kalau orang-orang biasa kan tidak bisa langsung ketemu, gak dikenal, diusir dari depan istana. Pengawal-pengawal yang sudah siap menunggu langsung mengusir dia, menghardik dia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan presiden atau raja, kita butuh ada orang yang sudah kenal, orang dalam, kita hubungi dia, barulah kita dipertemukan untuk bisa menyampaikan keperluan kita. Betul seperti ini kan? Di kalangan manusia. Thayyib. Ini manusia dan makhluk. Apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tentu tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh disamakan. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dirinya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka sesungguhnya aku Allah qarib, maha dekat. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, tapi dia maha dekat. Karena pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya yang maha sempurna meliputi semua makhluknya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku agar mereka selalu di atas kebenaran, selalu mendapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau itu berlaku untuk manusia, raja atau presiden, karena mereka tidak bisa mendengarkan ucapan rakyatnya yang jauh, tidak punya pengetahuan yang bisa sampai di mana-mana, tentu tidak bisa dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendekati makhluk kita butuh perantara. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Makanya ini perbuatan menjadi sebab kesyirikan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, "Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya supaya amalan-amalan kita mudah diterima? Supaya amal-amal kita mudah diterima, kan kita tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada orang-orang yang sempurna imannya, ada orang-orang yang lemah iman seperti kita. Kita berdoa mungkin tidak didengar. Kita memohon kepada Allah berkali-kali tidak dikabulkan. Bagaimana jawabannya? Pertama, kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Allah berjanji dalam ayat tadi, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Makanya berdoa itu memohon.

Namun, tetapi Allah mencintai. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti hamba itu menunjukkan rasa butuhnya, tergantungnya, menunjukkan hajatnya kepada Allah, dan ini merupakan penghambaan diri yang besar yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa meminta kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, kepada siapa dia mengemukakan hajatnya? Padahal manusia secara asal butuh tempat untuk meminta dan bergantung. Berarti orang ini sombong. Sudah lemah, penuh dengan kekurangan, dia tidak mau memohon kepada yang maha sempurna, maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi berdoa dan meminta semakin banyak kepada Allah, semakin Allah sukai. Allah mencintai al-mulihin, orang-orang yang berdoa dengan berkali-kali merengek-rengek memohon-mohon. Allah lebih menyukainya. Nah, ini kalau ditujukan kepada makhluk, kita minta kepada orang merengek-rengek, justru tidak disukai dalam Islam. Karena yang pantas kita serahkan ketundukan yang sempurna, ketergantungan yang sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Makanya doa itu kelihatannya dia ibadah yang sederhana. Tapi ketahuilah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Dialah intinya ibadah. Bahkan pernah dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Sekarang kita bertanya, kenapa berdoa sampai setinggi itu kedudukannya? Ternyata diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa itu terhimpun inti-inti penghambaan diri. Terhimpun secara sempurna semua jenis tauhid. Orang berdoa kepada Allah berarti dia mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang bisa memenuhi hajatnya, bisa melindungi dia dari segala keburukan, bisa memberikan dia segala kebaikan yang diinginkannya. Ini berarti mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang pertama. Orang yang berdoa dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah. Ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia dalam doanya akan menyebut nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bayangkan, doa saja sudah terkumpul ibadah-ibadah penghambaan diri yang agung dalam bentuk yang nyata seperti ini. Makanya, ya, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, siapapun kita, kita yakin kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Dan kita memang pantas merendahkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid."
Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, bergantung kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha terpuji lagi maha kaya, yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, dia menyerahkan penyandaran dirinya ke tempat yang tepat, kepada zat yang pantas dia menyandarkan dirinya kepadanya. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, maka pada waktu itulah dia akan mencari penyandaran kepada makhluk, sehingga dengan itu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk perbuatan syirik, bahkan ini yang merupakan syirik asal yang terjadi di kalangan musyrik Arab. Apa itu? Menjadikan perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa butuh perantara. Dia harus minta kepada perantara ini langsung disampaikan kepada Allah. Ini aslinya kesyirikan. Karena ibadah itu dibagi-bagi, bukan langsung kepada Allah. Makanya ini dilarang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan pakai perantara. Allah maha dekat dan maha mendengar permohonanmu. Bahkan dia menjanjikan pengabulan. Nah di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, ada kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami satu istilah besar dalam Islam, ibadah yang agung, yang namanya at-tawassul. Tawassul, ini ibadah agung, ibadah yang besar, banyak diselewengkan maknanya dan disalahgunakan. Ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan syirik. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu, yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik di kalangan semua umat manusia. Bahkan ini mayoritas perbuatan syirik timbulnya dari masalah ini. Ada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah yang mensyariatkan kita untuk mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana kita mengetahui pemahaman yang benar tentang ayat ini? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana metode yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana caranya? Merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baca kitab-kitab tafsir yang menukil pemahaman para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama Ahlus Sunnah. Jangan dipahami dengan pikiran kita sendiri. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, cari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang diistilahkan dengan at-tawassul. Ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah tulisan yang khusus tentang masalah ini. Qaidatun jalilah fit tawassuli wal wasilah. Qaidah yang sangat agung dalam memahami tawassul, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat penafsiran dari para sahabat
itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka mengartikan tawassul sesuai dengan bahasa Arab pengertiannya. Tawassul adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu pengertiannya secara bahasa. Jadi yang namanya tawassul adalah mengusahakan sarana-sarana, sebab-sebab yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan doa kita semakin mudah diterima oleh Allah. Ini yang namanya tawassul. Jadi hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita lakukan supaya waktu kita memohon kepada Allah, doa kita lebih mudah diterima. Coba kita kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi, perintah untuk berdoa dan janji dari Allah untuk mengabulkan. Di akhir ayat ini diisyaratkan, falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, agar mereka selalu berjalan di atas petunjuk bimbingan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Coba lihat Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya taqarrabu ilaihi bifi'li ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan, amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ini diperbolehkan, disyariatkan, supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Makanya kita ketahui, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membuka doa kita dengan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Islam. Misalnya kita berwudu dulu lebih utama, meskipun boleh berwudu, berdoa dalam keadaan tidak berwudu. Memulainya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memulai dengan menyebut, memuji nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebelum berdoa misalnya kita bersedekah, melakukan kebaikan. Ini merupakan wasilah-wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi makna wasilah atau sarana di sini bukan seperti pengertian yang saya katakan tadi disalah artikan atau disalah gunakan, yaitu orang-orang yang mengatakan sarana di sini maksudnya kita membutuhkan perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap sebagai wali, supaya hajat kita mudah disampaikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Justru ini inti perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba dibuka Al-Qur'an surat An-Nuh, surat Nuh. Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah di umatnya Nabi Nuh sebelum diutus rasul yang mulia ini, Nuh alaihi salam. Apa bentuk kesyirikan mereka? Di umatnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang membawa agama. Itu disebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tokoh-tokoh di kalangan mereka, penyeru syirik ini mengatakan kepada umatnya, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu yang selain Allah. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Lima orang tokoh pembawa kebaikan di kalangan mereka, orang yang berjasa membawa agama di kalangan umatnya Nabi Nuh. Rupanya begitu kuatnya kecintaan umat mereka ini kepada tokoh-tokoh ini, setelah mereka meninggal dunia mereka tidak sulit untuk melupakannya. Mulai syaitan membisikkan, kalau begitu bikin gambar-gambar di kuburan mereka, dibuatlah gambar untuk mengenang mereka, sehingga kalau lihat mereka ingat lagi. Lama-lama dibisikkan, bikin patung. Setelah meninggal semua generasi yang pertama,
muncul generasi berikutnya, syaitan mengatakan, dulunya nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, maka sembahlah. Akhirnya disembah. Coba perhatikan kesyirikan yang terjadi di tanah Arab. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka punya patung-patung yang namanya apa? Lata, Uzza, Manat. Coba baca, apa pengertian dari nama-nama patung-patung ini? Itu diantaranya adalah yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, ini adalah nama orang-orang soleh yang punya jasa dan kebaikan. Di setiap kabilah, untuk mengenang jasa mereka, dibuatlah patungnya. Lama-kelamaan dijadikan sembahan selain Allah. Jadi asal mula kesyirikan itu karena berlebihan menyikapi orang-orang soleh yang sudah mati. Dianggap mereka itu bisa membawa hajat kita disampaikan kepada Allah. Jadinya dia didoa, orang-orang soleh ini yang diseru, yang diminta, karena dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Dan inilah hakikat perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang sesungguhnya. Makanya ini bukan merupakan makna wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Makanya tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Saya ringkas penjelasan karena waktu, ya. Tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya punya tulisan tentang masalah tawassul ini dengan penjelasan yang rinci mengenai pembahasan definisinya, pengertiannya, dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah tentang makna tawassul yang benar. Secara ringkas saya sebutkan, tawassul yang diperbolehkan itu banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya atau ringkasnya, pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kalau kita berdoa itu supaya mudah doa kita diterima oleh Allah, sebut nama-nama Allah, apalagi yang berhubungan dengan permintaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kalau kita meminta, "Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal bagiku." Innaka antar razzaq, sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang." "Ya Allah, jagalah diriku dalam kebaikan, hindarkan aku dari segala keburukan, sesungguhnya Engkau adalah Al-Hafidh, yang maha penjaga." Terus seperti ini kita sebutkan, "Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan dalam diriku, sesungguhnya Engkau adalah Al-Fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan." Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ini akan memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam hadis yang sahih, "Ismuhul A'zham," namanya yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengannya mesti Allah akan kabulkan. Kalau kita meminta dengannya mesti Allah akan penuhi permintaan kita. Ini termasuk tawassul yang sangat utama. Bahkan terkandung padanya pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keutamaannya jelas sangat tinggi. Juga dalam hal ini termasuk menyebut sifat-sifat Allah. Seperti doanya Rasulullah SAW, "Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu." Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. "Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin." Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Boleh seperti itu. "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Muqallibal qulub, ada ulama yang mengatakan ini termasuk nama Allah yang dirangkaikan dari dua kalimat, dua kata. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada juga yang mengatakan ini adalah sifat Allah. Yang jelas ini adalah
berdoa atau bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tawasul yang diperbolehkan disyariatkan dalam Islam adalah bertawasul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan oleh manusia. Ketika kita berdoa, kita sebutkan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan dengan kita sandarkan, ya Allah, seandainya amalku ini Engkau Maha mengetahui benar-benar ini adalah amal kebaikan yang aku ikhlas lakukan, maka jadikanlah ini sebagai sebab pengabulan doaku yang aku mohonkan kepadamu ini. Ini diperbolehkan. Ini termasuk sarana untuk memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah yang disyariatkan dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang apa? Tiga orang Bani Israel yang ketika melakukan perjalanan mereka terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup dengan batu besar. Kita semua tahu hadisnya. Intinya mereka menyebutkan amal kebaikan. Yang pertama dia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua dia menahan dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah. Yang ketiga orang yang menjaga amanah yang diberikan atau dititipkan kepadanya. Akhirnya Allah jadikan doa mereka terkabul, batu itu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Berikutnya, tawasul yang berikutnya ini banyak macamnya juga, bisa untuk amalan soleh ini banyak macam-macamnya. Bisa bertawasul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti doanya Nabi Nuh, Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini juga termasuk sebab untuk memudahkan doa kita dikabulkan. Kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah, Engkau Maha Suci, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bertawasul dengan iman, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini banyak jenisnya, disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Berikutnya, bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Ini tawasul yang benar. Kalau orang tersebut jauh, tidak ada, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut tidak bisa mendengarkan, tidak mengetahui kejadian yang ada di hadapan kita. Orang yang sudah mati juga tidak bisa, karena mereka sudah beda alamnya dan tidak mendengarkan apa yang kita serukan kepada Allah. Ini yang dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika terjadi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan kepada beliau tentang musim kemarau yang panjang, di dalam khutbah Jumat beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah, kejadian tersebut terjadi di zamannya Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Musim kering yang panjang, binatang-binatang ternak mati, tanaman-tanaman kekeringan. Kaum muslimin pun mengeluh untuk memohon kepada Allah diturunkan hujan. Umar ibn Khattab dan para sahabat tidak datang ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sangat dekat di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbah Jumat dan meminta kepada sahabat yang masih hidup. Salah seorang sahabat yang mulia itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan dalam doanya, Allahumma inna kunna, ya Allah, dulunya kami, kalau kami memohon hujan, maka kami memohon dengan doa Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup berdoa kepadamu ya Allah. Dan sekarang ya Allah, kami memohon hujan dengan doa paman Rasulmu, yaitu Abbas. Dan Umar mengatakan, kum ya Abbas fadu'ullah, berdirilah wahai Abbas, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu pun kemudian Abbas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan izin Allah diturunkan hujan.
Ya, insya Allah kita akan teruskan nanti setelah salat isya, lanjutan dari kajian ini sedikit, insya Allah. Karena sekarang sudah adzan.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusabbihu

الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم.

معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Para ulama telah menjelaskan permasalahan ini semenjak dahulu kala. Iya. Makanya Dr. Umar Fallata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadis menukil perkataan para ulama tentang bahwa hadis-hadis tentang keutamaan puasa di awal tahun dan di akhir tahun itu semuanya palsu. Amalan-amalan tertentu di awal tahun dan di akhir tahun semuanya palsu. Yang pertama kali melakukan perayaan-perayaan itu di awal tahun dan di akhir tahun itu orang-orang Syiah ekstrim dari Banu Fatimiyah. Di tahun sekitar 360-an lebih, ya abad keempat. Ya. Maka dari itu akhir Islam, ya, kalau dia kembali lagi kepada permasalahan tadi, puasa itu baik. Rasulullah SAW menyuruh kita berpuasa. Ini dalil umum tidak, Pak? Iya. Itulah cara permasalahannya. Selalu yang dibawakan adalah dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, puasa baik, puasa baik. Kita katakan, Pak, kita tidak menyelesaikan Anda dalam masalah baiknya puasa. Tapi kita menyelesaikan Anda dalam masalah mengkhususkan suatu ibadah puasa, ya, waktu tertentu dengan tanpa dalil yang sahih. Yaitu, ya, keutamaan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Demikian pula mencoba membaca ayat kursi 300 kali tanpa dalil. Ya. Yang ada adalah hadis-hadis maudhu palsu. Siapa yang lebih faham pemahaman kita terhadap kebaikan? Anda apa Rasulullah? Anda apa para sahabat? Anda apa para tabi'in? Ternyata kenapa kita tidak pernah mendengar satupun para ulama dalam kitab-kitab madhab mereka mengatakan disunahkan puasa awal tahun dan akhir? Silakan Anda buka kitab-kitab madhab Syafi'i, ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ketika menyebutkan tentang bab saum, tidak pernah disebutkan di situ yustahabbus saum awalu sana wa akhirus sana. Tidak ada, bahkan semua sebetulnya para ulama bersepakat bahwa itu perkara yang diadakan bidah dalam agama. Iya, makanya ini akal Islam di zaman sekarang ini memang subhanallah, ya, karena kurangnya kemampuan untuk memilah dan mengkritisi suatu riwayat, akhirnya orang, ya, sebatas melihat ini kan baik. Ya, subhanallah. Maka dari itu ya akal Islam, ya, sama dengan misalnya salawat, apa, salat tertentu dengan keyakinan bahwa salat itu baik. Salat rogoib, salat nisfu Syaban yang hadisnya palsu, telah dinyatakan kepalsuannya para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lalu ada orang berkata, itu kan baik. Subhanallah. Salat memang baik. Ya, di zaman tabi'in Sa'id bin Abi bin Musayyab pernah melihat seseorang laki-laki sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Ya. Sa'id bin Musayyib melihat ada seorang laki-laki apa? Melaksanakan sholat sebelum fajar lebih dari 2 rakaat. Maka Sa'id berkata, La taf'al, jangan kamu lakukan. Apa jawab orang ini? Ya Sa'id, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah. Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Ini kan sholat baik. Apakah mungkin Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id, La. Bal yu'adzibuka bimukhalafatika lisunnati Rasulillah. Tidak. Allah tidak akan adab kamu karena sholat. Tapi Allah akan adab kamu karena kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sholat qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Anda lebih dari 2 rakaat. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Iya. Anda menyunahkan sholat apa puasa awal tahun dan akhir tahun. Sunnah siapa yang Anda ikuti? Kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan. Para sahabat sudah mengamalkan. Para ulama sudah menyampaikan. Kenapa ketika tidak ada satupun ulama bahkan imam yang 4 pun tidak pernah mengamalkan. Anda sendiri berani untuk mengatakan itu baik. Iya. Subhanallah. Ini ajaib. Ya, Allahu a'lam.
1: Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Kita tahu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri, bermaksiat kapanpun dilarang. Tatkala Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini, berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana penjelasan para ulama. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari mafhum al-mukhalafah, kata para ulama, berarti kebalikannya, kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut, maka demikian juga ketaatan. Ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: JT Original.
2: أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li shanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din hafidhakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudahkan taufik kebaikan bagi kita di pagi hari ini untuk kita kembali bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yaitu melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ma'alimu fi Thariqi Thalabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu, karya dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu taala. Ya, kita saat ini masih melanjutkan pembahasan di bagian akhir dari kitab ini, ya. Wasaya li thalibil ilmi, wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat khusus bagi penuntut ilmu. Kita sekarang sampai di wasiat yang ke-12. Al-wasiyatu tsaniyata asyrah. Wasiat yang ke-12.

yaitu azwul faidati ila sahibiha, menisbatkan faedah kepada orang yang, kepada pemiliknya. Ketika ada penjelasan yang kita dapatkan dari seorang ulama atau seorang guru, syekh misalnya, maka faedah itu kita sebutkan, kita dapatkan dari si fulan, ustaz yang memberikan penjelasan masalah ini, atau saya nukil dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, ini sebutkan siapa yang memberikan faedah tersebut kepada kita. Jangan kita langsung seolah-olah menampakkan bahwa itu dari kita sendiri, dari kita yang membacanya, kita yang menelaahnya. Jadi termasuk kemuliaan ilmu itu adalah selalu menisbatkan faedah itu dari siapapun, bahkan termasuk dari murid kita sendiri yang memberikan, atau orang yang kita anggap lebih junior dibandingkan kita, sampaikan, ini diberikan oleh murid saya, alhamdulillah sebuah faedah tentang masalah ini. Ya, jadi seorang penuntut ilmu tidak malu untuk menisbatkan kebaikan kepada orang yang memberikan kebaikan itu kepadanya, termasuk kebaikan dalam hal ilmu tentu saja. Kata Syekh Hafizahullah ta'ala, inna min barakatil ilmi au nama'il ilmi an ya'zwa an ta'zwal fadla ila ahli. Sesungguhnya termasuk keberkahan ilmu atau sebab tumbuhnya ilmu, yaitu jika kamu, ya, dengan kamu menisbatkan menisbatkan keutamaan itu kepada orang yang memilikinya atau orang yang memberikannya kepadamu. Ya, seorang penyair berkata, idza afadaka insanun bifaidatin minal ulumi faadmin syukrahu abada wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa alkil kibr wa alkil kibra wal hasada. Jika seseorang memberikan sebuah faedah kepadamu dari ilmu ini, dari ilmu agama, dari ilmu-ilmu agama, maka maka selalulah bersyukur atau berterima kasih kepadanya selamanya. Dan katakanlah si fulan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan baginya, memberikan faedah ini kepadaku, dan tinggalkanlah, lemparkanlah, jauhkanlah kesombongan dan hasad. Ya, jadi termasuk keberkahan ilmu sekali lagi kalau kita jujur dalam menyampaikan kepada orang tentang faedah yang sampai kepada kita, bahwa itu adalah dari si fulan atau dari ulama ini atau bahkan dari penuntut ilmu ini yang memberikan faedah ini kepadaku. Jadi ini termasuk adab yang ilmu yang tinggi, ya. Dalam menuntut ilmu, seseorang tidak boleh menyombongkan diri dengan mengatakan saya sudah membaca ini, padahal itu dia mengambil dari nukilan, ya, yang memudahkan baginya untuk sampai kepada faedah tersebut, maka hendaknya dia menyebutkan dan mendoakan kebaikan kepada orang yang memberikan faedah itu kepadanya. Dan ini merupakan adab dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak malu untuk mengakui sebuah faedah yang didapatkan dari ulama yang lain, bahkan dari muridnya, untuk dia menyebutkan sumber faedah tersebut. Baik. La nalbas la nalbasu thawba zurin fanazwa ila anfusina fadlan lighairina. Tidak boleh kita memakai pakaian dusta, ya, dengan menisbatkan kepada diri kita sendiri satu keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, bahkan seandainya pun, ya, teman kita memberitahukan bahwa itu ada penjelasannya di kitab ini, kemudian kita merujuk kepada kitabnya, kita dapatkan penjelasan tersebut yang kita cari-cari selama ini. Ini pun juga
ya, meskipun kita merujuk kepada kitab tersebut sendiri, tetap kita katakan alhamdulillah jazakallahu khairan, si fulan telah memberitakan kepada saya tentang adanya penjelasan ini dalam kitab ini, kemudian saya merujuk dan saya dapatkan. Karena ya, bagaimanapun dia punya keutamaan, dia yang mencari dan membahas permasalahan tersebut sehingga dia bisa membacanya di kitab yang kemudian disampaikan kepada kita. Ya, ini kita meringkas waktu kita daripada kita mencari sendiri yang tentu akan butuh waktu lama. Alhamdulillah dengan keberadaan seseorang yang menyampaikan kepada kita sumber rujukan dari permasalahan tadi, memudahkan kita untuk bisa membaca atau mendapatkan keterangan tentang masalah itu. 6. Ka'an yufidaka ahadun ahadu ikhwanika au akranika bifaidatin azizatin alaika ta'ibta fil bahti anha fa'idha dallaka alaiha nasabtal fadla ila nafsika. Misalnya salah seorang dari teman-temanmu, ikhwan-ikhwanmu atau teman-temanmu, ya ini akran itu maksudnya teman-teman sama-sama penuntut ilmu, memberikan sebuah faedah yang aziz, faedah yang sangat penting, faedah yang sangat jarang, ya, yang kamu sudah kepayahan membahas masalah ini, mencari-carinya, maka ketika dia menunjukkan kepadamu faedah ini, penjelasan masalah ini, kemudian kamu malah menisbatkan faedah itu kepada dirimu sendiri. Ya, ini dalam permasalahan agama itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita butuhkan jawaban. Ya, tentang satu permasalahan, mungkin tiba-tiba kita ditanya di sebuah majelis, atau kita mendapati masalah tersebut, ternyata masalah ini jarang dibahas. Kita cari keterangan para ulama ya tentang masalah ini, tidak kita dapatkan. Karena ya, pembahasannya jarang dibahas. Maka tiba-tiba kita sampaikan kepada ikhwan kita, ada yang menunjukkan kepada kita sebuah buku yang mungkin bahkan membahas masalah ini secara khusus. Masya Allah, luar biasa. Dalam satu waktu kita bisa dapatkan penjelasan ya ilmiah dengan dalil, kita dapatkan faedah ini. Ini kan satu keutamaan, satu kebaikan yang diberikan oleh teman kita tersebut kepada kita. Harusnya kita syukuri, kita berterima kasih kepadanya, mendoakan kebaikan, mendoakan kepada Allah kebaikan untuknya, untuk teman yang memberikan faedah ini. Jangan lantas kita mengatakan bahwa kita dapatkan ini, kita kesankan seolah-olah bahwa kitalah yang langsung mendapatkannya tanpa bantuan dari orang lain. Tidak boleh seperti ini. Ya, seorang penuntut ilmu tidak boleh ya, apa ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, labisu thawbai zur, seseorang yang memakai pakaian dusta ya, yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya dalam rangka untuk mengesankan bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang bacaannya banyak dan seterusnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menisbatkan faedah kebaikan, apalagi dalam ilmu agama, kepada orang yang membantu kita dalam mendapatkan faedah ilmu tersebut. Nah, fal hadar al hadar, maka hati-hatilah, waspadalah. Idh yambagi an na'rifal haqqa li ahli, karena sepantasnya kita mengetahui kebenaran itu kepada pemiliknya. Kita menisbatkan kepada pemiliknya. Hatta yubarikallahu azza wa jalla fina fima a'tana, sehingga dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu termasuk ilmu agama. Kata sebagian dari para ulama seperti yang kita nukilkan di awal tadi, ya, seperti juga pernyataan dari Syarh Al-Albani rahimahullah ta'ala, inna min barakatil ilmi an yu'za kullu fadlin ila ahlihi. Ya, termasuk keberkahan ilmu dengan kita menisbatkan keutamaan itu kepada orang yang memilikinya.
ya, kepada orang yang memilikinya. Jadi makanya selalu kita katakan dalam penjelasan agama itu lebih baik dan selalu kita usahakan untuk menyebutkan sumber pengambilan dari penjelasan kita, entah itu dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan ya sumber pengambilannya agar kita benar-benar mengamalkan sebab keberkahan ilmu itu. Sebab keberkahan ilmu ini yaitu menisbatkan setiap faedah kepada yang memilikinya. Baik. Wa illa fa inna dzalika sababun fi mahki barakatil ilmi. Karena kalau tidak demikian, maka sungguh itu merupakan sebab hilangnya keberkahan ilmu, terhapusnya keberkahan ilmu. Wa kullama zakkal insanu nafsahu kadziban kana dzalika ad'a wa aqraba ila dhuhuri khata'ihi wa kadzibihi. Dan setiap seseorang itu mensucikan dirinya sendiri secara dusta, ini kan termasuk ya membanggakan dirinya dalam hal yang tidak benar. Setiap kali dia mensucikan dirinya secara dusta, maka ini lebih maka ini adalah perbuatan yang lebih mendekatkan dia yang ini lebih memudahkan dan mendekatkan dia kepada terlihatnya kesalahan dan kedustaannya tersebut. Dengan sebab seperti ini, justru Allah akan mudahkan tampak kesalahan dan kedustaannya itu. Ya, nanti orang-orang setelah itu akan tidak percaya lagi kepadanya. Dan ini sering terjadi di kalangan penuntut ilmu, ya, orang-orang yang punya penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan, yaitu selalu mengaku-ngaku sesuatu yang dia tidak punyai. Dia tidak mau mengakui, seperti kemarin adab yang kita bahas, ya, ketika orang ditanya mengatakan saya tidak tahu, saya bahas dulu, saya cari dulu penjelasannya. Harusnya seorang penuntut ilmu tidak boleh malu. Justru kemuliaan seseorang itu adalah dengan mengakui kesalahannya. Tidak mungkin dia mengetahui semua permasalahan. Sudah kita contohkan kemarin, para ulama saja mengatakan la adri, Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang lebih mengetahuinya. Ya, mereka tidak malu mengatakan seperti ini, apalagi seorang penuntut ilmu. Ya, termasuk masalah ini mengesankan seolah-olah dia dapatkan masalah itu jawabannya dari pencariannya sendiri, tidak mau menisbatkan kepada teman yang menyebutkan sumber rujukan tersebut. Ini termasuk ya mensucikan diri dengan sesuatu yang tidak benar, ya, naudzubillah min dzalik. Fa'zul ilma wal khabara ila man a'taka iyyahu hatta yubarikallahu laka wa lahu. Maka nisbatkanlah ilmu dan satu berita kepada orang yang memberikannya kepadamu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagimu dan bagi orang tersebut. Wa yazidukallahu wa iyyahu, dan semoga dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yazidakallahu wa iyyahu, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kebaikan bagimu dan bagi temanmu itu. Ya, ini termasuk mungkin perkara yang kita anggap sepele. Ya. Tapi ini termasuk sebab keberkahan ilmu dan sebab kita merendahkan diri kita. Sebab kita merendahkan diri kita. Ya, kadang-kadang terjadi. Ya. Seseorang misalnya, ya ini mungkin di kalangan ustadz atau di kalangan para penuntut ilmu, ada satu kejadian. Seseorang sedang berusaha menerjemahkan kitab ulama, dan kitab ini penting isinya. Nah, dia menerjemahkan, mungkin karena keterbatasannya atau karena dia belum pengalaman menerjemahkan misalnya, ya pastinya beda sama orang yang sudah pengalaman. Dia menerjemahkan, ditulislah. Kemudian karena dia mendapati beberapa kesulitan, kadang-kadang kesulitannya itu mungkin dia bisa menerjemahkannya, tapi memilih bahasa, apakah ini sesuai, apakah enak menggunakan kalimat seperti ini, atau yang sejenisnya. Maka dia minta bantuan kepada temannya.
kepada penuntut ilmu yang lain atau kepada ustadz yang lain. Sampai membutuhkan waktu, mungkin tolong ini dilihat dulu terjemahannya apakah ini benar. Yang kedua di sebelah sini, akhirnya dibantulah, diberikan ya terjemahan yang lebih baik. Atau disebutkan, oh ini bukan begini artinya, ini yang saya pernah baca begini, disebutkan rujukannya. Kemudian keluarlah buku tersebut, masya Allah, buku yang sudah diterjemahkan, sudah diperiksa juga sama beberapa penuntut ilmu, keluar dalam bentuk cetakan. Kan termasuk adab harusnya kita sampaikan, misalnya di kata pengantar atau di mukaddimah kita ucapkan jazakallahu khairan kepada ya para ikhwan atau para ustadz yang membantu saya untuk menerjemahkan kitab ini, terkhusus misalnya ustadz fulan yang masya Allah dia memberikan waktunya untuk membantu dalam menerjemahkan ini. Ini termasuk keberkahan ilmu. Bagaimanapun Anda tidak boleh mengesankan, oh saya yang menerjemahkan semua kata-kata ini, saya yang pilih. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tapi ini kadang-kadang dilupakan. Sehingga yang terkesan waktu kita baca terjemahannya, orang ini luar biasa sekali. Dia bisa menerjemahkan semua ini dengan baik, faedah ini dia dapatkan. Seolah-olah dari dia sendiri. Padahal, ya harusnya dia ingat bahwa dia memang betul sebagian besar atau 90% mungkin terjemahan tersebut dari usahanya. Tapi tetap ada orang-orang yang membantu kita dalam terjemahan, dalam mengoreksi bacaan hasil terjemahan kita, dalam memeriksa kata-katanya, kita harus sebutkan. Tetap ada yang bantu kita, jangan kita mengesankan bahwa diri kita sendiri yang melakukan semua itu. Ini kadang-kadang dilupakan, padahal kata beliau jelas-jelas ini merupakan sebab apa? Mahki, sababu mahki barokatil ilmi, sebab hilangnya atau sebab terhapusnya berkah ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, baik. Al wasiyatu tsalitsata asyrata, wasiat yang ke-13. Ada muhtiqaril faidati wa in qallat. Tidak meremehkan sebuah faedah ilmu meskipun sedikit. Ini juga selalu dilalaikan bagi penuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, ketika antum menghadiri sebuah majelis ilmu dari seorang ustadz dalam satu pembahasan, banyak hal-hal yang kita lewati. Kadang-kadang ada satu poin yang dijelaskan, satu pembahasan, masya Allah kita sangat butuhkan. Jarang kita dengar pembahasan tersebut. Ini sebagai seorang penuntut ilmu, harusnya dia berusaha paling tidak mencatatnya atau merekam. Kalau mungkin dia lupa mencatatnya, dia coba cari lagi, mana rekamannya, saya ingin dengar tadi masalah tadi. Karena ini masalah saya pernah lewati, saya belum pernah dengar jawabannya, jarang dibahas, masalah ini penting. Kadang-kadang kita remehkan, lewat begitu saja. Akhirnya waktu kita butuh, pernah dijelaskan apa ya penjelasannya, kita lupa. Kita mengandalkan pikiran kita, padahal pikiran kita atau ingatan kita juga tidak begitu, hafalan kita juga tidak begitu kuat. Kenapa Anda tidak tulis? Kenapa Anda tidak catat? Sekedar kita bawa catatan kecil atau apalagi kita punya handphone tulis. Kalau mungkin tidak sempat karena sedang di pengajian, tulis dulu permasalahan ini dibahas. Nanti kita ulang kembali. Ya, karena mungkin sudah pernah kita dengar Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, di maktabah Al-Zahiriyah, itu di sebuah maktabah besar di Syam sana, ya di Yordania, di Urdun, beliau itu di perpustakaan ini, perpustakaan besar, perpustakaan negeri, negara yang punya, ya, sampai di perpustakaan ini masih banyak tulisan-tulisan tangan para ulama. Sampai penjaga perpustakaannya saja itu ketika datang untuk, ya namanya dia penjaga, dibayar untuk itu, selalu kedahuluan oleh syekh datangnya dan pulangnya syekh yang paling terakhir. Harusnya dia yang jaga perpustakaan tersebut, iya kan? Kemudian daftar isi perpustakaan itu lebih lengkap yang dibuat oleh syekh dibandingkan yang dibuat oleh petugasnya, karena dia kuasai semua bukunya. Ya, sehingga ketika beliau dibuatkan juga oleh murid-muridnya perpustakaan itu, kadang-kadang ketika dia di tempat-tempat yang tinggi kan, supaya maksimal dimanfaatkan ruangnya, dibuat tinggi, akhirnya dibuat pakai tangga. Dia kalau sudah ambil satu kitab, dia duduk di tangga tersebut misalnya berjam-jam.
Ya, ini ketika dia naik cari kitab ini, dia baca sampai berjam-jam di atas, di tangga. Dia tidak sadar bahwa dia di tangga. Kenapa dia tidak turun, saya duduk dengan tenang? Karena dia sudah merindukan faedah tersebut. Kemudian beliau selalu membawa kertas-kertas kecil, dicatat faedah, disimpan di keranjang. Ada keranjang dia siapkan, sampai menumpuk-numpuk. Nanti kemudian diperiksa lagi, dibuat kategorinya. Ini masalah hadis, ini masalah tafsir, ini masalah ini. Sampai bertumpuk-tumpuk faedah tersebut. Yakni mereka memuliakan ilmu. Ya, mereka memuliakan faedah ilmiah, sehingga Allah berikan ilmu yang banyak bagi mereka. Sehingga banyak kita dapatkan keterangan-keterangan yang susah kita akan cari di buku-buku yang lain. Ternyata mereka bawakan keterangan tersebut. Dan ini beberapa kali kita lewati kalau kita baca keterangan para ulama tentang masalah yang luar biasa seperti ini. Nah, baik. Faqad tasma'u fa'idatan fatatahawanu fi kitabatiha aw fi tathabbuti minha. Fahadhihi fa'idatul wa tilka ukhtuha. Fa in ijtama'at ijtama'a indaka kamun adhimun minal ilmi fala tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Terkadang kamu mendengarkan sebuah faedah ilmu, kayak tadi penjelasan-penjelasan tentang masalah agama yang kita butuhkan, sering dilewati, jarang dibahas. Tapi kamu tatahawan, meremehkannya. Ya, meremehkan sehingga tidak menulisnya, atau tidak tathabbut, tidak mengklarifikasi, tidak memastikan kembali faedah tersebut. Kalau kita merasa penting kan harusnya kita tadi catat, atau mungkin setelah selesai pengajian cari lagi rekamannya, oh ternyata begini penjelasannya. Ya, maka faedah ini, kemudian ada lagi yang kedua faedah yang lainnya, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, kalau kamu bisa terkumpul, bisa kamu kumpulkan pada dirimu, kamu bisa tulis, kamu bisa catat baik-baik, kamu bisa bahas dengan dengan teliti, ya, memastikan lagi, maka akan terkumpul pada dirimu kamun azimun minal ilmi, satu jumlah besar dari ilmu agama. Maka janganlah kamu meremehkan kebaikan itu meskipun dianggap sedikit. Ingat sabda Nabi SAW yang menyebutkan makna ini, hadis yang sahih. La tahkiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ya, karena ingat ini merupakan bagian dari kebaikan yang kalau kita kumpulkan, maka banyak hal-hal yang akan kita ketahui dari permasalahan agama ini, yang tentu itu merupakan kebaikan yang akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini sekali lagi merupakan perkara yang hendaknya menjadi perhatian bagi seorang penuntut ilmu, apalagi dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada kisah yang disebutkan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika satu saat beliau diminta oleh Syekh semasa hidup beliau rahimahullah taala, Syekh Al-Albani rahimahullah taala, untuk memeriksa atau membaca tentang tulisan beliau dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tulisan tersebut mungkin dicetak, begitu ya. Ketika menerima lembaran-lembaran tersebut oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, membuka lembaran-lembaran beliau sampai menangis. Karena kertas yang digunakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala untuk menulis ilmu yang sangat penting ini dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrij hadis dan seterusnya, itu menggunakan kertas-kertas bekas. Jadi
Syekh rahimahullah ta'ala, karena kehidupan yang sangat sederhana yang mereka miliki, jadi dia itu mengumpulkan kertas-kertas bekas pembungkus. Misalnya pembungkus gula, pembungkus makanan. Di sebelahnya biasanya ada, ya, di apa ini, mungkin mereknya, di sebelahnya ada kosong. Maka dia mencari kertas-kertas ini, kemudian dipakai untuk menulis. Karena kalau dia ingin beli kertas, harganya mahal. Maka yang masih ada bagian yang kosong tadi, ya, beliau sebutkan kadang-kadang dia mengambil apa ini benang dan tinta, dibasahi dengan tinta, kemudian ditarik supaya bisa membentuk garis-garis yang dengan itulah dia menulis, supaya nanti kertasnya jadi bergaris-bergaris begitu kan. Itu dilakukan sendiri. Ya, ini keterbatasan harta yang mereka miliki, tetap mereka bisa gunakan, memanfaatkan ya hal-hal yang bekas seperti ini untuk menulis ilmu. Jadi para ulama ini karena punya tekad yang tinggi dalam kebaikan, wajar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan sesuai dengan semangat mereka. Ya, al jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu tidak lain adalah kebaikan? Ini termasuk bagaimana mereka menghargai ilmu dalam kondisi yang sangat pas-pasan. Nah, sekarang kita diberikan kemudahan, apa saja kita bisa beli, dalam artian fasilitas yang ada kita miliki saat ini. Ya, handphone kita juga lebih banyak kita gunakan untuk menulis hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ini tidak kita berusaha ikat dengan kita tulis, agar nanti fasilitas yang kita miliki ini paling tidak kita bisa ya pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita pernah menulis ilmu, kita pernah menulis sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebuah faedah yang berhubungan dengan tafsir Al-Qur'an misalnya dalam kajian yang kita dengarkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-wasiyatul rabi'ata asyratai, wasiat yang ke-14. Al-hadaru min katmil fa'idati wa muhawalatil intishari biha fi ba'dil ahayin. Al-hadar, hati-hati atau waspada dari sikap menyembunyikan faedah. Ya. Menyembunyikan sebuah faedah, kemudian berusaha menyebarkannya, menyebarkan faedah itu di sebagian waktu yang lain. Kadang-kadang kita tahu satu masalah, tapi tidak kita ingin jawab masalah tersebut. Kita sembunyikan, baru kita sebarkan di waktu yang lain, supaya terkesan orang-orang mengatakan, wah si fulan ini memang ilmunya banyak. Ya, ini yang seperti ini penyakit hati. Ada sebuah faedah yang harusnya dia bisa sampaikan, tapi di majelis tertentu dia tutup dengan pertimbangan kalau dia sampaikan di waktu ini mungkin tidak membuat dia terkenal, misalnya naudzubillah min dzalik. Ya, sehingga dia sengaja menyembunyikannya, karena kita tahu ini kan ada ancaman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kata mal ilma aljamahullahu yaumal qiyamati bil jami minan nar. Dalam riwayat, wan su'ila an ilmin fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang satu masalah ilmu kemudian dia sembunyikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan untuknya tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Itu hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Faqada tutrahu mas'alatun fi majlisin wa fil majlisi tullabu ilmin wa bi khasatin akranaka wa anta ta'rifu jawabaha wa indaka minal ilmi biha ma law sami'uhu lastafadu katsiran. Kadang-kadang ada sebuah masalah, pertanyaan disampaikan dalam sebuah majelis ilmu, yang di majelis itu banyak penuntut ilmu yang lain, khususnya lagi mungkin teman-teman seangkatan yang sama-sama
seangkatan dalam menuntut ilmu. Ketika itu kamu mengetahui jawaban masalah tersebut, kamu punya ilmu tentang itu, yang kalau mereka dengarkan, kamu sampaikan, mereka dengarkan, mereka akan bisa mendapatkan banyak faedah dari apa yang kamu sampaikan itu. Farubbama ya'ti syaitanu ilaika fayaja'aluka tasta'firu bihadihil faedah. Maka terkadang syaitan datang kepadamu, kemudian dia menjadikan kamu menyembunyikan faedah ini. Kamu sembunyikan hanya untuk dirimu sendiri. Wa annaka idza akhbarta biha dhahabat minka wa nukilat ila ghairika minan nas wa la yunsabul fadlu ilaika. Ya, dan bahwasanya kalau kamu sampaikan ilmu ini, faedah ini kepada mereka, berarti hilang darimu. Ya. Dan akan dinukil kepada orang lain, yang kemudian keutamaan itu tidak disebatkan kepadamu. Syaitan. Dan ini terjadi. Sebagian dari penuntut ilmu, misalnya dalam satu permasalahan dia punya metode yang bagus, misalnya dalam pendidikan anak dan seterusnya. Ketika berkumpul dengan ustadz yang lain, ditanya atau dimintai pendapat, dia tidak sampaikan. Ya, karena dia ingin dia sendiri yang mengetahui hal tersebut, supaya dia dikatakan sebagai orang yang ahli dalam masalah ini. Masya Allah, ini kebaikan kalau antum sampaikan, tersebar, kan pahalanya mengalir kepada kita. Tapi hanya karena pertimbangan seperti ini, nanti orang lain juga tahu metode tersebut. Kemudian ketika dinukil, orang-orang tidak menisbatkannya kepadaku karena saya sampaikan kepada yang lain, sudah tersebar. Masya Allah, ini penyakit hati dan ini tipu daya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Akhi alki anka hadhil athrata wal hadara hadara antalbas hadha thawb lianna man kana hadha tab'ahu muhikat barakatu ilmi. Ya, wahai saudaraku, hilangkanlah pada dirimu jejak-jejak keburukan seperti ini. Lemparkanlah dari dirimu jejak keburukan seperti ini. Hati-hatilah memakai pakaian dusta seperti ini atau pakaian kesombongan seperti ini. Karena barang siapa yang seperti ini, tabiatnya akan terhapus keberkahan ilmu dari dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa anta ta'lamu jazaa'a man katama 'ilman. Padahal kamu sudah mengetahui balasan orang yang menyembunyikan ilmu, seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Fabadir bi ikhraji ma indaka yudha'ifillahu laka ma indak. Maka bersegeralah mengeluarkan ilmu yang kamu ketahui, sampaikan kepada teman-temanmu atau kepada para penuntut ilmu yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ya ilmu yang ada pada dirimu, memberikan keberkahan dan menambah ilmu serta kebaikan yang ada pada dirimu. Nah, ini juga termasuk ada penting ya, sekali lagi berhubungan dengan masalah kesombongan atau menganggap diri punya kelebihan dibandingkan yang lain, yang tentu ini merupakan penyakit hati yang sekali lagi bisa menjadi sebab hilangnya keberkahan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan yaitu Husain radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan tentang Husain dan Hasan, ya, huma sayyida syababi ahlil jannah, bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga, ya, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al-Husain. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala, ya, oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya Husain terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dan akhirnya ada sekelompok muncul, sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan Syiah atau Rafidah, yang mereka merayakan 10 Muharram dengan cara yang lain, yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah, ya. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Husain. Bagaimana yang dirasakan oleh Husain dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan, maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum karena mereka mengatakan Husain meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil, sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Ya. Ini itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang Syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur, tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut, ya, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang tatkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kenapa? Hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah. Makanya di antara dosa besar adalah niyahah, meratapi mayat. Nabi mengatakan annaiha illam tatub, sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Kenapa? Tatkala dia meratap kepada mayat seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar. Dosa besar. Kita terima terkena musibah sabar. Al-Husain tatkala radhiyallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih. Kita semua sedih, kaum muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian. Jadi pertama, ini tradisi menyelisih sunnah, sunnah harusnya puasa. Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa? Diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada Al-Husain yang juga meninggal dengan tragis, namun tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al-Hasan, Al-Hasan meninggal diracun. Diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni Anda, dia tidak mau kasih tahu. Dia tidak mau kasih tahu, bersabar dengan dia tidak ingin orang membalas apa? Apa yang dialami olehnya. Dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya. Sehingga dia diracun dan meninggal dunia. Ya. Apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan? Tentunya enggak. Biar tahu bagaimana rasanya racun. Ada yang lebih hebat daripada itu. Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua. Yang lebih afdol daripada Hasan dan Husain dengan ijma ulama. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi SAW, rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluh. Seorang lelaki, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Predikat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Taib, apakah kita merayakan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala? Tentunya tidak. Ya. Yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya. Sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca. Juga meninggal dalam kondisi apa? Mati syahid. Ya. Yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian tatkala sedang sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, sedang sholat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang sholat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Ya, lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah SAW dikasih racun tatkala perang Khaybar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan. Nabi makan, ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan. Akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit, tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara, ini masmumah, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi SAW, dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya, sampai puncaknya Nabi mengatakan, uratku sudah putus tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama, Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid dengan cara Allah mentakdirkan Nabi dikasih racun, dan racun tersebut menggerogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW. Kenapa dikhususkan Al-Husain? Kenapa dikhususkan apa? Al-Husain. Sementara yang lebih hebat daripada Al-Husain masih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, ya, dengan cara demikian. Kemudian, ya, yang kontradiksi dengan Syiah adalah nawasib. Nawasib atau nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan Ahlul Bait. Benci dengan Ahlul Bait. Mereka benci Ahlul Bait, maka mereka gembira dengan kematiannya Al-Husain. Mereka terbalik, gembira dengan kematian siapa? Al-Husain. Mereka tidak suka Ahlul Bait. Maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan. Mereka buat kue, buat makanan, bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut, dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya. Dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah. Berseberangan dengan orang Syiah. Dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram. Ya, kita tidak begini dan tidak begitu. Tidak metode cara Syiah dengan melukai diri, dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 Muharram dengan melakukan sedekah khusus dan yang lainnya, tapi kita dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berpuasa pada hari tersebut. Berpuasa pada hari tersebut.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak sekolah penghafal Quran, tapi masih mendengarkan musik dan masih nonton film Korea. Gimana solusinya Ustaz ya? Laki apa perempuan ini coba? Yang nonton film Korea ini laki apa perempuan? Biasanya cewek ya. Jemaah, biasanya yang merusak seseorang itu sahibnya, temannya. Ada orang-orang yang tidak pernah kenal film Korea karena memang di rumahnya gak ada acara nonton film Korea. TV adalah, tapi film Korea gak ada. Aneh itu terus terang gak tahu apa bagusnya film Korea. Mungkin ceritanya bagus, tapi bohong. Mungkin pemainnya bagus, tapi kafir. Terus kok ditonton, jamaah? Ceritanya bohong, pemainnya kafir, ceritanya maksiat juga. Maka sahib, ana lihat pengaruhnya adalah pengaruh teman. Apa yang disuruhkan orang tua, carikan teman yang baik. Yang kalau bercerita, gak cerita tentang Yosu, Kongsu, siapa nama-namanya? Daihatsu mungkin ada. Nah, soalnya mereka itu jemaah, ketika ada yang cerita seperti itu, anak kita ini jadi gak nyaman gitu loh. Kalau gak tahu gitu loh. Masa semuanya kayak Cooper dia? Gak. Apa istilahnya gak tahu informasi gitu ya. Akhirnya dia ingin juga nonton atau apa. Dan ini bahaya. Kalau dilakukan oleh penghafal Al-Quranul Karim. Sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan, kam min talin lil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang pandai baca Al-Quran, dia baca Quran dan Quran itu melaknat dia. Gak sadar dia. Maka yang harus dilakukan adalah pendekatan dengan anak itu teman-temannya. Dicari tahu. Kemudian sampaikan kepada anak kita. Kok bisa dikumpulin, nak? Bacaannya iblis, bacaannya setan sama Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-lahan. Semoga dengan cara seperti itu dia diceritakan hukum musik itu sendiri, jemaah. Yang membuat orang lalai. Yang akhirnya menghafal Al-Qur'annya, yang ditakutkan bukan lillahi ta'ala nanti. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita menjaga hati dari sifat ujub dan riya? Yang pertama, mengetahui hakikat kehidupan dunia. Orang ini riya karena berharap pujian dari seseorang. Kalau enggak, dia berharap kenikmatan dunia yang bisa dia raih dengan dia pura-pura jadi orang baik. Sekarang nih, ya, orang itu kalau di masa kampanye, baik semua. Ya. Antum bisa lihat, baik semua. Setelah kampanye, setelah jadi, korupsi. Antum bisa ngelihat ya, ana sampai sekarang itu gak habis pikir. Di kota Malang, itu anggota DPR yang dipenjara, yang ditahan sama KPK itu, jumlahnya kalau gak salah 45 orang anggota DPR-nya itu. Yang ditangkap 42 aja, Ma. Antum bisa lihat. Itu orang-orang baik semua. Ketika kampanye, itu kan. Ketika nyalek seperti itu ya. Berarti kan memang orang itu bisa riya karena berharap sesuatu. Riya itu kalau enggak mengharapkan pujian, mengharapkan kenikmatan dunia, jabatan kayak, kedudukan atau harta atau perempuan. Maka cara kita menghindari riya itu, ketahuilah yang bisa memberikan kepadamu semua yang kau inginkan itu Allah. Sehingga ada apa kita berharap kepada manusia? Dia gak bisa ngasih apa-apa kepadaku. Dan menyenangkan semua orang itu sebuah target yang tidak mungkin bisa diraih. Membuat semua orang suka sama antum itu gak mungkin. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Gak mungkin, jangan. Waridallah ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan Allah ini gak boleh ditinggalkan. Lebih mudah mana buat antum? Mencari keridhaan 10 orang. Apa keridhaan 1 orang? 1 orang. Lebih mudah mana mencari keridhaan 200 juta penduduk Indonesia? 250 juta penduduk Indonesia. Apa mencari keridhaan yang menciptakan 250 juta penduduk Indonesia? Allah yang satu. Maka itu yang tumbuhkan di hati kita. Apa sih yang kau cari dengan riya? Adapun mengobatin ujub dengan melihat bahwasanya engkau bisa ruku, bisa sujud, itu juga karena Allah. Maka ada sebagian salaf yang mengatakan, aku lebih suka gak sholat malam di malam hari, tapi di pagi harinya aku merasa dosa. daripada aku sholat malam di pagi harinya aku merasa ujub. Ada orang gak bangun malam, paginya nyesel dia, ya Allah gak bangun malam, ya Allah. Ada perasaan dosa. Tapi ada orang bangun malam, Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, ana sholat malam dari jam 1 sampai jam 3. Satu rakaat baca Al-Baqarah ana. Masya Allah. Maka hati-hati. Hati engkau harus tahu dengan kelemahan dirimu. Usia engkau juga bisa beribadah karena Allah. Dan takut amalannya gugur. Jadi iblis ini jemaah, kalau sudah tidak bisa menyesatkan orang dengan segala cara, satu cara terakhir yang mungkin dia bisa menyesatkan orang. Orang ini diajak berbuat dosa gak mau. Diajak maksiat, na'udzubillah, jauh dari semua dosa-dosa. Ibadahnya Masya Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Sodakonya ikhlas, semuanya Masya Allah. Udah gak bisa masuk iblis ini.

Bagaimana membuat orang ini ujub? Gugur seperti amalannya. Di akhir hayatnya, terus digoda. Maka ada riwayat tentang Imam Ahmad. Ketika beliau sedang sakit sekarat, mau mati. Beliau mengatakan, Ba'd, la, la, ba'd, la, la, ba'd. Ini yang membesuk Imam Ahmad, yang menjaga Imam Ahmad, bingung, kata dia. Kenapa Imam Ahmad, kata dia? Kau mengatakan belum, belum, belum. Belum waktunya, nanti kalau sudah selesai, belum, kata Imam Ahmad. Kata dia, aku melihat iblis. Dalam kondisi gak sadar beliau mungkin, atau dalam mimpinya. Ditampakkan godaan iblis di pojok rumah. Dia mengatakan sambil menggigit jarinya, Futtani ya Ahmad, Futtani ya Ahmad. Ahmad, engkau sukses dari godaanku, Ahmad. Engkau selamat dari godaanku ya Ahmad. Aku katakan, lah, belum. Sekarang engkau masih godain aku, kata Mama. Agar Imam Ahmad ujub, merasa bangga selamat dari godaan setan. Imam Ahmad, lah, belum, kata Mama. Maka kita harus hati-hati jamaah dengan amal soleh kita. Jaga amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pekerja ojek online. Hari-hari ana di jalanan, Ustaz. Setiap hari ana melihat wanita yang terbuka auratnya. Kenapa antum melihat? Yang ana mau tanya, berdosakah ana melihatnya, Ustaz? Dan bagaimana cara menundukkan pandangan di jalan, Ustaz? Sebenarnya ojek online ini kalau ngelihat aurat bisa nabrak, jemaah. Iyalah, jemaah. Jadi berusaha antum fokus nyetir. Ada paha, oh, bismillah. Lihat ada paha lewat. Tinggi. Maka tetap perintah Allah. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujah. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Yang diperbolehkan itu nazratul fujah atau fajah. Yang enggak sengaja. Tahu-tahu ada yang lewat gitu kan. Ada yang lewat. Astagfirullah. Antum istighfar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang memandang yang tidak sengaja. Maka beliau mengatakan, innama lakal ula. Wa fi riwayatin isrif basarak. Palingkan pandangan. Jadi kalau antum melihat, langsung palingkan pandangan. Buatmu yang pertama. Yang kedua, sudah enggak lagi. Dan ini cobaan besar, jemaah, memang. Buat yang hidup di jalanan. Ana terus terang pernah ke negeri kafir. Semoga Allah ngampuni anak. Musim salju. Gak ada aurat yang terbuka, jemaah. Sampai tangannya orang ketutup semuanya. Itu semuanya hampir kayak pakai cadar, ya, jemaah. Dia pakai penutup mulutnya, kemudian pakai kacamata lagi. Subhanallah. Pulang dari sana sampai Soekarno-Hatta. Allahu Akbar. Pemandangan yang berbeda. Itu negeri kafir, ini negeri mayoritas Muslim. Seperti itu. Dan tugas kita adalah tetap memalingkan pandangan kita. Insya Allah diselamatkan antum. Ketika antum lihat, langsung antum palingkan. Bukan melihat ya, terlihat. Berbeda melihat sama terlihat. Terlihat itu gak sengaja, jemaah. Seperti itu. Maka semoga Allah menjaga kita semua. Dan antum kalau naik motor, baca doa. Baca doa, minta diselamatkan sama Allah. Barakallahu fikum. Ustaz, ana baru menikah. Aduh, ana mau minum dulu, jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Ana baru menikah.

0: Tetapi suami ana telah berpacaran dengan akhwat lain. Dari kami sebelum menikah sampai sekarang. Mereka berdua sama-sama penghafal Al-Quran. Tetapi mereka melakukan hal yang tidak pantas. Suami ana mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ana meminta suami ana pindah dari pekerjaannya karena bekerja di tempat yang sama. Tetapi suami ana menolak karena suami bekerja, karena ayah suami bekerja juga di tempat yang sama. Ana bingung harus bagaimana, Ustaz. Mohon nasihatnya. Di lain sisi, ana tidak ingin menjadi seorang istri yang mengajak suami untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jazakallahu khairan. Wallahi jamaah, fitnahnya ikhtilat itu besar sekali. Jadi berkumpul di satu tempat, laki perempuan bercampur ya, tiap hari terus seperti itu, bisa menumbuhkan perasaan-perasaan cinta yang akhirnya mengantarkan kepada zina. Ana ingat dengan salah satu ikhwan kita cerita, dia pernah tinggal di hotel selama sebulan karena ada sesuatu. Di kotanya sendiri dia tinggal, jadi bukan di kota orang, sehingga dia kenal sama orang-orang sana. Ana sebulan, Ustaz, subhanallah, ana ngelihat teman-teman sekantor ana itu pulang ke hotel, Ustaz. Laki sama perempuan, sama-sama punya istri, sama-sama punya suami. Itu sering seperti itu. Karena fitnah ikhtilat yang ada di tempat itu, jauh. Maka nasihat ana, gak ada masalah suami tetap di tempat itu, tapi menjaga diri atau minta posisi yang lainnya, sehingga tidak lagi berkumpul dengan itu perempuan. Kemudian seorang wanita hendaklah berusaha untuk menjaga suaminya. Jadikan rumahnya surganya. Ana sering sampaikan, bagi seorang istri, usahakan kalau suaminya datang, tidak ada lagi pertanyaan dari mana. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi, jangan tanya suaminya datang dari apa yang ditanyakan? Mau apa? Bapak-bapak setuju gak? Jamaah, suami capek, kerja. Kadang kalau ada beban kerjaan yang membuat pikiran dia, ya tersiksa. Sehingga dia telat. Gara-gara sebuah kerjaan. Sampai rumah ditanya sama istri, dari mana bang kok telat? Astagfirullahaladzim. Itu suami gak kepingin pulang itu. Ana makan di warung aja lah. Jadi mungkin dia langsung ke warung. Tapi kalau sampai rumah ditanya dengan pakaian yang indah, dengan senyum, ditanya, bang mau apa bang, yang panas apa yang dingin, Allahu Akbar, hilang semua beban pekerjaan dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ngobatin suami, artinya dia mendapatkan sesuatu yang indah. Terus terang, ana kalau melihat ya di warung ya, mak, itu bagaimana orang kalau dilayani oleh pramu saji itu, datang bawa ini, kata iya, makasih mbak, kata dia. Nanti datang lagi bawa apa? Bawa teh, mbak. Makasih mbak. Karena bawanya dengan cara yang baik. Tapi kadang-kadang istri bawa apa? Teh dengan wajah yang cemberut. Nih, tanya. Minum, terus cerita dari mana? Astagfirullah. Jadi akhirnya jadi beban gitu loh. Jadi tugas perempuan adalah membuat rumah itu jadi surga. Suaminya ke rumah, titipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Titipkan sama Allah Jalla Jalla. Dan terus berdoa. Semoga suaminya selamat dari fitnah yang terjadi di luar sana. Dan anti sabar menghadapi hal itu. Barakallahu fikum. Apakah menuntut ilmu menjadi haram ketika niatnya hanya untuk mendapatkan gelar, tidak ikhlas? Ilmu ini ada dua, jemaah. Yang pertama ilmu dunia dan ilmu agama. Kalau ilmu dunia memang tujuannya untuk mencari dunia, nggak ada masalah. Orang jadi dokter, ya ana mau cari fulus, Ustaz. Ana mau cari fulus. Pokoknya dia belajar memang untuk cari duit. Memang tujuan ilmu itu adalah dunia. Tapi ilmu agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini diletakkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dicari untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi kalau sedang belajar ilmu agama untuk gelar saja, sama aja. Tapi kalau belajar ilmu agama enggak, Ustaz. Ana cari, ana memang cari gelar supaya ana bisa masuk ke sebuah sekolah, ana ingin ngajarkan ilmu ini. Jadi gelar itu hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya menyampaikan ilmu Allah ini kepada umat manusia lebih mudah. Sekarang bedalah jemaah, yang gelarnya doktor sama gelarnya doktor plus S. Apa? Doktorandes, DRS. Beda sama yang doktor. Artinya orang itu kalau doktor ya bisa masuk ke kampus, bisa ngajar ke sana. Tapi sekarang ngajar di kampus enggak mungkin kalau enggak S2. Artinya syarat paling minimal itu S2 ngajar di sebuah kampus. Sehingga kita lihat banyak ustaz kita yang melanjutkan memang untuk mendapatkan gelar. Tapi itu sarana, bukan tujuan dia. Tujuannya adalah mengajarkan ilmu di kampus itu sendiri. Maka kalau bicara gelar, silahkan mencari gelar, tapi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Karena kita lihat, banyak ustaz-ustaz kita yang tidak punya gelar, jauh lebih berilmu daripada yang gelarnya profesor. Antum bisa lihat, ustaz kita, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, apa gelar beliau? Ustaz Abdul Hakim Abdad, tapi ilmu yang disampaikan oleh keduanya jauh lebih mendalam daripada ilmu yang disampaikan oleh yang bawa gelar-gelar. Cuma memang kalau tidak punya gelar, gak bisa ngajar di kampus, gak bisa. Walaupun orang pinter kayak apa. Ya inilah karena modelnya akademik seperti itu. Bahkan sekarang aja guru SD itu harus S1, jemaah. Harus S1 guru SD. Itu yang anda tahu seperti itu. Jadi kalau menurut gelar sebagai sarana, gak ada masalah, tapi bukan sebagai tujuan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi penghafal Al-Quran yang baik? Jamaah, memang kalau anak-anak kecil itu kadangkala dia menghafal Al-Quran karena perintah, disuruh sama bapaknya, disuruh sama ibunya, maka terkadang dia belum bisa ikhlas. Dia merasa, aduh, kata dia, kenapa sih anak baca Quran, teman-teman pada main game, anak suruh ngafalin Quran. Kadang-kadang seperti itu dia. Memang anak-anak seperti itu. Gak apa-apa, dia terus belajar. Sebagai ulama mengatakan, dulu aku menuntut ilmu, di awalnya itu untuk selain Allah. Di awalnya. Tapi setelah aku pelajari, aku dalami, lalu Allah jadikan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Ini untuk Allah Jalla Jalaluh. Dengan perjalanan waktu, dengan dikasih pengetahuan tentang bagaimana orang-orang yang riya, bagaimana orang-orang yang mengharapkan dunia dari amalannya, sehingga mudah-mudahan dia ikhlas nantinya ketika menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi bukan menghafal Quran untuk ikut lomba sana, ikut lomba ini, bukan. Tapi kalau ada lomba mau ikut gak apa-apa. Tapi tujuannya bukan itu. Mau menang, mau kalah dari lomba, gak ada urusan buat dia. Kemudian ya kalau cara menghafalnya, alhamdulillah Babu Salam sudah buka berapa hari? Daurah Tahfidz Quran 3 hari ya, Masya Allah, Masya Allah. Berusaha di situ, insya Allah akan mendapatkan bimbingan untuk menghafal Quran yang baik. Ustaz, bagaimana cara menepis syirik tersembunyi dalam setiap amalan kita? ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, merasa bangga dengan amalan tersebut. Itu tadi sudah kita sampaikan jemaah. Antum kalau ingin semua ini mintanya sama siapa? Sama Allah. Ingin dipuji, minta sama Allah, ya Allah. Aku ingin, ya Allah, jadi orang baik di hadapan Allah. Ingin dilihat, antum sholat malam, bisa dilihat sama orang jemaah. Kalau hanya antum sendirian di dalam kamar, hanya antum malas beribadah. Tapi ketika antum yakin Allah melihat antum, antum akan berusaha pakai baju yang bagus. Antum berusaha untuk pakai kopiah yang bagus. Mungkin antum juga di malam itu akan pakai parfum. Padahal tidak ada seorang pun di kamar itu. Tapi ada Allah yang di atas arsy-Nya melihat antum. Dan malaikat-malaikat Allah yang mendengarkan bacaan antum. Antum bisa lihat bagaimana Usaid bin Khudair ketika membaca Al-Qur'anul Karim, malaikat itu turun jemaah. Turun malaikat mendengarkan bacaan. Kenapa kita tidak minta didengar, dilihat oleh As-Sami Al-Basir? Maka hadirkan itu di diri kita. Dan lihat banyaknya dosa-dosa kita. Kalau kita baik pun itu karena Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ini banyak pertanyaan yang berulang sebenarnya jemaah. Ustaz, mendengar kisah tentang pelacur dan anjing, maka saya berpikir mudah banget masuk surga. Namun ketika mendengar hadis tentang tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan, maka saya berpikir susah banget masuk surga. Bagaimana ya Ustaz? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin 'alayh. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya kalian. Kita kalau pakai sandal tuh, kita jepit tuh, lebih dekat surga itu kepada kita daripada itu. Wa kadzalikan nar. Neraka pun seperti itu. Artinya masuk surga itu susah, susah, gampang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Tunjukkan kepada aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta 'an 'adzim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi." Yang kau tanyakan ini perkara yang berat, yang besar sekali. Tapi itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Maka kalau bicara masuk surga dan neraka, kita minta sama Allah jemaah. Terus antum minta, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta amalan yang mendekatkan ke surga, minta dijauhkan dari amalan yang mendekatkan ke neraka, seperti itu. Jadi kalau kita lihat perempuan pelacur itu masuk surga dengan memberikan minum, tapi bukan berarti antum melihat anjing sekarang, antum kasih minum, alhamdulillah masuk surga, nah sudah, masuk surga. Nah, ini jadi ujub antum. Itu perempuan gak pernah cerita sama siapa-siapa. Yang menceritakan kejadian itu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia gak pernah cerita sama siapa-siapa. Yang menundukkan keikhlasan dia melakukan itu. Jika suami berzina, apa yang terbaik dilakukan istri? Bolehkah bercerai? Boleh. Tapi apakah harus bercerai? Kemudian dari mana engkau tahu dia berzina? Jamaah, bagi para wanita, jangan suka mencari-cari dosa suaminya. Suaminya itu banyak dosa. Jangan dicari. Terimalah dia, perbaiki dia. Karena kalau mau dicari kesalahan, Ustaz kalau dicari-cari kesalahannya, banyak kesalahan Ustaz itu jamaah. Tapi kita menerima seseorang yang menggauli dia dengan zahirnya. Ada wanita yang suka membuka-buka HP istrinya. HP istrinya, HP suaminya. Suaminya masuk kamar mandi, dia pegang HP-nya. Dari tahu. Kadangkala HP-nya pakai basma, pakai apa? Password dan pakai sidik jari. Ditunggu suaminya tidur. Suaminya tidur, pasang jempol suaminya. Bisa dia buka. Ketawa-ketawa ibu-ibu. Kayaknya pernah melakukan itu cuma. Jangan, suaminya banyak kesalahan. Kalau engkau memang melihat tanpa mencari-cari, melihat tanpa mencari-cari, maka di sini perbaiki suamimu. Kalau suami berzina dan benar dia berzina, nasihatin dia dan perbaiki dirimu. Ketika memang tidak bisa diperbaikin, maka gugat cerai itu diperbolehkan. Karena kalau suami berzina di luar, dia berangkat menjumpai istrinya, gak ada beda istrinya sama pelacur yang di luar. Makanya pezina itu gak pantas menikah kecuali dengan pezina juga. Maka perlu berhati-hati. Namun perbaiki suaminya. Kemudian jamaah, seorang hendaklah memperbaiki hubungannya sama Allah SWT. Agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan orang lain. Semoga suaminya yang buruk dengan istri ini dekat sama Allah ya. Berbuat baik sama makhluk di sekitarnya. Sehingga Allah memperbaiki suaminya. Barakallahu fikum. Apabila sudah riya, lalu kita bertobat, bagaimana dengan amalan tersebut? Apakah akan kembali pahalanya kepada kita? Riya ini ada 3 kondisi, jemaah. Kondisi yang pertama, ini dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dari awal dia itu niatnya riya. Dari awal, sholat umpamanya. Dari awal. Dia itu sebenarnya orang gak mau sholat. Tapi kebetulan ada kamera yang datang, ada pemandangan, akhirnya dia, Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang yang, kalau sholat sendiri baca kulhu, kalau jadi imam, baca amma yata'alu. Insyaallah. Hati-hati jemaah. Enggak Ustaz, ana ini ingin supaya jamaah pahalanya lebih banyak. Terus kalau antum sendirian, enggak kepengin pahalanya tambah banyak. Maka ada orang yang dari awal dia sholat riya, dari awal dia masuk ke sholat itu riya. Jadi amalan itu afwan, Ibnu Syekh Ibnu jelaskan amalan itu terbagi jadi dua. Ada amalan yang awal sama ujungnya itu menjadi satu, gak mungkin terpisahkan. Seperti sholat, awal sampai ujungnya ya dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada yang terpisah, orang punya duit 200 ribu. Dia sedekah buat 2 orang, 100 buat fulan riya, 100 buat fulan ikhlas. Jadi yang gak diterima yang riya. Yang ini diterima. Step, kondisi yang pertama tadi, orang dari awal riya, maka batal sholatnya. Dari awal dia riya, batal. Berangkat haji riya. Dari awal berangkat haji memang dia gak ada keinginan lillahi ta'ala. Hanya dia kepingin dapat gelar haji. Soalnya dia mau mencalonkan diri jadi bupati atau apa. Kalau gak ada gelar hanya gak enak lah. Berangkat haji dia. Jadi kalau memang niatnya awalnya hanya untuk itu, maka hajinya batal. Gak terhitung buat dia. Berarti dia ngulangin dia. Yang kedua, orang yang riaknya datang di pertengahan ibadah dia. Dari awal dia lillahi ta'ala sholat. Kemudian ketika dia sudah mulai sholat sampai ruku pertama, ruku kedua masih ikhlas lillahi ta'ala. Di rakaat ketiga datang mertuanya. Allah. Awalnya ruku baca subhana rabbiyal azim 3 kali. Karena ada mertua, jadi 12 kali. Kan kelihatan perbedaannya. 3 jadi 12. Kenapa 12? Padahal biasanya rokaat ketiga keempat lebih cepat kan? Ini lebih lama jamaah. Bisa jadi karena dia riya. Yang seperti ini bagaimana? Ya, orang yang mendapatkan godaan riya tadi di tengah-tengah sholat, ada yang melawan riyanya, ada yang tenggelam dalam riyanya. Yang melawan riaknya, insya Allah sholatnya diterima. Dia berusaha untuk. Tapi yang kemudian mengikuti riaknya, maka para ulama beda pendapat. Yang satu mengatakan batal sholatnya, sehingga dia harus ngulangin. Yang satu mengatakan enggak, sholatnya tetap sah, tapi tidak diterima. Artinya enggak ada pahala buat dia. Kemudian yang ketiga, ada riya yang dilakukan setelah ibadah. Haji sama sekali tidak ada perasaan riya. Pulang haji, selesai haji, baru muncul ketika orang-orang manggil dia, Pak Haji, Pak Haji. Masya Allah. Dia mulai nampak bangga. Ketika ada orang namanya Mahmud. Dipanggil Haji Mahmud, senang. Suatu hari dipanggil, Mut, Mahmud. Haji Mahmud, jemaah. Ya Allah. Hati-hati yang dimulai. Artinya kalau riaknya itu datang setelah ibadah, maka ibadahnya tidak perlu ngulangin. Ibadahnya sah tentunya, tapi pahalanya yang bisa hilang. Terus apakah kalau kita tobat bisa kembali pahalanya? Insya Allah, jemaah. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jemaah, kayaknya itu terakhir dari jemaah.
1: Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar ridho orang tua termasuk ridho Allah? Karena orang tua anak memberi pesan kepada anak agar mencari calon istri yang tidak memiliki latar belakang orang tuanya cerai. Apabila anak menolak pesan orang tua, apakah durhaka? Barakallahu. Masya Allah. Ahibati fillah, ridho Allah fi ridho walidain. Iya, keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu bergantung kemurkaan orang tua. Jadi kalau urusan pernikahan, yang mau menikah ini memang putrinya atau anak laki-laki, pesan orang tua baik. Ummahat dan jemaah. Nah, pesan orang tua itu baik. Enggak jahat orang tua itu. Karena takut kalau punya latar belakang bercerai, dikhawatirkan dia termasuk yang broken home, sehingga kurang mendapatkan pendidikan yang baik dalam rumahnya. Bukan melarangmu untuk menikah dengan wanita soleha. Enggak. Silahkan kau menikah, cuma satu pesannya orang tua. Bisa enggak antum turuti? Turuti. Cuma kadangkala kita ini sudah jatuh cinta sama satu perempuan, akhirnya kita maksa mau menikah dengan itu, padahal orang tua gak melarang kau menikah dengan wanita yang soleha, tafadhol. Tapi kalau latar belakang orang tuanya bercerai, jangan. Tapi kalau antum ingin duduk sama orang tua, iya, ayah, bunda, orang ini bapak ibunya bercerai, betul. Tapi perceraian yang tidak membuat hubungan silaturahim putus. Karena ada perceraian yang menyebabkan anak itu benci sama bapaknya atau anak itu benci sama ibunya. Nah, ini bermasalah. Jadi antum taat sama ibu sama bapak antum dan cari. Pasti banyak pilihan gitu, jemaah. Saya bertanya Ustaz, saya dan keluarga sudah 8 tahun masih ngontrak. Jika nanti ada rezeki, uang lebih, yang utama beli rumah atau umrah Ustaz. Mohon doanya Ustaz, semoga bisa umrah bersama Ustaz. Amin. Ya, kalau bicara rumah itu kebutuhan, gak harus orang itu punya rumah, tapi perlu punya tempat tinggal walaupun dia ngontrak. Kalau bicara mana yang lebih utama, dia berangkat umrah atau punya rumah? Kewajiban umrah atau haji, anda bicara haji, kewajiban haji itu kewajiban yang tidak harus langsung dikerjakan. Kewajiban itu ada dua, ada yang alal faur, ada yang ala tarahi. Ada kewajiban yang ketika engkau mampu hari itu kau harus kerjakan. Ada yang masih boleh ditunda jemaah. Dengan niatan mau haji dia. Umpamanya orang dapat rezeki sekarang, alhamdulillah ana dapat rezeki Ustaz, ana mau daftar haji, tapi insyaallah ana mungkin berangkat haji 7 tahun lagi Ustaz karena nunggu anak-anak besar. Enggak apa-apa. Tapi niatnya sudah ada. Seperti itu. Jadi kalau tadi antum berpikir mana yang lebih utama, enggak apa-apa antum mau umroh dulu, enggak apa-apa. Tapi
2: tapi antum mau beli rumah dulu juga gak apa-apa. Cuma usahakan tadi, ketika punya rezeki banyak, beli rumahnya gak usah yang bagus-bagus. Kalau bisa punya rumah dan berangkat umrah atau berangkat haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati suami agar mau beribadah Ustaz, sedangkan sudah dinasihati tapi seolah-olah tidak didengarkan? Mungkin kopo mak tak ngeding ya mak. Ya kita kan husnudzon ya maaf. Yang pun tak ngeding. Mungkin setiap kita mengungkapkan keluh kesah tidak pernah didengarkan. Terima kasih wassalam. Apa yang harus dilakukan istri? Ya, yang pertama, istri ini hendaklah engkau itu menjadi teladan buat suami. Berikan pelayanan yang maksimal kepada suami. Dan nasihat anda kepada para istri ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu zaujin anti?" Engkau punya suami? Kata perempuan, "Iya ya Rasulullah." "Kaifa anti minhu?" Gimana sikapmu kepada suamimu? "La alu illa ma ajistu." Aku tidak pernah menelantarkan dia, mensia-siakan dia kecuali yang aku enggak mampu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Unduri aina anti minhu?" Lihat sikapmu kepada istrimu, kepada suamimu. "Fa innama huwa jannatuki aw naruki." Suamimu itu surgamu atau neraka. Dan bagi para wanita yang suka menyakiti suaminya, yang tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya, ingat ada bidadari yang mendoakan keburukan buat dia. Jadi kalau ada seorang istri menyakiti suaminya, maka ada bidadari yang mengatakan qatalakillah, semoga Allah mencelakakan. Di sini orang kalau suka menyakiti suaminya akhirnya celaka hidupnya. Fa innama huwa dakhilun alayki, dia cuma tamu di tempat titipan. Dia entar lagi mau pergi berpisah sama engkau dan bergabung dengan kita. Jadi para istri tolong berikan pelayanan. Tadi suamimu mungkin dikasih nasihat enggak mau, pura-pura enggak dengar ya. Kalau dikasih nasihat, maka engkau berikan pelayanan yang maksimal kepada suamimu. Yang kedua, memberitahu suami itu enggak sama dengan suami memberitahu istri. Kadang-kadang istri kan ngasih tahu suaminya, "Bang, sini bang." Oh, mak merengis itu. Situ termasuk surga atau neraka? Ini para Ramadan sudah. Oh jangan. Duduk sama suaminya. Mamanya, "Bang, ayolah bang, aku ingin diantar kajian." Kayak gitu, "Kapan kita datang kajian? Aku ingin dapat ilmu, aku ingin engkau jadi imamku lah." Jadi dia memohon kepada suaminya. Dan kalau ngasih tahu suami, jangan terus-terusan. Orang itu dikasih nasihat terus-terusan bukan tambah seneng, tapi tambah pelengen. Jadi kasih nasihat, "Bang, ayolah bang, ngomongnya pas waktunya azan, suami lagi main game ya. Bang, gak mau ke masjid bang. Bang, tak ngeding ya azan." Kan sama-sama nasihat, tapi tak padu. Akhirnya gak mau. Kasih bang, "Bang, abang gak kepingin dapat pahala 27 apa bang? Mau ke masjid 27 katanya bang." "Iya, iya." Sudah, tinggal. Jangan debat. Tinggal. Nanti pas waktu sholat lagi, "Bang, sudah adzan bang." "Iya, ngeding saya." "Iya, sudah tinggal." Jangan berdebat. Karena suami ini tahu. Beda sama orang yang enggak tahu. Nah, di sini kita butuh kasih penjelasan. Kalau kayak gini hanya butuh diingatkan. Diingatkan terus, diingatkan. Pokoknya kalau ngelihat suami marah seperti itu, sudah tinggal. Minta sepura kali lagi. "Afwan bang, minta maaf kalau ana nyakitin hatinya antum. Tina sudah. Kalau suami sibuk main game, anti di sebelahnya baca Quran. Bang, boleh ana ngaji di sini bang." Biar dia ngeding. Saya erupia bibi. Iya, artinya berusaha. salah untuk memberikan nasihat kepada suami itu dengan cara yang baik ya. Sambil didoakan suaminya, semoga dia jadi lebih baik. Ustaz, saya diberi amanah menyebarkan sedekah. Qadarullah, saya baru mengetahui kalau orang saya beli ternyata suka meminjam dari bank keliling. Yang jelas itu riba. Kalau orang yang saya beri, bahkan dia Ustaz ternyata ketuanya, Masya Allah, dia juga mencari orang untuk ikutan meminjami. Jadi seperti induk

0: Semang. Ha? Ketua. Oh, induk Semang. Bahasa apa ini? Paspor. Hal ini membuat saya mencoret dia dari titipan sedekah karena amanahnya diberikan orang yang tidak mampu dan kalau bisa yang alim atau janda anak yatim. Dosakah saya Ustaz mencoret dari daftar penerima sedekah? Enggak dosa. Cuma kita itu berusaha untuk memperbaiki. Terus terang jemaah, tidaklah kemungkaran itu merajalela kecuali disebabkan diamnya orang-orang yang berilmu tidak mengingkar. Mungkin anti tidak bisa mengingkari. Datang ke ustadz yang ada di kampung, ke kiai sebelah sana, ke lora sebelah sana, minta tolong. Masyarakat ini kasih tahu, kesian Allah zaman, kesian. Melarat di dunia dan dia pinjam meminjami dengan harapan hidupnya lebih mapan, padahal dia dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. La'ana Rasulullah SAW akilar riba. Laknat yang makan riba, yang memberi makan dilaknat. Boh, Ustaz, saya ini yang digolimi Ustaz. Budu pese. Saya abri budu. Sema budu, saya abri budu pada woi. Saya nyatet pada. Saya tetisak saya pada. Maka tidak apa-apa dicoret dari sana. Tapi tolong dikasih tahu kenapa dicoret. Kenapa engkau dicoret? Dan Allah kesian, ya Allah kesian. Antum ini perlu bergerak menyampaikan kepada mereka tentang bahaya riba ini yang sudah dianggap remeh sama masyarakat. Masya Allah, ini tak perlu baca aja, bahaya kok dibaca. Anak akhwat, dulu pernah bernazar mau puasa 40 hari berturut-turut. Sementara wanita kan ada tamu bulanannya yang tidak mungkin puasa berturut-turut. Apakah cukup bertobat atau ada kafarat? Artinya kalau mampu dia berpuasa, jadi ketika dia datang bulan ya tidak dihitung. Seperti kafaratnya orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan. Kafaratnya apa? Yang pertama membebaskan budak. Kalau enggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini kalau perempuan enggak bisa. Maka dia ya ketika datang bulan ya enggak puasa. Pokoknya bagaimana sejumlah 2 bulan. Begitu pula kalau sakit. Ada orang laki bayar kafarat setelah sebulan dia sakit. Maka ketika sakit ya sudah enggak puasa. Karena puasa Ramadan aja orang sakit enggak puasa gitu. Begitu pula dengan puasa kafarat ini. Ketika dia sakit dia enggak puasa, sembuh disambung. Jadi puasanya nyambung, tapi kalau ada halangan yang membolehkan untuk berbuka atau wajib berbuka enggak ada masalah. Jadi nanti kalau memang sudah nazar puasa 40 hari dan mampu dilakukan puasa tersebut tafadhali. Tapi kalau tidak mampu maka bayar kafarat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi.
1: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalama ba'd ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah. Kami akan bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian di setiap Jumat pagi disiarkan langsung dari studio Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah, pembahasan tentang amalan-amalan hati atau amalul qulub dari pembahasan kitab Madarijus Salikin tulisan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Barakallahu fikum wa sunallahu ilaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan alhamdulillah di kesempatan Jumat pagi hari ini kembali kami hadir dan kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang biasanya kita simak melalui siaran langsung studio sampai di Jember, namun alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini beliau berkenan hadir di studio Roja Pusat.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadirannya dan kebahagiaan dengan Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan di studio. Terkait dengan amalan-amalan hati, dapat juga berpartisipasi jawab. Anda dapat mengirimkan 21236 54 ataupun di line telepon di nomor yang sama di sesi tanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala.
3: Syukran lakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma.

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم لا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، الإيمان كمسلمين dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita, yang masih memberikan kesempatan hidup untuk berkarya, beramal khairu man zakkaha, untuk menyelesaikan tugas kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam, mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat, ucapkan salam dan salawat untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal dan juga perintah beliau terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yawmul Jum'ah. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ringkasan Amalan Hati, ini adalah topik terakhir, pembahasan terakhir tentang amalul qulub. Beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid dan urgensinya dalam kehidupan seseorang, mana efek dari tauhid dalam kesucian hati. Akan tapi sebelumnya ingin disampaikan yang mulia, yang tersudah berpindah 1048 Hijriah, 1400 Hijriah, dan ini kita tahun Hijriah di bulan Muharram. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi saksi perpindahan tahun demi tahun, pergeseran waktu demi waktu. Berarti Allah Azza wa Jalla masih menginginkan kebaikan bagi kita, masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sebuah ibadah yang sungguh sangat penting sekali, muhasabah. Oleh karena itu, jangan sampai momentum yang mulia, kesempatan-kesempatan yang baik dalam perjalanan hidup ini dibiarkan berlalu begitu saja. Kendati tidak ada ritual yang khusus yang spesial menyambut tahun baru atau ibadah spesial di awal tahun baru Al-Hijriyah, apalagi tahun Masehi, tidak ada ritual yang khusus, akan tapi seorang muslim sungguh orang yang senantiasa muhasabah dirinya dalam setiap kesempatan dan keadaan. Perjalanan waktu tersebut berarti memberikan, mengirim sebuah informasi dan mengingatkan kita sebagai warning bahwa wahai anak Adam, hari-harimu telah berlalu, waktu-waktu yang kamu jalani hidup itulah hidupmu. Maka bila satu hari berlalu, berarti sebagian dari hidupmu telah berakhir. Menjadi pertanyaan, apa yang telah kita persiapkan? Oleh karena itu, perlu di awal tahun ini kita sejenak muhasabah. Dan Allah perintahkan kita untuk muhasabah setiap saat dan waktu. Nabi juga menjelaskan orang yang cerdas, orang yang bahagia itu orang yang selalu muhasabah dirinya. Tujuannya untuk beramal. Terlebih lagi Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, bahwa seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang dua karakter atau sifat manusia yang bertolak belakang. Yang pertama yang terbaik, yang kedua yang terjelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya, ayyun nasi khair? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amalu. Kemudian sahabat lagi bertanya, ayyun nasi syarr? Qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Tatkala Nabi ditanya, siapa manusia

terbaik. Beliau menjawab, yang masih diberi kesempatan umur oleh Allah, masih panjang umurnya bertambah, dalam artian ya bukan kalau dalam bilangannya tidak bertambah ya, karena jatah hidup dengan bertambahnya perpindahan tahun itu semakin berkurang ya. Tapi maksud di sini na'am, secara hitungan bertambah, angkanya semakin besar bertambah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasuna amalu, dan amalannya semakin baik. Ini yang menjadi ya standar. Ini yang hanya menjadi prioritas kita. Bukan sekadar bertambah umur, bukan sekadar bisa beramal dengan panjang umur tadi, tapi yang harus diperhatikan bertambah umur, bertambah amal, dan juga kualitasnya harus semakin bertambah. Wa hasuna amalu. Nah, sebaliknya orang yang syarrun nas, kata Nabi, yang paling jelek itu sengsara, celaka ya, orang yang bertambah umurnya ya, sa'amaluhu. Berarti tentu secara ya kuantitas berkurang, kualitasnya semakin jelek, sehingga hidup ini hanya ya peluang untuk bertambah berbuat dosa, dan waliyazubillah dia bertambah baik, sementara hidup hanya satu kali. Setelah itu kehidupan selama-lamanya, maka merugi dunia dan akhirat. Dan ini sesuai dengan ya prinsip agama kita, bahwa yang menjadi penilaian Allah itu bukan kuantitasnya, tapi adalah kualitasnya. Ya, hasuna amalu. Ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa yang terbaik di antara kita amalannya. Hasuna amalu. Ini harus diperhatikan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan. Ya, di momentum yang mulia ini, di awal tahun ini, pertama dari sisi keilmuan kita, sudahkah bertambah ilmu yang berkaitan bukan hanya sekadar membaca, membahas, mendengar kajian, atau menghafal ayat atau hadis. Ilmu yang betul-betul mewariskan sifat khasyah dalam diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah ilmu kita, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada kebaikan. Ini indikator ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semangat beribadah. Ya, kita dah banyak mengaji, banyak mendengar halaqat, ya, majlis ilmu, ya, daurah-daurah diikuti, kajian rutin, tapi bertambahkah semangat untuk beribadah? Sudahkah berkualitas ibadah kita? Yang ketiga yang harus kita introspeksi, perilaku kita, akhlak kita. Seorang muslim, apalagi yang menisbatkan kepada ahli sunnah, mengikuti manhajus salafus saleh, semakin bertambah ilmu, semakin soleh amalannya, semakin mulia akhlaknya, tutur katanya, perilakunya dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam bersahabat, dan dalam bermasyarakat. Hendaklah ya akhlak yang mulia yang menjadi ya yang dijunjung tinggi. Nah, ini tiga hal yang perlu kita introspeksi. Bahkan semua lini kehidupan ini harus dilakukan yang namanya muhasabah, agar ketahuan di sana mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik ini yang terus dilanjutkan, ditingkatkan, dan yang jelek ini harus diperbaiki, dan diri dengan taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Nukaim pernah berpesan bahwa celakaan, kebinasaan, kesengsaraan seseorang itu tatkala dia membiarkan dirinya tanpa muhasabah, kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, membiarkan ditambah muhasabah, ini sumber petaka, musibah yang akan ya menjerumuskan seorang pada kesengsaraan dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Barakallahu fikum. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas satu tema yang sungguh ya luar biasa. Kalau kita ingin menjelaskan semua penjelasan atau semua pernyataan dan pembahasan jelaskan Imam Nukaim tentang tauhid ini tentunya tidak cukup untuk satu ya pertemuan. Tapi saya akan meringkas sebagaimana juga dalam ringkasan A'mal Qulub. Apa relasinya atau hubungannya tauhid dengan kesucian hati dan amalul qulub? Tidak diragukan bahwa ketauhidan itu adalah seorang hamba betul-betul menjadi ya abdun yang tulus dalam segala
perbuatan dalam segala ya perilaku dan sikapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia diciptakan untuk beribadah, dan Allah tidak hanya menuntut banyak ibadah, akan tetapi yang dituntut oleh Allah adalah keikhlasan seorang hamba dalam ibadah itu. Ya, tiada yang dia ibadahi kecuali hanya Allah. Ya, dia tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sehingga dia hanya berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh ketaatan dan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya ya faktor utama yang akan memperbaiki hati dan jiwa. Bila hati di sana, dalam hati itu, dalam diri itu ada kemunafikan, kesyirikan besar atau kecilnya, maka pastilah hati akan ternodai. Bahkan semua amalan hati yang lain, dari berbagai amalan-amalan hati, kekhusyukan, kecintaan, tawaduan, ya, kemudian berharap, rasa takut, itu semua buah dari tauhid. Karena tatkala tidak ada di hati seorang hamba kecuali hanya ketulusan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah, dan itu sesungguhnya ya mengharuskan dia untuk betul-betul menjadi abdun bagi Allah, abdun lillah lahir dan batin. Ikhwatul iman, farahisar rahimakumullah. Ketauhidan bukan ya sekadar pembahasan secara teoriti, menamatkan pembahasan tentang kitab tauhid, menamatkan pembahasan tentang kitab misalnya qawaidul arba'ah atau kasyfus syubuhat, membahas tentang tauhid, atau mungkin membaca ayat-ayat tentang tauhid ya, dan Al-Qur'an penuh dengan ayat tentang tauhid. Bukan itu yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid itu adalah implementasi ya, mengimplementasikan keyakinan kita ya bahwa Allah yang hanya berhak diibadahi. Apa maksudnya? Berarti kita hanya mengibadahi Allah, menghambakan diri kepada Allah, dan dalam segala lini kehidupan kita, dalam membangun komunikasi dengan Allah yaitu beribadah, di dalam kita membangun juga komunikasi dengan sesama ya, berinteraksi, membangun komunikasi ya, membangun persaudaraan, persahabatan ya, dan juga sikap kita terhadap diri kita sendiri. Apakah semua hal itu betul-betul dibangun di atas asas keikhlasan dan ketulusan ya, apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk interaksi dan muamalah kita dengan sesama, kita membangun komunikasi dengan saudara, membangun persahabatan di atas landasan apa? Apakah hanya sebatas kepentingan dunia yang fana ya, yang sangat hina di sisi Allah, atau betul persahabatan karena Allah? Karena gak mungkin kita hidup sendirian di dunia ini, kita harus berinteraksi ya bersama kaum muslimin ya. Nah, ikhwatul iman, barakallahu rahimakum, ketauhidan ini satu hal yang wajib dipelajari. Ini merupakan fardu ain ya, ilmu yang merupakan fardu ain, yaitu mempelajari tauhid. Karena kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tidaklah akan sah diterima kecuali dengan tauhid ya. Kita memiliki hati, hati kita tidak akan mungkin bersih suci kecuali dengan tauhid ya. Dan juga perilaku dan akhlak kita tidak akan mulia kecuali bila ya dikaitkan, bila hal ini ya bersumber dari semangat ketauhidan tadi ya. Contoh, bagaimana korelasi antara tauhid dengan akhlak? Tatkala dalam hadis sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini akhlas orang muslim, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali bila dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, kebaikan sebagian dicintai untuk dirinya. Dan apa yang mendorong dia mencintai kebaikan tadi, ini akhlak yang mulia luar biasa kepada saudaranya. Iman, keimanan satu hal yang tidak akan mungkin dipisahkan dari ketauhidan. Bagaimana iman yang benar kalau tidak bertauhid? Tidak akan mungkin ya. Nah, di sisi lain juga Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah
berkata yang baik.

Allah dan yaumil akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, muliakan tamunya. Seperti itu. Jadi dalam ya kehidupan kita, dari berbagai lini kehidupan, maka tauhid, keimanan merupakan landasannya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, dalam banyak ayat tentang keutamaan tauhid. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, satu ayat yang kita bacakan bahwa di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi, ya, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi. Jangan kita memahami ibadah itu hanya sebatas ritual dan ibadah yang dalam artian gerak-gerik, ya, anggota tubuh kita, ruku, sujud, kalau pergi haji, ya, berpindah ke tempat-tempat yang lain atau mengeluarkan zakat jihad. Tidak demikian. Ibadah itu sebuah istilah yang sangat, ya, luas maknanya, mencakup semua perilaku dan sikap serta perbuatan kita, dengan catatan semua hal itu adalah hal yang diperintahkan, hal yang disyariatkan oleh Allah dan juga yang disyariatkan oleh Rasulnya. Maka ikhwatul iman, semua itu harus dibangun di atas ketauhidan kepada Allah. Kita berbuat untuk siapa? Nah, kita berbagi dengan orang lain untuk siapa? Kita bernonasi untuk siapa? Kita menyampaikan nasihat untuk siapa? Kita membaca Al-Quran untuk siapa? Kita mempelajari ilmu untuk siapa? Kita mengamalkan suatu sunnah, ya, ketaatan untuk siapa? Kita melaksanakan haji untuk siapa? Berpuasa untuk siapa? Ya, menaikkan zakat, berkurban, ya, dan seterusnya untuk siapa? Kita birrul walidain untuk siapa? Ya, semua itu adalah landasannya lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup kita semua, ya, hidup kita semuanya, kehidupan, kematian, ketaatan, semua ibadah, semua itu lillah. Kalimat lillah, inilah hakikat dari tauhid. Jadi hidup ini, lahir batin, hidup dan kematian kita diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Tentu konsekuensinya kita berbuat yang terbaik untuk agama ini, memperjuangkan agama ini, membela agama ini, ya. Semua hal itu adalah lillah. Kalau begitu sulit banget saat untuk merealisasikan namanya perjuangan hidup kita. Kenapa? Secara, ya, kita memaklumi semua. Diri ini ada nafsunya, ada keinginannya. Nah, dan biasanya dalam setiap perilaku, sikap, perbuatan atau aksi, diri ini juga ingin, ya, mendapatkan bagian, kendati mungkin secuil bagian, ya. Tatkala itu ada, terbesit dan terselip dalam keinginan tadi, itu tidak murni lagi keikhlasannya. Jadi betul totalitas lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Totalitas lillahi azza wa jalla. Naam. Nah, ini perjuangan kita. Maka mempertahankan ketauhidan, keikhlasan itu perjuangan yang terberat dalam hidup kita. Naam. Apalagi di zaman sekarang ini, berbagai media dan sarana yang akan bisa merubah hati dan mencemari ketulusan dan kebeningan hati itu. Mohon maaf, dengan berbagai media yang Allah, betul-betul Allah uji kita di zaman sekarang ini, dahulu para salafus saleh itu beramal semangatnya bagaimana menyembunyikan. Gak ada yang nama dokumentasi mereka, dan tidak perlu mereka menulis, ya, hari ini beramal, tidak perlu. Karena mereka yakin tugas itu adalah tugas malaikat mendokumentasikannya. Sekarang mohon maaf, ya, tanpa terkecuali kita ini diuji oleh Allah. Ya, seolah-olah, ya, prioritas utama setiap amal itu harus ada dokumentasinya untuk pribadi atau mungkin untuk di-share kemana-mana. Nah, ini kan hanya untuk kepentingan pribadi, Ustaz. Ya, dokumentasi pribadi. Iya, siapa yang bisa menjamin suatu saat bisikan setan datang, loh, kamu kan pernah dahulu begini, mana sih fotonya, gitu, ya. Mulai, oh, status hari ini foto ini yang naik dan seterusnya. Kira-kira siapa yang bisa

0: jamin hatinya tidak akan ternodai. Terbesit sedikit pun ada kesenangan, kepuasan dengan pujian manusia. Apakah yang tidak bermasalah? Bermasalah. Maka dahulu semangat ulama salaf itu beramal disembunyikan. Kalau sekarang kita kebalikannya. Kita beramal semuanya harus tampak. Apalagi ada kepentingan dunia. Apalagi dalam dunia politiknya. Ini jelas. Maka apakah tren yang seperti itu kita ikuti? Agar pola hidup yang seperti itu, karena kita hidup di zaman sekarang udah begini zamannya, Ustaz. Inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan mempertahankan keikhlasan di zaman sekarang luar biasa. Tapi ini bukan berarti seorang memiliki ilmu ingin memberikan kebaikan tidak tampil di masyarakat menyampaikan, tapi menjaga keikhlasan baik para ustaz, para pengajar, para muallim, siapapun. Mereka dituntut untuk yang demikian itu. Kita yang berdonasi, ya. Nah, ikhwatul iman, pastor rahimakumullah, beramallah. Kemudian enggak perlu disebut dan diingat amalan itu. Sudah beramal yang terbaik, sudah. Biarkan amalan itu sembari berdoa kepada Allah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tauhid itu. Itulah hakikat keikhlasan itu. Itulah sesungguhnya substansi dari ketauhidan itu. Bukan sebuah teori kita pelajari tauhid terbagi tiga, rububiyah, uli asma wa sifat, selesai. Ya, hafal kita dalilnya, khatam kita usulul salada, kita mungkin kasbu syubuhat, kita tauhid gitu ya, qawaidul arba, khatam itu berkali-kali. Tapi implementasinya. Nah, di tengah juga para penggiat dakwah, jadi luar biasa lagi bisikan syaitan. Ya, tatkala melihat saudaranya dari sisi mungkin penyampaiannya memiliki ahlin Allah berikan untuk bisa bagaimana menyampaikan merangkai kata dengar sehingga ya para jamaah lebih suka dengan kajian dia. Tapi tatkala dia menyampaikan enggak ada dan jemaah yang datang padahal disampaikan substansi atau materi yang sama. Apakah syaitan tidak akan berusaha untuk membisikkan di hati loh kamu kalau ngaji itu enggak ada yang hadir. Lihat tuh si fulan mulai hasad, dengki dan seterusnya. Ini tidak masalah dengan tauhid, masalah dengan tauhid. Pertikaian yang terjadi hilaf di kalangan para dai misalnya. Kalau itu dilandasi atas tauhid, apa yang kita ingin cari? Popularitas? Atau betul-betul kebenaran? Apa yang kita cari? Apakah hasil yang harus menyampaikan kebenaran atau kesempatan itu harus tersampaikan dari siapapun lewat media apapun? Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan hakikat tauhid dalam hidup ini perlu kita betul muhasabah dari A sampai Z. Gimana implementasi tauhid itu? Maka disinilah kita terus memahami yang kita diwajibkan untuk sholat wajib. Ya, 5 kali sehari semalam dan membaca 2 ayat Al-Quran atau Al-Fatihah yang wajib itu. Selalu ikrar kita, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Iyaka na'bud. Iyaka. Hanya kepada Allah. Pada engkau ya Allah memiliki segala keagungan, sifat kemuliaan, ya kesempurnaan. Na'bud. Apa arti ibadah? Tadi telah dijelaskan. Mencakup semua lini kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita, ya. Amalan hati kita. Amalan lahiriah dan batiniah kita. Nah ini semua lillah. Itulah hakikat ketauhidan tadi. Nah Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Dalam surah Ali Imran. Qala Allah azza wa jal. Ya syahid Allah annahu la ilaha wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah telah bersaksi. Apa isi persaksiannya? Annahu la ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak diibadahi, taati, dicintai, diagungkan, dimuliakan, dipersembahkan diri kita kepadanya kecuali hanya Allah. Ya. Ini ungkapan kalimat tauhid. Ya, tapi begitu mengucapkan kalimat tauhid yang menjadi permasalahan bagaimana pelaksanaan dan aktualisasinya dalam hidup. Ya. Tatkala mengucapkan la ilaha illallah, bahkan menjadikan zikir ya menjadi ritual zikir dia. Tapi begitu dia mendapatkan kesempitan, kesulitan, kemana hatinya bergantung? Ya. Kemana? Tatkala ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemana dia memohon keberkahan itu? Penghuni kubur, ya, orang-orang yang sakti yang diyakini atau pergi menyelesaikan masalah ke tempat-tempat yang mungkin dikatakan orang sakti lah, orang pintar macam-macam, atau minta penghuni kubur, atau waliyazubillah. Tatkala kita menghadapi cobaan dan ujian dan juga ya ancaman, kemana kita berserah diri, meminta pertolongan kepada siapa? Atau kita meyakini bahwa dia akan bisa membinasakan saya? Atau hanya kita meyakini bahwa tiada yang bisa memberikan kebaikan dan menolak kemurahannya kepada Allah, hanya Allah Azza wa Jalla? Maka kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada Allah. Ya, sebagaimana tatkala para sahabat ya mendapatkan informasi berita bahwa orang-orang musyrikin berusaha untuk menakuti-nakuti mereka, ya, agar mereka ya takut bahwa pasukan atau orang-orang kafirin telah bersiap siaga untuk menghancurkan kalian. Adai qala lahumun nas in nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal hada tauhid. Tatkala mereka mendapatkan ancaman yang mereka hanya ingat pada hasbunallah, Allah yang cukup bagi kami. Hasbunallah. Ya. Ini tauhid. Kalau hasbunallah, hanya kami bergantung kepada Allah. Hakikat tauhid. Di hati mereka tidak ada tempat bergantung. Hati mereka tidak bergantung hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah zat al-wakil yang akan menjaga, melihara. Ya. Ini hakikat tauhid. Mereka gabungkan antara tauhid dari sisi teorinya dan juga dari sisi implementasi dan amaliannya. La ilaha illallah. Ya, ini substansi persaksian. Yang bersaksi Allah. Ya, substansi persaksian adalah tauhid. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Hamba-hamba Allah yang tidak berdosa, yaitu para malaikat. Siapa lagi orang-orang yang mulia dari kalangan manusia, ulul ilmi. Makanya kalimat tauhid adalah syahadah, kalimat syahadah yang kita selalu mengucapkannya, berikrar ya, kemudian mengikutinya. Jadi makna syahadah itu bukan sekadar ucapan. Syahadah dalam ya di dalam bahasa Arab itu memiliki makna. Dia ucapkan, dia juga disampaikan, kemudian juga ikrar ya, kemudian melaksanakan dan mengikuti. Begitu. Itu hakikat dari syahadah. Berarti tatkala seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia berikrar meyakini, kemudian itu harus disampaikan ya, persaksian itu tidak disembunyikan, kemudian dia ikuti ya, persaksian itu menuntut dia harus tulus ikhlas kepada Allah dalam segala hal dan dilaksanakan. Nah, kemudian para malaikat juga bersaksi ulul ilmi. La ilaha illa kalimatut tauhid. Nah, oleh karena itu, para rahimakumullah, ya, begitu mulianya tauhid ini. Begitu pentingnya tauhid ini. Ya, bagaimana urgensi tauhid dalam kehidupan manusia. Maka semua para nabi, orang-orang yang mulia itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan perkara yang mulia ini. Tidak akan mungkin hati mereka menjadi baik. Tidak akan mungkin ibadah mereka bisa diterima. Tidak akan mungkin akhlak dan perilaku mereka juga ya mulia dan diterima ya kebaikan dan akhlak mereka itu kecuali dengan tauhid. Ya. Karena antara korelasi antara kerusakan tauhid dengan kebobrokan akhlak itu sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Nah, ini juga pembahasan yang penting antara korelasi antara tauhid dan perilaku dan sikap manusia. Nah, oleh karenanya para rasul ya. Para rasul dari yang pertama sampai terakhir sama dakwah mereka. Mengajak umat kepada mentauhidkan Allah. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibut tawun. Allah mengatakan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Adalah an ya'budu Allah. Mengatakan kepada manusia ibadahilah Allah. Hendaklah kalian menjadi abdun lillah, yaitu ikhlaskan ubudiyah, penghambaan kalian itu kepada Allah. Jangan sembah patung berhala, jangan minta perantara kepada selain Allah, langsung kepada Allah. Wajtanibut tawud, tinggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah dalam segala bentuk, dalam segala ya macam-macamnya. Ini ya ada apa ini? Kenapa kok para nabi diutus semuanya untuk hal itu? Nah, ya karena manusia diciptakan Allah untuk mentauhidkan Allah. Kenapa Allah curahkan berbagai nikmat kepada kita? Allah berikan kita kesempatan hidup, pendengaran, penglihatan, hati, akal. Dimudahkan kita untuk hidup, menjalani hidup ini. Tempat tinggal, transportasi, dan berbagai kemudahan, kecanggihan. Itu semua tidak terlepas dari ya kemudahan dari Allah. Kenapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dimudahkan kita menjalani hidup ini dan bisa memanfaatkan dunia ini untuk kelangsungan hidup kita? Kenapa? Ya Allah mudahkan agar manusia ini dengan berbagai nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada mereka agar mereka tunduk kepada Allah. Tapi memang dasar manusia yang dalam dirinya ada syaitan, ada nafsu. Malah yang demikian itu mereka semakin sombong. Kenapa? Ya memang iblis syaitan berkolaborasi. Tambah nafsu, ya syahwat. Makanya banyak yang ingkar kepada Allah. Setiap ingkar mereka kafir, diutus lagi para nabi. Terus seperti sampai nabi yang terakhir. Sempurnakan agama. Jadi nikmat yang Allah curahkan kepada kita, itu tujuannya untuk apa? Untuk disyukuri. Dan kesyukuran yang terbesar, bahkan hakikat syukur itu adalah tatkala seorang hamba menghambakan dirinya dengan penuh ketulusan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud. Nabi Daud dan keluarga sebelumnya diperintahkan orang itu beramal. Sebagai apa? Syukur. Dan amalan itulah ibadah. Dan mungkin diterima juga dengan tauhid. Ya. Wa'budullah. Naam. In kuntum iyyahu. Wa'shkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW melihat, kita bisa mengkorelasikan bagaimana imam ahli tauhid setelah ya Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau SAW tatkala ditanya oleh Aisyah sampai beliau malam ya solat begitu lama berdirinya, bengkak kakinya, di pagi hari ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima taf'alu dhalika? Kenapa engkau lakukan hal itu ya Rasulullah? Jawaban Rasul hanya satu kalimat, afala akunu abdan syakura. Lihat, nikmat Allah begitu banyak, enggak terhitung banyaknya. Apalagi Allah memilih beliau sebagai nabi dan rasul, menjadi orang termulia. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maksudnya, bagi kita yang terus diberi nikmat oleh Allah, pelajaran bisa kita petik dari hal itu, bahwa semakin bertambah nikmat, semakin bertambah kemudahan, berbagai nikmat-nikmat yang Allah berikan, bukan semakin kufur, ya, tapi hendak semakin bersyukur menjadi hamba yang senantiasa mengikhlaskan ibadah, memperbanyak ibadah dengan ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat syukur. Nah, dan itu akan ya menjadikan nikmat itu semakin langgeng dan juga nikmat itu semakin bertambah insyaallah subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya yang pertama beliau serukan adalah tauhid. Nah, kalimat tauhid. Begitu beliau mengutus ya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka yang beliau sampaikan, wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi ya negeri Yaman dan di sana penduduknya Yahudi dan Nasara ahlul kitab. Nah, dan mereka ahlul kitab sudah mengetahui bahwa Musa dan Isa dan seluruhnya para nabi sebelum juga mengajak kepada tauhid. Tapi kenapa Nabi SAW juga ya memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah? Karena sudah terjadi penyimpangan tentang tauhid tadi. Mereka sudah mengatakan Trinitas, ya Nasara. Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, ini telah menyimpang dari tauhid. Maka yang pertama kami sampaikan kepada mereka ini, risalah tauhid ini. An ya'budullah, wahidullah, ila ibadatillah, ila an yashhadu an la ilaha illallah. Begitu. Nah, maka ini pembelajaran bagi kita. Siapapun yang ingin berdakwah kepada Islam ini, harus yang pertama prioritasnya tauhid. Jika berdakwah kepada Islam tidak dibangun atas tauhid, dakwah yang tidak berkah. Dakwah yang tidak berkah. Nah, sekarang Islam, kita mengajak kepada semua kebaikan Islam ini. Tapi ternyata buat syirik. Kebaikan tadi sirna. Bayangkan jika dia berumur dari mulai balik 15 tahun sampai 70 tahun beramal begitu banyak, ya. Semua amal dia lakukan, dia haji, dia umrah, dia sholat, dia puasa, zakat, semuanya amal, zikir pagi dan petang, berdakwah. Tapi begitu pengujiannya berbuat kesyirikan wal iyazu billah. Apa manfaat amalan tersebut? Sirna, enggak ada nilainya. La in asyrakta la yahbatanna amal. Karena kamu tidak lagi melaksanakan tauhid, itu maksudnya. Karena ketauhidan ya tulus. Kalau kesyirikan ya sudah bertentangan dengan tauhid. Para nabi saja yang mereka duat, para dai kepada tauhid, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, seandainya terjadi kesyirikan itu, maka akan sirna amalan mereka. Ya. Apalagi kita manusia biasa. Ikhwatul iman, oleh karena itu tauhid masuk surga itu punya satu tauhid. Orang yang tidak bertauhid enggak akan masuk surga. Kalau tauhidnya ternodai, hati-hati. Ternodai ya diazab dulu. Dibersihkan dulu dari dosa-dosa tadi, ya. Ternodai tauhid dengan syirik-syirik kecil, dengan dosa kemaksiatan, dengan bid'ah, itu semua menodai tauhid. Jangan dikira perbuatan bid'ah-bid'ah menodai tauhid. Menodai tauhid, kalau seandainya tauhidnya tulus, kenapa dibuat bid'ah-bid'ah? Ya, kenapa? Kalau tauhidnya tulus, kenapa dia terjun dalam perbuatan kemaksiatan? Ya, karena manusia Allah ciptakan dalam kondisi ya memiliki karakter atau memiliki sifat terjatuh ke dalam kejahatan. Tapi Allah menuntut tatkala dia jatuh ke kejahatan itu kembali bersegera kepada Allah memohon keampunan, itu ketauhidan dia. Tatkala kita bertobat kepada Allah memohon keampunan, kita sedang melakukan proses mentauhidkan Allah, menyadari bahwa hanya tempat berlindung hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa yang akhir di ucapannya di dunia ini adalah kalimat tauhid, masuk surga. Kalau yang ternodai tauhidnya, maka masih dapat kesempatan masuk surga, tapi setelah proses pensucian dulu, dibersihkan dulu, ya, dibersihkan dulu dari noda-noda kesyirikan tadi, ya, waliyazubillah, enggak ada tempat menyucikan diri di akhirat kecuali hanya dengan satu sungai, kata sungainya itu bukan dari air, tapi dari api neraka, waliyazubillah, ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, ketauhidan yang wajib kita pelajari itu ketauhidan meyakini bahwa Allah yang mengatur, menciptakan alam semesta ini, maka kita mohon pertolongan kepada Allah, bergantung kepada Allah yang mengatur alam semesta ini hanya kepada Allah. Lalu kita berdoa kepada Allah. Ketauhidan yang kedua, seluruh ibadah, ketaatan kita, lahir batin, perkataan, perbuatan, itu hanya tulus kepada Allah. Ya, berbicara, menyampaikan kebenaran kepada Allah. Menasihati saudara karena Allah, memberikan donasi karena Allah, ya, melakukan berbagai kebaikan, membantu kemanusiaan juga karena Allah. Tapi kalau hanya membantu sedikit kemanusiaan, ya enggak dapat pahalanya. Mungkin dunia dia diberi Allah berikan ya, tapi akhirnya enggak akan dia dapatkan. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mari terus kita tingkatkan ya perhatian kita pada tauhid, dipelajari lagi, kemudian terus berusaha untuk mengamalkannya, menjadi abdun yang mentauhidkan Allah, merealisasikan makna firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin ala lillahi dinul khalis. Itu semua adalah perintah agar kita menjadi hamba yang tulus ikhlas beribadah kepada Allah sebagai usaha kita untuk mengimplementasikan tauhid dalam lini kehidupan kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua untuk betul-betul memahami tauhid dan memberikan kekuatan untuk bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang telah diberikan di kajian pagi hari ini. Dan kami informasikan kajian kita kali ini langsung dari Studio Reja Pusat bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami akan undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari yang di Sumatera Selatan Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara mendidik diri ini dan anak-anak agar bisa bertauhid Ustaz? Karena kita belajar seakan hanya sekedar menghafal-menghafal saja Ustaz. terkadang kita terjatuh dalam kemaksiatan, nah, bahkan kebid'ahan, dan kita merasa biasa-biasa saja.
2: Nah,
1: mohon penjelasannya, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat